Selanjutnya, operasi pemadaman melibatkan tim gabungan yang terdiri atas PMI Provinsi Jawa Timur, PMI Kabupaten Probolinggo, BPBD Provinsi Jawa Timur, BPBD Kabupaten Probolinggo, BPBD Kabupaten Malang, TNI, Polri, hingga masyarakat setempat. Dalam operasi tersebut tentu, tim gabungan mengerahkan berbagai sarana dan prasarana pendukung, diantaranya ambulans PMI Kabupaten Probolinggo, truk tangki air BPBD Kabupaten Probolinggo, truk tangki air BPBD Kabupaten Malang, truk tangki air pemadam kebakaran Damkar Kabupaten Probolinggo, hingga drone water bombing milik BPBD Provinsi Jawa Timur. Sampai di mari dulu beritanya, Ayah Darman Ismail, jumpa lagi di Kabar Berita jam 8 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat pagi yang baru bergabung, Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Wawan, Darmawan Ismail hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Tema kita kali ini mengenai Hari Masyarakat Adat Sedunia. Seberapa penting sih dan sering melestarikan adat budaya di Pro 4 ya? Ditunggu telepon dan WhatsApp ya, 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Udah ada penelpon, halo, Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
1: Ari di Amerika.
0: Hai Ari, apa kabar Ari?
1: Baik.
0: Baik, oke. Ari, paspornya boleh Ari?
1: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
0: Jaga adat.
1: Jaga adat.
0: Oke. Ari, kalau Ari sendiri gimana? Ari selalu enggak menjaga. Ari tahu budayanya adat orang Samarinda?
1: Ya.
0: Misalkan kayak gimana Ari? Makanannya, Ari suka makanan-makanan adat budaya Samarinda, tahu? Apa? Makanannya apa, Ari?
1: Makanannya nasi goreng.
0: Nasi goreng, oh, oke. Selain, apa sih? Ada soto Banjar dari Samarinda bukan, Ri?
1: Ya, ada soto Banjar.
0: Ada soto Banjar, itu asli Samarinda ya, Ri?
1: Ya.
0: Selain itu apa lagi, Ri?
1: Oh.
0: Selain itu apa lagi? Selain soto Banjar, makanannya apa lagi?

0: nasi Padang.
1: Oh, nasi Padang. Oh, itu mah dari Pak Sumatera Barat ya, Ri. Iya deh. Ari, hari ini udah sarapan belum?
0: Sudah.
1: Sudah pakai apa, Ri?
0: Nasi kuning.
1: Nasi kuning lagi. Wih, keren. Oke deh, baik. Ari mau kirim salam buat siapa?
0: Semuanya aja.
1: Ini Ari dapat salam dari Pak Tupar. Apa kabar Mas Ari? Aha, sudah sehat, sudah sarapan belum? Katanya begitu. Sudah sarapan belum tuh?
0: Sudah.
1: Sudah. Oke. Bilang dong makasih Pak Tupar.
0: Ya, terima kasih Pak Tupar.
1: Ah, iya baik. Terus mau kirim salam buat siapa Ari?
0: Salamnya buat semuanya
1: aja. Iya deh, baik. Makasih Ari ya. Halo ya. Ri.
0: Ya.
1: Iya, oke, makasih. Sehat selalu Ri. Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
1: Oke, itu tadi Ari di Samarinda. Di belakangnya Ari yang selalu otentik, buktikan keotentikannya. Pak Tupar. Wis mantap. Oke, ini kopi apa teh nih?
2: Teh saja, Pak.
1: Teh saja, nggih. Oke, pasportnya monggo Pak Tupar Yogyakarta.
2: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jaga kita.
1: Oke, jaga adat kita baik. Yang sudah masuk melalui 021350 jangan dimatikan dulu. Saya bersama Pak Tupar dulu boleh ya? Jangan dimatikan dulu ya. Oke, kalau misalkan nanti kelamaan ya udah matiin deh nggak apa-apa ya. Oke, tapi kalau mau standby dulu ya. Oke Pak Tupar, monggo kaitannya dengan menjaga adat di lingkungan atau di keluarganya Pak Tupar deh, seperti apa sih?
2: Iya, kalau untuk adat itu ya dalam bermasyarakat ya banyak sekali Pak.
1: Contohnya jangan banyak-banyak. Ya, apa tuh?
2: Saling bertegur sapa itu juga suatu adat juga.
1: Iya.
2: Yang misalkan yang tua harus menghormati yang muda.
1: Iya.
2: Yang muda juga nggak boleh seenotnya manggil yang tua.
1: Betul. Jadi saya tahu dan sedikit ingat kaitannya orang Jogja atau orang Jawa, entah itu di Jogja atau di Solo, berkaitan dengan misalkan berjumpa dengan orang yang lebih tua, mbah atau siapapun juga, kakung atau siapa yang lebih tua dari kita, dan kita berjalan di depannya dia, entah kita bawa sepeda atau motor atau jalan kaki, selalu kita turun atau setidaknya kita membungkuk ya seperti itu dan menyapa monggo mbah gitu ya, seperti itu masih selalu ya Pak Tupar?
2: Iya di kita masih selalu. Misalkan kita sambil kan kita misalkan jalan-jalan sehat gini ya pagi-pagi ya, ya mbah-mbah di sawah baru cari rumput atau baru mencangkul misalkan derek langkung gih mbah.
1: Derek langkung ya mbah. Oke. Ya, derek langkung permisi ya begitu ya artinya ya.
2: Permisi.
1: Derek langkung mbah.
2: Iya. Mbaknya tanya.
1: Iya.
3: Soko kegile kok mlaku mingan ora nganggo motor.
1: Ndak mbah, gak ono bensinnya mbah. Bensinnya telas mbah gitu kali ya.
2: Biar ada bensin nih mbah.
1: Yo kalau orang no bensinnya ya mau kok apa gawa motor ya ini buat action mbah. Gitu ya
2: Allah. Memang ya saling bertegur sapa itu juga merupakan adat yang tidak boleh kita hilangkan.
1: Itu
2: bang benar
1: banget.
2: Apalagi kita sebagai orang Jawa tetap harus menjaga etika juga.
1: Nah, etika ini dia etika ya, menegur, menyapa. Nah, seperti halnya nih contoh lagi nih kalau di daerah AY orang Minang nih ada namanya ada empat kata, menurun, mendatar, malereng, mandaki ya. Menurun, manurun itu bagaimana cara kita ngobrol dengan yang paling di bawah kita, mandata sesama kita, mandaki kepada yang lebih tua seperti itu. Ya katonan ampe namanya seperti itu masih kita harus pahami juga buat orang Minang. Nah banyak juga pastinya ya. Dan satu lagi apa Pak Tupar kira-kira dengan begitu banyak ya tradisi yang perlu di masih atau dilestarikan sama Pak Tupar sampai hingga saat ini?
2: Yaitu tata cara bertegur sapa dan etika. Karena begini Bang Wawan, seiring dengan banyaknya gadget itu memprihatinkan sekali bagi anak-anak kita yang usia-usia SD, SMA itu kadang-kadang kan belum bisa menjaga tata cara bagaimana ketemu dengan orang tua, kadang-kadang ya nggak pakai bahasa atau tata krama, kadang cuma aja. Nah itu kan sesuatu yang memprihatinkan sekali.
1: Iya, iya, betul betul betul, itu dia. Ya. Jadi sampai gini, satu lagi mungkin gini, Patupar kan udah mempunyai anak. Nah, bagaimana penegakan Patupar untuk menyampaikan adat istiadat tradisi kepada anaknya Patupar? Waktu awal pertama, mungkin apa?
2: Ya, diawali dari kalau ketemu di jalan sama orang tua, itu saya suruh untuk menanya atau istilahnya ya nyun sewu, nyun gitu, Mbah, Pak D gitu. Harus itu, jadi nggak boleh misalkan kita naik sepeda motor ya lewat gitu aja, nggak nanya lah itu. Harus yang paling nggak kalau di sini tata keramanya itu klakson lah, itu udah tanda
1: gitu ya,
2: bertegur sapa gitu, Bang.
1: Monggo Pak, Bu, Mbah, gitu ya.
2: Iya,
1: siap.
2: Misalkan kita pas di depan, din, nah itu kan sudah merupakan suatu upaya untuk kita untuk menjaga adat atau budaya yang harus kita pertahankan atau kita lestarikan, Bang.
1: Iya, betul sekali. Baik, Pak Tupar, ada sapa salam dari Ibu Eti Rustam Rasyani di Ciracas. Assalamualaikum Pak Tupar, apa kabar? Semangat selalu, sehat. Iya, betul selalu sekali, etika dan adat harus dilestarikan, katanya Bu Eti ya. Oke, baik. Pak Tupar mau kirim salam buat siapa? Oh, satu lagi, ada TEPI di Ciamas Bogor. Setuju deh dengan Pak Tupar. Alhamdulillah, bila sedang ada di perjalanan, saya selalu disapa oleh orang yang belum dikenal. Saya pun membalas dengan sedikit membungkukkan kepala, kadang menjawab ucapan salamnya juga. Itu dia, penting ya Pak Tupar ya.
2: Karena begini Bang, kalau kita nggak bisa jaga itu, kadang orang tua yang lebih tua itu gini, suka ngeruntil gitu loh. Ya kan karena suara tua aku.
1: Iya benar sekali.
2: Bocah kok ratau
1: takon. Terus kadang kalau lagi rame-rame iku so anake sopo iku? Gak ono tata kromone niku lho. Welah dalah gitu kali ya.
2: Apalagi lu ratune yang gruntel itu.
1: Iya.
2: Oh, bocah ora tau dajari wong tuane po ya kok
1: Oh iku lho Mbak Jum, iku sing anaknya iku lho. Si anaknya Patupar niku lho. Oh, takon malu ya. Kan ya isin ya. Aduh, ya, ada-ada ya, aja dah. Bye. Pak Tupar mau kirim salam.
2: Tapi barusan ada Bang Ari ya.
1: Iya, Ari di Samarinda.
2: Ya, terus yang udah pada masuk tadi jam 6 ya, punya semuanya.
1: Semuanya aja. Siap, bye.
2: Rekan-rekan yang ada di Perumpat tak terkecuali.
1: Ya.
2: Siap buat Bang, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
2: Semoga selalu dimudahkan oleh Allah segala
1: urusan. Amin ya Rob, amin. Pak Tupar juga demikian ya, bisnisnya acara apa usaha atau grup musiknya lancar, dipanggil.
2: Amin.
1: Amin. Ya. Siap. Oke.
2: Otentik seruputan.
1: Oke, monggo. Action. Wih, mantap. Oke, udah. Mau turun nggih Pak Tupar ya. Sehat selalu ya.
2: Sama-sama.
1: Oke. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Itu dia tadi Pak Tupar ya. Oke, di belakangnya. Halo. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat
4: pagi.
1: Selamat pagi, Bu.
4: Kabar Ete baik.
1: Alhamdulillah.
4: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Pasportnya dulu Ete, boleh?
4: Perumpat FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Ya.
4: Jaga adat.
1: Nah,
4: ya gitu ya dawanya.
1: Iyo batu apa nah Ete. Nah kalau Ete kan orang Minang nih, orang awak. Nah Ete bagaimana waktu Ete mengajarkan kepada anak-anak waktu kecil dulu, ini loh adat kita begini, gak boleh begini. Apa yang Ete lakukan kepada anak-anak waktu itu hingga saat ini?
4: Oh Ete gitu ngajar adat Ete itu ya, kita harus sopan santun sama orang tua. Jadi kita harus kalau masuk rumah itu jangan asal masuk aja, baca assalamualaikum gitu daun ya. Jadi kita kan harus meragai orang tua kita daun.
1: Okay.
4: Jadi sampai sekarang anak itu nggak bisa bahasa Padang.
1: Onde mana ini?
4: Karena gede di rantau.
1: Awawan sih gadang di rantau kok kadang bacarui-carui orang gaek tuh halai pandai itu mah. Jadi iya. Mungkin ini PR-nya Ete nih harusnya dulu yo. Oh, oh.
4: Apa... Tapi dia ngerti kalau kita bahasa Padang, dia ngerti.
1: Nah, kenapa Ete? Kan... Kenapa Ete? Karena kesibukan waktu kecil dulu tidak sempat mengajarkan bahasa. Sedikitnya satu dua kata. Ah, kamu kalau ini nyapanya ini.
4: Memang gitu. Kita di rumah itu sama almarhum bahasa Padang. Hmm. Tapi dia karena sehari-harian dia kan di rumah sekolah tetangga kita sini kan banyak orang Betawi ya dalam Jawa. Jadi kita bahasa Indonesia gitu dawan.
1: Oh,
4: tapi dia ngerti bahasa Padang, ngerti
1: ya, pastinya ya. Oke, itu di samping tadi tata cara menyapa adatnya orang Minang ya, mau nyapa masuk rumah. Untuk kulineran atau mungkin istilahnya gini, orang Minang nggak boleh gini loh kalau ini kayak petuah gitu, pernah tidak Ete-Ete?
4: Nggak, Ete dulu pernah waktu masih gadis, masih tinggal di kampung ya. Nenek Ete kan ini namanya ya. Jadi kita kok nampi beras itu dawan kan nggak boleh tumpah.
1: Alasannya apa?
4: Jangan, alasan jangan ti. Sedih tuh kok beras tuh dipungut satu-satu katanya gitu kan. Kan adat juga itu ya.
1: Iya,
4: jangan berserak atau makan nasi satu lagi jam berserak kumpulin katanya. Kasihan kita yang petani kata gitu ya. Kalau duduk depan rumah kalau sore suruh masuk. Di hari lah maghrib masuk lah. Dapat jodoh orang gaya
1: begitu ya.
4: Ini tabana batu atau budara mungkin
1: atau kita ada baiknya juga atau apa begitu ya istilahnya. Oke. Yang sampai dengan saat ini pastinya juga Ete-Ete pun juga masih melestarikan budaya ya.
4: Masih alhamdulillah. Itu satu lagi dawawan. Ke orang Pariaman kan laki-laki dibeli namanya ya. Itu kan masuk adat juga ya. Tapi bukan dibeli dawawan.
1: Iya, maksudnya
4: kebetulan
1: itu
4: kebetulan adik Ete paling kecil, suaminya kan orang Sungai Limau. Dulu bukan dibeli, dijemput namanya. Jadi uang itu enggak hilang. Jadi orang takut kawin laki-laki orang Padang atau laki-lakinya dibeli. Bukan dibeli, dijemput, tapi uang itu kembali ke kita lagi.
1: Nanti
4: kita kan dibeli pakaian, emas, satu koper gitu.
1: Jadi jangan salah
4: persepsi. Besok nih bulan depan, bulan depan mungkin anak Ete itu mau nikah ya.
1: Oh, alhamdulillah.
4: Tapi dia bilang masih umah. Jangan minta tebusan gede-gede. Karena dia anak S2 ya, ada Jepada enak. Ntar anakmu gak laku-laku. Kalau umurnya udah 40 ya benar. Jangan minta tebusan gede-gede. Ntar anak perempuan nolak segitu. Akhirnya enggak pakai separuh aja. Pengkel bakonya kata gitu. Ya besok nih mungkin mudah dia bisa pulang besok. Disuruh pulang di Pariaman. Terus kebetulan kemarin juga anak Ete perempuan kan dapat orang Betawi. Tapi kita pakai adat Minang juga dawawan. Waktu akad nikah itu yang pantun bapantun papa tata
1: patiti juga
4: apa namanya pas akad nikah itu mama bandur sama almarhum datuk perpati gugu. Itu ada kenang-kenangan yang difoto. Itu waktu ada datang papa tata patih Minang ya gitu ya. Dia pestanya di gedung rindam di Condet sini yang masih pakai adat Minang kita. Tapi kita ini kan dawawan, kita kan kalau di pihak perempuan kita kan apa berat ke ibu ya dawawan ya.
1: Betul-betul, material nilial namanya.
4: Tapi kan kalau anak Ete ini yang perempuan, kan kata dulu almarhum ngomong, di rumah ini buat kisari, kata gitu. Tapi anak Ete nggak mau, dia pakai syariat Islam, syariat Al-Quran. Nggak mau, kata gitu. Ini yang kalau di Al-Quran kita kan yang dapat 1/6. Ayah segini, mama segini, nggak pul buat mama. Mama kok ada Minang begitu, rumah, sawah, semua buat perempuan, kata gitu.
1: Iya, pada dasarnya menyesuaikan, tinggal pilih aja. Mau ada agama atau... pemerintah gitu ya.
4: Kalau kita laki-laki kita kan dapat gelar dawawan ya.
1: Iya betul.
4: Kalau dawan nikah bisa kan dapat gelar datu.
1: Amin.
4: Kalau kita perempuan kan harta di sawah di kampung, rumah itu atas nama perempuan ya. Kalau rumah anak perempuan 6 bikin kamar 6 ya dawan ya.
1: Betul iya. Seperti
4: ya, di kampung kan begitu dawan. Oh ini kamar si ini, ini kamar si ini, Iko, ini kamar si ini ya.
1: Kok sama si Meli, kok kamar si Iko.
4: Tapi di alhamdulillah Ete kan gede di rantau, tapi ada Ete yang tinggal satu di Padang. Tapi rumah di kampung dikontrakan keluar sama orang, jadi dia tinggal di Pariaman ikut suaminya. Nah, tinggal kita nih berempat lagi anak emak yang lahir 11 orang tinggal 4.
1: Oh, baik, ete.
4: Itu kayak itu dawan Batabui itu kan Batabui, Pariaman ada juga dawan pas bulan mulud
1: betul,
4: ya.
1: Betul. Oke.
4: Batabui itu Batabui. Melamang dawan ya, melamang.
1: Betul sekali ada juga melamang.
4: Itu satu lagi tuh kita mau puasa mandi-mandi ke apa tuh Sungai Balimau namanya
1: iya,
4: dawan.
1: Iya.
4: Balimau terus kadang puasa tuh kita berdoa kok sini selamatan dawan ya dawan ya.
1: Betul. Oke. Okay.
4: Nama itu juga adat juga dawan adat, ya.
1: Iya. Yang intinya yang juga, ete masih lakukan di lingkungan keluarga begitu.
4: Ete alhamdulillah kemarin kekah cucu ete pakai ya adat sini juga nama kok kita di kampung turun mandi dawan kalian kekah kambing dawan ya. Kok di kampung nama turun mandi dawan ya. Itu dawan ete tanya ya. Apa benar ya?
1: Apa itu?
4: Karena ete dulu belum nikah sih adik ete kan nikah dulu punya anak jadi anaknya itu kan persis kayak papanya datanglah bakuan itu dawan bawa kambing terus bawa duit dibeli kata 5.000 perak gitu kan karena mukanya serupa kalau enggak begitu katanya ntar anak itu pisah bapak pisah hidup apa pisah mati gitu tapi terbukti dawan dia pisah hidup. Jadi orang tuanya adik etik itu cerai jadinya dia masih kecil-kecil.
1: Okay.
4: Emang benar itu adat juga dawan ya. Ya
1: itu dia mungkin ya itu salah satu. Ya tergantung bagaimana.
4: Di kampung etik begitu.
1: Betul.
4: Tapi kita sini nggak pernah lakukan itu lillahi ta'ala aja lah kok bisa hidup.
1: Senyaman yang kita saja begitu. Yang mana yang mungkin baik buat pribadi kita ya etik ya. Baik deh. Ete dapat salam dari Pak Mukimin sama Bu Yati. Udah wawan salam buat Bundo Etio. Moga sehat saja.
4: Salam juga. Mudah-mudahan Bu Wijanti sama Pak Wigimin sehat ya. Lagi serak ya, lagi serak.
1: Oke deh. Baik, Ete mau kirim salam buat siapa?
4: Salam deh buat semua-semua tadi on air Dawahyu.
1: Oke.
4: Okay. Tadi Pak Tupar ya. Mas Ori di Madura ya buat semua-semua dawan sahabat-sahabat ete di RE Perempat Jakarta mudah-mudahan dawan sehat dawan
1: amin,
4: ya
1: ete juga ya
4: semua kita juga hari ini kita sehat semua dawan
1: amin ete juga
4: ete ya, tinggal selalu. Sendiri gimana ete gak ada apa, cara
1: tetap ini. Semangat aja
4: pagi subuh udah berangkat ini ya.
1: Okay.
4: Ya gitu ya dawan. Ini betul-betul bisa masuk, makanya tek tunggu dari tadi dong. Kemarin bisa masuk.
1: Okay.
4: Ada
1: salam juga dari.
4: Kemarin tidak bisa masuk, pintunya. Pintunya ke itu mulu, ke serempet mulu.
1: Ada salam juga dari Agil di Bintaro. Iya.
4: Iya salam juga. Salam buat Bu Dindin, buat Pak Litopan.
1: Okay.
4: Kemarin tek di sekal salam dari Pak Litopan.
1: Siap, baik
4: ya, Pak Litopan sehat ya. Bu Ulan,
1: Bu
4: Ulan yang di Pegasi gimana kabarnya?
1: Baik.
4: Gak pernah dengar suaranya.
1: Ya. Okay,
4: buat semuanya dawan ya.
1: Siap.
4: Buat dawan sehat.
1: Kasih,
4: salam
1: ya,
4: buat kru RE Perempat semua dawan.
1: Baik. Okay.
4: Terima kasih dawan.
1: Sama-sama, ete. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ete Rustam Rasjani, Cioma. Ciracas. Ayo bacain dulu WhatsApp-nya di 0812-112-4928. Udah ada TFI di Ciomas Bogor. Ikutan komen jaga adat kita. Pendidikan etika dan akhlak serta kebiasaan yang baik. Ini harusnya jadi ciri khas adat budaya ya bang. Semisalnya tradisi cium tangan anak pada orang tuanya. Nah ini benar betul ya. Oke. Yang pasti cium tangan ini penting banget untuk dilakukan ya. Yang pasti dengan menempelkan hidung pada punggung tangan orang tua sebagai tanda hormat, tanda bakti. Bukan sekedar formalitas semata. Bingung ya tradisi baik di zaman sekarang sudah luntur. Cium tangannya bukan dengan posisi badan yang membungkuk tapi malah tangan orang tua yang ditempelkan ke pipi atau ke dahi. Betul-betul ya. Dalam hal-hal makanan dan minuman pun dilakukan sambil berdiri ya, sambil berjalan dengan santainya. Bahkan tangan kiri pun ikut sibuk juga memegang makanan. Padahal di tangan kiri itu kan ada bakteri ya yang khusus untuk membantu proses bersih-bersih setelah bak dan BAB. Sedangkan di tangan kanan ada bakteri yang khusus membantu enzim pencernaan di dalam mulut itu. Sebab sebagai umat Islam disunahkan makan dengan tangan kanan ya. Semakin maju teknologi dan ilmu pengetahuan harusnya membuat pribadi bisa belajar bijak dan berwawasan luas tanpa meninggalkan adat budaya yang baik sebagai ciri khas manusia beradab. Pada kenyataannya, kemajuan teknologi itu sudah membuat ada tradisi meluntur, ngebuat ada tradisi meluntur nyaris hilang. Terima kasih Bang Wan, selamat bertugas, mohon maaf lahir batin. Iya, sama-sama TPI-nya. Dari TPI di Ciomas Bogor, kita menuju ke Lampung, ada Ibu Elizar, ya. Waalaikumsalam Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita. Penting sekali kita menjaga, karena itu sama dengan identitas kita berasal dari daerah mana. Tapi bukan berarti kita dengan adat yang ada di Indonesia kita tak peduli, malah dengan keberagaman kita saling menghormati satu sama lainnya. Dan kita malah saling memberikan support ini untuk lebih arif dan dengan lebih arif kebijakan sosial supaya adat dan tradisi itu tidak hilang sekalipun dunia modern dengan segala kejanggihannya. Kita tetap mengembangkan budaya kita lebih baik lagi biar enggak terus tergerus zaman. Betul. Terima kasih dari Bu Elizar di Lampung ya. Tapi pun ya Bu. Oke. Okay. Dari Lampung kita menuju ke Sumeneb Madura, ada Mas Afif Minim di sana ya, Perempat FM Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita. Seberapa penting melestarikan adat tradisi budaya, tujuannya agar mempertahankan identitas lokal budaya di sekitar kita. Contoh nih, prosesi Arya Wiraja, tradisi Rokat Ujung, tradisi nyandar, pertunjukan Sape Sono. Salamnya buat Mas Haris, Mas Bayu, dan Pak Mukimin beserta ibu istri di Surakarta, Cik Guria di Jakarta, dan lain-lain. Baik, kalau begitu langsung saja berjumpa dengan Gali dan Ratna dari Surakarta, Pak Mukimin sama Ibu Yati. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Apa kabar?
5: Ya. Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita. Istiadat kita.
1: Iya, baik. Saya bisa melihat video call nih sama Pak Mukimin, mana wajahnya? sama Bu Mukimin, mana sih? Delok dong dikit.
5: Iya. Di tempat yang cerah saja ya
1: pengawalannya. Iya, enggak apa-apa, kelihatan kok, kelihatan. Cantik Pak Bu. Ini Yati, rambutnya pendek, kayak polwan.
5: Iya. Maaf Bang Wawan tadi, iya, tadi kesenggol gitu.
1: Enggak apa-apa, biar tahu saya lebih tahu lagi. Oke, Bu Yati dulu deh, kaitannya dengan menjaga adat istiadat budayanya Bu Yati di keluarga Bu Yati berdua sama Pak Mukimin, apa sih misalkan yang tadi dengan masakan Jawa salah satunya, atau mungkin tradisi cium tangan atau apa yang dicontohkan orang tua gitu, masih ingat enggak?
5: Saya masih ingat Bang Wawan, kalau maghrib itu saya tuh pernah itu kan maghrib itu nyapu halaman itu nanu nenek saya itu gini, Dok, jangan nyapu halaman nanti enggak rezekinya hilang. Oh, gitu.
1: Siap.
5: Iya, terus sekarang ini kalau misalnya ke makam itu ya harus nganu, harus bersih.
1: Oke.
5: Okay. Harus pakai kerudung.
6: Masuk makam harus lepas.
5: Lepas sandal.
1: Iya. Kalau mandi terus harus buka baju gitu.
5: Bukan.
1: Ya iyalah, mandi harus buka kelambi yo ngono ya.
5: Iya, terus itu kalau anu apa itu perempuan itu makan itu enggak boleh duduk di pintu. Iya.
1: Terus ada lagi mungkin gini nih, yang mungkin di setiap daerah Bu Yaho, kalau misalkan nih kalau di semua daerah kali ya. Kalau makan enggak boleh ngecap. Gitu
5: iya,
1: kan,
5: iya. Saya itu dulu waktu masih sekolah itu pernah dibimbing sama teman saya yang lebih mengerti gitu.
1: Siap-siap.
5: Iya, Dek, kalau makan nggak boleh kecap ya, Dek, gitu. Waktu saya masih sekolah, iya.
1: Oh gitu, oke. Kalau Pak Mukimin apa kira-kira?
6: Kalau saya itu kalau dulu kalau bersiul di dalam rumah itu enggak boleh.
1: Katanya
6: undang setan itu. Jadi bersiul di dalam rumah enggak boleh.
1: Orang entok ya.
6: Ya.
1: Terus.
6: Kemarin itu ada itu apem dilemparkan dari panggung, itu tradisi di
5: Klaten
6: di Jatinom sana, Angkowiyu namanya. Angkowiyu itu ada yang jarah di apem itu ribuan orang yang anu apem itu.
5: Keroyokan
6: apem. Ya, keroyokan iya, apem itu. Iya, iya. Perayaan apem itu ribuan orang.
5: Itu
6: bahkan itu yang dijarahkan apemnya itu yang dilempar itu kadang 10 ton.
1: Wih, mantap.
6: Iya,
1: yang 10 pasti,
6: ton, 70 ton gitu.
1: Alhamdulillah itu. Yang pasti jangan sampai dibuang-buang gitu, kebuang, jatuh, tipu nang tanah ya.
6: Iya, kalau dulu itu enggak dipakai apa-apa, kalau sekarang dibungkus plastik kalau sekarang. Biar enak dimakan, kan dulu enggak dibungkus apa-apa, langsung dilemparkan-lemparkan itu.
5: Jadi enggak dimakan.
6: Jadi ya kadang-kadang ya kalau enggak di tanah ya dimakan, kalau udah nyampe tanah ya enggak dimakan gitu dulu.
5: Iya, kalau udah nyampe tanah ya dimakan semut gitu.
1: Iya, betul.
6: Iya. Iya. Okay. Dulu itu ya misalnya mau nyapu halaman malam-malam ya enggak boleh. Katanya anu rezeki gitu.
5: Menghambat rezeki.
6: Menghambat rezeki itu.
1: Oke. Baik. Kalau begitu, gimana?
5: Kalau tradisi di tempat saya itu masih banyak
6: kalau
5: sekali.
6: Kalau masalah cium tangan ya masih ada
1: ya,
6: tapi
1: pasti ya. Siap.
5: Tapi kalau anak-anak kecil itu masih banyak banget.
6: Kalau anak-anak kecil namun sekarang masih.
5: Misalnya itu
6: Salim sama Pak D, Salim
1: ya,
6: sama
1: iya.
6: Mbak, itu di halaman cium tangan itu
1: baik.
6: Masih.
5: Keponakan-keponakan saya itu ya juga itu masih.
1: Masih ya, alhamdulillah
5: itu,
1: ya.
5: Iya.
1: Nah, itu dia.
5: Putih datangnya kapan gitu.
1: Jadi ini bentuk masih bentuk rasa menghormati begitu putihnya sama Pak D-nya nggih.
5: Iya,
1: terus baik.
5: Orang tua juga begitu Bang Wawan saya.
1: Gimana?
5: Kan pulang itu kan bule-bule saya kan pada kangen gitu. Itu Mas ya. Bukan saya yang mencium, tapi dia malah yang mencium saya.
1: Siap. Oke. Baik. Oke, saatnya Aye bacain WhatsApp-nya boleh? Kirim-kirim ya?
5: Iya, boleh sekali.
1: Ready? Siap?
5: Siap.
1: Oke, baik. Ada siapa nih? Ada Ibu Yati dan Pak Teh Epi di Ciamas Bogor. Bu Yati dan Pak Mukimin jaga adat kekompakannya dengan penuh kasih sayang ya katanya.
5: Iya Teh Epi. Teh Epi juga demikian Teh Epi.
1: Oke, lanjut lagi ada Ibu Eti Rustam. Assalamualaikum Pak Mukimin dan Bu Yati. Onde mande. Aduh mesra banget berdua ya. Sehat-sehat selalu ya. Semangat terus yo. Mencapai iya, namanya. Mencapak namanya tuh udah Wawan. Oke. Salam katanya.
5: Iyo Bundo muko. Bundo Eti sehat-sehat saja.
1: Terus ada lagi Bang Agil di Bintaro. Assalamualaikum Bu Yati dan Pak Mukimin. Salam kenal dari Agil nih. Sehat-sehat selalu ya.
5: Salam kenal juga dari Bang Agil atau Pak Agil.
1: Iya, baik. Pak Mukimin sama Bu Yati mau kirim salam buat siapa?
6: Sama Kak Kungco, sama
5: Uti.
6: Sama
5: Bu Helmi,
6: sama
5: Bumi,
6: Uni Linda.
5: Bang Haris
6: Kalianya.
1: Siap.
5: Ali sama Tama.
6: Tama.
1: Oke, siap.
5: Semuanya
6: saja.
1: Siap ya kalau gitu.
5: Buat Bang Wawan juga
6: sehat selalu.
1: Amin. Pak Mukimin sama Bu Yati juga deh ya.
5: Iya Bang Wawan.
1: Oke, baik kalau gitu. Terima kasih.
5: Terima kasih banyak.
1: Sama-sama, matur nuwun. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
1: Oke. Pak Mukimin sama Bu Yati di belakangnya. Halo, Assalamualaikum, selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Orang Manado di Surabaya, no? Pasportnya dulu, Mbak Kristin.
7: Rombat FM, suara budaya Jakarta.
1: Iya.
7: Jaga adat kita.
1: Nah, ini dia, Mbak Kristin kan orang Manado, tinggal di Surabaya, punya suami orang mana tuh?
7: Campur, ada Ambon, ada luar.
1: Nah ini, oke. Seberapa tahukah Mbak Kristin dan seberapa mengertikah untuk menjaga melestarikan adat istiadat budaya dan ditularin ke anak-anaknya? Seperti apa di lingkungan keluarga?
7: Ya misalnya kalau kayak misalnya kalau misalnya ada hari-hari raya gitu, misalnya kayak Natal, bahwan atau tahun baru, yang muda tuh di hari pertama itu wajib kumpul di yang paling tua.
1: Betul betul betul. Iya iya.
7: Mengunjungi yang paling tua. Nah setelah itu ada ngambil itu misalnya Natal tanggal 25, nanti tanggal 26 atau 27 atau tahun baru di rumahnya siapa gitu, si A si B, entah yang di tempat anaknya atau di tempat cucunya atau keponakannya, jadi begilir gitu Bang Wawan. Kayak gitu.
1: Oke, itu dari segi adatnya budaya di hari Natal. Nah, lebih spesifiknya apa lainnya?
7: Spesifiknya ya misalnya kayak tadi kayak Bu Yati gitu kan, kalau yang muda gitu misalnya bangun tidur tuh wajib dari kecil sampai besar tuh misalnya selamat pagi kayak gitu Bang Wawan. Itu wajib itu. Terus kalau misalnya makan gitu, kalau di keluarga Kris itu jadi yang tua dulu yang kita ini. Ay sayang, sayang, sayang. Kecil ngigo.
1: Oke,
7: baik. Abis jalan pagi bobok lagi malah ngigo.
1: Terus
7: misalnya kayak makan gitu kan, kita kumpul di meja makan. Jadi yang tua yang kita kan ambilkan dulu gitu. Baru lauknya ngambil sendiri gitu. Dan itu wajib kalau belum selesai makan semua kita nggak boleh bangun kayak gitu Bang Wawan, nggak boleh angkat badan dari kursi makan kita kayak gitu. Terus kalau misalnya sendok apa nggak boleh bunyi gitu Bang Wawan, nggak boleh ketak-ketak gitu.
1: Apalagi mau makan nggak jangan ngecap kan gitu kali ya.
7: Oh kalau di keluarga Kris papi itu paling-paling Bang Wawan. Di mana ada kuda sembunyi itu? Di belakang ada kuda sembunyi. Nah nanti selesai makan baru disidang tuh. Tadi siapa? Okay. Tadi siapa yang makan bunyi? Kita bertiga kan, kita sore ada tiga Bang Wawan.
1: Iya.
7: Udah kita wajib ngaku, kalau nggak ngaku manjang urusannya. Itu pasti ada air minum satu teko itu dituang dalam gelas. Padahal so penuh tuh masih dituang ulang. Sampai banjir itu meja makan Bang Wawan. Sampai ada yang mengaku, oh iya Pi, kita yang salah tadi, kita so bunyi macam kuda begitu makan rumput gitu Bang Wawan. Jadi harus cepat mengaku kalau nyanda, kalau enggak bertiga itu ya udah baku tuduh baku lihat gitu.
1: Seperti itu ya. Oke, itu dia yang masih dilestarikan. Nah, terus kalau Mbak Christine sendiri kepada anak-anak apa yang diterapkan?
7: Kenapa Bang Wawan?
1: Mbak Christine sendiri apa yang diterapkan kepada anak-anak berkaitan dengan adat istiadat budayanya Mbak Christine?
7: Seperti itu lagi. Terus Kris ada tambahan juga itu kalau misalnya kayak buang pokoknya sebelum bobo itu harus kosong. Pokoknya sore sebelum jam berapa ya? Sebelum jam 6 gitu Bang Wawan. Jangan simpan sampah-sampah gitu dalam rumah. Terus jangan ada piring selesai makan malam, jangan sampai simpan tuh piring kotor, karena itu menghambat berkat, menghambat rezeki gitu. Jadi kalau misalnya sudah menjelang senja itu sampah tuh harus sudah keluar semua Bang Wawan. Kalau di keluarga Kris begitu. Okay. Terus ada yang lucu itu, kadang-kadang petua-petua orang tua boleh dipercaya, boleh enggak itu Bang Wawan. Misalnya kalau mau bobo itu tuh om-om inget banget Kris tuh, Kris ngana kasih baskom dan tuh air tawar sama tuh sapu lantai gitu Bang Wawan, dikasih berdiri di itu di pintu. Terus Kris tanya kan kenapa harus pakai begini Oma? Iyo supaya semuanya orang niat jahat tuh pokoknya
1: menjauh,
7: jadi
1: gitu ya?
7: Jadi kembali baik ya, gitu gitu Bang Wawan. Jadi tawar hatinya. Terus kalau yang sapu berdiri itu roh-roh jahat menjauh. Nah bilang ih nggak masuk akal Oma. Sudah jangan ngebaking begitu supaya supaya aman. Ya akhirnya Kris sampai sekarang iya atau enggak sih yang begini-begini gitu kan kayaknya nggak masuk akal gitu Bang Wawan. Tapi mau dilanggar pun juga takut mau. Misalnya ada keluarga yang begitu ya udah, misalnya ada tamu gitu kan kebetulan kita lagi di rumah saudara tersebut gitu, ya udah kita nggak berani rubah juga. Kalau ada pintu lain, misalnya tamu tengah malam ya kita nggak berani buka pintu itu gitu Bang Wawan, karena selanjur ada air tawar itu kan dalam Bang ala bakom gitu kan, sama sapu berdiri gitu Bang Wawan.
1: Oke. Hal yang spesifik kaitannya dengan adat misalkan Mbak Christine memperkenalkan budaya orang Manado kepada anak atau apa begitu, ada tak?
7: Misalkan tradisi Kris perantauan Bang Wawan. Paling kalau ini misalnya kayak baju aja Bang Wawan, kayak baju adat gitu ya. Misalnya lagi ada acara apa, acara keluarga atau ada momen tertentu, kita masih kayak pakai baju maengket gitu Bang Wawan.
1: Iya, yang model lebar di bawah ya.
7: Iya,
1: maengket.
7: Iya.
1: Baju maengket.
7: Model kayak gitu. Iya, baju maengket, ada tariannya juga, tarian maengket gitu.
1: Oke, seperti itu ya.
7: Tapi Kris karena Manado perantauan yang terdampar so terlalu lama. Jadi kurang paham gitu. Paling kalau pulang ke Manado dulu waktu masih kecil gitu, oh ini ada acara ini nih, ada acara apa, orang meninggal sampai sekian hari, paling yang begitu-gitu Bang Wawan.
1: Begitu ya, baik deh. Oke, Mbak Christine, ada sapa salam dari Agil nih di Bintaro. Ya apa kabar Mbak Christine, sehat-sehat ya? Ya masih ingat enggak?
7: Puji Tuhan sehat buat Agil juga kan, ya.
1: Oke.
7: Terus oh, Bintaro.
1: Iya, Agil Bintaro. Masih ingat kagak tuh yang nikahnya sama Yuni? Pendengar juga dulu tuh. Oke. Baik, Mbak Christine mau kirim salam buat siapa? Mau jelang kabar berita nih.
7: Buat Kakung Jo sama Uti, selamat pagi. Sehat selalu Kakung juga Uti. Terus buat Kong Dani di Kemayoran ya. Selamat pagi, sehat selalu. Terus yang di mana Bang Wawan, yang di Banten atau di Serang?
1: Oh,
7: siapa yang Bang Wawan? Haji. Haji siapa?
1: Kalideres.
7: Oh, di Kalideres.
1: Di Maja yang juga ada apa? Iya. Iya.
7: Oh ya, udah deh buat semuanya, aja.
1: Siap.
7: Pendengar lama maupun yang baru gitu ya. Selamat pagi, doa terbaik buat semuanya.
1: Amin.
7: Selamat hari Minggu, selamat
1: beraktivitas.
7: Belum, setengah sembilan nanti kita berangkat.
1: Oh, setengah sembilan ya, oke deh.
7: Setengah sembilan buat Bang Wawan, sehat selalu. Iya Bang Wawan, semangat.
1: Oke.
7: Bang Wawan, makasih.
1: Mbak Christine. Salam buat semuanya ya. Oke.
8: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: sampai jam 8.
1: Abang Po, Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan kembali ngegelar perhelatan tahun Festival Budaya Volume 5 tahun 2026 yang berlangsung meriah di halaman kantor Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Ngusung temanya merayakan kebinekaan, mempertahankan warisan, festival ini berlangsung selama 2 hari, 8 sampai dengan 9 Agustus 2026. Lurah Karet Kuningan Leo Yudantara mengapresiasi jajaran Karang Taruna selaku pemerkasa utama kegiatan serta dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan. Disampaikan oleh Leo, permohonan maaf kepada masyarakat apabila penutupan atau rekayasa akses jalan di sekitar lokasi kegiatan sedikit mengganggu aktivitas harian warga dalam menyambut perhelatan tahunan Festival Budaya Volume 5 tahun 2026. Beralih ke berita lainnya, Gubernur Sumatera Utara Sumut Bobby Nasution nyiapin anggaran sebesar 2 miliar rupiah guna ngebangun rumah produksi kepala di Kabupaten Nias Utara, Kepulauan Nias. Rumah produksi kelapa ini maksud aye disampaikan bahwa dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti mesin produksi kopra, solar dryer, mesin pengupas batok, mesin pemilah, dan fasilitas pendukung lainnya. Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Sumatera Utara nyebutin bahwa anggaran pembangunan rumah produksi kelapa mencapai 2 miliar rupiah dan pembangunan mulai tahun ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara pada 2023 nyampein bahwa luas tanaman kelapa perkebunan rakyat di Kepulauan Nias mencapai 44.498 hektar dan produksi 34.763 ton. Sampai dimari dulu beritanya. Aye Darman Ismail jumpa lagi di kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat.

Satu lagu dari Margasari Kacrit Putra, Jakarta Aku, Jakarta Kite. Dan selamat pagi yang baru bergabung. Anda sedang dengerin Mantengin Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta bersama Aye Bang Wawan Dimari sampai dengan jam 10 ya. Yang belonan ikutan untuk tema kita kali ini ya, sekali lagi temanya adalah Hari Masyarakat Adat Sedunia. Seberapa penting dan sering melestarin adat tradisi budaya Abang Po semuanya dalam lingkungan keluarga kecil aja. Misalkan ya tradisi, ini kalau orang Jawa dulu nih mbah kamu kagak boleh gini. Di orang Minang begini, di orang ini begini. Nah tradisi seperti itu ya. Yang pasti ditunggu telepon 021-350-4510. WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Belonan sambil menunggu ya Abang Po cangcingnya babe, kita dengerin dulu nih Afgan, Bang Afgan dengan Lestari Merdu. Tetap di mari, Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pengen banget jajan ini.
1: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
2: Kembali lagi di sini di Kabar Jakarta. Kabarnya gini, masih bersama Ayah Bang Wawan Dimari. Udah ada Ibu Helm.

0: Helmi di Tangerang. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Helmi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Bang Lawan.
0: Ba'a kabarnya kini?
1: Ini kabarnya lagi elok-elok saja.
0: Elok-elok saja, baik. Passwordnya lo be, boleh? Passwordnya?
1: 4 FM Suara Budaya Jakarta. Jaga adat kita.
0: Oke. Wah, Bu Helmi kan orang Minang nih, orang awak.
1: Iya.
0: Gimana sih untuk dapat melestarikan adat istiadat budayanya di lingkungan keluarga aja? Memperkenalkan nih anak nih, kita orang Minang nih, gak boleh begini nih, kita begini nih, begini. Gimana itu?
1: Iya, baiklah. Terutama sekali kita tunjukkan kepada anak-anak dulu ya, baru ke masyarakat, yaitu bagaimana sopan santun kita terhadap orang tua. Itu yang pertama.
0: Baik.
1: Yaitu dengan kalau kita lagi makan bersama sama keluarga atau om, tante misalnya, kalau kita dah dulu siap makan, jangan cuci tangan dulu. Siapa gitu. Orang tua itu adat bagi orang Padang.
0: Jadi nggak
1: gitu.
0: Boleh ya. Jadi kita udah menuntaskan makanan, oh yang tua belum gitu ya.
1: Belum. Jadi tercuci tangan dulu. Itu adat itu yang kecilnya gitu aja, Bang Awan.
0: Iya.
1: Nah, yang keduanya, kalau kita lagi makan atau orang tua atau saudara-saudara, kalau mau pergi jangan pergi dulu. Siapkan dia makan dulu. Jadi akibatnya apa? Itu memang ada sih. Itu tahayul, kita juga nggak tahu tuh. Katanya adat Padang.
0: Tapi mungkin ada maksud dan tujuannya kali ya, supaya ya, yang ditinggalin jangan kelaparan atau apa.
1: Kalau lagi keselak, dia di sana pasti ada apa-apanya gitu. Katanya begitu.
0: Oke.
1: Itu adatnya yang kecil aja. Kalau yang besarnya pasti banyak lah ya.
0: Banyak ya.
1: Yang bisa kita terapkan di rantau ini, bisa kita pakai dengan tidak norak gitu.
0: Itu yang.
1: Jadi anak-anak kadang-kadang juga bilang begitu, Bang Awan.
0: Gimana itu, Bu?
1: Masalah mah, kalau kita makan di restoran kan tungguin orang makan semuanya siap dulu, baru kita boleh pergi gitu. Bukan begitu. Kalau kita menerapkan di rumah gitu, kalau ayahnya lagi makan, kalau papanya lagi makan, tunggu dulu papa. Cuci tangannya dulu, siap makan, boleh baru berangkat. Lama nggak, jam-jam cuma 5 menit, baru boleh berangkat gitu. Oh gitu. Sampai sekarang itu Bu Helmi
0: udah diterapin ya, anak-anak gitu. Juga udah tahu ya gitu. Bu Helmi ya.
1: Ya. Juga kalau makan bersama itu yang terutama sekali rumah tante, rumah apa, kita jangan serobot-serobot atau bagaimana. Jangan mengambil yang enak dulu, ambillah yang sewajarnya dulu. Nah itu ini terapkan juga begitu. Itu adalah sopan santun makan bersama keluarga, saudara-saudara lainnya gitu.
0: Oke, itu.
1: Biar jangan kelihatan anak kita.
0: Iya, benar.
1: Bagaimana-gimananya ada sopan santunnya
0: begitu. Betul, benar. Jadi mentang-mentangnya
1: yang kecilnya ada di BLG begitu.
0: Siap
1: itu. Tapi dia masih
0: apa tuh?
1: Agak protes sedikit, tapi belum nggak apa-apa. Silahkan kalau mau dipakai enggak. Tapi itu adalah keturunan dari nenek moyang kita atau dari adat Minang. Itu kalau mau pakai silahkan, nggak apa-apa di rantau ini. Tapi dia masih pakai kok, sopan santunnya masih bagus banget.
0: Masih ya.
1: Soalnya kalau dia lewat tuh ada orang tua lewat duduk, dia permisi Bu, masih
0: menunduk begitu ya. Iya, iya. Selonong boy aja begitu ya. Oke. Ini ya, masih kita gitu masih mengerti dan apa ya, ada sedikit rasa bangga bahwa anak-anak pun juga mengikuti juga gitu ya, apa yang disampaikan bahwa ini pentingnya adat gitu ya.
1: Iya begitu. Nah kalau adat yang besarnya yaitu kalau adat perkawinan itu mungkin dibahas di waktu tema lainnya juga ada ntar gitu. Tapi ini secara yang kecilnya ada gitu, yang
0: skala
1: kita pakai sehari-hari untuk di rumah, di rumah sama anak-anak dan sama keluarga kita, keluarga kecil kita gitu. Mungkin. Mungkin kalau dipahami bagi orang lain, mungkin ada juga benarnya.
0: Betul.
1: Tapi kepada tetangga-tetangga, Ibu Elmi bilang tuh, kalau orang hamil tidak boleh duduk di pintu.
0: Iya tuh, alasannya kalau menurut Bu Helmi apa tuh?
1: Mungkin ada kali ada hikmahnya kalau dia duduk di
0: iya,
1: pintu.
0: Iya, takutnya kan mohon maaf ya. Iya, takutnya kesengkat, orang mau lewat ngalangin, takutnya ntar kena tuh perut. Takut kena perutnya tuh emak.
1: Katanya anaknya sendat keluarnya gitu.
0: Iya, beneran. Baik nih. Nah ini ada sapa salam nih dari Kak Kungjo di Lamando. Assalamualaikum Bu Helmi, salam sehat selalu, ceritanya mantul ya, yang patut dilestariin katanya.
1: Iya, ya terima kasih. Semoga sehat.
0: Amin. Berikutnya ada Ibu Eti Rustam Rasyani di Ciracas ini. Assalamualaikum Bu Helmi, salam sehat selalu yo, salam Taraga, ambo koha.
1: Iyo Ete, Ete nak mau datang ke Minang apa?
0: Si buah
1: Ete sehat kok selalu ya Ete, mudah-mudahan untuk pertemuan kali ini Ete datang ya.
0: Emang susah jadwal Ete kok padat.
1: Padat ya.
0: Wanita sama karir.
1: Sama ya, juga padat.
0: Padat. Jadwalnya. Iyo, jadi jadwal Ibu Eti ini, Eti-Eti ini harus 5 tahun sebelumnya harus ada ini. Saking sibuknya yo. Enggak ya, bercanda. Bagara yo. Oke.
1: Ya, bagara ya, enggak apa-apa. Itu adalah kita masing-masing.
0: Betul.
1: Iya. Kalau datang silakan, alhamdulillah. Dengan terbuka tangan kita untuk menunggu.
0: Baik.
1: Kalau enggak apa-apa, mungkin ada kerjaan atau kesibukan yang harus kita dia dahulukan.
0: Ada ya, oke, siap. Ada lagi nih, tolong ditebak ya Bu Helmi ya. Assalamualaikum Bunda Helmi, Mbak Akaba tentu elo-elo saja bukan? Bunda rancak semangat 17.
1: Terima kasih Uni Linda, sehat tau selalu kan, ya. Jangan lupa ntar ketupeknya ya Bu Helmi ya, Bu Uni Linda.
0: Siap. Oke. Terus ada lagi Bang Gilang di Karawang. Apa kabar Bu Helmi? Tentu sehat ya. Semangat Bu Helmi, saya setuju katanya Bang Gilang.
1: Iya, Bang Gilang sehat selalu Bang Gilang ya. Dan jarang-jarang Bang Gilang
0: sibuk kemarin HP-nya waktu
1: PRRI,
0: iya
1: kali ini nih kalian Oktober no
0: Oktober kita ya. Iya Bang Gilang kan ini waktu dia jalan-jalan ke Zimbabwe HP-nya hilang. Jadi agak ini bingung.
1: Iya dah, semoga dapat HP baru yang lagi Bang Gilang.
0: Amin. Nah, ini udah ada HP baru, merek terbaru kan. Iya. Terus Ibu Eti ini bilang, elo-elo Ete ko kalau ke RRI harus bawa kawan ini, kini enggak bisa jalan surang katanya.
1: Apakah mau dijapu Ete-Ete ke Ciracas mana? Cililitan. Sekali naik mobil Ete-Ete.
0: Oke deh.
1: Kayak Oma tuh ya, Oma Neti tuh ya, dia sendiri ya.
0: Sendiri dari Oma Neti. Itu dia baik.
1: Ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, boleh kirim salam dulu.
0: Siap boleh.
1: Kepada Eti, Bu Yanti, Mbak Mukimi, Linda. Yang dari tadi yang udah pada naik ya. Bang Gilang, Bang Wahyu.
0: Iya.
1: Omarista, semoga sehat selalu dia pada bulan Agustus ini.
0: Amin.
1: Dan tunggang rezekinya, murah rezekinya, panjang umurnya terbalik.
0: Amin.
1: Ya buat Bang Wawan sehat selalu Bang Wawan ya.
0: Amin bisa, amin. Bu Helmi juga gitu ya.
1: Dua pada mukanya pada serius-serius banget Bu Helmi. Terima kasih banyak. Ya terima kasih Bang Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Helmi, koordinator pendengar Minang Bakaba. Di belakangnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
0: Passwordnya dulu.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gue baru dengar ya, maaf nih. Gitu deh pasti.
2: Empat ya.
0: Terus?
2: Jakarta ya.
0: Terus?
2: Apa ya?
0: Nah kan, gue baru dengerin nih gitu dah.
2: Lupa gue lupa.
0: Perempat FM, Suara Budaya Jakarta, jaga adat kita.
2: Jaga diri ya.
0: Siap, oke.
2: Gimana Bung Awan kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, nunggu kunjungan dari Pak itu tuh Ame yang orang residen atau orang Malimping. Lama bener, kagak tahu bener apa kagaknya.
2: Ya Allah. Ya Allah.
0: Itu dia makanya kebangetan dah yang ditunggu begitu janji-janji palsa Iya.
2: Tapi kalau saya datang nggak ada penguawat. Ada
0: ya kan, itu, iya kan, ya. Kan tahu jadwalnya kita.
2: Ya, jam terbang ke penguawat jam berapa?
0: Lah itu dia lah, kalau Sabtu Minggu kita kan pagi, Jumat malam, Rebo malam, Senin malam. Nah udah dah
2: malam-malam.
0: Oh kan, ya Allah. Ya udah, Pak Ali, berbicara masalah ya. Adat nih, kalau Pak Ali sendiri menjaga lingkungan Pak Ali untuk lebih tepatnya di keluarga dah, bagaimana menjaga adat istiadatnya dari segi apapun juga?
2: Saya dua bahasa ya.
0: Bahasa mana ini?
2: Tionghoa ya.
0: Oh, ni hao.
2: Iya.
0: Ni hao mak, tahu kagak? Ya, Edda. Ni hao mah apa kabar, Pak Ali?
2: Ya kan kalau nenek saya kena orang Tionghoa ya.
0: Oh, orang Tionghoa, oke. Okay.
2: Ya, kalau bapak kena orang Betawi.
0: Betawi gitu ya. Eh, posisi di mana? Di residen Malimping atau di mana nih?
2: Itu di Malimping.
0: Malimping, oke. Okay.
2: Nanti adakan apa, lomba ini.
0: Oke, okay, baik.
2: Poli pantai.
0: Siap. Lanjut lagi. Ya, gimana, gimana?
2: Ya, kalau masalah adat ya, ya emang harus dipakai ya.
0: Kudu ya.
2: Apa itu yang itu nenek gue tuh, kerewel banget. Makan tuh sendok nggak boleh beradu, minum harus ini. Kalau orang tadi kan kerewel, minum batang juga. Kalau minum kelapa nggak boleh pakai itu, harus pakai gelas. Nah, kebul aus.
0: Iya.
2: Banyak lah pokoknya adat ya. Jadi dua bahasa gitu. Yang katanya Betawi aja udah.
0: Iya.
2: Kalau yang tua itu kan hari saya aja udah. Lu mau kemana? Sama aja udah gitu.
0: Iya.
2: Ya emang dibilang sopan ya gak sopan.
0: Betul.
2: Emang udah adatnya kumurannya itu udah begitu kalau Betawi ya.
0: Beneran.
2: Kalau Bung Wawan kan lebih tua dari saya kan.
0: Iya.
2: Bro mau kemana bro? Kan itu gak panas ya.
0: Beneran.
2: Iya.
0: Misalkan.
2: Kalau Betawi udah samaan gitu.
0: Iya, disamainnya saking akrabnya gitu ya.
2: Iya, karena gini aja. Anak kecil aja. Amin jadian ke kelasnya. Jadi namanya Dolai. Dolai, HP gue kemana Dolai?
0: Iya.
2: Dan masih kecil dia.
0: Oh, beneran.
2: Kayaknya gak ada kesopannya, Bang. Ya kan kalau Betawi kayaknya udah campur aduk sih bahasa di sini.
0: Iya. Yeah.
2: Udah macam-macam bahasa di sini. Ya kalau pakai adat Jawa juga emang lembut lemah gitu ya. Semua juga dari bahasa itu kadang-kadang kita juga gimana ya. Cuek aja udah. Yang penting kita gak ngapa-ngapain orang. Gak musuhin orang. Gitu. Kita tujuan baik gitu kan.
0: Iya. Yeah.
2: Soalnya kalau ketemu sini orang, nah itu salah.
0: Jangan, iya.
2: Iya, kan contoh gini ya, kita ke Jawanya. Kasus Prihatin yang di Jogja Wates itu ya. Itu kan, apa, bahasanya itu kan tol banget. Gitu. Tapi saya tanya, bapak aja, saya lewat aja depannya. Nggak bungkuk, nggak apa, you know, gimana ya.
0: Ya, udah, itu dia. Itu
2: gimana ya. Ya emang kalau pakai atas semua sih emang bisa sesuai dengan keadaan ya, kedua sesuai dengan lingkungan.
0: Iya. Yeah.
2: Itu.
0: Gitu ya. Oke.
2: Okay. Ya kalau di Betawi sih nggak bisa begitu. Ada sebagian, ada sebagian enggak gitu.
0: Iya. Siap. Makanya ya. Oke deh. Ini udah kondisi udah baik ya? Aman ya?
2: Belum baik.
0: Ah ya udah, istirahat dah. Di belajar untuk ini lagi di terapi gitu ya.
2: Ya kemarin kan saya naik motor lagi ya.
0: Jangan lagi. Nah tuh kan. Aduh. Ya Allah tambang bener dah. Bali
2: ya, dibuka tuhannya dimasukin lagi di dorong.
0: Tuh kan gak kan ya, makanya ya Allah ya Abdul ikutin dah apa yang dikata di sakempe apa di yang dibilangin dokter sama keluarga. Ya Allah Pak Ali.
2: Ya emang kalau keluarga sih biasanya begitu, tapi saya melengkapi dikit udah aja.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Baik Pak Ali, mau kirim salam buat siapa?
2: Buat Ibu Dindin ya di Bekasi ya. Ibu Umi.
0: Iya.
2: tadi ada ini ya, apa?
0: Siapa?
2: Bu Christine ya.
0: Bu Christine Ade.
2: Iya, dari Surabaya sih ya.
0: Iya, beneran.
2: Oh, jarang naik di sana.
0: Nah, ya kadang kan bocahnya ada 4 sibuk.
2: Oh iya ya.
0: Iya, beneran. Gitu.
2: Buat itu ya Bang Aris ya.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Utami.
0: Iya. Yeah.
2: Buat Bang Ganesha ya.
0: Iya. Yeah.
2: Buat itu yang Tagunjo ya. Mm-hmm. Buat itu yang Ibu Manda juga ya.
0: Banyak dia gitu, sampai Jet Aji.
2: Buat semua aja gitu
0: ya. Siap, yang pensi Pak Ali ya, pasti buat, pada ngertiin kok. Ye.
2: Bang Wawan,
0: saya sampai-sampai ya. Masih berharap masih berharap ya. Ketemu ente ya Pak Ali ya.
2: Iya.
0: Siap.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Pak Ali di Malimping ya, cepat sembuh, sehat selalu. Oke, ayo bacain dulu WhatsApp-WhatsApp yang udah hadir di mari ya. Ada beberapa lagi nih yang belum nanti baca. Ada Ibu Eva Sofwan di Serang Banten ya. Waalaikumsalam. Adat istiadat tradisi budaya patut dihargai dan dilestarikan, dengan catatan bagi saya nih, selama tidak berseberangan atau selama tidak merusak akidah, tidak mengapa dilestarikan. Dan semua daerah, negara, suku punya adat budaya masing-masing. Seperti halnya adat pernikahan, saya pribadi selalu mengaitkan itu hanya hiburan semata, bukan percaya pada klenik atau tahayul. Misalkan tari bakak, siapa yang dapat potongan besar berarti rezekinya juga akan besar. Oke. Atau mandi kembang mensucikan ya, atau mandi kembang mensucikan diri bla bla bla bla. Saya tidak percaya itu katanya. Oke, lanjut lagi, ada Pak Hamami Al Zibran di Panongan Banten. Ya, Budaya Suara Jakarta. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Wawan, Kang Hamami nih, Al Zibran, Putra Setu Panongan, Tangerang Banten. Baru ikutan gabung lagi di Perempat Suara Budaya Jakarta. Salam buat Bang Wawan, bertugas juga sehat selalu. Salam buat Pak Nova, semoga sehat juga, dimudahkan segala urusannya. Amin. Juga, oke. Apa nih? Oke, semoga sehat selalu katanya. Oke, baik, terima kasih. Dan Pak Hamami juga menyampaikan kalau menurut Kang Hamami nih, jaga adat kita itu kita saling menghormati kepada kakak ataupun kepada siap saudara kita, ke anak kita, kita harus saling menghargai kepada sesama. Oke Bang Owen, terima kasih. Makasih juga Pak Hamami ya, sehat selalu ya. Oke, sebentar yang udah melalui telepon, tahan dulu, tahan ya. Oke, baik, berikutnya ada selamat urusan nih di Magelang ya. Pagi Bang Wawan, penting banget ngelestarin adat Bang Wawan sebagai sarana merawat warisan budaya para pendahulu, juga untuk merangkul generasi-generasi untuk memperkenalkan aneka ragam negara kita. Dengan adanya perkembangan teknologi juga bisa untuk mengabadikan suasana, memperkenalkan budaya atau aneka macam tradisi lain kepada pihak luar. Selain kita punya kekayaan alam, juga kaya budaya dan sila ketiga Pancasila Persatuan Indonesia. Terima kasih Mas Slamet. Tapi lebih spesifik ya, apa yang dilakukan di keluarga untuk melestarikan adat istiadat. Misalkan nenek dulu harus bilang begini mengenai makanan atau budaya tata krama kayak begitu ya. Mungkin di skup terkecil begitu ya. Terus ada Po Iren di Tangerang ya. Kabar Jakarta, selamat pagi Bang Wan. Po Iren di Tangerang, mereka tidak hanya membentuk perilaku individu tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan menjaga keberlanjutan budaya lokal. Terima kasih Bang Wan, sama-sama. Ya, sebentar yang telpon, sebentar tahan dulu ya. Mas Haris Prasetya di FND di Yogyakarta. Waalaikumsalam Bang Wawan. Iya. Alhamdulillah Kang Mas Darmawan, kabar saya sehat. Oke, saya sehat alhamdulillah. Salam sehat. Saya juga dalam keadaan terburu-buru, ngomong-ngomong nih Abang, semuanya Hari Masyarakat Adat Sedunia itu aku pikir tidak hanya tertuju pada masyarakat adat yang berasal dari suku-suku mayoritas. Itu harinya masyarakat adat dari suku-suku minoritas juga. Iya dong, semuanya. Mas ya, Mas Haris ya, oke. Seberapa sering melestarikan adat tradisi budaya? Kalau yang saya lakukan dan bisa jadi contoh adalah aku bertanya soal belajar bahasa daerah yang halus. Terus contoh dari aku menemukan akun sosmed tentang satu kampung adat, aku pernah baca doa di kolom chat itu. Di situ doanya seperti energi positif, ada di mana-mana. Amin, iya. Oke, okay. Iya Bang Wawan, nobody perspik. Semoga ini bisa diambil pelajaran, amin. Oke, okay. Terima kasih. Iya, lagunya sudah diprogram ya. Oke, selamat siap-siap 17-an semuanya, merdeka, merdeka, merdeka. Doanya semoga semuanya sehat selalu, dimaafkan, diberi kemudahan untuk kerja multi jobnya, dimudahkan lulus kuliah dan semuanya ya. Aha, baik. Semoga kita kakek nenek orang tua keluarga kita selalu dalam dimaafkan dan panjang umur diberikan rezeki berlimpah. Amin. Begitu. Terima kasih. Terima kasih untuk Mas Haris Prasetya Effendi ya di Yogyakarta. Baik, udah ada Uni Linda Yanti di Kedoya. Volume radionya tolong dikecilkan Uni Linda.
1: Dadah.
0: Waalaikumsalam Uni Linda. Apa kabar?
1: Fine.
0: Fine. Oh my god, you speak English. Alright. Oh my god.
1: Oh,
0: good morning. Good morning Uni Linda. How are you today?
1: Sehat-sehat saja.
0: Oh, nice. Oke. Uni Linda di Kedoya. Pasportnya Uni Linda.
1: F4 FM, yeah. Suara Budaya Jakarta. Adat.
0: Apa? Jaga adat kita. Jaga adat kita, Uni Linda. Jaga adat kita.
1: Soalnya kemarin pulang. Ya. Jaga adat kita. Ya. Maaf ya.
0: Iya, Uni Linda.
1: Kalau orang Minang katanya sih kalau kecil kalau makan nggak boleh duduk sila ya, untuk perempuan ya, harusnya duduknya bersimpuh. Nah kalau laki-laki kan duduk bersilo, kan. Tuh sudah tuh makan nggak boleh ya bertagak, nggak boleh berdiri gitu. Ya. Nggak boleh jongkok juga kalau makan. Terus kalau orang makan Minang kan kalau belum orang tua belum selesai kita nggak boleh pergi dulu, ya. Benar nggak, Dawan?
0: Iya mungkin seperti itu.
1: Dawan kan tahu adat Minang, kalau aku kan nggak tahu. Aku kan lahir di sini, gitu.
0: Iya sama, saya juga besar di sini, tetapi kita berupaya untuk bisa tahu lebih tepat ya begitu, Uni Linda.
1: Oh, keren tahu Dawan. Makanya aku nanya udah lawan. Dawan kan lebih paham masalah adat Minang. Kalau aku kan enggak. Dawan, Kano. Halo.
0: Dawan. Halo juga Uni Linda. Iya, dengerin Pak kok.
1: Ano, sih.
0: Iya.
1: Diam aja.
0: Enggak diam aja. Terus.
1: Udah sarapan belum?
0: Belonan. Iya. Yeah.
1: Aduh kesiuman banget.
0: Kesiuman banget. Kesiuman. Bujuk.
1: Makanya datanglah ke rumah.
0: Ya.
1: Aduh, belajarin.
0: Makasih.
1: Telu balado.
0: Telu balado. Mantap tuh ya. Ada.
1: Iya.
0: Siap. Ya udah.
1: Datang ke rumah.
0: Ya.
1: Salam sadonya ya.
0: Iya.
1: Atau apa di mana kampungnya mau dapat tuh tadi ngecek. Dawan.
0: Apa dia?
1: Dawan nggak tahu apa, Dawan kampungnya di mana?
0: Di kota, Padang Kota Uni.
1: Ya udah, oke dah.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam. Oke, makasih Uni Linda. Oke, itu tadi Uni Linda.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Awal karir musiknya, Gilga Sahid yang asli Madiun ini membentuk band bernama Gilkustik bersama dua rekannya, Indra Setiawan dan Sufyan Baihaqi. Gilkustik memulai dengan tampil di kafe dan mengcover lagu-lagu Jawa yang populer. Hal ini membuat band ini semakin dikenal di kalangan masyarakat hingga sekarang sukses dan bisa tampil di panggung yang lebih besar. Lagu Nemen berhasil menjadi salah satu karya Gilga dan Gilkustik yang paling laris. Lagu paling sukses saat dinyanyikan grup NDXAK dengan ratusan juta viewers di YouTube. Nama Gilga pun semakin ngetop setelah hubungan asmaranya dengan Happy Asmara berlanjut ke pernikahan di tahun 2024.
0: Cerita dalam lagu. Cerita

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Edah, pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Jelang kabar berita pukul 9, masih kita dengerin dah nih lagu dari Baranugara dengan Terbuai Asmara. Dan pasti masih bersama ya Bang Wawan Dimari di Pro4 FM Suara Budaya Jakarta yang memberikan lagu-lagu Betawi dan juga memberikan lagu-lagu daerah lainnya pun halnya juga lagu pop Indonesia ya. Tetap di mari kita dengerin lagu dari Minang nih, Ula Bacu Bocu Boka dari Carlos di Pro4 FM.

0: sampai jam 9.
1: Abang Po, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rani Mauliani, nawarin sekolah rakyat sebagai salah satu pilihan pendidikan bagi anak-anak yang tinggal di hunian sementara atau Huntara, Senen, Jakarta Pusat, agar kagak putus sekolah. Rani nyampein bahwa pihaknya akan ngebantu mendata anak-anak di Huntara yang belonan bersekolah dan mencarikan solusi atas kendala yang dihadapi, termasuk persoalan administrasi maupun keterbatasan ekonomi keluarga. Disampaikan bahwa anak-anak yang ingin bersekolah di sekolah swasta tetapi terkendala persoalan administrasi juga akan dibantu dicarikan solusinya. Dan ditegesin bahwa keterbatasan ekonomi orang tua kagak boleh menjadi alasan anak kehilangan hak mendapetin pendidikan. Beralih ke berita lainnya, Wakil Menteri Pariwisata Nilu Puspa nyampein bahwa Festival Budaya Lembah Baliem atau FBLB 2026 ngerupain ajang untuk mempromosin seni dan budaya Papua Pegunungan. Menurut beliau bahwa festival yang diadain di Kabupaten Jayawijaya dari 7 sampai dengan 8 Agustus 2026 itu ngadirin ruang untuk memperkenalkan budaya Papua Pegunungan kepada khalayak luas, termasuk wisatawan mancanegara. Sementara, sebagaimana dikutip dalam keterangan pers kementerian yang dikonfirmasi Sabtu kemarin, Nilu juga menyampaikan bahwa Lembah Baliem memiliki kekayaan alam, budaya, dan tradisi yang terjaga. Kekayaan alam itu bisa menjadi modal utama untuk ngadirin pengalaman wisata yang autentik bagi wisatawan yang mengunjungi wilayah Provinsi Papua Pegunungan. Sampai di mari dulu beritanya. Ayo Bang Wawan, Darman Ismail kembali hadir, dan pastinya jangan lupa untuk kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, kabarnya gini, langsung aja ada Kakung Jo di Lamando di Mari. Assalamualaikum, selamat pagi Kakung Jo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
1: Pagi juga, passwordnya langsung Kakung Jo. Silakan.
2: 4 FM, sore Jakarta. Rupa bang.
1: Jaga adat kita.
2: Jaga adat kita.
1: Oke, baik. Kakung Jo, di lingkungan keluarga Kakung Jo sendiri, apa yang Kakung Jo masih ingat tradisi budaya Kakung Jo yang Kakung Jo terapin ke anak, ke keluarga sampai dengan saat ini, entah itu makanan, budaya atau petuah seperti itu, apa Kakung Jo?
2: Ya, kita sekarang minimal standar bang ya, standar.
1: Standarnya apa?
2: Seperti kalau kita makan, ya, ada tata kerama. Nggak boleh ngomong, tenang, siap, jangan lupa berdoa kan begitu bang ya. Makan juga nggak boleh kecap-kecap kata tadi kan, kalau tadi pendengarkan nggak baik
1: juga.
2: Baik. Iya, terus lanjut bang.
1: Yang lebih spesifik mungkin Kakung Jo, kan Kakung Jo nih adatnya dari Banyumasan dulunya dibawa ke Kalimantan, istri pun juga demikian. Masih ingat nggak sih yang terus Kakung Jo terapkan ke anak, misalkan apa gitu?
2: Ya ketika anak ini bang tutur kata, bang tutur kata sikap kita. Jadi kita lebih lebih menghormati orang tua yang lebih apa yang lebih muda. Begitu pun begitu juga yang tua bang, tua wajib menyayangi sama yang muda kan begitu. Jadi ada hubungan simbiosis, ada hubungan simbiosis apa simbiosis mutualisme kan begitu,
1: saling mutualisme. Iya. Di selain itu apakah Kung Jo mungkin dari tradisi, oh ini loh tradisi misalkan kalau orang ngapak di harus begini nih. Apa dari segi makanan lah atau apapun juga seperti itu, masih ingat nggak? Atau ya itu aja yang hanya
2: kalau makanan bang, makan wajib dihabiskan bang.
1: Iyalah semuanya pasti wajib dihabisin ya.
2: Kadang begini maksud gini, kadang ada nggak makan nggak dihabiskan, anggap kadang-kadang nggak dihabiskan tuh tersisa tuh nggak boleh kan begitu, makan nggak boleh tengah pintu ganggu orang jalan kan begitu, makan nggak boleh. Makan nggak boleh makan makanan panas kan nggak boleh tuh bang.
1: Itu kan,
2: itu kan standarnya. Itu kan standarnya. Ya, kan begitu.
1: Selain itu, jadi, selain ini, Kakung Jo terapin nggak kaitannya dengan adat istiadat dalam artian mungkin tradisinya, tradisi dulu sempat Kakung Jo pegang mungkin pernikahan anak-anak menggunakan tradisi Jawa apa yang lebih spesifik itu Kakung Jo di lingkungan Kakung Jo. Di lingkungan keluarga lebih tepatnya.
2: Gini bang, kalau itu sih kayaknya nggak ada bang ya, kita standar aja lah ya, biasa yang kutu umum aja lah ya.
1: Nah jadi gini Kakung Jo, misalkan di saat nikahan anak Kakung Jo, apakah masih menggunakan tradisi Jawa? Nah itu salah satu contohnya Kakung Jo gitu.
2: Tradisi Jawa nggak juga bang,
1: nggak juga.
2: Ikutin aja.
1: Baik.
2: Kalau Kakung dulu ya bang.
1: Nah anak-anak sekarang ya, anaknya Kakung Jo pakai adat Jawa atau apa?
2: Kalau sekarang nggak bang, udah kita ambil simpelnya aja, ngikuti dari agama aja lah, yang penting ijab saya udah.
1: Oh gitu, siap. Nanti nah itu maksud aku, jadi ada, lebih ya, lebih spesifik Kakung Jo.
2: Segala macam nggak ada bang.
1: Nggak ada ya, jadi oke. Okay. Baik deh.
2: Dia temu mantan tuh nggak ada udah. Kita ambil simbol-simbol aja lah bang.
1: Simbol-simbol ya, aja ya. Oke. Okay, ya,
2: kita ngikuti lingkungan bang. Soalnya begini bang. Kalau ngikuti tradisi zaman dulu ya. Yang gitu kadang-kadang yang ini yang punya apa ya? Yang punya kompeten juga nggak ada bang di sini.
1: Yang punya
2: itu kita ada tempat.
1: Yang punya kemampuan. Oh gitu ya. Keterbatasan ya Kakung Jo ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay. Tapi kalau ada Kakung Jo misal kan, mohon maaf saya potong. Kalau ada apa ya? Kan Kakung Jo masih ada nih anak lanangnya. Terus ada nih tempat sanggar sunting orang Jawa. Apakah Kakung Jo juga

0: menyematkan kepada anaknya, ayo coba yuk pakai nanti adat-adat Jawa ya, begini-begini-begini, gimana?
1: Nah, kalau di sini nggak ada bang, memang
0: iya,
1: ada.
0: Misalkan suatu saat nanti ada sanggar nih yang menyewakan tempat pelaminan Jawa. Nanti
1: ada bang, ada masih ada. Jadi itu kan tokoh-tokoh kan itu kan dari semacam apa, tradisi ya, itu masih ada. Jadi ya walaupun sudah minim ya, kita kan karena itu udah ambil simbol-simbol aja masalahnya kan begitu.
0: Okay,
1: kita menggunakan UBD kan.
0: Siap.
1: Kita ikuti perkembangan zaman aja lah ya.
0: Oke, baik deh. Kak Unjo sudah sarapan?
1: Ya, ini bang, tapi ini bang,
0: gimana?
1: Ya, udah bang. Tapi ini bang, ada yang lebih penting bang dari itu semua.
0: Apa itu?
1: Kita kan dalam Jawa ada cicilan, dalam Jawa ada cicilan ya.
0: Nah, itu salah satunya Kak Unjo.
1: Ini harus betul-betul diterapkan bang. Itu memang ini semacam apa ya? Semacam hukum yang enggak tersurat tapi tersirat begini bang.
0: Contohnya.
1: Kalau kita punya keturunan bang ya, kita punya keturunan dari yang tua ke yang muda itu dia terus menurut tetap muda bang. Yang dikata begini, abang ini abang kakung yang dikata ya. Nanti abang punya anak, anak kakung undang anak abang itu abang gitu loh.
0: Oke, baik. Seperti
1: jadi
0: itu ya.
1: Anak yang muda ke yang sampai kapanpun. Jadi andai kata anak yang muda itu lebih tua dari yang tua, itu tetap memanggil kakak apa atau abang kan begitu.
0: Oke. Nah, itu apakah kakung terapkan ke anak-anak?
1: Oh, wajib.
0: Nah, itu yang aku wajib, yang aneh saya tanyain ke kakung seperti
1: itu wajib bang, wajib. Jadi sisilah itu enggak bakal hilang bang.
0: Okay,
1: jadi dari sepupu satu sepupu dua sampai ke berikut itu enggak ada.
0: Baik,
1: terus tetap keturunan
0: ya.
1: Ini abang kamu loh, abang ketemu ini ketemu ini kan.
0: Okay.
1: Jadi kata orang Jawa gitu bang, awu.
0: Iya.
1: Abu itu istilah apa ya? Semacam kasta lah ya.
0: Okay.
1: Kasta tertentu yang muda kan begitu.
0: Baik.
1: Itu wajib bang, itu nggak boleh.
0: Ya?
1: Kalau nggak begitu bang bisa kepatin ombor kan begini pak kadang-kadang yang muda ke yang tua manggilnya kalau mbak ya mbak, abang ya abang. Tapi kalau istilahnya nggak begitu bang, tergantung keturunannya tadi itu.
0: Siap. Baik.
1: Iya, jadi kalau keturunan yang lebih tua manggil yang muda ya lain adik kan begitu. Yang muda, walaupun yang muda di usia yang lebih tua, manggil ke yang ini, keturunan yang lebih tua ini yang masih muda itu tetap panggil abang atau kakak.
0: Iya, karena kondisi kakaknya dari kakung Jo seperti itu ya, walaupun usianya muda.
1: Ya.
0: Oke, baik.
1: Itu jelas banget, itu harus dibilang. Jadi
0: baik.
1: Kata orang aja, dia sampai kepatan
0: umur
1: ya bang. Ya,
0: oke, siap, baik. Sudah
1: sarapan tadi?
0: Sudah sarapan?
1: Udah,
0: Uti pakai apa masaknya?
1: Sama pecel bang.
0: Hah?
1: Sama pecel lagi.
0: Pecel.
1: Assalamualaikum.
2: Okay.
0: Waalaikumsalam Uti, gimana? Nah, ini salah satu contohnya ya, yang tradisi adat itu kan tidak hanya dalam bentuk itu yang disampaikan, mungkin dari segi kulinernya. Apakah Uti selalu menerapkan makanan-makanan tradisi budaya Jawa walaupun Uti jauh di Kalimantan?
2: Iya Pak, Uti selalu
0: ya. Oke.
2: Okay.
0: Nah, di samping
1: ya,
0: kuliner, di samping kuliner yang Uti terapkan diberikan ke Kakung Jo dan anak-anak, selain itu apalagi yang mungkin Uti ingat waktu Uti masih kecil, Uti disampaikan ke ibu, bapak, orang Uti kan orang Solo nih, Uti terapkan ke anak-anak lo seperti ini lo, apa sih?
2: Kalau Uti nerapkan ke anak-anak gini ya bang, suruh sopan santun sama orang tua di mana berada ya bang.
0: Okay.
2: Jangan sampai lupa sama orang tua gitu bang, kata orang Jawa harus punya anggah ungguh gitu bang.
0: Oke, oh anggah ungguh, baik itu dia ya. Siap, oke. Okay. Jadi,
2: siap aja,
0: baik. Kalau gitu Kakung Jo dan Uti masih selalu menerapkan tradisi adat istiadat budaya ya.
1: Iya,
0: oke, di mana bumi dipijak
1: selalu. Jangan lupa kejujuran Bang, kejujuran.
0: Oke, kejujuran ya. Oke, baik. Siap, kalau gitu saya bacain dulu WhatsApp menyapa, boleh?
1: Lobe.
0: Oke, Lobe. Ada Bang Haris di Kalianyar nih. Ya, selamat siang Bang Wawan, selamat siang Kakung Jo, Uti, sehat selalu ya. Beserta semuanya. Semangat katanya.
1: Oke. Iya, makasih Bang Alisa. Selamat kembali Bang Alisa.
0: Oke, baik. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa ya, Kakung Jo?
1: Ini tadi kedatangan tamu Bang tadi, makanya kan
0: tempat. Oh, siap, enggak apa-apa. Tamu adalah raja. Enggak apa-apa Kakung Jo.
1: Tamu istimewa, tamu Allah.
0: Emak-emaklah
1: memang kebetulan mereka datang. Yang betulnya aku berharap kan. Alhamdulillah tadi dalam mimpinya pun tembus gitu.
0: Kalau
1: mimpi beliau juga mimpi.
0: Oh itu dia ya.
1: Apa ya Allah.
0: Bondingnya masih ada ya. Oke. Kakung Jo mau kirim salam buat siapa Kakung Jo?
1: Ya tadi ya buat Mbak Kristin tadi ya, Mbak Kristin di Surabaya, makasih buat Tenggolanya. Kemudian buat Bu Yati, Mbak Pak Pimin juga tadi ya. Saya dengar Bang semuanya, cuma kan ikut ini.
3: Amin.
0: Buat Mbak juga ya, sehat selalu. Oke. Siap.
1: Bang Haris juga, Bu Umi juga, Bu Tami juga, kemudian Teh Epi juga, Putri Dewi, Bisa Diatun, Aki Yadi juga, Pak Anda, Mitoban, Bu Dindin, Bu Elmi tadi juga, Teh Eti apa ya, Teh Eti ya,
0: Teh
1: Eti juga, kemudian ini Dede Tama, Dede Adi sama Kabajo, Kakak Ayu dimasukin Bang, lupa nanti
0: semuanya ya. Oke, baik. Siap Kak Kongjo, semangat. Dan ada tamu, monggo dilanjutin lagi. Gak enak kan di tamu.
1: Alhamdulillah sehatin. Tamunya udah pulang.
0: Oh udah pulang. Oh ya udah deh, gak apa-apa. Alhamdulillah berkah. Ada tamu ya Uti ya. Baik, matur nuwun. Iya Kak Kongjo sama Uti, ditunggu nanti saya kesana nyobain pecel. Oke, baik.
1: Ingat gaduh-gaduh di Bang Awan.
0: Oh iya, Pak Agus, Pak Santoso. Iya, mantap. Oh jadi pengen dibuat ya.
3: Oke.
0: Siap, g. Baik. Oke, matur nuwun Uti, Kak Kongjo. Assalamualaikum. G. Parang. Iya. Itu dia Kak Kongjo sama Uti ya. Lanjut lagi ya. Oke, ada penelpon berikutnya sebentar. Ayo bacain dulu WhatsApp selanjutnya. Adik Babe Sadli di Sawah Dalam ya. Jaga adat, setiap manusia mempunyai adat, tapi harus dijaga. Jangan saling memfitnah kalau enggak ada bukti. Jangan saling menyalahkan, jangan mau menang sendiri. Terima kasih Bang Wawan, sama-sama. Ya, ada lanjut lagi, ada Ibu Alma di Citerep. Waalaikumsalam Bang Wawan, buat saya penting adat daerah Jawa, Minang, Papua, Sumatera, Bali, Kalimantan berbeda-beda semuanya. Saya kan Jawa nih ya. Iya, wong apak ya, orang apak orang penak ya. Jadi dalam pernikahan memakai adat Jawa agak ribet emang. Ada acara midodareni lah, ada sungkeman lah, makan waktu lama. Tapi namanya adat harus dipakai. Dalam sehari-hari juga harus kita pakai. Misalkan mau lewat depan orang banyak harus nunduk. Monggo Bu, gitu. Iyalah kudu ya. Bilang permisi kalau ketemu teman pasti bersalaman. Itu adat yang harus dijaga. Salam buat Bang Awan dan buat semua pendengar Perempat. Ya, Perempat yang soleh dan soleha. Masya Allah. Terima kasih ya Bu Alma. Cakalalin ya. Alright, bye. Ude, ada siapa lagi? Bentaran dicek dulu. Oke, Pak Mukimin dan Bu Yati, salam katanya buat Kak Kungjo sama Uti. Ya, baru hadir WA-nya. Baik, langsung aja ada Bang Harris. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Harris.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Pagi juga, Pak. Kabarnya Bang Harris.
4: Saik, maaf nih Bang, saya baru jemur tadi Bang.
0: Iya, kagak nape. Saik jae sama Goot. Iya, Bang Harris passwordnya?
4: Perempat FM, suara budaya Jakarta. Jaga adat kita.
0: Jaga adat kita nih, Bang Haris nih orang Betawi nih, sampai sejauh mana? Bang Haris terapin sama anak, sama keluarga, sopan santun, budayanya, tradisinya, petuahnya. Apa yang Bang Haris lontarin ke anak-anak?
4: Ya, yang jelas kalau untuk sopan santun dan adat istiadat serta kepribadian ya kita selalu jaga, Bang.
0: Contohnya apa itu?
4: Contohnya ya dalam bertetangga, berteman, selalu kita harus terapkan sopan santun. Jangan apa ngelunjak sama yang tua gitu. Hargailah sesama men atau yang tua, lebih kita hargain gitu Bang.
0: Siap, seperti itu. Nah, pernah ada komunikasi sama anak kaitannya dengan Be, ini apa sih Be, kenapa sih orang Betawi begini, ini begini gitu?
4: Ya, kalau dia nanya ya kita terangin gitu Bang. Kalau kan kalau dulu kan kalau anak-anak kecil kan kalau apa sih kalau waktu sunatan itu kan kita di
0: arah
4: gitu.
0: Arah,
4: sekarang kan udah enggak ada gitu Bang.
0: Iya tergantung. Iya sebenarnya kudu lah ya kalau ada rezeki ya.
4: Iya. Eh kita dulu naik kuda terus di belakangnya beca-beca gitu.
0: Beneran.
4: Itu ada sekali juga begitu Bang.
0: Iya. Dulu ente gitu. Begitu diarak ya?
4: Iya bener banget diarak dulu.
0: Dapat duitnya banyak dong ya.
4: Ya ayah dulu waktu pas kelas 3 sama babe gitu
5: deh. Oh gitu ya, ya Allah.
4: Dia kan masih banyak beca gitu.
5: Iya.
4: Dia naikin kuda gitu bang. Nah, itu ada Betawi gitu bang.
0: Sama anak ente waktu sunatan dulu kecil masih ada kagak?
4: Anak mah enggak, ya enggak keturunan seperti itu dulu.
5: Oh gitu.
4: Ya doang gitu, Pak. Sama gitu ya. Babe.
5: Sama
4: gitu.
5: Babe ya. Gitu, siap-siap. Oh, tadi habis ngejemur dah ya?
4: Iya, tadi ngejemur Bang di lapangan. Kan semalaman tuh lapangan dipakai buat hajatan tuh.
5: Iya.
4: Ada yang hajatan di lapangan.
5: Oh, iya.
0: Eh, bentaran. Bini di rumah Positi orang Betawi juga.
4: Iya, ade bang.
0: Ade, orang Betawi juga deh ya. Nah ini kaitannya dengan kuliner orang Betawi sesekali dimasak kagak ame bini?
4: Ya sering bang.
0: Sering. Contohnya apa itu?
4: Ya kayak sayur lodeh gitu bang.
0: Sayur lodeh, bebanci tuh. Iya.
4: Kayak semur jengkol gitu kan Betawi juga.
0: Iya. Terus?
4: Iya banyak bang. Kayak apa sih? Pepes peda gitu.
0: Udah enak bener dah tuh. Udah dah bikin kita lapar. Udah. Ya Allah. Yang pasti selalu ya masih disisipkan kaitannya dengan adat istiadat apapun itu.
4: Iya.
0: Siap-siap. Yo isaik dah kalau gitu. Nah, ini udah sarapan lebom.
4: Ini bulan, Bang. Ini ya. Lagi mau beli sarapan sih.
0: Oh,
4: tadi
0: gitu.
4: Mau tadi lagi beli soto dia bang.
0: Beli soto, wih saik dah tuh. terus.
4: Iya belum, ini lagi apa ya, beberes.
0: Beberesan ya, bebenah gitu deh ya. Oke deh. Oke, siap deh. Kalau gitu mau kirim salam buat siapa?
4: Ya salam-salamnya untuk Bang Wawan, tetap sehat selalu Bang ya.
0: Amin, siap. Ini adik salam nih dari Kakung Jo. Pagi Bang Ari, salam sehat selalu dan tetap semangat ya katanya.
4: Iya, Kakung Jo sama juga ya. Kakung tetap sehat selalu ya.
0: Amin. Siap. Terus apa lagi?
4: Untuk Bu Alma, Bu Dindin, Pak Litopan, Bang Iwan Santoso, Bu Umi.
0: Iya.
4: Terus Bu Hayati dan Pak Mukimin, Mbak Lutfi, Bang Herman Ganesa, semuanya deh bang,
0: semua
4: ada
0: aja
4: di perempat
0: kan. Saik, lobe.
4: Selamat dan sehat dulu bang ya.
0: Yoi, lobe begitu dah. Oke, salam sama Pak Sitinya ya. Sekali-sekali ikutan apa on air? Lagi sibuk ya? lagi sibuk, lagi bebenah ya. Ya udah deh, salam dah ya, Po. Sekali-sekali napa ikutan dah. On air tuh, Oke deh, nggak apa-apa. Mungkin lain kesempatan dah ya.
4: Iya.
0: Baik deh, kalau gitu. Terima kasih. Sami-sami, Bang. Sehat selalu ya. Ini ada salam lagi nih dari Uni Linda. Assalamualaikum, Bang Ari. Sehat selalu nih. Ayo lagi makan mie. Kesini napa? Gitu.
4: Iya, makasih banyak Uni Linda, sehat selalu Uni Linda juga.
0: Oke, siap, baik deh. Terima kasih, Bang Haris, sehat selalu ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haris. Ya, itu tadi Bang Haris dan pastinya masih menunggu untuk Abang Poncang Cingyak Babi ikutan di 0213564 3510 dan WhatsApp, telepon WhatsApp 0812112498. Udah ada yang ton tinggi, silakan orang Karawang. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Terima kasih udah lawan Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Jaga adat kita.
0: Jaga adat kita.
6: Walaupun akunnya banyak sering hilang.
0: Makanya kenapa ada-ada aja deh ya Bang Gilang ya. Oke, gak apa-apa deh. Nah, Bang Gilang, kita berbicara masalah adat, tradisi, menjaga adat. Nah, Bang Gilang kan orang Sunda ya. Begitu ya, bisa dibilang ya. Sampai sejauh mana sih Bang Gilang menerapin, walaupun gak banyak yang sepengetahuan Bang Gilang aja, nerapin kepada anak, mungkin dari segi adat istiadat, makanan, kuliner, atau apapun juga?
6: Saya kebetulan orangnya sangat menjaga sekali adat-adat budaya leluhur saya, orang tua gitu.
0: Contohnya?
6: Jadi intinya yang paling gak suka adat itu yang suka bakar kemenyan, ada buah-buahan, ada kopi pahit. Nah itu, kalau menurut agama kan di pesantren itu sama aja sirik. dosa yang paling besar. Nah itu saya nggak suka tempat marah sama keluarga. Kenapa kita harus sholat harus? Ini kopi katanya buat karuhun, diminum nggak mendingan saya minum?
5: Iya,
6: kata
5: mubajir saya. Gitu ya.
6: Jadi kan kayak di film Romaira Majakaswara begitu ada di pohon beringin orang pada minta nomor togel, akhirnya karuhun akhirnya dimakan sama orang gila bukan sama karuhun.
5: Kan, begitu ya. Tapi
6: jadi intinya selain hal-hal yang bakar kemenyan, saya sangat menghargai budaya karena saya orang Sunda gitu kan, apalagi mitos-mitos juga saya hargai karena mitos itu benar, cuman cara penyampaian orang tua dulu tuh kamu jangan duduk di depan pintu nanti bla bla bla, padahal tujuannya ngalangin orang lewat gitu, udah kayak gitu itu budaya. Nah terus tuh budaya yang saya hargai itu ruwat bumi yang buah-buahan digantung walaupun itu bakar kemenyan, tapi dia ijab kabulnya atas nama Tuhan, atas nama Allah gitu. Nah gitu.
5: Oke.
6: Kayak gitu.
5: Siap. Ya
6: contoh gini udah.
5: Ya,
6: ini kan ada bacaan huruf ya zaman dulu tuh. Misalkan urung-urung sangkur yang batu ajur ah ilang rep sirap kresening Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah itu boleh udah. Nah, kadang-kadang kan ada bacaan yang jawakan bahasa Jawa dulu tapi ujungnya enggak ada kata Asmaul Husnanya, itu enggak boleh.
5: Oke. Gitu. Seperti itu ya. Jadi mungkin kembali lagi mungkin kepada keyakinan masing-masing, tetapi mungkin kalau ada tradisinya Bang Gilang dan Bang Gilang meyakini itu tidak baik, ya sudah begitu kali ya Bang Gilang ya.
6: Betul, sepakat udah Wan. Jadi luar biasa Udawan ini, RRI ini bisa menyentuh budaya-budaya yang pernik tapi luar biasa. Edukasi Udawan luar biasa. Ini pasti udah Wawan, ini tema dari Udawan tuh keren-keren. Jadi bisa menjernihkan pemikiran hal-hal yang bersinggungan gitu sama pendengar. Benar-benar.
5: Siap deh, baik deh. Yang pasti itu kita Bhinneka Tunggal Ika, kita kemas, kita balut dengan suatu tradisi kita kan saling menghargai, saling menghormati ya perbedaan. Itu indah gitu ya.
6: Perbedaan itu memang harus dihargai ya Udawan. Saik,
5: nebar beneran dah tuh.
6: Betul. Iya.
5: Nah, Bang Gilang Ade salam dari Ibu Taimi di Limo Depok. Assalamualaikum Bang Wawan dan Bang Gilang. Maaf baru bisa nyapa. Apa kabar Bang Gilang? Udah lama baru dengar suaranya yang merdu. Salam sehat selalu katanya.
6: Salam sehat selalu yang di Limo Depok. Pikiran tuh enggak fokus udah. Saya tuh enggak kebeli HP mahal mah, cuman orang ada yang ngebeliin iPhone.
5: Alhamdulillah. Kan gini, istilahnya kan rezeki kagak bepintu itu kan, iya kan? Nah, itu dia. Terus ada lagi nih bisa nebak kagak nih ya? Oke, okay, tebak ya. Assalamualaikum Pak Haji belum.
6: Haji Amsar.
5: Bukan, ini nih, bentar chatnya begini. Assalamualaikum Pak Haji Gilang, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu bukan? Pak Haji Gilang ikut lomba makan mie dong dan kerupuk, jangan panjang panjang pinang nanti jatuh. Oke, buat Udawan terima kasih. Coba siapa? Ayo.
6: Yang di Padang itu kayaknya siapa? Lupa namanya siapa.
5: Unilinda di Kedoya.
6: Oh, Unilinda iya. Pikirannya udah mikirin 4.200.000 di akun yang hilang.
5: Disyukuri udah. Kalau masih ada rezeki makanya usahain deh telepon yang Ani bilang tadi, ya. Oke, terus ada Pak Aan Suryang Kencana. Salam, apa kabar Bang Gilang? Sehat selalu.
6: Terus, sehat selalu Pak Aan, buat Pak Aan.
5: Terus ada Pak Mukaimen dan Bu Yati Gali dan Ratna Surakarta. Bang Owan, salam buat Bang Gilang ge. Agak kesiangan ya.
6: Aduh, pusing dari semalam ngutang-atik email yang ada verifikasi email yang datang Ismail. Bang
5: Owan. Ismail ada aja dah. Ya udah, kalau gitu mau kirim salam buat siapa Bang Gilang?
6: Kirim salamnya spesialnya super spesialnya buat Bang Dermawan Ismail. Semoga sehat selalu, lancar rezekinya, orang yang penuh kesabaran, amanah luar biasa. Semoga intensifnya di RRI sama Pak Dewas ditaikin, dengar tolong Pak Dewas itu. Bang Wawan tuh penyiar yang paling luar biasa.
5: Aduh, kepala kita gede nih.
6: Terus spesialnya juga buat semua pendengar yang baru nyapa-nyapa saya di pagi ini, semoga sehat selalu, lancar rezekinya gitu doang. Mungkin berbagi waktu
5: siap, 87. Urus dah kalau masih ada rezeki.
6: Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sehat selalu buat pendengarnya dan juga hostnya. Demikian dari Karawang Jawa Barat, Gilang Aldian mengabarkan segenap kru yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI Pro 4 Jakarta dengan rekan Dermawan Ismail. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia ciri khas dari Bang Gilang ya di Karawang ya. Oke, di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam, selamat pagi.
5: Ada Bu Umay, pasportnya dulu Bu Umay.
7: 24 FM Suara Budaya Jakarta. Yeah. Jaga adat kita.
5: Oke. Okay. Nah, Bu Umi udah tahu menyimak tadi dari tadi kan? Nah, kalau Bu Umi di keluarganya Bu Umi seperti apa dengan sampai dengan saat ini Bu Umi memperkenalkan budaya adat istiadat apapun itu di keluarga Bu Umi seperti apa?
7: Ya, itu ngajarin anak-anak soal tata cara kita kepada orang tua. Kalau bicara itu kan jangan seperti teman sendiri, harus pakai
5: sopan santun,
7: kromong.
5: Nadanya jangan keras gitu ya.
7: Kromo gitu yang harus. Jadi saya sendiri kalau sama cucu itu ya pakai bahasa kayak orang tua. Biar
5: contohnya gimana?
7: Ya kalau misalnya ngomong kan dia sama temannya kan ngomongnya istilahnya ngoko. Aku orang duwe gitu lah. Terus nanti kalau saya itu sama cucu kan dari kecil mulai ngomong gitu, ya saya ajak ngomong kromo. Anu, Dek. Tidak pundi, Dek. Nggih, iki iki ganti. Dan batidulan umpamanya gitu. Kalau nanti ngomongnya itu kayak teman kan, dia jadi sama orang tua itu ngomongnya ngoko terus sama orang tua, nggak ada perbedaan gitu Bang Wawan.
5: Siap-siap.
7: Iya, jadi biar bisa ngerti. Oh, kalau sama orang tua. Nah, sekarang udah ada yang kelas 6, ada yang adiknya naik kelas 4, kakaknya juga kelas 2 SMK kan. Terus ini saya mulai kasih tahu tuh kalau sama orang tua ngomongnya begini ya gitu aja.
5: Gitu ya.
7: Sederhana tapi sederhana. Penting. Benar, terus kalau ini ada orang tua lagi duduk kita lewat yang bungkuk, nuwun sewu, derek langkung apa gimana gitu lah. Itu Bang Wawan.
5: Siap kalau gitu. Itu dia ya, Bu Umi masih menerapkan tata cara kepada putu neng ngono ya.
7: Siap. Terus anak-anak juga kalau misalnya lebaran kan biasa masak opor sambal goreng.
5: Sambal krecek.
7: Iya, itu kalau di Semarang kan namanya rambak. Nah, kalau di sini krecek. Kalau di Semarang rambak. Yang itu kulit itu. Nah, itu lebaran juga anak saya mesti masak itu.
5: Oh gitu ya.
7: Nanti ada. Iya. Ada sampingannya misalnya bikin es cendol apa es kelapa muda nyiapin. Jajanan-jajanan kan nanti mungkin tetangga ada yang masuk, datang salam-salaman gitu mampir. Ada saudara, jadi masih nyiapin sampai sekarang. Siap. Itu tradisi dari ibu saya dulu kan. Saya waktu itu kelas 1 SMP itu disuruh nganter sama tetangga-tetangga yang udah lebih sepuh gitu.
5: Saling apa ya, memberikan makanan begitu nggih Bu Umi.
7: Kalau di sana kan lebih sepuh, kita enggak mengharap ya, jadi kita ngasih duluan nganter gitu, saya yang bagian keliling nganter-nganter. Tempat tetangga itu setiap lebaran pasti
5: saling
7: gitu,
5: mengantar ya.
7: Ya ketupat opor sambal goreng gitu.
5: Baik. Bu Umi, nyuwun pangapunten nih, ade WhatsApp boleh kita bacain?
7: Ya, silakan, boleh. Okay. Terima kasih.
5: Siap. Ada Ibu Tami di Limau Depok. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Salam sehat selalu ya.
7: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Tami. Ini agak doyong ke kiri Bu Tami.
5: Lanjut lagi. Ada Uni Linda. Assalamualaikum Bu Umi, apa kabar? Tentu sehat-sehat selalu bukan? Semoga panjang umur, banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Semangat selalu ya.
7: Waalaikumsalam. Terima kasih Uni Linda. Sama-sama. Panjang umur, sehat selalu, banyak rezeki ya Uni ya.
5: Siap. Lanjut lagi. Ada CEO Gado-Gado, tahu siapa?
7: Oh ya, Pak Iwan. Sekarang ini mau saya minta nomornya kalau boleh. Saya itu kalau ditelepon bisa, tapi kalau kayak kemarin misalnya dikasih nomor, masang ke HP kan nggak bisa. Biasanya anak saya gitu.
0: Pak Iwan udah terima kok no teleponnya kemarinnya Pak Iwan ya. Ha, tinggal Pak Iwan telepon Bu Umi karena gini Bu Umi, mohon maaf Pak Iwan pada enggak ada WhatsApp-nya ya. Bu Umi enggak ada WhatsApp-nya. Iya.
7: Iya. Saya kan HP-nya HP rabaan.
0: HP biasa ya enggak apa-apa. Suatu saat ada rezekinya Bu Umi ya. Oke, okay, bye.
7: Iya, tapi enggak bisa pakai kalau kayak gitu. Bapak kelihatan.
0: Iya, enggak kelihatan ya, enggak apa-apa. Ya Pak Iwan, kata Pak Iwan sehat Bu Umi ya, katanya begitu.
7: Amin. Terus, terima kasih Pak Iwan.
0: Terus ada lagi Pak ya. Mukaimen dan Ibu Yati. Ibu Umi pripun kabare? Sehat nggih?
7: Alhamdulillah. Oke Bu, matur Pak Mukimen, Bu Yati, sehat nggih Bu, nggih Pak.
0: Terus ada Mas Bayu nih di Cibubur suka ngencang Bu Umi.
7: Oh, iya.
0: Yang rutin derek derenaken ngawur-ngawuri dateng ken rokok ken pudu sak sak keluarga nih Mbok Bileh gitu. Ngono kuwi.
7: Matur nuwun Mas Bayu. Seram kenal nggih.
0: Oh,
7: matur nih
0: dari Pak Iwan Santoso katanya boleh Bu Umi mau pesan berapa bungkus nanti tak antar kata ya. Beliau.
7: Iya, enggak apa-apa nanti ongkosnya di sini biarin saya.
0: Siap.
7: Namanya penasaran. Okay. Nah, kalau enggak dianterin nyanyi terus.
0: Nyanyi terus
7: Oma
0: ya.
7: Irama.
0: Gitu ya. Iya, jadi Pak Iwan sudah ada nomornya Bu Umi, tinggal berhubungan aja sama Bu Umi ya.
7: Ya, okay. Saya yang belum ada ini nomornya Pak Iwan nanti. Iya. Saya bisa telepon duluan.
0: Oh gitu. Gitu. Baik, ini mau dicatat atau apa? Bisa?
7: Ya, ini sudah siap, saya sudah siapin.
0: Oke, okay, siap ya. Pak Iwan izin aku inin ya. Nomornya 0822
7: 0822 99 99 00 00 4451 4451.
0: Oke, buat yang lainnya Abang Po Cangjingnya Babe yang mau pesen dah gado-gadonya Pak Iwan nih nomornya tadi 0822 99 00 4451. Ya.
7: Mas satu. Okay. Terima kasih Pak Iwan, matur nuwun. Bang Wawan.
0: Siap. Terus ada Bu Sri Haryatun tadi menyapa juga Bang Gilang, selamat pagi reporter yang kocak Bang Gilang, salam sehat. Pasti sarapan kopi dan mercon suaranya menggema. Terus buat iya, suka nge-enjing Bu Bu Umi pripun kabare? Sehat-sehat nggih katanya Bu Sri Haryatun.
7: Amin, matur nuwun Bu Sri Haryatun, sehat juga nggih Bu. Iya.
0: Terus ada lagi nih, ame Pok Siti sama Bang Hari, sehat-sehat selalu ya Bu Umi, katanya begitu.
7: Amin, terima kasih Bang Hari, Pok Siti, okay. Sehat selalu juga.
0: Itu dia, terus kata Pak Iwan, nggih ya. Bu, matur nuwun ugi Bu Umi, nggih.
7: Sampai-sampai Pak Iwan.
0: Oke, Bu Umi, gitu aja Bu Umi.
7: Iya, saya mau kirim salam juga untuk semua yang sudah kirim. Siap. Tadi Pak Kimen sama Pak Iwan, Bang Aris Positi, Kakung Jo dan Uti juga iya. Untuk Pak Jiswanda, Pak Endang, Abah Nana, iya. Juga Bu Cintin, Bu Ani, Bu Tami,
0: iya.
7: Uni Linda, wah sering
0: Pak
7: Kudus, Bang Waman, okay, terima kasih. Sama-sama. Oh ya Pak itu Pak Hasan, Pak Ali Topan. Ya, Bang Wawan sehat selalu, matur nuwun.
0: Sami-sami.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, siap.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terus kata Mas Bayu, derek langkung je yang menawi pitutur kawula Mas Wawan menika, menawi pitutur enjang menika dereng sageta ajekli. Ah, ada-ada aja Mas Bayu. Ah, oke. Okay, baik. Baik. Ya nanti kita bilang dulu ya. Oke, okay, baik. Abang Pon Cangcinya Babi berkaitan dengan tema kita kali ini Hari Masyarakat Adat Sedunia yang jatuh tanggal 9 Agustus ini ya. Ini menandai bahwa peringatan Hari Adat Sedunia ini disadur dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Sekitar 200 kelompok masyarakat adat tinggal di hutan-hutan terpencil yang kaya akan sumber daya alam seperti di Bolivia, Brazil, Kolombia, Ekuador, India, termasuk Indonesia ya. Jadi masyarakat adat ini memilih hidup terpisah dari dunia luar.
5: Mereka bertahan hidup dengan meramu dan berburu. Nah, tujuannya yaitu untuk melestari indah budayanya dan bahasanya tradisional mereka. Nah, maka dari itu, masyarakat adat sangat ketergantungan dengan lingkungan mereka. Perubahan kecil pada lingkungan dapat membahayain keberlangsungan hidup mereka. Ya, sementara itu, pembangunan pertanian, pertambangan, pariwisata, hingga pemanfaatan sumber daya akan mengakibatkan pengundulan hutan. Nah, akibatnya lingkungan tempat tinggal masyarakat adat yang udah dilindungi selama bertahun-tahun rusak dah tuh, ya. Baik. Terima kasih buat Abang Pok Cangcing Nyak Babe yang udah ikutan ya dari jam 6 sampai dengan mau jelang jam 10 kali ini. Yang pasti berkaitan dengan tema kita sebagai anak bangsa, kita sebagai bangsa Indonesia, masyarakat Indonesia, 38 provinsi ya yang begitu banyak adat tradisi budayanya ya. Sudah dipaparin tadi kaitannya bagaimana cara melestariin budaya ya, tidak hanya dalam bentuk sopan santun tetapi mungkin bahasa ya. Kayak saya, walaupun lahir saya di Jakarta, saya masih senang dan bangga menjadi turunan orang Minang. Kalau kita menyebut orang Sumatera Barat itu orang Minang ya, bukan orang Padang. Padang itu ibu kota ya, orang Minang atau orang Awak. Nah, seperti itu pun halnya Abang Pok Cangcingnya Babe lainnya yang tadi udah memberikan masukan kaitannya dengan bagaimana cara menerapkan kaitannya dengan adat istiadat budaya tradisi sehari-harinya dalam kehidupannya. Nah, itu dia penting adanya. Jangan sampai anak cucu kita gen alpha, gen beta ya kagak tahu budaya kita ya, berbahasa kita, berbahasa Betawi, bahasa Minang, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa Papua, bahasa apapun di Indonesia ya. Kita ketahui ya dulu banyak bahasa yang ada. Ini makin kesini yang ayah tahu tinggal berapa ratus datu dari sekian tradisi budaya adat apa bahasa lebih tepatnya ya. Maka dari itu, siapa lagi kalau bukan kita. Jangan malu, jangan takut untuk ngasih tahu walaupun satu dua kata dalam bentuk bahasa ya, bahasa ibu kita ya, ataupun tradisi ya. Anak-anak sekarang talkative ya, bicara, pengen tahu, penasaran. Nah, itu dia mulanya kita bisa menyusupin dalam arti budaya tradisi bangsa kita sendiri ya. Mohon pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nih mulut kadang lemes ya ngomongnya ya, kagak sopan, mohon maaf ya. Sekali lagi insyaallah terima kasih yang udah bergabung di Paranin di Mari di kebersamaan kita kali ini. Siap. Insyaallah kita jumpa lagi ya. Ayo akan datang lagi deh hari Senin malam tapinya ya, budaya Batak tuh ya, ikutan apa ya, kagak apa dah ya. Oke, terima kasih. Selepas ini ada teman Aye ya yang akan rusin sampai dengan jam 15 ya, seperti biasa. Siapa itu Bang Awan? Ya Ed dah pakai belagak pilon dah tuh. Iya, Bang Yehezkiel Noel, Bang Noel akan hadir sampai dengan jam 15. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sampai jumpa. Yeah, bye bye.
8: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirudan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Saya Jira Yud.
12: Saya Jelita Jeli.
13: Saya Irene Kea.
14: Saya Mala Agata.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Jakarta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pocang Cingnya Babe, ketemu lagi nih sama Ayu Bang Noel di mari dan tentunya di Jakarta Punya Cerita. Gimana Abang Po kabarnya pagi hari ini? Semoga pada sehat-sehat, banyak rezeki ya. Masih tanggal muda nih hitungannya. Jangan sampai udah habis. Ah, gimana Bang Awan? Sebagian udah habis. Ya, makan masih sebagian lagi berarti. Harus bisa bertahan sampai akhir bulan. Buat bayar-bayar katanya Bang Wawan. Nah itu dia ya Bang Po ya. Yang penting kita bisa sampai akhir bulan masih ada simpenan. Udah alhamdulillah. Oke deh Bang Po ya. Di hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026 ini cuaca terpantau di Jakarta Pusat terpantau cerah ya dan cenderung panas. Buat Abang Po yang mau update-update tentang cuaca ataupun lalu lintas dan juga mungkin mau update yang lagi apa namanya yang lagi bertugas gitu ya, entah itu di bidang pelayanan publik, entah itu di bidang kesehatan, di bidang konstruksi dan sebagainya lah. Banyak sekali pekerjaan yang kalau di weekend tuh kagak libur Abang Po ya. Jadi bersyukur banget nih buat Abang Po yang weekendnya libur bisa menikmati bareng keluarga, bareng anak, bareng istri ya. Nikmatin dah tuh sebelum besok hari Senin masuk lagi. Oke deh Abang Po ya, yang mau update-update dan juga kita bakal puterin lagu-lagu enak tentunya dengan informasi-informasi menarik. Dan kita puterin dulu nih Nur Lela dari Ayu Ting Ting.

0: Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai suku Lom atau Urang Lom. Suku Lom ini disebut juga sebagai Urang Mapur atau suku Mapur, karena tinggal di Kampung Mapur. Wilayah pemukiman suku Lom ini berada di Dusun Air Abik dan Dusun Pejam yang masih termasuk bagian wilayah Desa Gunung Muda, Kampung Mapur, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
1: Berdasarkan penelitian dari orang-orang Eropa ya, seperti J. van den Bogart, orang Belanda, kemudian Horsfield ya, orang Inggris, kemudian Dr. Franz Eves dari Jerman, nah, orang-orang

0: Melayu, ada rasa Melayu. Nah, sementara orang-orang darat dan orang-orang laut Primi Bangka itu tidak dikelompokkan ke dalam orang Melayu karena dia masih belum memeluk Islam. Sering juga disebut dengan orang-orang Lom. Lom artinya belum Islam, belum memeluk Islam.
1: Nama suku Lom sendiri berasal dari kata Lom yang berarti belum. Nama Lom diberikan pada bagian ini karena suku ini belum menganut agama tertentu. Pada kartu tanda penduduk mereka, kolom agama yang ada dibiarkan kosong, namun ada pula yang diisikan oleh agama sebagai formalitas belaka. Meski demikian, dalam kesehariannya mereka sangat menjunjung hukum adat mereka dengan tidak menggunakan orang lain dan alam semesta. Mereka percaya bahwa setiap bagian dari alam semesta memiliki roh yang disebut manusia dan perbuatannya yang tidak bisa mendatangkan bencana.
0: Sebenarnya orang yang belum beragama Islam itu bisa juga disebut belum masuk Melayu, kan? Makanya identitas etnik, identitas sosial budaya itu dalam masyarakat Bangka sangat kuat. Jadi lebih kuat dari identitas agama.

Masyarakat adat suku Lom memiliki adat yang cukup unik. Mereka memiliki berbagai mantra yang memungkinkan orang lain untuk mengakui perbuatan jahat yang telah dilakukan, menjaga keharmonisan rumah tangga, hingga membuat lawan jenis jatuh cinta. Namun mantra-mantra tersebut hanya dapat dikuasai oleh dukun adat. Selain mantra, mereka juga memiliki pantangan yang cukup unik untuk anggota keluarga yang meninggal. Jenazah tidak boleh masuk melalui pintu depan. Jika tidak memiliki pintu belakang, maka mereka harus menjebol melalui rumah mereka untuk dapat dilalui untuk mengantar mayat. Adat khusus lainnya adalah jika kita mengambil hasil tanaman di halaman rumah adat suku Lom, maka itu berarti kita akan menikah dengan orang yang ada di rumah, si pemilik tanaman. Terkait dengan rumah, sejatinya masyarakat adat suku Lom hidup berpindah-pindah. Namun sekitar tahun 1973 sampai 1977, pemerintah Orde Baru membangun beberapa rumah semi-permanen dalam proyek perkampungan masyarakat terasing. Kini kawasan tersebut dihuni sekitar 200 keluarga. Mereka yang tinggal di perkampungan ini telah hidup menetap dan modern, yang disebut sebagai suku Lom luar. Beberapa masyarakat yang masih hidup berpindah-pindah dan mengeluarkan diri dari segala sesuatu yang berasal dari luar suku mereka, yang disebut sebagai suku Lom dalam. Mereka pindah jika ada orang luar atau sesuatu yang masuk ke dalam wilayah mereka. Hal ini mungkin terkait dengan asal-usul yang mereka lakukan sebagai orang pelarian. Mereka selalu menghindar dari segala sesuatu yang melibatkan dunia luar. Sampai saat ini, orang Lom masih banyak yang belum menganut agama. Mereka hanya percaya akan adanya Tuhan, tapi tidak mendalaminya. Ada dua upacara penting untuk orang Lom suku Mapur. Pertama adalah upacara Nuju Jerami yang dilaksanakan setelah panen. Kedua adalah upacara pemakaman. Ada ritual khusus dalam pemakaman orang Lom. Jenazah harus menghadap ke arah-arah tertentu. Kepala menghadap ke timur, kaki ke arah barat, wajahnya menghadap ke Gunung Maras. Gunung Maras ini menjadi semacam kiblatnya orang Mapur. Dan yang menarik lagi, tempat mereka dimakamkan menjadi hutan adat yang tidak boleh diganggu-gugat. Karena area hutan ini disakralkan oleh orang Mapur. Makam orang Mapur mempunyai desain yang unik. Makam ini ditandai dengan 4 buah nisan. Masing-masing nisan berupa tongkat dengan ukiran dan dibuat berbeda. Maknanya adalah, orang Lom sangat menghargai perbedaan. Ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari orang-orang Mapur. Mereka sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi, bahkan sampai akhir hayatnya. Menjunjung tinggi nilai-nilai tradisi adalah sebuah prinsip yang tidak boleh dihilangkan. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, BMKG memperkirakan untuk cuaca hari ini tanggal 9 Agustus 2026 memprediksi cuaca cerah berawan hingga berawan tebal terjadi di Jakarta sepanjang hari. Kemudian memasuki siang hari, cuaca berawan akan menaungi Jakarta Utara, Timur, dan Kepulauan Seribu, sedangkan cuaca cerah berawan menaungi Jakarta Barat, Utara, dan juga Jakarta Timur. Pada sore hari, cuaca berawan tebal menaungi Jakarta Barat, Pusat, Selatan, Utara, dan Kepulauan Seribu, sedangkan Jakarta Timur cuaca berawan saja. Untuk BMKG memperkirakan cuaca cerah berawan akan menyelimuti wilayah Jakarta Utara, Barat, Timur, Pusat, dan juga Jakarta Selatan, sementara di Kepulauan Seribu cuaca berawan saja. Untuk suhu udara hari ini berkisar antara 24 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 42 hingga 82%.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.

0: Sementara mereka teriak, "Damai, damai!" Orang pun pada bertanya, "Perdamaian yang macam mana sih yang lo pada mau? Apa cuma sebatas perang di Vietnam yang baru berlalu? Atau sebatas wujudnya John sama Paul? John sama Joko? Kalau esok matahari terbit di timur,
1: hei, ini juga tahu.
0: Masih bisakah kita mengharap damailah di bumi kita?"

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di sudut halte bis kota. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, sesuai dengan namanya, Kampung Melayu dihuni oleh etnis Melayu sejak abad ke-17. Etnis ini sebenarnya sudah menghuni pesisir Batavia jauh lebih awal. Namun, VOC mengatur pemukiman etnis secara terpisah. VOC menunjuk seorang yang berpengaruh di komunitas etnis tertentu sebagai kapitan. Salah satu kapitan Melayu yang paling berpengaruh adalah Wan Abdul Bagus. Ia dikenal sebagai perintis Kampung Melayu yang kini berada di daerah Jatinegara. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan Melayu sekitar tahun 1656. Tugas utamanya adalah memimpin orang-orang Melayu di Batavia, menjalin relasi dengan penguasa lokal, dan penghubung kepentingan koloni. Tak jarang, ia diminta VOC untuk menulis dan menerjemahkan buku. Di bagian selatan Kampung Melayu, Wan Abdul Bagus memiliki bawahan. Namanya Encik Awang, berpangkat Letnan Melayu. Seiring berjalannya waktu, wilayah sekitar hunian Encik Awang lebih dikenal dengan nama Cawang. Wan Abdul Bagus menjadi kapitan sampai kematiannya tiba pada tahun 1716. Setelah itu, jabatan Kapitan Melayu diambil alih oleh putranya, Wan Dullah. Nasibnya sebagai kapitan hanya berlangsung 16 tahun. Wan Dullah diasingkan ke Sri Lanka karena dendam Gubernur Jenderal VOC di Derek Durven yang tidak senang ditagih utangnya.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Mau kemana? Cakep bener dah.
3: Ya, emang ayah cakep ya bang ya?
2: Iya.
3: Nah Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
2: Ngapain?
3: Mau dengerin musik.
2: Ya, dimari aja. Ya, dimari aja ya.
3: Iya deh.

Promot FM Suara Budaya Jakarta, Yura Yunita, kata G ya Bang Po ya, lagu yang bikin semangat tentunya. Instrumennya banyak dan lagunya juga enak gitu, cocok buat temenin Abang Po nyantai di rumah sambil ngopi gitu ya lagunya. Nah Bang Po, kita kemarin di Jakarta Pusat ada satu kejadian yang kurang menyenangkan bisa dibilang ya, terutama di daerah Abdul Muiz ya, belakang kantor kita tuh ya, kemarin sempat juga waktu apa namanya, waktu kita siaran ngoblak itu malam-malam kita juga pulangnya kudu muter Bang Po, kagak bisa lewat belakang gitu ya. Jadi baru keluar juga nih keterangan dari Kepala Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta Bayu Megantara di lokasi pada Sabtu kemarin. Itu mengatakan penyebab kebakaran itu masih diselidiki dan juga belum bisa memastikan dari lantai berapa dan sebagainya. Yang pasti yang terbakar dari lantai 11 hingga lantai 16. Waduh, jadi emang kalau kita lihat ya Bang Po ya, kalau Bang Po pernah lewat tuh yang di Abdul Muiz, gedung apa namanya, Bapenda, itu hampir separuh Bang Po, separuh ke atas tuh udah habis dimakan si jago merah ya. Dan Bayu menyebut ada satu korban selamat yang dievakuasi dari dalam gedung. Dia menduga orang tersebut merupakan pekerja. Jadi emang dari Pak Bayu juga mengatakan, alhamdulillah kami berhasil mengevakuasi satu orang pekerja dan itu dari lantai 15. Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta juga sebelumnya mengatakan mendapat laporan kebakaran sejak Jumat pukul 21.30. Kemudian lokasi kebakaran sudah didinginkan pada Sabtu 8 Agustus pukul 1.53 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah itu dia. Kita emang yang namanya informasi harus disampaikan ketika sudah ada informasi pasti dari yang berwenang ya, dari yang bertanggung jawab. Dan dalam hal ini ya pasti Kepala Dinas Gul Karmat dan juga Provinsi DKI Jakarta, ada Bapak Bayu Megantara di lokasi yang sudah menyampaikan untuk informasi dan konfirmasi mengenai kebakaran yang terjadi di gedung Bapenda kemarin itu. Alhamdulillah ya Bang Po ya, karena tidak ada korban jiwa dan infonya juga Bapenda masih tetap melakukan pelayanan seperti biasa, namun untuk karyawan ataupun pekerja ataupun ASN yang ada di situ kebanyakan memang karena gedungnya tidak bisa digunakan untuk lantai 11 sampai 16. Jadi mereka dari work from home gitu katanya. Tapi ya yang penting kita masih bersyukur tidak ada korban jiwa dan semoga kejadian serupa tidak akan terulang ya di kedepannya gitu. Semoga kebakaran-kebakaran seperti ini bisa dicegah sebelum menyebar kemana-mana.

0: kehujanan. Lu tahu kan Bu Rio, yang anaknya disabilitas itu, masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar. Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.
3: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan di daerah dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro4 Jakarta kita pantengin.

0: Jelajah Nusantara.
1: Goa Gong merupakan tempat wisata di Pacitan yang memiliki keindahan alam yang sangat menakjubkan. Keindahan Goa Gong sampai budaya terletak pada stalaktit dan juga stalagmit yang begitu indah terbentuk secara alami di langit-langit dan juga di dasar goa. Goa Gong ini memiliki kedalaman goa sepanjang 256 meter dan memiliki stalaktit dan stalagmit yang berumur ratusan tahun. Goa ini muncul akibat dari aktivitas vulkanik dan gerakan termik yang diperkirakan berlangsung selama ratusan hingga ribuan tahun yang lalu. Di dalam goa ini sahabat budaya terbagi menjadi beberapa ruangan yang menyajikan keanekaragaman batuan alam. Mulai dari batu marmer yang bisa tembus cahaya dan diklaim sebagai batu marmer terbesar dan terindah di Asia.

Ya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Eh, Bang, mau kemana udah rapi?
1: Ayo mau ke sono, Mpo.
0: Sono mana,
1: no,
0: Bang?
1: No, ke sono, no, ujung sono, no.
0: Ih, Abang udah di mari aja.
1: Lah, ada apa?
0: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
1: Gitu ya?
0: Iya.
1: Ya udahnya, nyok.

0: kabar berita jam 11.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan membongkar salah satu jembatan penyeberangan orang atau JPO Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Dan keputusan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pengecekan di JPO tersebut pada hari ini. Lanjut Pramono, salah satu JPO yang dibangun Pemprov DKI Jakarta lebih lama sekitar akhir 1980 atau awal 1990, sementara JPO LRT dan KAI lebih baru. Pramono mengungkapkan telah berdiskusi dengan jajarannya dan memutuskan salah satu JPO yang dibangun Pemprov DKI Jakarta akan dibongkar karena tidak ramah terhadap disabilitas. Ia menjelaskan JPO Rasuna Said nantinya hanya ada satu yang akan diperbaiki secara menyeluruh, termasuk fasilitas lift dan sebagainya, sehingga tidak lagi ada istilah love and hate. Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek terus mendorong transformasi pendidikan tinggi melalui penguatan tridharma yang berdampak peningkatan kolaborasi dengan industri serta pengembangan budaya inovasi di perguruan tinggi. Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Fauzan, dalam keterangan di Jakarta pada hari ini menegaskan perguruan tinggi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan tidak terjebak pada pola pikir administratif semata. Wamen Dikti Saintek menyebutkan ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh proses pembelajaran di ruang kelas, tetapi juga kemampuan perguruan tinggi dalam memastikan mahasiswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan setelah lulus. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Promot FM, Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po, Bang Noel di mari, dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Ayo juga mau ingetin buat Abang Po yang belum download RRI Digital, boleh banget langsung di-download di Play Store dan juga di App Store, karena di situ Abang Po bisa baca berita, bisa dengerin Promot FM ataupun pro-pro yang lain di RRI dimanapun di Indonesia Raya. Dan Abang Po juga bisa dengerin dimanapun juga, mau di luar negeri, mau di luar kota, lagi jalan-jalan, lagi bareng keluarga gitu ya, mau mampir dulu ke rumah saudara dan sebagainya, nggak perlu bawa-bawa radio FM ya, cukup install aja RRI Digital di HP Abang Po dan udah tersedia di Play Store dan juga di App Store gratis ya Bang Po ya. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja download RRI Digital di Play Store dan juga di App Store.

0: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
1: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
0: Yaelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
1: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
0: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
1: Iya benar. Eh Mina, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
0: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar ah.
1: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Udah, dimari aja.

Romat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, siapa di sini yang udah punya usaha tapi belum punya yang namanya nomor induk berusaha atau NIB gitu ya? Jadi yang namanya NIB untuk pengusaha itu wajib atau identitas resmi usaha yang wajib dimiliki setiap pelaku usaha di Indonesia yang menjamin kepastian perlindungan usaha dan pengurusan perizinan lainnya. Jadi NIB itu diterbitkan melalui sistem online single submission atau OSS dan berlaku selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usahanya. Untuk cara pendaftarannya cukup mudah, Bang Po, bisa melalui online aja. Untuk syarat dan informasi lainnya, Bang Po bisa kunjungin di https://oss.go.id. Cukup mudah sih buat registrasinya ya, Bang Po ya. Untuk daftarinya bisa masuk ke oss.go.id, bikin akun, lengkapi data usaha, klik ajukan NIB, kemudian unduh dan simpan. Jadi UMKM binaan terkait itu harus mengisi data sesuai jenis usahanya, lalu dicetak agar NIB itu bisa dikeluarkan oleh Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia. Nah, tapi kenapa sih kita yang punya usaha itu wajib buat punya NIB ya? Karena NIB itu juga punya banyak manfaat nih ya Bang Po. Yang pertama pastinya jaminan legalitas usaha. Kan nggak mau dong usaha kita dianggap nggak resmi ataupun dianggap menyalahi aturan gitu ya. Kemudian bisa juga untuk peluang pembiayaan dari perbankan. Karena ketika kita mengajukan pembiayaan ke perbankan itu diwajibkan persyaratannya salah satunya adalah mempunyai NIB. Jadi buat Abang Po yang mungkin ada rencana untuk pengembangan usaha, untuk pengembangan modal dan sebagainya, dan perlu pembiayaan dari bank, wajib banget nih buat bikin yang namanya NIB. Kemudian juga bisa Abang Po dapat peluang pelatihan dan promosi kewirausahaan, kemudian peluang tender atau lelang penyedia barang atau jasa, dan peningkatan kredibilitas usaha atau kepercayaan konsumen. Selain itu juga NIB itu berfungsi sebagai TDP atau tanda daftar usaha dan juga angka pengenal impor serta akses kepabeanan. Ya, jadi memungkinkan pelaku usaha untuk mengakses sistem kepabeanan dalam kegiatan ekspor dan impor. Jadi kalau misal usahanya Abang Po udah cukup besar, udah mau pasar di Indonesia tuh udah mentok lah, pengen ekspor juga, itu juga wajib pakai NIB biar bisa akses di kepabeanan. Dan siapa aja yang perlu punya NIB ya, itu ada UMKM, PT atau CV, dan juga yayasan atau perkumpulan serta investor asing. Itu semua wajib untuk punya yang namanya NIB biar semua urusan administrasi nantinya tidak terganggu dan tentunya usaha kita bisa berkembang dengan cepat.

0: cerita dalam lagu.
1: Abang Po, di cerita dalam lagu kita kali ini, Aye punya salah satu musisi muda dari Minangkabau alias Sumatera Barat bernama Adim MF. Ini masih muda, ganteng, suaranya bagus, lagunya banyak yang viral. Kalau kita lihat, semakin banyak juga ya musisi-musisi muda dari ranah Minang yang ikut melestarikan musik asal daerahnya. Nah, kalau ngomongin tentang Adim MF, si Adim ini berhasil mengemas musik Minang itu dengan campuran musik kekinian. Makanya, Adim berhasil mencuri perhatian pecinta musik tanah air dengan mengcover lagu-lagu klasik dari Minangkabau kayak lagu Ayam Den Lape, Cogok Mancogo, Malereng Tabiang, pokoknya banyak yang keren-keren. Gini dong anak muda, lagu-lagu asli daerah ikut dilestariin, tapi dikasih sentuhan kekinian, biar anak muda juga pada suka. Good job Adim. Nah, tuyo mantap tuh di sana.
0: Cerita dalam lagu.

0: cerita dalam lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yahya Andi Saputra, pengurus Lembaga Kebudayaan Betawi. Kalau kata pantun, membeli bunga di siang hari, dijual orang di pasar Ciawi. Saya bangga pada program RRI karena mengangkat siaran budaya Betawi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah. Emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, di sini kira-kira siapa nih yang pernah pakai Google Maps jalan mau kemana gitu ya, yang kita asing banget daerahnya. Kita udah pakai Google Maps, kemudian asal ngikutin aja, tapi tiba-tiba kok lama-lama jalannya menyempit, lama-lama kok cuman bisa di apa namanya dilewati nama motor doang, padahal kita pakai kendaraan roda 4 ataupun mobil gitu ya. Ternyata kita lupa buat ubah settingan ke settingan kendaraan roda 2 ataupun motor. Jadi memang beda jalur tuh kadang ya. Karena GPS ataupun Google Maps itu ternyata gak pakai sistem terdekat dan juga harus spesifik kendaraannya apa, mobil ataupun motor. Karena di Google Maps itu pakai yang namanya jalur tercepat. Jadi bukan jalur terdekat, tapi jalur ataupun rute tercepat. Beda tuh ya. Jadi misalnya kalau kita bilang jalur terdekat, bisa tuh pakai jalan yang motong-motong, pakai jalan yang jalan yang utama juga bisa. Kan kadang kan jalan utama jauh lebih cepat karena kecepatannya kendaraan kita lebih kencang tuh daripada lewat jalan kecil yang kadang banyak polisi tidur, kemudian banyak warga juga dan sebagainya. Nah, tapi kadang Google Maps tuh ngarahin ke jalan yang kecil karena mungkin ketika kita ngecek di Google Maps ternyata di jalan yang besar itu ada kemacetan yang panjang. Jadi oleh karena itu di Google Maps itu menunjukkan rute tercepat untuk berdasarkan waktu, bukan berdasarkan jaraknya. Jadi mungkin agak muter-muter dikit, tapi itu rekomendasi tercepat daripada lewat jalan utama yang jalan besar, tapi ternyata rame dan sampainya di tujuan jauh lebih lama gitu. Jadi sebelum nentuin rute, itu Google Maps ngitung banyak hal sekaligus, mulai dari kemacetan jalan, lampu merah, batas kecepatan, ada kecelakaan atau enggak, kemudian penutupan jalan, dan juga pola lalu lintas di jam tertentu. Jadi baca maps itu lokasinya dari jutaan pengguna, makin banyak perangkatnya makin besar kemungkinan jalan itu macet. Dan dari data itu Google Maps menghitung jalan mana yang paling cepat buat dilewatin. Misalnya nih jalan utama 3 km tapi macet total, banyak lampu merah dan ditempuh dalam waktu 15 menit. Sedangkan lewat jalan kecil atau jalan tikus kita sering nyebutnya ya, itu 5 km lebih jauh 2 km tapi lancar dan waktu tempuhnya itu 9 menit. Ini nih yang bikin kita tuh sering diarahin lewat gang tikus yang sempit karena sistemnya tuh emang nentuin jalan mana yang punya estimasi waktu tempuh paling cepat berdasarkan kondisi lalu lintas saat itu. Dan kalau Abang Po mungkin belum tahu gitu ya, di luar negeri pernah tuh ada percobaan yang unik juga. Jadi ada salah seorang yang pengen ngebuktiin bahwa Google Maps itu menggunakan device orang-orang atau HP atau gadget orang-orang itu untuk menentukan jalanan macet atau enggak. Jadi enggak serta-merta pakai satelit, kamera satelit yang ada di atas di luar bumi terus memoto tiap jalan dan ngasih informasi jalan macet atau enggak. Tapi ternyata Google Maps itu menggunakan device kita untuk mengirimkan data bahwa rata-rata kecepatan di jalan tersebut itu misal 5 km, misal 3 km itu berarti bertanda bahwa jalan tersebut sedang macet. Dan data tersebut pastikan kalau macet rame-rame tuh banyak device yang menggunakan GPS juga. Walaupun nggak buka Google Maps, tapi dari sistem Android itu kan sudah terhubung ke Google juga. Jadi bisa mengambil data lokasi kita dan bisa menyimpulkan bahwa di jalan tersebut sedang terjadi macet. Jadi nggak diarahkan untuk lewat jalan tersebut. Dan eksperimen ini dilakukan oleh orang luar negeri. Dia membawa segerobak handphone yang terkoneksi dengan Google, kemudian bisa memanipulasi Google Maps bahwa di jalan tersebut lagi macet parah, padahal hanya ada dirinya dan setumpuk HP yang ditaruh di gerobaknya itu. Jadi bisa banget tuh buat dimanipulasi seperti itu dan membuktikan bahwa memang Google tuh mengambil data dari device kita. Jadi bukan hanya dari satelit, tapi juga mengambil data tentang lokasi kita dari HP masing-masing kita. Jadi kalau kita disasarin ke jalan tikus, bisa jadi jalan utama tuh memang macet banget atau ada orang bawa gerobak yang di dalamnya ada puluhan HP gitu ya. Ada orang iseng gitu. Tapi yang pasti kita pakai Google Maps sebelumnya tentuin dulu kita pakai kendaraan motor ataupun mobil. Baru deh tuh ya ditulis tujuannya mau kemana, baru bisa diarahin jalan yang terbaik, tercepat, dan paling efisien. Jangan sampai kita lagi main kendaraan roda 4,
kita milih jalannya untuk kendaraan roda 2. Nanti lama-lama kita macet, kita stuck di gang, malah repot tuh abang po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita. Seringkali cerita itu tersembunyi dari khalayak di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota, atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di daerah Menteng, Jalan Menteng Raya nomor 31, ada sebuah museum yang tidak sebesar museum lainnya di Jakarta. Museum itu bernama Museum Joang 45. Pada tahun 1939, Museum Joang 45 merupakan hotel Schomper yang dirancang oleh pengusaha Belanda yang bernama L.C. Schomper. Hotel ini digunakan sebagai tempat peristirahatan untuk pejabat tinggi Belanda, para pengusaha asing, dan para pejabat pribumi saat berkunjung ke Batavia. Pada masa penjajahan Jepang, Hotel Schomper dialihfungsikan sebagai Asrama Angkatan Baru Indonesia atau Asrama 31. Asrama itu menjadi tempat pendidikan politik bagi pemuda Indonesia yang akan menjadi kader politik untuk mendukung kepentingan Asia Timur Raya. Pada masa Orde Baru, gedung bekas hotel dan asrama perjuangan ini difungsikan menjadi markas Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia Jakarta Raya. Kemudian, pada 1968 hingga 1972, bangunan ini beralih fungsi sebagai pusat kegiatan veteran Angkatan 45. Baru pada 19 Agustus 1974, Presiden Soeharto dan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan gedung tersebut menjadi Museum Joang 45.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dan terjadi lagi.
3: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro4 Jakarta.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.
5: Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: Wah, cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, ngatur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah, bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
1: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.

0: Berita jam 12.
1: Abang Po, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, WOD Herlina, mendukung deklarasi pemerintah kota atau Pemkot Administrasi Kota Jakarta Pusat, Forkopimda, dan masyarakat dalam memberantas peredaran tramadol ilegal di kawasan Tanah Abang. Menurut WOD, langkah tegas dan sinergis tersebut penting untuk menyelamatkan generasi muda dari bahaya penyalahgunaan obat-obatan keras. Ia menegaskan peredaran tramadol tanpa resep dokter dapat menjadi ancaman nyata, terutama bagi kelompok usia produktif dan anak-anak sekolah. WOD meminta komitmen pemberantasan tramadol ilegal dijalankan secara konsisten dan tidak berhenti pada deklarasi seremonial.

Beralih ke berita yang lain, Kementerian Pariwisata mendorong pengembangan wisata yak untuk memperkuat ekosistem wisata bahari Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing pariwisata nasional. Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana mengatakan wisata yak bisa menjadi salah satu dari tiga pilar utama pengembangan wisata bahari berkualitas di Indonesia bersama wisata cruise dan juga diving. Menurut dia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan yak tourism karena merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan berada dalam kawasan Coral Triangle yang memiliki kekayaan biodiversitas laut, dan juga ia mengatakan pengembangan wisata yak membutuhkan kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pelaku industri, investor, komunitas, pemerintah, dan pelaku usaha. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 13.

Perumat FM, Suara Budaya Jakarta. Udah jam 12 lewat 10 aja nih Abang Po ya. Udah waktunya kita buat makan siang nih. Tadi ayah udah dibawain tuh dari bawah ya, Mamang Wawan bawain gorengan katanya. Ntar deh abis ini kita buat ganjel-ganjel, kan lumayan ya gorengan ya, daripada nggak sama sekali. Kopinya udah ada, tinggal nasi aja nih, belum ada nih. Nah buat Abang Po yang mau sharing tentang makan siang hari ini boleh banget ya. Referensi makan siang apaan boleh banget di sharing di mari. Dan buat Abang Po yang mau salam-salam juga boleh nih, kayak Po Nia Angelia di Rerotan Jakut. Assalamualaikum, selamat siang semuanya. Alhamdulillah semuanya di sini dan di sana pada sehat ya. Alhamdulillah di sini sehat. Semoga Bang Po juga semuanya sehat ya. Termasuk Ponia juga semoga sehat, rezeki lancar. Amin. Terima kasih banyak Ponia ya. Jadi buat Abang Po yang mau salam-salam juga boleh banget. Dan juga jangan lupa buat di update siang ini makan apaan. Jadi jangan kemana-mana, dalam satu jam ini kita bakal ngebahas soal kuliner dan juga tips mengenai makanan gitu. Jadi buat Abang Po yang penasaran infonya apa aja, jangan kemana-mana, tetap di Perempat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang dekat warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang hijau, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Gak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es lendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Nun, selendang mayang.
2: Ayo. Pade mau kemana? Udah deh, dimari aja.

Romat FM, suara budaya Jakarta. Bang Po, gimana makan siangnya pakai apa nih? Biasanya kalau ayah mau nanya tuh nanya lauknya ya. Tapi lah ini ayah mau nanya juga nih, karbohidratnya pakainya apa? Apakah pakai nasi jagung atau pakai singkong? Macam-macam dah ya tuh untuk referensi dan juga alternatifnya. Barangkali Abang Po bosen gitu ya makan nasi terus, dan juga mungkin ada yang lagi diet menghindari gula juga. Boleh banget tuh pakai alternatif pengganti nasi. Jadi untuk di Indonesia sendiri ada beberapa makanan yang bisa buat pengganti nasi yang punya kandungan gula yang lebih sedikit. Jadi bisa menghindari yang namanya penyakit gula dan juga bisa menambah energi lebih banyak gitu karena gulanya lebih sedikit. Dan berikut ini adalah 5 makanan khas Indonesia yang bisa dijadiin pengganti nasi. Yang pertama ada nasi jagung. Dari namanya udah pasti mengandung unsur nasi dan juga jagung ya Bang Po ya. Makanan tradisional yang kerap ditemui dari tanah Jawa. Ini emang mirip kayak nasi biasa. Bahan utamanya tuh jagung yang dihaluskan lalu diolah dengan cara dikukus. Untuk jumlah karbohidratnya sendiri itu sekitar 39,8 hingga 79,5 gram per ukuran 100 gram. Sedangkan untuk nasi ini, buat pengetahuan juga nih buat Abang Po ya, kandungan karbohidratnya nasi itu sekitar 28 gram per ukuran 100 gram. Jadi artinya alternatif pengganti nasi itu juga perlu memiliki kandungan karbohidrat yang setara ataupun lebih tinggi. Dan dari data tersebut, nasi jagung itu punya karbohidrat yang lebih tinggi di 39 hingga 79 gram per ukuran 100 gram. Dan biasanya nasi jagung ini paling cocok disantap bersama dengan beragam lauk seperti tumisan sayur, ikan goreng, lalapan, dan sambal. Biar rasanya tuh nggak terlalu hambar karena yang namanya nasi jagung itu lebih rendah gula. Jadi rasanya lebih hambar dibandingkan nasi putih biasa. Dan karena udah banyak yang menawarkan nasi jagung dalam kemasan instan di pasaran ataupun minimarket, nasi jagung ini tinggal dikukus lalu disantap. Jumlah kalorinya lebih rendah dari nasi putih biasa sehingga bisa jadi alternatif menu diet buat Abang Po yang lagi diet nih. Terus berikutnya yang kedua ada singkong rebus. Jadi kalau yang namanya singkong rebus udah pasti gampang banget ya buat dicari di pasar juga. Masih banyak yang jualan dan harganya relatif lebih murah. Dan singkong rebus ini cocok buat jadi pengganti nasi yang lebih mengenyangkan karena jumlah karbohidratnya itu sekitar 27 sampai 40 gram per ukuran 100 gram. Jadi singkong rebus sendiri paling enak dinikmati tuh kalau teksturnya pas lembut jadi ya. Jadi Abang Po bisa langsung nikmatin gitu aja atau disantap bersama sambal yang bisa bikin makin endul gitu ya. Terus ada juga kentang rebus. Kentang rebus juga termasuk makanan yang umum ditemuin di Indonesia. Dan kentang itu kan bahan makanan yang gampang banget. Di pasar ada, di supermarket ada, minimarket juga kadang ada yang udah kemasan tuh. Dan tentu aja makanan yang karbohidratnya cukup tinggi ini bisa dinikmati sebagai pengganti nasi. Dan untuk kandungan karbohidratnya di kentang ini emang lebih sedikit nih. Dalam 100 gramnya itu mengandung sekitar 20 hingga 21 gram karbohidrat. Dan walaupun lebih rendah dari nasi putih, tapi tetap mengenyangkan dan kandungan kalorinya lebih rendah. Kemudian yang keempat ada papeda. Jadi ini kalau papeda ini makanan khas dari orang timur gitu ya, daerah Papua. Dan papeda ini tuh memang disantap sebagai pengganti nasi. Jadi di sana tuh jarang orang makan pakai nasi, lebih sering pakai papeda. Karena rasanya yang hambar, biasanya mereka tuh nyantapnya pakai ikan kuah kuning atau tumisan sayur biar ada rasa-rasanya. Dan kuahnya tuh biasanya banyak sampai banjir nutupin si papedanya itu. Dan karena teksturnya yang lengket, biasanya papeda tuh digulung-gulung kemudian diletakkan di piring yang berisikan ikan kuah kuning. Dan selain ikan kuah kuning tuh juga bisa ditambahin sambal ataupun tumisan bunga pepaya tergantung dari selera Abang Po. Dan yang terakhir nih ada tiwul. Jadi kalau Abang Po mungkin agak asing ya sama tiwul itu. Biasanya kalau tiwul itu terbuat dari singkong. Dan pastinya juga tiwul ini bikin kenyang. Karena singkong yang digunakan harus dikeringkan terlebih dahulu. Atau biasa disebut dengan gaplek. Kemudian gaplek tersebut dihaluskan hingga menjadi butiran mirip seperti tepung. Dan setelah menjadi butiran, tiwul harus dibersihkan dulu dari kotoran-kotoran yang nempel baru dikukus setelahnya. Untuk nikmatinya Abang Po juga bisa pakai olahan yang rasanya tuh asin dan manis.
Untuk olahan asin biasanya disantap bersama urapan sayur, tempe goreng, ikan asin, sambal atau lainnya. Dan untuk yang rasa manisnya bisa ditambahin gula jawa dan taburan kelapa gitu. Kalau zaman dulu sih yang namanya tiwul tuh emang dijadiin makanan sehari-hari pengganti nasi pas penjajahan Jepang, karena emang yang namanya nasi ataupun beras cukup sulit digunakan atau ditemui karena sedang masa penjajahan, dan tiwul ataupun singkong ini lebih gampang buat didapetin daripada beras ataupun nasi gitu, Abang Po. Kalau Abang Po sendiri sekarang udah sering belum sih buat makan alternatif nasi? Mungkin ya, kalau masih pengen tetap ngerasain yang namanya nasi, mungkin ada opsi nasi merah, kemudian ada nasi yang macam-macam tuh, nasi ketan, nasi coklat dan sebagainya. Itu juga bisa jadi alternatif buat Abang Po yang lagi diet.

0: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Iya, itu emang buat misahin sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
0: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
0: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
0: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
0: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama Pilah Sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.

Promote FM Suara Budaya Jakarta. Masih ngomongin soal makanan dan kuliner ya Bang Po ya. Dan tentunya tadi kita udah membahas mengenai singkong, umbi-umbian, kemudian ada juga tadi apa tuh nasi jagung dan sebagainya lah, sebagai alternatif pengganti nasi. Dan dari Bang Iwan Santoso juga nambahin nih, ada yang namanya Gatot Bang Noel. Oh iya, Gatot tuh salah satu makanan khas dari Jogja atau dari Solo ya, lupa kan aja. Coba deh searching dulu, yang namanya Gatot itu memang mirip-mirip kayak tiwul ya, cuman lebih warnanya lebih hitam lagi karena hasil dari fermentasi nih ya Bang Po. Dan memang udah terkenal di daerah Jogja sebagai oleh-oleh juga yang namanya Gatot, cuman memang gak banyak yang jual. Karena Jogja kan terkenalnya akan itu ya, apa sih namanya itu, bakpia. Kemudian ada juga apa namanya, ya bakpia sih kebanyakan Jogja ya. Ya namanya Gatot emang udah mulai agak susah ditemuin. Cuman kalau online masih banyak sih, mulai dikemas dengan kemasan yang modern, kemudian kemasan yang menarik, dan juga biar bisa ngenalin makanan tradisional yang udah mulai susah buat ditemuin, sekarang di online udah mulai banyak tuh gitu. Jadi emang yang namanya Gatot itu makanan tradisional Jogja, bener nih. Setelah searching, makanan asli Jogja, hasil fermentasi dari singkong dan warnanya agak keiteman. Mungkin buat Abang Po yang agak takut-takut buat makan, aman kok, tenang aja. Dan Bang Iwan Santoso juga salam-salam nih, selamat siang Perempat RRI Jakarta, Suara Budaya Jakarta. Selamat siang Bang Noel, semoga selalu sehat, panjang umur, lancar rezeki. Kemayoran siang ini panas menyengat Bang. Oke deh, siap, terima kasih buat update cuacanya dan juga buat doanya ya Bang Iwan. Semoga Bang Iwan juga sehat selalu dan lancar rezekinya. Semoga jam segini gado-gadonya semoga udah habis ya Bang Iwan ya. Kalaupun masih ya sisa 1-2 lah ya. Buat dimakan sendiri. Oke deh, terima kasih banyak Bang Iwan. Tapi gak cuman umbi-umbian nih Abang Po yang banyak jenisnya. Ada tadi kan ada semacam dibikin tiwul, ada dibikin singkong dan sebagainya. Tapi yang namanya garam nih juga punya banyak banget nih jenis-jenis garam. Karena biasanya yang ada di dapur itu kan cuman satu jenis ya. Ada garam dapur ataupun garam meja biasa orang nyebutnya. Jadi garam meja tuh paling umum lah ditemuin di dapur dan juga di rumah-rumah karena teksturnya halus, karena melalui proses pemurnian ya tentunya untuk menghilangkan berbagai kotoran. Dan garam ini tuh cocok buat kebutuhan sehari-hari, mulai dari masak hingga membuat kue juga masih bisa. Butirannya yang kecil nih justru bikin mudah larut dalam makanan dan juga adonan. Kemudian ada juga nih selain garam dapur ada garam laut atau sea salt. Jadi sea salt ataupun garam laut ini dibuat dari air laut yang mengalami proses penguapan. Dan jenis ini tersedia dalam berbagai ukuran butiran, warna dan juga tekstur. Dan kelebihan garam laut ini dia mempertahankan sejumlah mineral serta unsur alami dari proses produksinya. Dan membuat si garam laut ini punya karakter rasanya dapat sedikit berbeda dari garam meja. Dan sea salt ataupun garam laut ini banyak digunakan sebagai finishing salt ataupun garam tabur. Dan ketika masakan udah jadi, misal kurang asin ataupun kurang rasa gitu ya, bisa ditaburin langsung ke makanan yang udah mateng. Terus berikutnya ada juga garam kristal ataupun bahasa Inggrisnya rock salt ya. Jadi rock salt ini punya bentuk kristal yang jauh lebih besar dibandingkan garam meja. Dan kristalnya ini juga butuh waktu lebih lama untuk larut, sehingga kurang praktis untuk masakan harian. Dalam penggunaan kuliner sih, kalau garam kristal ini dapat membantu proses pembekuan es krim. Jadi biasanya kalau Abang Po pernah beli es apa ya, es goyang kali ya. Es goyang pokoknya yang bikinnya tuh masih bentuk cairan, kemudian dimasukin ke toples ya. Kalau dulu sih praktik zaman SD gitu ya. Dimasukin ke toples, kemudian di sekelilingnya kasih garam, apa namanya, garam kristal tuh, atau biasanya nyebutnya garam krosok kalau di Jawa. Kalau di sini nggak tahu dah namanya apa, ya garam kristal ya. Jadi itu mempercepat untuk pembekuan ataupun untuk memadatkan es krim yang dari cair, kemudian digoyang, akhirnya jadilah es krim yang padat dan juga bisa dikonsumsi dan juga dingin pastinya. Ya namanya es krim pasti dingin ya. Terus ada juga garam Himalaya atau Himalayan Pink Salt, dikenal dari warna merah muda hingga merah muda pucat pada kristalnya.
Dan garam ini umumnya ditambang di kawasan pegunungan Himalaya, terutama di Pakistan. Warna tersebut tuh berkaitan dengan kandungan mineral di dalam garam, termasuk zat besi. Dan bentuknya tuh tersedia mulai dari butiran halus hingga bongkahan besar yang bisa Abang Pok parut sendiri jadi butiran kecil. Jadi garam ini tuh sering dipakai nih di dalam dunia kuliner ataupun dunia profesional sebagai bumbu sekaligus hiasan makanan. Rasanya cenderung lembut hingga cocok untuk finishing, dan ada juga yang pakai untuk memasak dan juga memanggang karena cita rasanya yang beda lah. Kita nggak bisa jelasin rasanya gimana. Udah pernah ngicipin Himalayan salt ini, cuman nggak bisa ngejelasin gimana rasanya. Pokoknya gitu deh. Dan yang terakhir ada smoke salt, yaitu merupakan garam yang diasapi menggunakan kayu untuk memberikan aroma dan cita rasa khas. Jadi proses pengasapan tuh bisa berlangsung lumayan lama ya Bang Pok ya, biar karakter asapnya tuh semakin kuat. Kayak ikan asap itu kan juga punya rasa yang smoky. Jadi smoke salt ini juga nantinya punya rasa smoky juga yang bisa nambah cita rasa di dalam masakan kita gitu Bang Pok. Jadi kalau yang namanya garam, biasanya kita kan cuma pakai garam dapur itu ya yang halus dan mengandung iodium. Karena kalau garam nggak mengandung iodium, itu bisa nanti menyebabkan kurangnya iodium dalam tubuh kita, dan itu penyebab gondongan. Jadi buat Abang Po yang pakai garam, mungkin garam-garam apa namanya, garam-garam yang kayak garam kroso gitu ya, atau garam rock salt gitu, mungkin bisa beralih, kalau buat tiap hari ya, mungkin bisa beralih ke garam halus biasa atau garam dapur karena udah mengandung iodium. Sedangkan untuk rock salt itu masih belum menggunakan iodium, sehingga untuk kebutuhan iodium kita di dalam tubuh itu bisa kurang dan bisa menyebabkan gondongan.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, Karang Taruna, Kelurahan Karet, Kuningan kembali menggelar perhelatan tahunan Festival Budaya Volume 5 tahun 2026 yang berlangsung meriah di halaman kantor Kelurahan Karet, Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan. Mengusung tema merayakan kebinekaan, mempertahankan warisan, festival ini berlangsung selama 2 hari dari tanggal 8 Agustus hingga 9 Agustus 2026. Lurah Karet Kuningan, Leo Yudantara, mengapresiasi jajaran Karang Taruna selaku pemrakarsa utama kegiatan serta dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan. Sementara itu, Ketua Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan, Saiful Bahri, menjelaskan bahwa Festival Budaya Volume 5 dirancang sebagai wadah ruang ekspresi seni, penguatan potensi lokal, serta ajang silaturahmi warga. Beralih ke berita yang lain, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan atau Disparbud Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah mengusulkan 3 ciri khas hasil budaya masyarakat Garut untuk ditetapkan oleh pemerintah pusat menjadi warisan budaya tak benda dalam rangka pemajuan kebudayaan. Ia menuturkan Kementerian Kebudayaan bersama Komisi 10 DPR RI menyelenggarakan kegiatan untuk memberikan pemahaman tentang pemajuan kebudayaan kepada seluruh jumlah komunitas kebudayaan dan kesenian di Garut. Salah satu pembahasan dalam kegiatan itu adalah penyampaian tentang sejumlah ciri khas yang ada di Garut sudah ditetapkan sebagai WBTB. Dan saat ini yang sedang diusulkan yakni ada es goyobot, seni tangkas domba Garut, dan moroberit atau kegiatan berburu tikus. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 14.00.

Promat FM, suara budaya Jakarta. Masih di Jakarta punya cerita barengan aja Bang Noel dari sini ya Bang Po ya. Dan tentunya kita di jam 13 ini sampai nanti jam 15 kita bakal ngobrol dan interaksi bareng Abang Po semua. Yuk mari yang mau bergabung, lagi gabut ataupun lagi gak ada kerjaan gitu ya, boleh banget buat bergabung. Dan untuk siang hari ini kita bakal ngobrolin fenomena yang mungkin udah jadi keresahan banyak orang juga ya, udah dari lama gitu, terutama di Jakarta karena ini di mana-mana ada semua Bang Po. Jadi di kemarin tuh di sosial media lagi rame banget tuh orang-orang bikin konten buat ngajakin kita tuh biar nggak ngasih tip ke juru parkir liar atau nggak ngasih duit ke juru parkir liar, terutama yang ada di minimarket-minimarket dengan jelas tulisan bahwa parkir gratis. Jadi para konten kreator juga pada ngajakin gak usah dikasih karena itu bisa jadi pembiasaan si oknum untuk terus jaga parkir di tempat tersebut. Karena dengan jelas ya di minimarket tersebut udah ada tulisan parkir gratis. Bahkan kemarin juga ada tuh juru parkir liar yang marah dan melakukan intimidasi karena cuma diberikan uang Rp2.000 aja. Padahal kan itu umumnya ya segitu ya, kita parkir di mana-mana kalau parkir motor ya Rp2.000, mau di Jakarta mau di Semarang kayaknya masih sama 2000 aja untuk kendaraan roda 2 ya, motor gitu. Tapi kalau menurut Abang Po nih, kira-kira juru parkir itu tuh membantu atau justru jadi bikin kita tuh males ke toko itu karena ada tukang parkirnya gitu ya. Gimana kalau Abang Po? Apakah mungkin kalau buat perempuan gitu ya, itu mungkin mempermudah juga karena biasanya ada beberapa juru parkir ataupun tukang parkir yang ngebantu buat menata kendaraan kita. Jadi kita masuk tuh kita kasihin ke tukang parkirnya, nanti si juru parkir yang menata kendaraan kita biar lebih rapi dan parkirnya gak sembarangan. Itu ada juga sih juru parkir yang memang benar-benar jadi juru parkir gitu ya, gak cuman modal periwitan gitu ya, semprit-semprit dari jauh masuk gak bantuin apa-apa, begitu kita pulang datang narikin duit. Nah yang kayak gitu tuh yang kadang bikin kita males buat beli ataupun belanja di toko atau warung atau tempat makan dan sebagainya lah. Karena di Jakarta ini kalau ayo lihat sih di mana-mana hampir semua menyeluruh ada ya, di minimarket lah, di supermarket lah, di tempat makan itu ada semuanya juru parkirnya. Jadi kalau buat Abang Po ini juru parkir ini sebenarnya ngebantu atau justru ngebebanin gitu ya. Karena kadang kan ada orang yang gak bawa duit cash jadi kepikiran tuh, gak ada duit cash gimana nih ngasih tukang parkirnya nih, ntar gak dikasih marah-marah. Ya begitulah ya. Ditunggu komentarnya buat Abang Po ya, barengan sama Bang Noel di sini di 0812 1124928 atau di 0213504510.

0: Masyarakat Dayak Meratus meyakini bahwa kitab ajaran Balian tersimpan di dalam hati orang-orang keturunan Datu Ayu. Kitab Balian adalah ilmu yang tersirat, bukan merupakan sebuah kitab ajaran yang ditulis. Kitab itu tersimpan di dalam setiap diri Balian sebagai pemimpin dan sumber pengetahuan alam.
1: Asasan narkasan naran, asasan narkala yakan, apakah siwara di balai manusia, apakah siwara di balai garama, kian yuruh pangan yang dirupi tati
0: api. Religi orang Meratus dinamakan kepercayaan Balian, namun harus dipisahkan dengan pemimpin keagamaan mereka juga diberi nama Balian, ialah orang yang memimpin seluruh aspek.

0: itu bersumber kepada Balian sebagai pelaksana upacara dalam keyakinan orang-orang suku Bukit Meratus. Jadi kepercayaan Balian yang lebih tepat.
1: Ketika malam memeluk punggung-punggung Meratus, bulan setengah bayang, bunyi gendang bertalu-talu, gemerincing gelang hiang, berpadu dengan lengkingan dengung rapalan mantra para Balian, penghubung antara alam nyata dengan alam supranatural yang seakan berebut menjangkau nada-nada tinggi. Suara-suara itu seperti berasal dari dunia lain, menyusur malam, mengalir, dan terhempas dari jeram hayal yang entah di mana.
0: Untuk penyebutan yang sekarang ini umum adalah masyarakat suku Dayak Meratus. Tetapi dalam kajian antropologis, ya, paling tepat itu adalah masyarakat suku Bukit Pegunungan Meratus.
1: Mayoritas Dayak Meratus hingga kini masih menganut kepercayaan Balian sebagai agama yang diyakini dan dijalankan melalui ritual-ritual pemujaan di balai adat. Seperti yang dituturkan oleh Ruwai, Balian Desa Datar Batung, Batang Alai Timur.
2: Soal Balian itu mulai di Adam tuh, Pak. Karena kisahnya Bahari itu sejarah di orang Toha tuh kadang ada nang siapa-siapa, kadang ada di situ satu aja agama. Cuma sudah Adam beranak 40, kan? Jadi ada nang ke Islam, ada nang di Dayaknya, ada di Islam turunannya ya di Nabi Muhammad, kan, turunannya. Jadi di Karistin, kan, ada Nubudami Isa, itu kan kepercayaan masing-masing. Ada kita, bujur-bujur turunan di Adam Tihawa.
3: Kita bahabaran lakiam.
1: Mantra atau mamang merupakan fondasi utama kehidupan upacara masyarakat Dayak Meratus. Mamang tersusun dari kata-kata bahasa Bahari, leluhur Melayu tua. Mamang menjadi gambaran perjalanan sejarah orang Meratus turun-temurun yang juga menyerap budaya lain di sekitarnya. Seperti Batara, untuk sebutan lain dari suara yang menyerap unsur Hindu. Adam Tihawa, serta nabi-nabi yang dalam kepercayaan Balian dimaknai roh penjaga serapan dari agama Islam. Kitab Suci Arung Meratus adalah mantra suci atau mamang yang diturunkan para leluhur. Mantra ini dibacakan khusus pada tempat dan waktu tertentu, seperti pada aruh, siklus kehidupan, pengobatan, dan lainnya. Hampir semua diiringi dengan tabuhan gendang dengan ritme khusus sesuai acara.
4: Iya, luas pandangan lo kepada mata, pasti ingat ada di hati, ada mau kada ada. Iya, nang kitabnya ditaguk, iya di hati kita nih, iya nang sebenarnya.
1: Cerita tentang Datu Ayuh yang menelan kitab, kemudian diyakini oleh para penganut aruh sebagai landasan dari cara mewariskan pengetahuan religi melalui tradisi lisan. Kitab sesungguhnya kepercayaan Balian adalah hati, artinya bahwa tingkah laku seseorang sehari-hari berarti membaca kitab hati.
5: Nah, di situ nang kita menganjurakan sampai kamu kada tu raja kawasa uji kita, nang menguasai komedang langit, nang menguasai umat Muhammad yang bernyawa di atas lantai di bawah payung. Kalau Balian dengan Islam itu kada ada bedanya, sama kada menyebut nama Allah.
1: Meski memiliki kemiripan dengan Islam, namun pada pelaksanaan ibadah mereka, agama Balian lebih identik dengan Hindu, yaitu sama-sama melakukan persembahan dan pemujaan terhadap para dewa, datu, dan roh. Itulah sebabnya, agama Balian kemudian sering diidentikan dengan Hindu, meski pada kenyataannya sangat jauh berbeda.
6: La ilaha illallah syadana Muhammad Rasulullah. Allah wa syadana Muhammad. Allahu wa dina wa awal wa kum. Itu syahadat kami.

0: Promat FM, Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih di Jakarta Punya Cerita. Di siang hari ini kita ngobrolin soal juru parkir liar nih ya Bang Po. Barangkali ya Bang Po punya pengalaman yang kurang menyenangkan gitu ya dengan juru parkir, atau mungkin yang menyenangkan juga boleh banget nih di sharing langsung di Mari ya. Di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Halo Bang Aris, Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam Bang Noel, selamat siang Bang Noel.
0: Iya, gimana ya, kabarnya?
1: Baik, baik Bang.
0: Alhamdulillah baik ya. Lagi ngapain nih siang ini?
1: Lagi ngadem nih Bang, di rumah panas banget cuaca.
0: Sama di sini, cuman kan kita di dalam sini ya, pakai AC, dingin.
1: Sama enak ke AC.
0: Oke deh Bang Haris, kita lagi ngomongin soal juru parkir nih. Kira-kira kalau Bang Haris sendiri pernah punya pengalaman, mungkin pengalaman menyenangkan, pengalaman kurang menyenangkan juga boleh nih, mengenai juru parkir.
1: Ya sebenarnya sih Bang, juru parkir itu kan ada yang baik, ada yang enggak ya Bang.
0: Betul.
1: Ya, kita ambil segi positifnya Bang, ya biasanya yang sering-sering baik-baik lah Bang orang-orang itu. Jadi ya, dia juga untuk apa sih, mata pencarian atau untuk menghidupi keluarganya atau gimana ya.
0: Betul.
1: Kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, kita kasih aja gitu kalau ada mah.
0: Kalau ada ya. Oke, jadi emang yang namanya juru parkir kan bener ya Bang Aris, ada yang baik, benar-benar ngebantuin mulai kita datang, dia nata motor kita, terus begitu udah selesai dia juga nyebrangin, itu baru dah tuh dikasih kita ikhlas ya Bang Aris ya.
1: Iya, bener.
0: Itu dia. Tapi pernah punya pengalaman sama ketemu sama tukang parkir yang cuman modal periwitan doang enggak Bang Aris?
1: Alhamdulillah sih enggak Bang.
0: Alhamdulillah enggak ya. Oke deh. Masih sama kan ya sampai sekarang tukang parkir masih 2.000 kan tarifnya?
1: 2.000 Bang, iya.
0: Benar kan 2.000 ya? Soalnya kemarin ada tuh tukang parkir
1: di supermarket gitu, di minimarket. Ya 2.000.
0: 2.000. Nah, itu dia.
1: Di pasar Jakarta 2.000 Bang masih.
0: Masih di mana-mana masih 2.000 kan. Kemarin soalnya ada tuh di sosial media rame juga, si tukang parkir mintanya 5.000 motor, sampai katanya ngintimidasi si yang ngasih 2.000 tuh, sampai akhirnya ditangkep polisi deh tuh.
1: Ya itu yang diterapkan seperti itu Bang.
0: Iya itu dia.
1: Yang maksa gitu. Kalau kita kan ngasihnya sekarang sekedar sih maksudnya buat bayar parkir lah ya.
0: Kadang kan kita keselnya tuh kalau udah modal periwitan doang, kita mungkin ke toko atau ke minimarket cuman beli apa, beli permen kayak beli apa yang nilainya paling 3.000 4.000, buat parkir 2.000 sendiri kan agak kesel juga kadang kan ya. Oke deh.
1: Kita dirapin sih enggak apa-apa gitu Bang. Kadang ada juga yang seperti itu, motor kita udah enggak dirapihin ya kan. Ya cuma narik-narik kalau kita mau keluar gitu.
0: Nah, itu dia. Oke deh, siap. Terima kasih ceritanya Bu Bang Haris ya. Salam-salam buat siapa nih?
1: Iya Bang. Salam-salam buat Bang Noel, tetap sehat selalu Bang ya.
0: Amin.
1: Semangat.
0: Oke.
1: Okay. Untuk Pak Damni. Sehat selalu. Bu Umi. Abang Ali Topan, Bu Dindin, Bang Iwan Santoso, Bang Herman Ganesa, Kakung Jo, semuanya deh Bang.
0: Semuanya ya. Oke deh, siap. Terima kasih sehat banyak Bang Haris ya. Sehat selalu, lancar rezeki. Iya. Oke deh.
1: Amin. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh dia tadi Bang Haris, katanya kalau tukang parkirnya benar-benar nata motor kita, terus apa namanya, dan gak cuman model periwitan doang, ya dikasih gak masalah. Oke deh, udah terhubung juga nih sama Bang Gilang di Karawang. Halo, Assalamualaikum Bang Gilang.
2: Waalaikumsalam, selamat siang Bang Noel. Gimana kabarnya pada siang hari ini Bang Noel?
0: Alhamdulillah sehat Bang Gilang. Bang Gilang juga sehat ya?
2: Alhamdulillah, udara demikian juga panas sama.
0: Sama
2: ini
0: panas
2: biasa
0: ya.
2: Nih topik saya kalau jadi dewa saya langsung naikkan gajinya.
0: Oke, gimana kira-kira tanggapannya Bang Gilang untuk mengenai juru parkir atau tukang parkir liar yang kadang suka modal periwitan doang gitu, nggak bantu apa-apa tapi tetap mungutin duit gitu ya?
2: Jadi begini Bang, kalau menurut saya ya, komentar saya ini PR besar tapi permasalahannya sepele. Nah, disinilah negeri ini tidak bisa membereskan hal-hal kecil. Saya akan cari titik benang merahnya biar semua pihak atau si parkir tersebut juga tidak merasa tersinggung.
0: Okay.
2: Yang pertama, saya mau menganalogikan dulu. Saya contohkan Bang Noel itu punya perusahaan hotel yang mewah.
0: Amin, VIP. Amin.
2: Dan saya punya perusahaan yang rate-nya itu di bawah Bang Noel. Intinya yang medium, yang medium Bang Noel yang premium. Nah, begitu pelanggan datang ke tempatnya Bang Noel yang hotelnya premium, ternyata pelanggan itu merasakan bahwa tempatnya itu kurang bersih.
0: Okay.
2: Dari segi kebersihannya. Saya yakin semua individu kalau pergi kemana-mana mau tempat sederhana, super fit, itu yang diprioritaskan itu adalah kebersihan, kenyamanan.
0: Okay.
2: Karena kenyamanan dan kebersihan itu saling mengikat. Otomatis kalau Bang Noel hotelnya mewah tapi kebersihannya kurang, tidak akan pernah balik lagi.
0: Betul.
2: Tapi sebaliknya, bila saya punya perusahaan apartemen yang sederhana tapi kebersihannya nyaman, akan balik lagi, akan balik lagi. Nah, ini sebenarnya perlu yang dipikirkan, ini hal sepele dari manajemen, misalkan Alfamart, warung, itu harus memberikan edukasi bahwa memang di sini parkir gratis, tapi jangan memaksa. Nah, tapi secara mental kan, setiap individu yang parkir itu tidak memiliki mental yang sama, yang bisa sinkron dengan yang parkir tersebut. Kadang gini loh Bang Noel, saya pernah punya pengalaman sama bos di Jakarta, bawa Fortuner gitu kan, begitu keluar parkir dikasih goceng, gak mau Bang Noel.
0: Oh, oke.
2: Okay. Gak mau dia, akhirnya saya bilang, Bang, kamu sini, kamu sebagai apa kamu di sini dikasih goceng gak mau, ini kan keikhlasan, ada gak kamu surat izin resminya parkir di sini? Enggak Pak, cuman buat ngapa istri. Nah, kamu ini harusnya bersyukur dikasih 5.000, ini kasih 5.000 gak mau, saya bilang. Kalau misalkan kamu gak dikasih 5.000 gak mau, saya kasih 100.000 tapi angkat mobil saya. Nah, dia bingung kan. Nah, akhirnya saya bijak, kali jangan seperti ini, buat nyaman. Karena sebenarnya kalau dipikir, kalau Bang Noel punya Alfamart, lalu dengan orang-orang yang biasa belanja banyak per hari, terus orangnya jadi malas karena parkir, kan rugi.
0: Betul,
2: buat manajemen Alfamart.
0: Itu dia yang...
2: Nah, akhirnya saya panggil tukang parkir ke tempat yang gelap, lain kali kalau saya parkir dan orang parkir, kamu seikhlasnya. Nih, saya kasih 10.000, tapi lain kali jangan sampai ketemu lagi sama saya, kamu seperti itu, kamu nggak akan bisa kerja lagi parkir di sini. Iya Pak, makasih. Nah, itu kebijakan yang pertama, kita menekan dia, tapi endingnya kita kasih solusi. Harapan dia mungkin 10.000 kasih, tapi kasih warning gitu Bang Noel. Jadi luar biasa, ini PR pemerintah, jadi benang merahnya harus ada edukasi dari pihak toko atau hotel atau apa, supaya tukang parkir itu bisa memahami bahwa mereka itu datang ke situ untuk cari rezeki juga yang parkir. Cuma kan mereka mentalnya, wah ini mobil bagus nih, pasti kasih ceban, kasih goceng. Nah, itu yang mesti disingkirkan
0: pola
2: pikirnya, seperti itu Bang.
0: Oke deh, berarti kalau Bang Gilang sendiri nggak masalah ada tukang parkir, cuman untuk rate ngasih tipnya ya terserah kita, seikhlas kita gitu ya. Kalau dan standar mungkin kalau motor 2.000, mobil 5.000 gitu ya, nggak mandang mobilnya bagus, mobilnya biasa, tetap yang namanya parkir standarnya 5.000 gitu ya kalau mobil gitu Bang Gilang.
2: Nggak masalah, justru saya kalau jadi ke pemerintahan, jadi Prabowo, seneng rakyatnya mandiri gitu. Bisa membuka lapangan kerja, cuman ada etikanya, ada sistemnya. Dalam arti sistem tuh, gue sistemnya harus gimana nih, wah ini motor ya 2.000, 2.000, mobil ya misalkan 3.000, 3.000, jangan dikasih 2.000 nggak mau. Karena setiap orang yang datang, kadang-kadang kan maaf, orang bawa mobil Fortuner, mungkin dia pelit,
0: karakternya
2: mungkin gimana. Kadang-kadang orang yang bawa motor aja ngasih goceng, karena mungkin dia kasihan. Nah, itu yang diperhatikan pemerintah itu, bahwa kemandirian rakyat di bangsa, di negeri ini harus diperhatikan, supaya mereka senyaman, pelanggan nyaman, dan yang punya toko juga merasa aman.
0: Aman,
2: gitu.
0: Kondusif benar. Lah, intinya gitu. Benar, benar. Oke deh, siap. Terima kasih banyak, ini juga buat masukan pemerintah mungkin ya Bang Gilang ya, biar lebih penataan kotanya lebih baik.
2: Kalau Bang Noel menciptakan tema-tema seperti ini, udah luar biasa. Satu, edukasi ke masyarakat. Dua, mengasih pembelajaran kebaikan. Terus pemerintah harusnya melek gitu loh. Melek,
0: iya,
2: bahwa
0: iya,
2: ini penyiar walaupun baru, sudah membuka ruang lingkup edukasi yang
0: Amin.
2: Sangat dalam gitu kan. Jadi intinya mudah-mudahan Bang Noel di siang hari ini lancar rezekinya.
0: Amin, amin.
2: Dan harus diperhatikan sama Dewas RRI.
0: Amin dah.
2: Kalau ada penyiar-penyiar walaupun belum lama, tapi wah, wawasannya udah jauh. Itu kan ini tema memang sepele tapi bisa bisa menjaga hilangnya nyawa, bisa menjadi kisruh, chaos gitu kan, gara-gara parkir coba, oh orang diancam, wah ntar lu ketemu di jalan gua habisin kan itu.
0: Nah itu dia.
2: Ada edukasi seperti ini luar biasa. Bener. Saya kasih apresiasi pada siang hari ini.
0: Siap.
2: Dengan tema yang disajikan oleh.
0: Terima kasih banyak Bang Gilang. 5%. Siap. 5000%. Oke deh. Siap
2: buat Bang Haris tadi, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan juga semoga pendengar RRI 4 Jakarta harus bijak menyikapi tukang parkir. Parkir intinya jangan sampai kehilangan uang 2000 kita ribut, apalagi kena hantam baku hantam itu.
0: Nah,
2: jangan.
0: Itu dia.
2: Kita berpikir bijak, yang penting kita selamat. Enggak apa-apa, uang seperak dua perak bisa dicari. Rezeki ada di depan dan kita selalu taat dengan aturan, patuh agar tercipta negeri dan bangsa ini aman, nyaman, damai, sejahtera.
0: Amin.
2: Untuk kita bersama.
0: Amin,
2: ya, amin. Dari Karawang Barat, kalian sama mengabarkan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Kita kembali ke RRI 4 Jakarta dengan rekan Bang Noel. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Noel.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Gilang. Udah lama gak naik, sekali naik masih sama ya. Semangatnya berkobar dan juga semangat edukasinya juga tinggi banget nih Bang Gilang ya. Dan tentu itu juga jadi catatan buat pemerintah juga ya, untuk menjaga kenyamanan juga buat masyarakat serta pemilik toko nih. Karena seperti yang kita tahu, toko-toko tuh kadang juga kesel sama yang namanya jukir liar, karena mereka gak minta ada tukang parkir di situ, tapi banyak yang akhirnya nongkrong di situ karena adanya mungkin intimidasi lah, mungkin apalah dan sebagainya lah. Jadi ini juga PR buat pemerintah. Terima kasih banyak Bang Gilang buat masukannya, semoga didengar sama pemerintah dah ya. Oke deh, buat Abang Po masih ditunggu ya di 0812-1124928 atau di 0213504510. Kita dengerin satu lagu dulu nih dari Wulan, The Sabeni.

0: Eh Zul, lo tahu kagak? Hutan Indonesia tuh bukan cuma kumpulan pohon doang. Di dalamnya ada kehidupan yang harus kita jaga bareng-bareng.
1: Ah, Cing, hutan mah jauh dari kehidupan kita. Kan kita tinggal di kota. Yang penting kan kebutuhan terpenuhi. Lagian masih banyak hutan kan?
0: Nah, itu dia yang sering orang pikirin. Padahal hutan punya peran penting buat kehidupan kita. Udara yang kita hirup, air yang kita pakai, semuanya punya hubungan sama kondisi hutan.
1: Ya, tapi menurut Jul, masalah hutan ini terlalu jauh buat dipikirin sehari-hari. Selama masih ada hutan, Jul rasanya aman-aman aja.
0: Bukan begitu juga, Jul. Hutan punya suara yang perlu kita dengar. Ada manfaat yang perlu kita syukuri. Kalau hutan rusak, bukan cuma tumbuhan dan hewan yang kehilangan tempat tinggal. Manusia juga bakal kena dampaknya.
1: Oh, berarti selama ini Jul terlalu cuek ya? Dan nganggap masalah hutan bukan urusan kita.
0: Nah, benar tuh. Sebagai generasi muda, lu punya posisi penting dalam menjaga keberlanjutan hutan. Bukan cuma menikmati manfaatnya, tapi ikut membangun kesadaran dan mendorong lebih banyak orang untuk peduli terhadap kelestarian alam.
1: Iya, Cing. Sekarang Jul ngerti, hutan bukan cuma milik orang yang tinggal dekat hutan, tapi milik kita semua. Yuk kita jaga hutan, karena disanalah banyak kehidupan yang bergantung.

0: Promote FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Noel di Mari, dan tentunya masih ngomongin soal juru parkir liar nih ya Bang Po ya. Tadi ada yang berpendapat bahwa Bang Haris tadi berpendapat mengenai juru parkir liar, ya udah kalau kita memang ada ya dikasih. Kalau yang enggak, kadang yang bikin lumayan sebel itu yang enggak bantuin sama sekali tapi masih narikin duit. Nah, itu kadang yang bikin sebel tuh. Kalau Bang Gilang tadi mengenai pemerintah tuh. Jadi masukan untuk pemerintah supaya bisa lebih mengatur yang namanya juru parkir biar lebih biar lebih tertata dan juga ada patokannya kalau motor berapa, mobil berapa gitu. Nah, kalau yang satu ini gimana nih? Ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum Pak Mukimin, Bu Yati.
1: Waalaikumsalam Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya siang ini?
1: Alhamdulillah sehat-sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
1: Cuacanya agak dingin.
2: Dingin ini.
0: Oh, tumben, mendung
2: di luar
0: atau memang
2: panas,
0: dingin?
2: Kalau di dalam dingin.
0: Oke, anginnya kenceng kali ya.
1: Iya, anginnya kenceng. Suhunya 20 Bang Noel.
0: 20. Oh, dingin itu 20. Kayak di AC.
1: Iya, tadi malam itu mulai habis maghrib itu. Wah,
2: udah dingin kemarin sore itu.
0: Oke. Yang penting banyak minum air putih, makanya jangan telat biar enggak masuk angin ya Pak Mukimin, Bu Yati ya.
1: Iya.
0: Oke deh. Pak Mukimin, Bu Yati,
1: kalau
0: kita
1: sore minum teh hangat gitu.
0: Oh, kalau sore minum teh hangat biar badannya tetap hangat gitu ya.
2: Iya.
0: Oke deh Pak Mukimin, Bu Yati, kita lagi ngomongin soal parkir nih. Kira-kira kalau Pak Mukimin sama Bu Yati pernah enggak sih dengar cerita ataupun mungkin ada teman yang yang cerita kalau kemarin di sana tuh ada tukang parkir yang sukanya minta duit lebih dari yang seharusnya. Misal biasanya parkir motor 2.000, dia mintanya 3.000, minta 4.000 gitu. Ada nggak pengalaman seperti itu Pak Mukimin, Bu Yati?
2: Oh, ada di Solo sini kan dulu ya ada. Ada yang minta 5.000.
0: Oke.
2: 3.000 itu kan parkir enggak resmi itu, enggak. Nah, parkir liar itu.
0: Nah, itu dia yang soalnya kadang
2: kan
0: bikin
2: kalau juru parkir kan ada kartu anggotanya.
0: Iya, gitu. Benar. Kadang kalau memang
1: kadang
0: yang kalau memang
2: kadang
0: yang resmi kan biasanya ada karcisnya ya Pak Mukimin ya.
2: Iya, ada karcisnya.
0: Nah, itu dia.
2: Ada karcisnya. Tapi yo kasih 2.000 yo enggak mau, kadang-kadang di sini yo mintanya 5.000.
0: Oh.
2: Motor itu kalau mobil malah 10.000 ada.
0: Waduh,
2: itu.
0: Kalau 10.000
1: ya.
2: Bikin tarif sendiri.
0: Kalau gitu ya bikin tekor juga, bikin males juga mampir ke tempat-tempat yang ada tukang parkir begitu ya Pak Mukimin.
2: Iya. Dulu terus dipiralkan, terus di sama pemerintah itu terus ditertibkan.
0: Wali
2: kota ditertibkan.
0: Iya. Ya itu salah satu penerapan tadi ya yang dibilang Bang Gilang ya.
2: Ini kasih ya umumnya saja, misalnya 2.000 ya 2.000,
0: betul.
2: 3.000 ya 3.000 itu aja.
0: Jangan matok ya, tarif sendiri, bikin kapok gitu ya Pak Mukimin ya.
2: Sendiri.
1: Seperti Bang Gilang tadi, betul tadi Bang Noel.
0: Iya, buat masukan pemerintah ya. Jadi kalau pemerintah yang turun tangan kan enak gitu loh, ada sanksinya mungkin, ada bikin efek jeranya mungkin gitu ya.
2: Ada karcisnya.
0: Ada karcisnya ya. Benar.
2: Motornya tertata rapi kan, enggak.
1: Mendapatkan sembarangan juga.
2: Parkir sembarangan gitu.
0: Betul. Betul. Oke deh.
1: Saya juga dulu itu kan Bang Noel, kalau mau ke jalan itu juga ada mobil parkir di pinggir di trotoar gitu kan. Saya tuh juga kesulitan loh Bang Noel.
0: Oh iya.
1: Itu halte itu kan saya kan jalan kaki lah, itu kan saya jalannya kan pakai tongkat gitu lah. Itu kok banyak mobil-mobil yang parkir liar-liar itu, mobil besar-besar itu juga Bang Noel.
0: Nah, itu juga jadi salah satu PR pemerintah juga ya Bu Yati ya, tentunya untuk di jalan yang udah menyediakan itu kan trotoar kan buat pejalan kaki.
2: Untuk jalan kaki.
0: Betul.
2: Kadang-kadang untuk jualan juga cinta tarik kursi itu juga ada dulu.
0: Nah, itu dia masih banyak juga sih sebenarnya sekarang kalau malam tuh jadi tenda-tenda banyak tuh di trotoar. Oke.
2: Banyak.
0: Iya.
2: Kalau sekarang ya udah tertata ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah kalau memang di Surakarta udah tertata.
2: Di trotoar, trotoar tuh jalan kaki kan gitu.
1: Saya pernah di Kudus itu, Bang Noel, di Terminal Kudus itu kan yang dulu parkirnya itu nggak tahu saya apa gimana gitu loh kok. Mbak, kenapa sih kok ditabrak gitu? Terus saya bilang gini, Mbak, maaf Mbak, saya nggak lihat. kalau lihat ya nggak mungkin nabrak dagangannya dong, nggak kayak gitu.
0: Aduh, iya kalau kayak gitu kan orang juga ya gimana? Sebenarnya kan jalan trotoar itu kan ya buat pejalan kaki, bukan buat jualan. Kalau ketabrak ya resikonya dia. Kok malah marah ke kita gitu ya, Bu Yati ya? Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati buat ceritanya. Salam-salam buat siapa ini?
1: Buat Bang Haris.
2: Bang Haris tadi.
1: Bang Gilang.
0: Bang Gilang.
1: Kak Kongjo sama Uti.
2: Kak Kongjo sama Uti.
0: Iya.
2: Bu Ermi, Bu Uni.
1: Uni.
2: Dan semuanya saja.
0: Semuanya aja. Oke deh, siap. Terima ya, kasih banyak Pak Mukimin. Siap, pakai karet ya, dua deh ntar.
2: Iya.
0: Iya, itu dia. Oke, terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati ya. Sehat-sehat selalu dan lancar rezeki.
2: Amin.
0: Amin.
1: Amin, Bang Noel juga muka sehat selalu.
0: Amin.
1: Lancar rezeki.
0: Amin. Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Mukimin, Bu Yati. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, itu dia Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Iya, namanya parkir ya di tempat parkir ya, Bang Po ya. Jangan sampai parkir, apalagi mobil parkir kok di trotoar, bikin menghambat pejalan kaki aja tuh. Dan benar, jadi PR pemerintah buat lebih menegaskan mengenai peraturan parkir dan juga parkir liar gitu ya, biar kotanya semakin tertata dan kita lebih enak enjoy dan ngelihatnya tuh enak gitu ya, nggak ada parkir-parkir sembarangan dan hak dari pejalan kaki juga masih terpenuhi. Nah itu dia. Nah buat Abang Po nih yang belum bergabung ya, silakan bergabung di 0812-1124928 atau di 0213504510. Tapi setelah yang satu ini kita di jam 14.00 bakal ada kabar berita dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Wah, dia ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
2: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
1: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
2: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
3: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pada hari ini resmi meluncurkan call center 1500813 dengan tagline satu nomor, satu solusi transportasi Jakarta di kawasan Bundaran HI, Menteng, Jakarta Pusat. Fungsi dan manfaat dari call center ini yang mengusung slogan satu nomor solusi transportasi Jakarta adalah melayani 5 jenis layanan. Dijelaskan Pramono, kelima layanan yakni derek kendaraan secara gratis, pemanduan kondisi darurat, dan pemanduan kendaraan jenazah secara gratis. Lalu juga ada pengaduan sarana dan prasarana lalu lintas serta penanganan jika terjadi musibah di lapangan. Dilanjutkan Pramono juga, layanan ini didukung 52 petugas yang melayani 24 jam selama 7 hari dalam sepekan. Beralih ke berita yang lain, Wakil Menteri Ekraf, Irene Umar, menilai pengembangan teknologi gamifikasi berpotensi menjadi media promosi yang mampu menghubungkan pengalaman digital dengan aktivitas di dunia nyata. Untuk itu, Kementerian Ekonomi Kreatif mendukung pengembangan teknologi gamifikasi untuk mempromosikan destinasi wisata, budaya, dan produk unggulan ekonomi kreatif Indonesia ke pasar global melalui kolaborasi dari pengembang game di lintas negara. Menurutnya, konsep tersebut dapat mendorong masyarakat untuk mengeksplorasi destinasi, mengikuti berbagai kegiatan, serta mengenal produk kreatif Indonesia melalui pengalaman yang lebih interaktif. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Promat FM, suara budaya Jakarta. Ngomongin soal parkir liar ya Bang Po ya. Ayo juga dulu sempat ada pengalaman yang kurang menyenangkan lah ya tentang parkir liar ini. Karena ketika kita masuk ke tempat wisata atau biasanya ya wisata di pegunungan lah, di pedesaan lah, kadang kita juga berharapnya tuh tiket masuknya tuh include sama yang namanya parkir gitu harapannya. Cuman begitu kita sampai di pos tempat wisata, biasanya kita kan dapat karcis tuh dan udah dibilang kalau ini include parkir, makanya agak mahalan dikit. Biasanya orang berapa, parkir berapa gitu ya. 5.000 sampai 10.000 lah kalau mobil gitu ya. Dan wajar lah di tempat wisata dengan tarif parkir segitu, ya okay lah kita emang datang ke tempat wisatanya. Nah begitu sampai di tempat parkirnya, kita mau pulang, itu ternyata ditarikin lagi ya Bang Po. Dan karena kita lagi ada di wilayah orang ya, ada di tempat mereka gitu ya, kita mau nolak juga gak enak gitu. Karena takutnya nanti dia bawa gerombolannya lah, nanti dia bawa orang banyak lah, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya malah jadi masalah. Sampai akhirnya ya udah deh, relain aja uang parkir 10.000, 15.000, ya udah deh walaupun kita sambil dongkol gitu ya ngasihnya ya. Karena dari awal di tempat kita beli tiket udah dikasih tahu kalau ini tuh include sama parkir, tapi ternyata di situ masih ada akamsinya yang narikin parkir lagi. Jadi karena kita mikirnya ke depan, ke ibaratnya kita pulang enggak tenang, ya udah deh kita kasih aja. Nah jadi emang yang namanya masalah parkir ini gak cuma ada di wilayah perkotaan aja, kadang di pedesaan juga gitu. Yang akhirnya akhirnya ujung-ujungnya tempat wisata tersebut tuh jadi sepi pengunjung karena ulah beberapa oknum yang memanfaatkan lahan parkir untuk cari tambahan gitu ya. Padahal kan harusnya kalau di desa itu ada semacam kayak karang tarunanya lah, atau pengurus tempat wisata lah, dan sebagainya, harusnya udah dikoordinasi buat yang namanya parkir tuh udah include sama tiket masuk. Jangan sampai kita double-double bayarnya gitu, yang bikin kapok kita ya. Oke deh, udah terhubung nih sama Pak Herman Garisa di Parung Panjang Bogor. Halo, assalamualaikum Pak Herman.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang. Iya, gimana kabarnya? Udah lama nggak muncul nih, Pak Herman Ganesha.
1: Baik, Bang Noel. Kabar, Bang Noel gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik, sehat di sini. Di Parung Panjang masih ini nggak? Masih susah air nggak?
1: Ya, air bang nggak susah sih, ada gitu dari Sanyo gitu.
0: Oh, dari Sanyo ya? Kirain dari sumur, dari Sanyo keluarnya. Oke deh Pak Herman Ganesha, kita lagi ngomongin soal juru parkir liar nih. Pak Herman Ganesha, kira-kira ada pengalaman gimana sama juru parkir?
1: Ya, pengalaman sih nggak ada ya. Cuma kalau saya sering ngantar teman gitu ke Alfa, ke Indomar gitu. Ya paling dikasih 2.000, emang udah pasaran 2.000 parkir gitu Bang Noel.
0: Pasarannya 2.000 ya, jangan sampai tiba-tiba ngegetok 5.000, 10.000 gitu kan, bikin kesel ya Pak Herman ya.
1: Enggak, ya enggak apa-apa sih, maksudnya enggak ngotot kasih 2.000 juga.
0: Oke, masih iya. Oke, masih baik lah ya si juru parkirnya. Tapi masih ngelayanin enggak Pak Herman Ganesha, maksudnya natain motor kita biar rapi, terus narik motor kita pas kita mau pulang gitu?
1: Enggak.
0: Oke. Jadi jaga aja ya di situ ya, nongkrong di situ sambil jagain motor.
1: Ya, mungkin ya jaga aman lah motor supaya jangan hilang gitu.
0: Oke. Berarti kalau Pak Herman Ganesha sendiri gak masalah ya ketika di minimarket yang udah ada tulisannya parkir gratis tapi masih ditarikin, gak masalah ya?
1: Gak masalah.
0: Oke. Karena sama mungkin iya. Oke deh, siap. Terima kasih banyak. Gimana?
1: Ya, kemana-mana dikasih 2.000 juga nggak minta lagi segitu.
0: Oke.
1: Karena kenal gitu, jaga parkirnya gitu Bang Noel sama saya.
0: Oh, masih di daerah dekat-dekat situ, makanya kenal gitu ya.
1: Mau, udah ambil aja buat beli rokok saya bilang.
0: Oke. Ya kalau kenal sih nggak masalah ya. Kita ngasih kan juga ibaratnya ngebantu orang yang kita kenal gitu.
1: Buat beli kopi lah gitu.
0: Oke deh, siap. Terima kasih banyak Pak Herman Ganesa buat ceritanya ya. Jadi nggak masalah mau di minimarket mau di mana. Gimana?
1: Kirim salam.
0: Boleh.
1: Ya buat Pak Harit, panggilan. Ada Pak Sopan ya, Pak Sopan.
0: Iya.
1: Nani. Ada Bang Jamal di Rangkas. Ada Pak Hasan di Jasinga. Nah, ada Bumi. Iya.
0: Iya.
1: Ada Kak Jo yang di Lamanda sana, Unjo, ada Ica di Bone. Nah, itu ada tadi ada Pak Tukimin ya sama Bu Yati
0: di Iya, Surakarta. Benar, Surakarta.
1: Ya, Bang Supar juga di Jogja, ada Pak itu Aljaya Amsar.
0: Iya.
1: Pokoknya semuanya aja lah.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap. Ya, iya, siap. Sama-sama Pak Herman Ganesa. Terima kasih juga buat ceritanya. Sehat selalu ya Pak Herman Ganesa ya. Oke deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Pak Herman Ganesa. Katanya nggak masalah mau di minimarket mau dimanapun. Yang namanya parkir ya udahlah dikasih seikhlasnya. Kalau emang standarnya 2.000 ya udah dikasih 2.000 gitu ya. Selama selama kita berkunjung ke tempat atau toko tersebut ya udah kalau menurut Bang Herman Ganesa ya kita kasih aja kedar 1.000-2.000 nggak masalah gitu. Nah tapi menurut Abang Po nih yang belum bergabung nih tadi di WhatsApp udah ada Ibu Alma di Citerep Bogor. Siang Bang Noel, namanya parkir liar kadang nyebelin kalau dikasih dikit pasang muka kecut sembari ngedumel kita dibilang pelit gitu gak dikasih apalagi ya tapi tergantung orangnya juga bang kadang nemu juga yang baik ngebantu kita nah itu dia beda-beda jadi gak ada standarnya karena gak diatur pemerintah itu tadi ya balik lagi ke standar operasional prosedur nah kadang tergantung individunya tuh. Kalau emang kita kedapatan tukang parkir yang baik, ya alhamdulillah kita ikhlas ngasihnya. Tapi kalau kadang kita juga nemuin tukang parkir yang nggak tahu kemana waktu kita datang, kayaknya nggak ada tukang parkirnya, tapi begitu keluar tiba-tiba narikin duit. Nah itu kadang yang bikin kita mikir-mikir buat ngasihnya, karena kita

Abang Po, Alam ini ibarat sahabat yang setia. Kagak banyak ngomong, tapi jasanya luar biasa. Udara yang seger, air yang jernih, pepohonan yang ngasih teduh, semua dikasih cuma-cuma buat kita nikmatin. Tapi kalau alam terus diabaikan, hutan makin gundul, sungai makin tercemar. Jangan heran dah kalau panas makin menyengat dan banjir makin sering datang. Alam bukan lagi mare, tapi lagi ngasih tanda supaya kita lebih peduli. Makanya konservasi alam bukan cuma tanggung jawab segelintir orang, tapi kewajiban kita semua. Nah, Abang Po, sebelum aneh pamit, izinin aneh tutup pesan ini lewat pantun Betawi. Jalan-jalan ke tanah abang, pulangnya bawa roti ketan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Suara Budaya Jakarta.

Abang Po, di kampung-kampung zaman dulu orang tua suka banget ceritain dongeng ke anak-anaknya. Biar mereka kagak cuman main aja, tapi juga bisa dapat pelajaran hidup. Biasanya sih, dongeng-dongeng ini ada tokoh-tokoh kayak si kancil yang licik atau maling kundang yang durhaka. Nah, lewat cerita-cerita itu, kita jadi tahu tuh mana yang baik, mana yang kagak buat kita. Orang Betawi tuh juga sering banget ngedongengin cerita yang nyambung ame budaya kita. Ada tuh dongeng tentang betapa pentingnya gotong royong atau ngejaga keharmonisan dalam keluarga. Meskipun sekarang ini zaman udah modern, tapi dongeng Betawi tuh tetap bisa jadi pelajaran berharga buat anak-anak zaman sekarang. Jadi jangan pernah ngeremehin dongeng, lantaran dari sono kita bisa belajar banyak tentang nilai kehidupan, persahabatan, ame rasa saling menghargai.

Iya di Bitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng aja Bang Noel Dimari dan tentunya masih ngebahas soal parkir. Oknum juru parkir liar nih ya Bang Po ya. Bahkan kadang ada juga yang meresahkan gitu. Kayak yang kemarin baru viral tuh, yang tadi ayah bilang bahwa dia nggak terima cuma dikasih 2.000, maunya 5.000. Padahal parkir motor umumnya kan ya 2.000 ya. Dan nggak ada karcisnya lagi. Itu dia justru kayak gitu yang bikin citra tukang parkir tuh makin merosot lagi gitu ya. Nah kalau yang satu ini gimana nih pendapatnya? Apakah ada pengalaman-pengalaman mengenai juru parkir ini? Kita tanya deh. Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Bang Noel.
0: Oke, Bu Umi, gimana ya. Kabarnya Bu Umi?
1: Ya. Alhamdulillah sehat Bang Noel.
0: Alhamdulillah.
1: Bang Noel juga sehat.
0: Iya dong, iya harus sehat pokoknya. Nah Bu Umi, kita mau nanya nih mengenai mungkin juru parkir liar. Kalau dulu mungkin kan Bu Umi masih kesana kemari masih pakai motor ya, kalau nggak salah ya?
1: Iya.
0: Iya. Nah pernah.
1: Kalau saya dulu sih alhamdulillah nggak ada masalah sih ya Bang Noel. Soalnya kalau saya seneng aja, soalnya datang ntar motor udah diterima terus ditaruh di tempatnya gitu, ntar pulang juga diambilin, jadi kita udah, kalau saya sih nyaman,
0: Nyaman aja ya, merasa terbantu ya.
1: Iya nggak ada masalah. Cuman ini sekarang kan deket saya kira-kira jarak 100 meter kurang sih. Itu kan ada rumah makan yang menunya itu ikan bakar, ayam bakar gitu Pak Noel.
0: Macam-macam tuh.
1: Nah itu yang parkir di situ kan biasanya dua orang tiap hari ganti sih. Jadi itu aja anaknya, nanti hari Senin siapa, Selasa siapa gitu. Nah terus di situ itu kan ya kalau yang parkir setor sama yang rumah makan wajar ya, normal. Ada yang bilang ngasih 50, nanti kalau sepi ya nggak sampai 50. Rumah makan itu juga nggak masalah, dikasih berapa mungkin buat bayar listrik apa gimana nggak tahu ya.
0: Oh, jadi tukang
1: Tapi
0: parkirnya ini disuruh setor ke tempat rumah makannya itu?
1: ya
0: Oke,
1: setor.
0: iya.
1: Itu yang saya kurang cocok ya, kalau dengar dari cerita anak-anak sini itu katanya nanti ada anaknya RT juga minta, itu dua orang laki-laki minta juga, jadi nanti dikasih berdua tuh 50. Terus ada lagi dari ABRI itu di sini kan dekat Kodam Bintaro.
0: Iya.
1: Itu nanti juga ada yang pakai baju loreng-loreng tuh nungguin di situ, dikasih kurang dari 50 itu nggak mau. Nanti kalau cuman dikasih segini kan cuman buat setor ke dalam, aku kan nggak dapat apa-apa katanya gitu. Lah,
0: Iya. Ini justru
1: gitu teman-teman.
0: justru ini ya tukang parkirnya yang justru merasa apa ibaratnya?
1: Iya,
0: Merasa
1: ya nggak
0: diperes
1: tenang
0: kali
1: juga
0: ya.
1: sih. Iya, sana sini pada minta. Nah kok gitu sih? Ada ABRI sekarang minta, yang anaknya RT minta. Nah terus gimana kalau duitnya habis? Lah iya, jadi kalau jaga mulai dari pagi jam 10 sampai malam jam 11 gitu baru selesai. Itu ya dapat cuma 50.000. Akhirnya anak-anaknya kan pada bubar.
0: Oh iya
1: Mau
0: dong.
1: parkir.
0: Ya percuma mereka
1: Makanya.
0: udah capek-capek mungkin yang motor ditata
1: Iya.
0: motornya kita ngemandu
1: Iya.
0: mobil parkir dapatnya cuma
1: Iya.
0: 50.000
1: Nah,
0: seharian.
1: kalau nggak ditata gitu kan jadi naruhnya sana sini
0: Iya,
1: malah
0: mengganggu
1: gitu
0: jalan
1: tempat
0: juga
1: gitu.
0: kadang.
1: Nggak bisa muat banyak gitu buat motor. Ya itu saya juga dengar gitu, kasihan lah. Nah, terus sehari dapat, ya dapatnya sih 250, tapi tinggal 50. Kalau
0: Iya.
1: pada nggak mau parkir ya lama-lama rumah makannya juga sekarang agak sepi, nggak kayak pertama dulu rame banget gitu.
0: Nah, jadi problemanya
1: Ya.
0: tuh nggak cuma di tukang parkirnya, tapi di lingkungannya juga
1: Ya,
0: ya, ternyata ya.
1: semuanya pada mintain gitu lah, kasihan. Nah, yang parkir akhirnya yang pada nggak mau parkir di situ, terus yang tamu-tamunya juga nggak ramai kayak dulu.
0: Iya, kasihan juga yang punya rumah makan ya. Dia niatnya
1: Iya.
0: ngebolehin tukang parkir buat cari nafkah di situ, malah ditarikin sama oknum-oknum yang pengen duitnya
1: Kalau
0: doang gitu.
1: dari luar, lah kok orang luar kok pada mintain gimana sih? Saya juga aja itu, tapi rumah makannya kayaknya nggak bisa ngatasi ya, wis sama anaknya RT,
0: Ya, mungkin
1: dia
0: rumah
1: lingkungannya
0: makannya juga
1: sendiri.
0: takut juga kali ya, karena lingkungannya kan mereka mungkin yang ibaratnya berkuasa gitu di situ.
1: Iya,
0: Ntar
1: di
0: takut ada
1: lingkungan.
0: panjang
1: Iya.
0: urusannya.
1: Lagi kalau di sini RT itu kan kebanyakan orang asli sini, jadi pada nggak mau bantu apa nyelesain masalah. Terus itu juga saya juga herannya lah kok pada Abdi sekarang ikut datang mintain saya gitu.
0: Nih kalau
1: Ya
0: kata Bang Gilang nih yang pakai baju loreng itu mah harimau Sumatera, Bu Umi.
1: iya, bukan dari tahu.
0: Loreng oranye putih gitu.
1: Iya, mukanya udah pakainya pelenteng-pelenteng doyan duitnya.
0: Iya. Nah itu dia oknum-oknum yang doyan duitnya doang, nggak mau usaha gitu ya. Ya
1: Iya
0: tapi
1: kan
0: emang
1: mesti.
0: namanya di Indonesia ya, kayaknya masih banyak tuh yang
1: Iya.
0: kayak gitu.
1: Ya iya. Ada mungkin kalau kayak gitu kan dia sebetulnya udah dapat gaji ya Bang Noel ya.
0: Pasti dong. Cuman kan mungkin itu dia mikirnya buat tambah-tambah kali, Bu Umi.
1: Nah, iya, tiap hari kalau dapat lumayan, nah, tapi yang dimintain kan lama-lama jadi nggak
0: Iya,
1: suka.
0: capek juga kita kerja
1: Nah,
0: nata
1: iya.
0: tempat parkir ya ujung-ujungnya ditarikin sama oknum ya buat apa gitu kan.
1: Makanya kalau dapatnya lumayan terus dimintain sama sini habis ya jadi males parkir di
0: Percuma
1: situ
0: juga
1: lagi.
0: ya.
1: Iya.
0: Oke deh, siap.
1: Iya.
0: Terima kasih banyak Bu Umi ceritanya ini. Jadi dapat sudut pandang lain nih, jadi nggak ter apa namanya,
1: Iya,
0: jadi terbuka gitu ya, nggak semua tukang
1: bukan
0: parkir
1: dari
0: tuh
1: tukang parkir.
0: dapat utuh gitu ya, ada
1: Iya,
0: setoran-setorannya. Oke deh.
1: terus sini. Ya, saya juga gini kalau buat yang rumah makan kan dia yang punya tempat ya wajar lah, misalnya kita bantu-bantu. Ini
0: Betul.
1: tapi yang sini itu kok terus ikut mintain gitu loh.
0: Nah itu dia yang bikin jadi ya ini PR pemerintah juga. Balik lagi ke pemerintah semua dah yang ngatur. Oke deh, terima kasih banyak ya Bu Umi ceritanya.
1: Sama-sama ya Bang Noel, sama tugas sebentar lagi
0: Siap.
1: selesai nih
0: Iya
1: Bang ya.
0: benar. Oke deh, sehat selalu
1: Jadi
0: buat Bu Umi.
1: pulangnya sama-sama Bang Noel juga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah
0: Waalaikumsalam
1: iya
0: warahmatullahi
1: salam
0: wabarakatuh.
1: belum.
0: Oh iya
1: Salamnya buat
0: benar,
1: semuanya.
0: salam-salam.
1: Lagi dengerin acara ini pokoknya semua aja tanpa kecuali.
0: Semua
1: Terima
0: aja ya.
1: kasih Bang Noel.
0: Siap,
1: Assalamualaikum.
0: sama-sama Bu Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ya. Cerita dari Bu Umi, sudut pandang lain ketika kita melihat tukang parkir tuh menurut kita mungkin ya kadang ada yang malas-malesan, ada yang nggak ngebantu. Tapi ternyata begitu kita ketemu ada yang mungkin baik, ada yang ngebantuin, justru yang seperti itu kadang harus setoran ke sana sini gitu ya. Jadi ya itulah Abang Po ya, jadi ladang bisnis justru tukang parkir liar ini ya kadang. Jadi bahkan tadi tukang parkir di tempat rumah makan pun yang udah diakui nama rumah makannya pun masih aja ada oknum-oknum luar yang ikut cawe-cawe, ikut minta bagian gitu ya, yang udah jadi di Indonesia ini mungkin udah mengakar kali ya, yang suka meres orang yang nggak punya kuasa gitu. Dan itu juga buat PR dari pemerintah tuh, biar bisa ditata kembali, biar bisa dikoordinasi kembali harusnya ya, tukang parkir tuh ada kayak entah lembaga, entah badan tersendiri yang bisa mengatur SOP, mengatur tentang aliran duitnya tuh kemana aja dan si tukang parkirnya haknya tuh juga apa aja mungkin perlu untuk diatur. Karena kalau kita lihat di luar negeri, di negara maju itu kayaknya udah nggak ada deh tukang parkir. Semuanya serba otomatis, mau di tempat makan, mau di minimarket, semuanya udah otomatis, nggak ada pungli ataupun parkir liar juga. Jadi udah lebih maju dan lebih transparan gitu, kelihatan dari sistem berapa orang yang masuk, berapa orang yang jumlah duit yang masuk ke tempat tersebut itu berapa udah jelas semua. Kalau masih dipegang orang ya kayak tadi cerita dari Bu Umi, ada setoran ke sana ke sini ya, terus juga perputaran ekonominya juga mandek karena yang namanya orang itu kan biasanya usaha ada modal, kita ada apalagi makanan ya, ada perputaran ekonomi, apa namanya, belanja grosiran untuk rumah makan, untuk dia bisa nyediain menu macam-macam, itu kan juga salah satu andil ya untuk perputaran ekonomi UMKM dan sebagainya. Tapi kalau yang namanya juru parkir, apalagi yang juru parkir liar ya, itu kan tanpa modal dan tanpa apa, mungkin modal tenaga sih, cuman kan perputaran uangnya jadi mandek di situ, gak ada untuk tukang parkir tuh kembali memutarkan duitnya, mungkin beli modal untuk makanan kah, untuk apalah dan sebagainya, itu kan gak ada. Jadi yang namanya juru parkir serba dilema di Indonesia ini. Kita mau ngasih juga kadang yang jaga kurang ramah, kurang baik, maksudnya nggak ngebantu dan sebagainya. Cuman kalau kita ngasih kok jadi kebiasaan gitu ya. Cuman kalau Ais sih setuju ya, yang namanya juru parkir tuh emang harus nata kendaraan, harus ngebantu kita keluar, harus ngebantu nyeberangin jalan juga. Karena kalau nggak seperti itu ya, ibaratnya makan gaji buta. Kita ngasih duit tapi kita nggak ngerasa terbantu kontribusinya gitu. Jadi ya pandangan orang macam-macam lah ya. Tadi ada juga yang nggak masalah mau ngebantu mau enggak, yang penting kita ibaratnya ngebantu orang, apalagi kalau kenal gitu Abang Po. Jadi terima kasih banyak nih buat Abang Po yang udah bergabung, udah memberikan ceritanya, sharing ceritanya, termasuk tadi cerita-cerita yang belum pernah kita dengar barangkali ya. Dan juga buat semua pendengar yang menyimak, terima kasih juga udah ngikutin kita di Jakarta Punya Cerita sejak jam 10 pagi sampai menjelang jam 3 sore ini. Mohon maaf nih Abang Po ya kalau ada salah-salah kata, salah-salah kalimat yang Ayo sampein dan menyinggung kadangkali ya, menyinggung perasaan dari Abang Po, Ayo mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau gitu karena udah jam 14.48 nih Abang Po ya, udah mau jam 3 sore, kudu pamit nih Aye ya. Terima kasih banyak sekali lagi buat Abang Po yang udah bergabung dan salam sehat selalu. Aye Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Enak banget nih kue dongkal. Aduh, tapi sayangnya sekarang udah susah dicari ya.
1: Hah? Kue dongkal? Baru denger. Makanan apa, Cucing?
0: Tia, yang namanya kue dongkal itu kue tradisional khas Betawi. Nih, Cing ceritain dikit ya sejarahnya. Nama kue dongkal tuh asalnya dari cara ngirisnya, dicongkel pakai centong di bagian yang terkulai. Nah, dulu-dulunya nih, dongkal tuh sering banget disajiin pas hajatan orang Betawi, kayak pas khitanan, syukuran rumah baru, atau nikahan. Sekitar tahun 1940-an, dongkal mulai deh tuh dijual, biasanya sih buat sarapan pagi. Awalnya sih, dongkal tuh dibuat dari tepung gaplek. Tapi mulai tahun 1970-an, penjual dongkal yang pakai tepung gaplek udah jarang banget. Akhirnya orang-orang ngeganti bahan utamanya pakai tepung beras. Kalau dulu kue dongkal dibakar pakai kayu yang bikin aromanya jadi lebih smoky, sekarang penjual kue dongkal pakai bahan bakar gas. Nah Tia, kalau udah mateng, kuenya tuh langsung dikeluarin dari cetakannya. Saat ada pembeli, kuenya baru deh tuh dipotong-potong dan ditaruh dalam wadah dan ditaburin ame kelapa parut. Gitu, ngerti kagak lo?
1: Iya Cing, iya ngerti. Lah Cing, dihabisin. Tia kan pengen nyoba juga.
0: Maaf ya Tia, ponakan Cing. Aduh, maklumin aja deh. Cing kalap abisnya, udah lama nih kagak makan kue dongkal nih.
2: Ada kolong jembatan.
3: Masyarakat yang ada di lingkungan sini.
4: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
5: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
6: Nasi uduk enak kali ya. Pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
5: Makan di sini apa bawa pulang?
6: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh, Pak? Rame banget kayaknya dah.
5: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
6: Jakarta, kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
5: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
6: terus?
5: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
6: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
5: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Abrite jam 15.
1: Abang Ajang Kreativitas Pemuda Jakarta atau AKPJ tahun 2026 resmi digelar di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur pada tanggal 7 sampai hari ini tanggal 9 Agustus 2026. Kegiatan yang diikuti 346 peserta dari 5 wilayah administrasi kota dan kabupaten administrasi Kepulauan Seribu ini menjadi wadah bagi generasi muda untuk menampilkan kreativitas, bakat, serta inovasi di bidang seni, budaya, dan industri kreatif. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta, Ali Maulana Hakim, mengatakan penyelenggaraan AKPJ sejalan dengan upaya mewujudkan Jakarta menjadi kota global yang tetap berbudaya dan inklusif. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Pemprov Jawa Barat resmi mengambil alih pengelolaan teras Yamplas dari Pemkot Bandung untuk dilakukan revitalisasi. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan penataan kawasan ditargetkan rampung pada Oktober mendatang dengan proses yang transparan melalui mekanisme lelang terbuka. Revitalisasi dilakukan untuk mengembalikan teras Yamplas sebagai pusat industri kreatif, fashion, dan destinasi wisata unggulan. Ambil di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 16.

0: pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.
1: Dangdutnya, nyonyonyo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Abang Po. Ketemu lagi bareng Ajuretia di sore hari ini, hari Minggu ya. Tanggal 9 Agustus 2026. Hari ini dangdutnya 2 jam. Jadi buat Abang Po yang mau request, bisa nanti telepon juga, ngobrol juga ya. Di mari sekalian kita cerita-cerita nih Abang Po nih. Di tahun 2026 ini Abang Po, di era AI ini, masih ada kagak sih Abang Po yang ngejalanin gitu ya, pantangan-pantangan atau juga larangan-larangan dalam hidup Abang Po ya. Misalnya ada yang bilang jangan duduk di atas meja, nanti katanya gitu ya, kata orang tua zaman dulu, orang tuanya ntar banyak utang atau apalagi lah yang lain-lainnya gitu Abang Po ya. Masih percaya gak sama yang pantangan-pantangan kayak begitu? Boleh diceritain juga sekalian request lagu dangdutnya di 0213504510 atau di 0812-1124-928 ya. Di awal pembuka kita bakal puterin dulu nih, jangan ungkit-ungkit, dari Avan ya, yang di request sama Siska di Sumatera Barat.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Dangdutnya, yo.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta, jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Apa pun, saya Sabrina, jangan lupa dengerin terus Dangdut Nyok, like di RRI Pro 4 Jakarta. RRI Pro 4 Jakarta.

0: Langsung dari Antena Menggurung dari Jakarta. Dangdutnya Lesti Kejora. Lesti doang ya sekarang ya. Kura-kura dalam perahu yang biasa jadi jawara di Es Degan di minggu ini. Tepuk tangan yang meriah. Kalau kata siapa namanya tuh? Yang juri dari Malaysia itu Abang Po yang suka begaduh ya. Tepuk tangan yang gemuruh. Hai. Abang Po, gimana? Masih ada kagak nih yang percaya sama pantangan-pantangan dalam hidup Abang Po ya? Misalnya pantang buat AP gitu ya. Nyapu kagak bersih atau AP. Boleh ceritain ya. Tadi lagu Lesti Kejora yang itu tadi di request, sabar ya Bang Po, ini saya mau baca dulu nih WhatsApp yang masuk nih, jadi ketutup-tutupan nih ya. Tadi di request sama Laras ya, di Kalimantan Barat, di Sambas ya. Judulnya Kura-kura dalam Perahu ya. Terus juga Siska tadi udah request lagunya yang Avan, yang judulnya Jangan Ungkit-ungkit. Katanya kalau buat pantangan masih percaya makan pakai mangkok, jangan makan pakai mangkok begitu. Iya ya. Padahal kita kalau makan nasi ya, ayo gitu ya. Kalau di restoran masih ada sih nasi yang pakai mangkok, kayak di itu yang hoki-hoki. Itu kan nasi di mangkok, bagaimana tuh? Dan Pak Haris sabar ya. Ini udah ada telepon duluan nih ternyata di 0213504510 ya. Halo dan lucunya assalamualaikum.
1: Nyonyo, waalaikumsalam, Bang Jojo.
0: Iya, Pak Hasan, gimana di sono, aman, mendung?
1: Aman, di Singa Bogor mah aman, panas mah panas, biasa.
0: Panas hari ini, siap dah. Pak Hasan, masih percaya sama pantangan-pantangan atau larangan-larangan apa nih? Jangan keluar megrip-megrip mungkin?
1: Kalau orang tua pituah, wah, orang dulu itu emang, ya emang sih ada baiknya. Cuman bocah sekarang mah nggak make.
0: Gitu. Tapi kalau Pak Hasan ya, sendiri?
1: Kalau saya sendiri ya, untuk diri masih sih, ketertiban masih.
0: Kayak apa itu?
1: Cuman rada-rada, ya kira-kira bertentangan sama agama saya, enggak, biasa aja. Ya,
0: enggak lah, ini kan kita enggak yang bertentangan sama agama juga gitu.
1: Iya, misalnya kayak, ibaratnya kalau yang kayak begitu-gitu tuh maksudnya. Ya coba, oh kalau dulu begini Bang, jangan makan di tengah pintu, kata itu. Takut ntar lamarannya baik lagi apa ya, makan sambil jodohnya enggak. Itu kan bahasa-bahasa gitu.
0: Iya.
1: Itu ngalamin tuh gue. Cuma namanya
0: padahal kalau artinya,
1: ngalangin di jalan kan orang
0: artinya susah ngalingin lewat. Jalan ya.
1: Enggak orang lewat.
0: Jangan tidur ya. Menggrip-menggrip masih di ini enggak? Diikutin enggak?
1: Ya ada juga yang make. Maksudnya masih sedikit masih make.
0: Oke. Okay.
1: Masih make. Gitu. Yang sekiranya ini fitwa dulu lah gitu, masih dihormatin lah sebetulnya. Bukannya kita make-make dihormatin doang gitu. Itu terserah mau make yang lain. Kalau saya masih make gitu.
0: Oke.
1: Ya kalau pantangan-pantangan bermasalahnya apa orang itu kan fitwa dulu, ketertiban maksudnya bagus juga orang tua kita. Menerapkan sesuatu itu.
0: Oke, siap deh kalau gitu. Pak gitu. Hasan, requestnya apa ini Pak Hasan?
1: Saya pengen request lagu ini nih, Bang. Dari Umi LP.
0: Yang apa?
1: Yang
0: gula. Oke. Salam-salam buat siapa?
1: Bang Aris.
0: Uh-uh.
1: Umi. Terus Ica di Borne.
0: Uh-uh.
1: Terus Bang Herman Ganesa. Uh-uh. Terus Bang Kusna. Bang Den. Bang Jamsar. Akiadi Jonggol. Terus Pandang, Bang Jamal Rangkas Bitung. Ini yang lagi makan nih depan saya nih, enak bener nih.
0: Kenapa itu?
1: Batagor apa be, udah.
0: Oke, siap.
1: Coba ngasih Bang Jojo sama tugas ya.
0: Siap.
1: Di Medan Merdeka Barat di lantai 6, semoga sehat selalu.
0: Siap, Pak.
1: Saya buat semangkuk dibungkus, Bang Jojo, lagunya ditunggu.
0: Siap, ditunggu ya lagunya ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hasan ya, masih ada diikutin. Tapi percaya gak sih Abang Po, kalau apa namanya, yang jangan keluar, jangan main-main pas maghrib tuh kudu balik. Terus juga jangan tidur pas maghrib. Itu ternyata ayo udah apa namanya, pas ayo pikir-pikir gitu ya, di usia-usia kemarin begitu, ternyata artinya disuruh balik, suruh bangun biar pada yang penggriban gitu maksudnya. Kan kalau kita jangan makan di depan pintu ya, itu artinya jangan ngalingin orang lewat nih. Setelah kita sadari ya Bang Po ya. Nah itu yang pas maghrib-maghrib tuh Ayu baru nyadarin, oh iya itu apa ya artinya ya. Entah atau ada yang kagak kelihatan atau apa. Ternyata pas dipikir-pikir, oh pas maghrib jangan tidur, kudunya sholat ya. Pas maghrib jangan main-main, jangan kelayapan, kudunya sholat begitu. Ayu baru ngerti ya Bang Po ya. Di umur-umur kemarin di tahun sekitar tahun berapa baru nyadar gitu kan di apa namanya perenungan di dalam kamar ya. Tadi ada juga WhatsApp yang masuk ya di 08121124928 Bang Nur Digafer ya. Cuaca di apa namanya di Bogor katanya cerah ya, request lagunya Angka 1 Caca Handika atau enggak Batra Cinta. Oke, yang kita masukin angka 1 ya habis ini ya. Ditunggu aja salamnya buat pendengar Pro4 dan kru dan juga buat semuanya dah ya. Apa namanya? Merdeka, semangat. Siap Bang Nur Digafer. Terima kasih. Ada Bang Ican. Sore Bang Jojo di Bogor lagi panas full banget nih. Masih ada pantangan kayak contohnya larangan jangan duduk di depan pintu. Kayaknya nanti jauh jodoh. Minta lagunya dong. Oke, Siti Badriah Barabere ya. Salam buat semua pendengar aja dah ya. Pendengar setia Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara ya. Dari A sampai Z gitu. Kagak disebutin satu-satu tapi semuanya disebutin langsung gitu ya. Barabere kita siapin ya habis lagunya Gula-gula ya, ditunggu aja Bang Ican ya. Buat Abang Po yang mau telepon juga boleh, tapi nanti ya, bentar lagi ya. Kita mau puterin dulu lagu yang udah diantriin ya. Ada Caca Handika, ada Elvin Sukesi sama Siti Badriah yang bakal kita puter. Buat Abang Po yang mau request boleh, mau cerita-cerita juga boleh. Masih ada ngikutin percaya pantangan atau larangan dari orang zaman dulu, orang tua zaman dulu, boleh diceritain ya. Di Dangdut Nyok, nyok, nyok, nyok.

0: Abang Po pengen selalu terhubung ame siaran RRI di mana aja. Sekarang nih, semua ada di genggaman kita nih, lewat aplikasi RRI Digital. Dengerin siaran langsung semua saluran RRI dari Sabang sampai Merauke dengan kualitas suara yang jernih. Nikmatin program unggulan kayak berita terkini, hiburan, budaya, ame informasi dari seluruh dunia. Kalau ketinggalan siaran favorit gimana? Tenang aja Abang Po, ada yang namanya fitur podcast dan rewind yang memungkinkan kita nih buat ngedengerin ulang kapan aja siaran favorit kita. Plus, tetap juga kita bisa update ame berita-berita terbaru langsung dari aplikasi. Kalau pengen lebih interaktif lagi nih ame penyiar atau juga pendengar yang lain seluruh Indonesia, gampang banget Abang Po. Bisa kirim komentar, ikutan polling, bahkan Abang Po bisa minta lagu favoritnya. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bisa dinikmati nama Abang Po gratis, kagak ada iklan lagi. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Bang Udin, tumben lu mampir di mari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
2: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
1: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
2: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
1: Iya juga sih Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya Bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ayah kan juga pengen nih Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
2: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
1: Emang ada apa sih Bang di situ?
2: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
1: Kayaknya menarik banget tuh Bang. Ayo pantengin dah radionya.
2: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.

0: Rawat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Bu Alma nih satu WhatsApp yang mau saya baca Bang Po ya. Dulu banyak banget yang gak boleh kata orang tua pemali. Pas hamil gak boleh makan pakai piring yang gede, ntar bayinya besar, susah keluar katanya. Terus juga kalau buang sampah gak boleh diikat plastiknya, ntar keikat usus bayinya. Ih, saya baru tahu nih kalau yang ini nih ya, Abang Po ya. Kalau keluar rumah, malam bawa paku yang gede kalau bisa. Palu juga boleh gak? Ntar yang ada noko alias maku dong jadinya. Ribet ya Bang, tapi kalau sekarang paling kalau anak duduk kakinya goyang-goyang pas lagi makan dicubit. Bukan pamali tapi emang gak kesopan. Jadi kebiasaan deh makan sambil cerita juga ayo larang, ntar keselek gitu. Katanya lagunya Rupiah dari Bang Aji. Iya, dari Pak Aji ya. Oke, salamnya buat semuanya aja dah ya. Hatur nuhun sami-sami Bu Alma. Ini kalau yang ini baru tahu nih. Yang apa namanya, yang pas hamil kagak boleh ngiket sampah ya, ngiket plastik sampah tuh kagak boleh. Itu saya baru tahu tuh. Kalau yang hamil keluar itu kudu bawa yang tajam-tajam, saya tahu tuh. Tapi kalau paku yang gede ya aduh. itu roman-romannya mau ini bikin ini dah apa namanya ngegantung jam dinding. Kudu pakai paku ya. Siap dah. Dan masih ada cerita-cerita yang lainnya soal Feng Shui juga tuh Abang Foto ya. Apa namanya, Ayu tuh dulu dibilang Nyai tuh dulu masih itu. Karena dari Ngkong juga ngikutin soal Feng Shui. Jadi kagak boleh pakai ini, kagak boleh pakai itu. Terus juga ada kagak boleh nih pas kita bawa bangun tidur nih Abang Po. Kalau bisa, kan biasa kalau sekarang tuh ada cermin nih di kamar masing-masing Abang Po ya, yang gede, yang kecil. Nah itu jangan posisinya pas banget kita bangun tidur gitu. Jadi kita tidur kan lurus ya Bang Po, jangan sampai pas ada di bawah kaki kita tuh cerminnya gitu, atau di ujung kaki kita, soalnya katanya nanti energi keserap gitu. Terus saya pikir-pikir lagi nih, pas udah bangkotan kayak begini ya Bang Po, pikir-pikir kenapa kagak boleh ada cermin ya pas bangun tidur gitu. Oh, pas bangun tidur ngelihat cermin jadi bawahnya males, terus ngaca kanan kiri begitu. baru sadar lagi tuh Bang Po. Ada telepon, ya udah nih ayo angkat satu aja teleponnya Bang Po, nanti kita nyambung ya habis kabar berita jam 4 ya. Halo dan lucu, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Iya, Bang Ari, apa kabar?
1: Baik.
0: Bang Ari, semangat 45.
1: Ya.
0: Iya. Bang Ari, gimana di Samarinda, aman, panas atau mendung?
1: Panas.
0: Siap dah Bang Ari, mau request lagu dangdut siapa nih Bang Ari?
1: Request lagunya Dewi Persik
0: yang AP.
1: Indah pada waktunya.
0: Ada salam-salam gak nih?
1: Salamnya buat semuanya aja.
0: Oke, siap dah. Kalau gitu ditunggu lagunya ya nanti ya di jam 4 ya.
1: Ya.
0: Oke, assalamualaikum. Iya, Bang Ari, Bang Po di Samarinda. Udah lama ya Bang Ari kagak telepon ya. Siap, dan nanti kita nyambung lagi ya Bang Po ya, abis kabar berita jam 4 ya. Dan masih ditunggu buat ceritanya Bang Po, masih percaya kagak nih Bang Po sama pemali atau pantangan-pantangan gitu ya, atau larangan-larangan dari orang tua zaman dulu.

0: Jakarta.
1: Kabar berita jam 16.
2: Abang Po, Badan Pusat Statistik merilis perekonomian DKI Jakarta pada triwulan 2 2026 tumbuh kuat sebesar 5,52%, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,29%. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Bambang Arianto, mengatakan perekonomian DKI Jakarta diperkirakan tetap tumbuh kuat ke depan didukung oleh terjaganya permintaan domestik, keinginan pengerjaan proyek strategis nasional maupun daerah, serta maraknya agenda MICE atau Meeting Incentive Convention and Exhibition dan event kebudayaan hingga akhir tahun. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cianjur mencatat realisasi pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata pada semester pertama 2026 mencapai Rp863 juta rupiah atau 61% dari target tahun ini. Kepala Disbudpar Kabupaten Cianjur Yuda Azwar mengatakan kawasan wisata Cipodas menjadi penyumbang PAD terbesar sejak pengelolaannya kembali berjalan pada Mei lalu. Untuk meningkatkan kunjungan wisatawan, Disbudpar Kabupaten Cianjur akan memperkuat promosi destinasi wisata dan menggelar berbagai kegiatan berskala nasional maupun internasional. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 17.

0: Oh, nyanyanya Bang Po, Dewi Persik dan juga Pak Anji udah kita putar lagunya di awal jam 4 ini ya. Yang mau request, yang mau cerita boleh Abang Po, masih percaya pantang atau larangan dari orang tua zaman dulu HP nih Abang Po eh. Terus juga ini Ayu juga punya cerita nih Abang Po nih, bakal Ayu bagi buat Abang Po. Karena kemarin tuh sempet ya Abang Po ya, rame nih Abang Po eh. Rame apa nih, rame ada orang yang komentar Abang Po. Komentar soal ini patung naga di Pantai Indah Kapuk. Ya, mana suara ini kok nggak keluar? Nah, ini.
1: 难怪我最近在印尼做起来还挺难的，挺辛苦的，沿着这个龙上面还跟他搞了个刀架，这是咋搞的嘛？哪个风水先生给他搞的？
0: Jadi ada orang Tiongkok gitu Abang Po yang punya usaha di PIK gitu ya. Dia tuh ngerasa usahanya kok kayak nggak maju-maju gitu ya gitu. Bahkan bisa dibilang kayak mau collab gitu Abang Po karena dia ngelihat patung di PIK 2 gitu ya, di daerah PIK 2 Pancoran tuh Abang Po, yang posisinya si naga itu di bawah dari gapura Harmoni Abang Po gitu. Jadi dia tuh bilang kalau si naganya itu seolah-olah kayak mau dipenggal gitu, padahal mah kagak artinya. Itu buat dia ya Bang Po ya. Dan juga cerita punya cerita itu naga katanya, patung patung naganya dibuat itu lebih panjang dari patung naga yang sebelumnya ada gitu Abang Po gitu. Dan juga ini dibuat sama apa namanya, orang Tiongkok asli juga padahal ya gitu. Tuh, tapi kalau buat IC ya sebenarnya sih biasanya tuh ya kalau naga-naga itu, patung naga tuh ada di atas. Tapi ini ada di bawah, nggak tahu kenapa gitu gitu. Tapi ya udahlah, biarin aja deh. Kalau apa namanya, soal pengsu-pengsuan begitu aja juga kagak terlalu ngikutin juga sih Abang Po. Tapi kalau yang cermin tuh tadi masih gitu Abang Po cermin malah kagak ada cermin sama sekali di kosan gitu ya. Cermin ada di luar gitu, kayak pintu masuk, di pintu masuk gitu. Terus juga pengsu-pengsu yang lainnya masih ada sih beberapa, kayak misalnya posisi ranjang tuh jangan apa namanya, posisi kepala kita kalau bisa jangan pas di pintu gitu. Gitu ntar apa namanya, kagak bagus gitu. Terus juga jangan taruh apa yang begitu, pokoknya yang bikin ya apalah gitu, biar nggak apalah-apalah kali lah. Terus ada yang bilang kalau bisa naruh akuarium, punya akuarium gitu Abang Po, biar rezeki ngalir terus kayak gitu. Tuh ada kepengenan sih beli akuarium kecil yang isinya ikan-ikanan robot. Kan ada tuh udah zaman dulu, tahun kapan tuh ada tuh ya, ikan-ikanannya yang ikan-ikanan bohong-bohongan itu, ada pengen nyari, lagi nyari sih sebenarnya gitu dah ya. Dan kalau Bang Po masih ada yang percaya sama pantangan, larangan atau juga mitos-mitos kayak begitu, boleh ya Bang Wahyu. Bang Wahyu sabar ya, kita angkat dulu tapi sabar, soalnya ada telepon duluan yang udah masuk di 021. Jadi Bang Wahyu tunggu dulu aja ya, ntar kita ajak ngobrol ya. Halo Dangdutnyo.

0: banyak ya kalau ini katanya nyapu jangan malam buang rezeki kata gitu. Terus kalau lagi hamil jangan pindah rumah, ntar jadi lahirannya mundur gitu.
1: Oh gitu, bisa begitu ya.
0: Gitu, ya. Iya, saya dengar gitu. Kalau lagi hamil jangan pindah rumah dulu, nanti jadi kayak hamil kebo gitu.
1: Oh
0: Akhirnya
1: begitu.
0: bisa lama
1: Ya Allah, ngeri
0: gitu.
1: banget ya.
0: Iya,
1: Siap-siap.
0: kan,
1: Terus-terus
0: kan
1: ada apa lagi?
0: lagi hamil kan. Ya, biasa kalau yang terkenal kan kayak duduk di tengah pintu gitu ya. Itu kan udah banyak yang tahu, pada paham juga gitu.
1: Betul.
0: Ya, larangan kayak mitos-mitos gitu kita percaya enggak ya. Akhirnya kayak saya tuh juga masih takut, jadi masih percaya kan.
1: Oh, okay. Jadi kebawa kepikiran gitu ya.
0: Ya, jangan-jangan iya, jangan-jangan iya.
1: Siap deh kalau
0: Daripada
1: gitu.
0: gak enak, mendingan kita jangan lah. Saya suka
1: Benar ya,
0: gitu.
1: biar aman aja dah. Iya siap. Bumi
0: Iya.
1: langsung requestannya apa?
0: Biasanya itu aja lah. Diku yang sayang aja.
1: Oke,
0: Bang
1: Digo
0: Jojo.
1: yang sayang. Siap, salam buat siapa?
0: Salam buat ya semuanya aja. Yang
1: Oke.
0: sering kirim-kirim salam tuh Mbak Mukimin, Duyati, Kakung Jodoh, Pengaris dan Pak Sidmai, terus Pengali Topan, Bang Jamal, juga Bu Tami, Bu Ani, Bu Tindin, semua aja khususnya buat Bang Jojo.
1: Oke.
0: Selamat bertugas, terima kasih.
1: Siap,
0: Ya terus
1: Bumi.
0: ya tadi itu suka Bang Hasan, Bang Gilang, ya semuanya dah. Bang Wahyu juga yang di Cibubur, kadang-kadang senggol tak senggol ganti. Ya udah, Pak Jojo, terima kasih ya Pak
1: Siap,
0: Jojo.
1: sami-sami Bumi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bumi turun, kita ajak ngobrol Bang Wahyu. Udah standby ya. Dangdutnya Bang Wahyu.
2: Nyak.
1: Iya, Bang Wahyu gimana di Cibubur, aman?
2: Aman, tapi panasnya ampun-ampunan, Bang.
1: Waduh, iya. Iya,
2: Parah
1: iya.
2: banget hari ini.
1: Emang, sampai keringetan nih.
2: Wah, bukan keringatan lagi, Bang.
1: Mandi keringet gitu, siap dah.
2: Nah, iya.
1: Bang Wahyu masih ada percaya sama pantangan atau larangan-larangan nggak nih dari orang tua zaman dulu?
2: Ya, gimana ya kalau dibilang percaya? Ya, emang. Ya, apalagi ini ya bukan orang Jawa aja sih. Karena saya keturunan Jawa. Ya, kayak tadi Bu Umi bilang ya, antara percaya nggak percaya gitu. Tapi ya emang ada apa adanya.
1: Iya.
2: Gitu.
1: Iya apa itu? Ikutinnya kayak apa?
2: Ya misalnya kan tadi kan kayak yang udah disinggung sama Bumi ya. Ya duduk di tengah jalan itu kan apa di pintu.
1: Iya.
2: Nah, itu kagak boleh kata orang tua dulu itu soalnya tuh ngalangin yang apa namanya tuh rezeki atau gimana jodoh apa-apa kayak gitu. Ya kan kalau di secara logikanya kan ngalangin orang lewat.
1: Iya, betul.
2: Nah, kan kayak gitu, gitu Bang Jojo. Terus
1: Oke.
2: yang tadi terus kayak tadi juga yang disebutin Bumi yang masalah kaca atau apa Bang Jojo yang bilang ya masalah
1: Iya.
2: kaca ya. Nah itu juga ya emang ada juga kepercayaan kayak gitu. Gitu.
1: Jadi ada juga ya yang apa namanya soal kaca segala macam gitu ya Bang Wahyu ya.
2: Peletak, jadi kayak mungkin peletakannya atau gimana ya memang kan semuanya memang ya ada benernya juga, ada ya. Ya memang kadang-kadang ya buat yang anak-anak Gen Z yang sekarang ini kayaknya nggak masuk akal dah. Gitu. Cuma ya kalau untuk yang kayak saya atau yang lain-lainnya mungkin yang generasi yang udah kepala tiga ke atas ya itu masih percaya ada adanya kayak gitu.
1: Siap,
2: Terus
1: siap.
2: tadi kayak juga Bang Jojo bilang itu kalau kayak naga yang di bawah itu yang apa tadi di bawah jembatan ya?
1: Bukan bawah jembatan, di bawah kayak gapura gitu di pik.
2: Ah, itu kan sebenarnya ya kembali ya itu kan juga ya mungkin dari peradaban Tiongkok itu sendiri ya seperti itu. Jadi ya ibaratnya tuh naga dianggap kan ngebawa rezeki. Gitu.
1: Betul.
2: Gitu. Makanya kalau dibilang kok usahanya seret atau gimana ya emang adanya begitu dari kepercayaan mereka seperti itu.
1: Iya, padahal yang bikin orang Tiongkok juga.
2: Iya, memang kan semuanya kan ada filosofinya sendiri-sendiri.

0: Terus dari yang tadi juga kan yang masalah kayak duduk di depan pintu atau apa, semuanya kan ya sebenarnya ada filosofinya nih, ada apa sebenarnya kok bisa seperti ini gitu.
1: Betul,
0: Gitu.
1: siap deh kalau gitu. Bang
0: Gitu.
1: Wahyu, requestnya apa nih?
0: Ada Hamdan ATT enggak?
1: Hamdan siap, yang mana nih?
0: Yang termiskin di dunia aja dah.
1: Oke, termiskin di dunia. Salam-salam buat siapa?
0: Tadi yang udah masuk bumi. Terima kasih nih udah kirim-kirim tadi. Sehat-sehat juga di sana Bu Wigati yang di Jawa Tengah ya. Ini juga udah lama nggak kedengeran nih kabarnya. Gitu. Terus semuanya aja dah. Ya
1: Oke
0: mungkin
1: deh.
0: nggak bisa disebutin atau. Sehat-sehat semuanya. Buat Bang Jojo juga sehat, lancar
1: Siap.
0: rezekinya.
1: Siap.
0: Gitu. Dan ini satu lagi Bang Jojo.
1: Apa tuh?
0: Ini juga saya mengirimkan doa juga untuk warganya yang insya Allah tanggal 13 Agustus nanti yang insya Allah tuh mau menjalani operasi ya di rumah sakit. Mudah-mudahan sakitnya cepat pulih.
1: Siap,
0: Gitu.
1: amin, amin, amin.
0: Gitu.
1: Siap deh kalau gitu, Bang Wahyu.
0: Oke.
1: Terima kasih, Bang Wahyu.
0: Terima kasih Pak
1: Iya.
0: Ayo, oke.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wahyu di Cibubur, Abang Po. Gitu, siap deh. Buat Abang Po masih ada yang percaya kagak nih sama larangan atau pantangan dari orang tua zaman dulu ya. Boleh cerita ini satu teleponnya kita angkat lagi dah ya. Ini jadi ketunda nih baca denger voice note-nya Pak Gilang. Sabar ya Pak Gilang ya. Halo dan lucu, assalamualaikum. Kak Kongjo.
2: Halo, dangdutnya nyanyinya.
1: Iya.
2: Waalaikumsalam, Bang.
1: Gimana kabar Kak Kongjo, aman sehat di sono?
2: Agak mendingan nih, Bang. Enggak
1: Oh,
2: mudah, agak mendingan, Bang.
1: iya
2: Cuaca
1: alhamdulillah.
2: juga agak dingin, Bang. Tapi tadi siang banget di sini.
1: Hujan.
2: Makanya enggak, Bang. Tadi panas banget
1: Oh
2: karena ini
1: alah.
2: tadi agak dingin. Nah, tadi kan ikut acara Bang Dual enggak bisa di betul-betul panas di sini, Bang.
1: Oke, siap gak apa-apa.
2: Iya.
1: Gimana Kak Kunjo di usia sekarang masih ada ikut apa namanya bukan ikut ya. Maksudnya percaya
2: Iya.
1: sama larangan-larangan atau pantangan-pantangan zaman dulu nggak tuh?
2: Iya, percaya sih, Bang.
1: Apa itu
2: Percaya
1: kayak
2: kepada
1: apa?
2: kita. Misalnya gini, Allah sendiri kan menciptakan ada dua alam, alam gaib dan alam nyata kan begitu. Jadi kayak yang semacam-macam mitos itu bukan mitos, Bang, itu tergantung keyakinan ya. Karena aku sih mempercaya ya memang itu apa adanya itu. Semacam gini, Bang. Contohnya ya, kalau sore-sore menjelang maghrib itu jangan sampai nyapu-nyapu, Bang.
1: Kenapa emangnya?
2: Itu nantinya zaman dulu Bang itu ada yang ngikutin.
1: Oh, ada yang ngikutin.
2: Iya, antar malam ada yang nyapu-nyapu juga
1: Oh
2: gitu loh.
1: gitu. Oh, ada yang nulat gitu ya, ada yang kayak
2: Betul,
1: kayak
2: iya.
1: niruin kita gitu ya. Ngikutnya
2: Betul,
1: maksudnya
2: Bang.
1: niru
2: Gini, Bang.
1: gitu.
2: Iya, betul. Begini, Bang. Maksudnya gini, Bang. Ini mau percaya mau enggak ya, ini tergantung ya. Tergantung pada yang masing-masing ya. Kakun dulu pernah kerja di hutan, Bang. Kerja di hutan. Juga ada larangan Bang, dilarang membakar acan di waktu sore kan.
1: Acan.
2: Tahu acan terasi itu loh Bang.
1: Hah?
2: Terasi-terasi
1: Oh,
2: acan itu loh.
1: terasi. Iya,
2: Nah,
1: iya.
2: terasi. Padahal mereka nyebutnya acan. Itu jangan coba-coba kalau menjelang sore membakar itu. Atau ini Bang, membakar ikan seruang. Ikan seruang, tahu kan Bang yang seruang itu kan sungai yang kecil-kecil itu kan. Itu dulu ada yang pernah nyoba Bang. Betul Bang ada yang pernah nyoba itu Bang. Itu kejadian luar. Itu menjelang menjelang petang lah ya. Itu Bang kami kan kerja di hutan tuh. Hutan itu Bang, angin besar datang Bang.
1: Walah.
2: Angin itu. Hutan itu seperti digoyang-goyang. Hutan itu Bang yang gede-gede itu kan. Kretak, kretak, kretak, kretak. Sambil ini Bang ada suara ini Bang apa. Ada suara teriakan, tangis, karuan di situ Bang. Coba bayangin. Kali nggak pernah ngalamin mungkin nggak percaya lah ya.
1: Iya.
2: Nah, dia memang, waktu itu emang mereka ini coba-coba gitu loh gitu banget ya,
1: Iseng-iseng
2: coba-coba.
1: gitu ya, pengen
2: Iseng-iseng gitu.
1: penasaran.
2: Ada suara, ada suara macan menggaung Bang. Coba bayangin. Siap itu siluman-siluman keluar pada semuanya itu pada
1: Yoloh.
2: selama ada keluar.
1: Oke.
2: Coba bayangin. Ya kalau nggak percaya terserah. Yang percaya kan yang meyakini aja pernah ngalamin kan begitu. Ya, lagi nggak mengalami ya, katanya mitos lah, nggak ada, nggak mungkin. Ya oke lah, itu kan kembali kepada pribadi masing-masing kan begitu Bang.
1: Iya,
2: Tapi pada
1: betul.
2: percaya, saya percaya Bang. Kata orang tua, saya juga pernah ngalamin lagi Bang ini Bang, sore-sore kan. Jadi Bang lagi Bang. Ada teman kakung ini bikin apa, nyekop pasir itu Bang, nyekop pasir di beda ke angkong itu kan, ke gerobak doring itu Bang. Malam-malamnya ada juga suara seperti itu Bang.
1: Wah.
2: Iya, kamu dengar sendiri. Kakung dua orang yang dengar itu, bang, bukan kamu sendiri. Malam-malam itu ada orang ngangkat pasir, disimpan ke angkong itu. Dorong-dorong, iya. Ada orang ini apa, motong-motong kayu, tak-tak-tak itu, bang, coba bayangin. Ayo bayangin. Betul, bang. Belum lama itu kejadian 2013 kemarin.
1: Oke, itu ngapain itu orang pada ngikutin, pada niru itu?
2: Ya makanya kan katanya kalau orang bilang mitos, oke lah mitos ya. Bagi yang orang yang belum pernah mengalami. Kaku ngalami sendiri, kaku bukan sendiri ya. Ada teman kaku, tidur dalam satu kamar gitu loh. Ini dalam satu kamar. Makanya kaku bangun, kak ada suara seperti ini. Terus teman kaku bilang, mas, kak ada suara ini mas. Saya bilang bukan diam kan. Ya tetap gitu aja. Tetap sek, sek, sek. Nah apa nyekap istri, nyekap pacar, serok, blok begitu bang. Banyak. Itu gak jauh jaraknya bang. Oh, kira-kira di kamar kakung tidur itu kira-kira ya 5-6 meter lah ya.
1: Okay,
2: tengah malam bang sepi. Namanya di hutan kan, bukan di hutan sih, di ini perumahan, komplek perumahan pertanian. Itu kan betulan kan itu kan namanya di kecamatan jauh bang, di pedalaman sana sih ya.
1: Iya.
2: Jadi jauh ya. Makanya di situ masih memang angker-angker bang. Jadi kalau dibilang gak percaya monggo silakan. Tapi ya pengalaman ini tempat-tempat yang masih wingit bang. Dalam artian wingit ini tempat-tempat itu masih dibilang disakralkan lah ya. Nah, makanya orang situ bilang bang, memang di tempat ini ada pulau bang, pulau hantu katanya ya. Katanya orang situ bilang, kita kan ya meyakinkan aja. Iya, jadi kamu sendiri pernah bang kerja jauh-jauh di Udik-Udik sana bang, jauh dari keramaian. Tempatnya betul-betul masih asri kan. Di situ ada patung-patung apa, patung-patung ada tuan daya-daya gitu yang pedalaman kan. Sering kan gue jadi saya. Jadi bila gak percaya bagaimana. Karena di kota-kota lain seperti Jakarta ya memang udah gak ada. Mereka pada kabur kan begitu.
1: Iya pada ngungsi.
2: Iya pada ngungsi gak ada adang pada.
1: Krisik sama betul. Siap dah kalau gitu. Kakung Jo langsung requestnya apa?
2: Minyak rumah bambu lah bang.
1: Rumah bambu aja. Oke siap, salam-salam buat siapa?
2: Yang tadi buat Pak Jamal tadi ya. Bang Bahaya ya. Bang Bahaya lagi berhubungan katanya ada keluarga beliau mau operasi kan. Ya akan gue mendoakan di tanggal nanti mudah-mudahan gak ada halangannya. Mudah-mudahan lancar, selamat. Ini kan apa pasiennya kan. Dan juga Bu Umi juga tadi, terima kasih buat senggolanya. Buat Bang Aris juga maaf. Masih di Mesaro, Pak Ngelitoban, Bu Dinding, Pak Kiyadi juga, Pak Andang juga. Kemudian Ibu Ani, Bu Ani gak ada naik sepi nih gimana beliau ini keadaannya nih. Saya juga lama ngebel, Pak Mekiman sama Bu Yati juga, Pak Serianto. Kemudian Bang Hasan deh yang naik ya, Bang Hasan juga, Bu Tami, terus Bu Titi, Bu Seriatun juga. Terus kemudian ini ya Pak, Ngong Dani juga Bang. Terus yang lain-lain dibahas ya Bang ya, makasih buat
1: waktunya. Siap, gini, kalau
2: bang,
1: gitu.
2: Ini kan jadi cerita, Bang. Jadi begini, kalau jadi cerita kan kita mau percaya enggak, terserah kan begitu Bang.
1: Intinya aku
2: sekarang begitu Bang. Iya, kan begitu. Kalau kita ketika enggak ada lah Bang ya, udah hilang
1: pada sabu. Oke Bang, iya, terima kasih Kak Kung Jo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakung jadi Kalimantan ya Bang Po ya. Buat yang mau cerita lagi masih bisa ya Bang Po ya. Nanti kita sambung lagi di Dangdut Jo ya. Sekalian apa namanya, request lagu dangdutnya di 0812 11 24 98 atau di 021 350 4510.

0: Eh Minah, ternyata masih ada juga ya anak yang tumbuhnya kurang maksimal gara-gara stunting.
1: Ah, stunting? Apaan tuh, Din?
0: Stunting itu kondisi pertumbuhan anak yang terganggu lantaran kurang gizi dalam waktu lama. Bukan cuma soal tinggi badan aja, tapi bisa ngaruh juga ke kecerdasan sama kesehatan anak.
1: Waduh, berarti dari kecil kudu diperhatiin nih. Jangan asal makan yang penting kenyang, begitu kali ya?
0: Nah, bener tuh Minah. Ibu hamil kudu makan makanan bergizi. Terus bayinya juga dikasih ASI eksklusif. Abis itu kasih makanan pendamping yang sehat.
1: Berarti sayur, telur, ikan, ame, buah-buahan jangan dijauhin dong.
0: Ya janganlah. Anak sehat itu investasi masa depan. Jangan lupa juga rajin cek pertumbuhan anak ke posyandu.
1: Siap, Din. Mulai sekarang gue mau makan yang sehat-sehat, yang bergizi biar badan gue sehat.
0: Lah, lu kan telat. Bukannya cegah stunting itu mah, emang lu aja pengen cegah masuk angin. Cegah stunting sejak dini, wujudkan anak sehat dan masa depan cerah.
1: Din, ngapain sih tuh orang-orang pada sibuk banget ngumpulin bantuan buat warga yang lagi pada susah? Pan kita bukan keluarganya, iya gak sih?
0: Ya emang bener sih, kita bukan keluarganya dia, tapi justru entu yang namanya peduli ame sesama. Eh, kita ini kan hidup bareng-bareng di lingkungan, jadi jangan cuma mikirin diri lu sendiri aja dah.
1: Yelah Din, pan gua juga hidup pas-pasan Din, mau bantu apa?
0: Ya bantuin apa kek, bantuan makan kagak harus selalu duit. Lo bisa berbagi makanan, pakaian yang masih layak, atau bantuin tenaga, atau seminimal-minimalnya, ya lo bantuin doa dah. Yang penting, ada niat buat bantu ngeringanin beban orang lain. Ngerti kagak lo?
1: Oh gitu ya, jadi yang penting bukan jumlahnya begitu, yang penting kepeduliannya gitu kali ya?
0: Iya benar. Eh Minah, dengerin gue nih ya. Yang namanya kita kalau ngasih bantuan, kadang itu biar kate perhatian kecil doang. Kayak misalnya nih, nanyain kabar atau nengokin tetangga yang lagi sakit, itu bisa bikin orang ngerasa kalau dia kagak sendirian.
1: Wah, gue baru ngerti sekarang Din. Mulai hari ini gue mau lebih merhatiin orang sekitar .
0: Nah, itu baru keren. Kalau kita saling peduli dan juga suka berbagi, kampung kita jadi lebih kompak dan juga nyaman. Peduli berbagi dan bantu sesama. Kebaikan kecil bisa membawa arti besar.
2: Dangdutnya, nyok.

0: Rumah Bang Po dari Tasya Rosmala Bang Po. Ya udah mau jam 5 nih. Makasih buat Bang Po ya udah ikut atensi ya di sore hari ini ya. Yang teleponnya kagak keangkat mohon maaf ya karena antriannya banyak. Dan juga lagunya panjang-panjang ya Bang Po. Gitu. Coba kalau gue kayak Bunda Korla tadi ya cuman semenit doang. Ya enggak apa-apa bisa ikut semuanya. Tapi kan waktu yang memisahkan kita ya Bang Po ya. Siap dah ya. Mohon maaf nih yang telepon di sini ya. Ini kita nggak bisa angkat lagi karena ada lagu udah di menit 50 nih. Gitu. Tapi nggak apa-apa deh kita angkat ya. Tapi nggak bisa request nggak apa-apa ya Bapak atau Ibu nih. Kita angkat dia ada siapa sih? Halo, Dangdut. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum Bang Jo.
0: Iya, dengan siapa ini Pak? Halo, dengan siapa Pak?
1: Astaga.
0: Halo putus-putus.
1: Bang Rahma,
0: Bang Rahma. Bang Rahma, gimana kabarnya Bang Rahma?
1: Alhamdulillah baik. Ayah masuk di penghujung acara ya, Bang.
0: Siap. Bang Rahma gimana masih di Tangerang?
1: Tangerang aman, Bang.
0: Oke, siap ya kalau gitu. Bang Rahma masih percaya sama ini enggak mitos atau larangan-larangan orang zaman dulu enggak?
1: Kalau itu sih mau dibilang ini ya, percaya nggak percaya, ini dibilang percaya ada, mau dibilang nggak percaya, ya begitulah. Yang pastinya kita ikutin sajalah.
0: Ya. Ikutin aja, siap dah kalau gitu. Bang Rama request lagunya apa nih? Masih keburu nih kayaknya nih.
1: Masih keburu ya?
0: Tapi jangan yang panjang-panjang Leslie lagunya. Yang... Leslie tadi udah diputer, kura-kura dan perahu udah.
1: Itu aja deh. Gang 9.
0: Gang 9.
1: Endang Kurnia.
0: Ah, Endang Kurnia. Oke dah, keburu dah kalau gitu. Salam-salam buat siapa ya? Buat semuanya ini kali ya. Hah?
1: Yang pendek aja lagunya, yang panjang-panjang.
0: Ini Endang Kurnia 7 menit soalnya. Ada yang pendek lagi enggak?
1: Enggak ada deh.
0: Enggak ada ya udah kalau gitu deh Bang Rama. Terima kasih Bang Rama.
1: Terkecuali Bang ya.
0: Iya, siap Bang Rama. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rama sebagai telepon terakhir ya Bang Po ya. Tadi juga ada voice note dari Pak Gilang ya. Katanya apapun itu ya itu sebenarnya mau percaya nggak percaya juga ya. Bebas itu balik lagi ke pribadi masing-masing kalau kata Pak Gilang. Siap. Terus juga tadi kalau duduk di tengah jalan bisa ketabrak mobil. Saya selalu Bang Bayu ya. Bang Wahyu tadi yang telepon tuh Bang Wahyu ya. Bukan Bang Bayu, beda. Terus juga yang ibu hamil ya, mungkin jadi Jamil sapi. Oke. Siap kalau gitu terima kasih buat Bang Po. Terus juga tadi kata Pak Gilang ikut aja dah lagunya di playlist nih. Di playlist ada Miki Zia dan juga ditutup sama nanti lagunya dari Endang Kurnia Gang 9 ya. Buat Bang Po makasih buat atensinya di sore hari ini. Nanti kita bakal balik lagi di Blantek di Obrolan Tanpa Teks.

0: Kabar Brite jam 17.
1: Abang Po Karang Taruna Kelurahan Karet Kuningan kembali menggelar perhelatan tahunan Festival Budaya Volume 5 tahun 2026 yang berlangsung meriah di halaman kantor Kelurahan Karet Kuningan Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan kemarin mengusung tema Festival Merayakan Kebinekaan Mempertahankan Warisan berlangsung selama 2 hari dari hari kemarin 8 hingga hari ini 9 Agustus 2026. Lurah Karet Kuningan Leo Yudantara mengapresiasi ajang Karang Taruna selaku pemerkasa kegiatan utama serta dukungan penuh dari tokoh masyarakat dan pengurus lingkungan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po, masyarakat suku Tengger di Desa Sapikerep, Kabupaten Probolinggo menutup rangkaian Hari Raya Yatnya Karo 1948 Caka dengan prosesi sakral nyadran. Pejabat Kepala Desa Sapikerep Agus Cahyo Raharjo mengatakan ritual ini menjadi bentuk penghormatan kepada seluruh leluhur sekaligus memohon keselamatan dan keberkahan bagi seluruh warga. Sampai di sini kabar beritanya Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 19.

Jam 5, Abang Po, 5 lewat dikit ya, lewat 6, masih barengan aja Jority ya, di Blantek sekarang, di obrolan tanpa teks. Nanti bakal ada cerita yang bakal saya bagi buat Abang Po di sore hari ini, Abang Po, soal JPO di Rasuna Said, terus juga ada, apa namanya, soal updatean kantor Bapenda kemarin tuh yang sempat kebakaran, Abang Po, nanti juga bakal saya ceritain di, mari, di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya kumplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Promot FM Surabaya Jakarta ya Bang Po. Kemarin juga sempat aja ceritain soal yang JPO Rasuna Said ya Bang Po. Ye, yang ada dua tuh, kok bisa ada dua? Nah itu katanya kayak memisahkan antara satu dengan yang lainnya gitu ya Bang Po, ada yang komen kayak begitu. Nah jadi habis viral juga di media Bang Po ye, Mas Pram atau juga Gubernur Pramono Anung Bang Po langsung tuh pantau ke sono ye. Dan Pemprov DKI Jakarta itu nanti bakal ngebongkar salah satu jembatan penyeberangan orang di Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan itu Bang Po gitu. Setelah kemarin Gubernur Jakarta Pramono Anung tuh langsung mantau gitu Bang Po ke lokasinya gitu. Enggak kemarin sih, tadi setelah dipantau gitu ya, oh ternyata emang terpisah nih gitu ya. Dan yang dibongkar itu Abang Po adalah JPO yang lama nantinya Abang Po gitu. Yang dibangun di Jakarta lebih lama ya, sekitar tahun 1980 Abang Po, atau sekitar awal 1980-an Abang Po. Nah, sementara JPO LRT dan juga KAI lebih baru ini bakal di ahli fungsikan ya, buat semuanya bisa pakai gitu Abang Po. Karena kenapa kok JPO yang udah lama nih yang dibongkar gitu ya, kenapa nggak digabung aja gitu. Nah ini diungkapin Abang Po karena hasil diskusi juga sama jajarannya Bang Po gitu ya. Kedua JPO ini ternyata punya dua perbedaan Abang Po. Perbedaan di mana? Perbedaan tingginya. Jadi warga penyandang disabilitas Abang Po, saudara-saudara kita yang

bakal dimudahkan nih ya, semua warga nggak terkecuali saudara-saudara kita yang disabilitas pun juga bisa pakai JPO di Rasuna Said gitu Bang Po.

0: Dun, cuaca panas bener dah. Enaknya minum apaan nih, Dun?
1: Ya, gimana kalau kita minum es lendang mayang deket warung tikungan depan sono, no? Ada yang jual.
0: Oh gitu. Oh iya, Dun. Kenapa namanya selendang mayang? Lu tahu kagak, Dun?
1: Nah, yang ayah tahu nih ya, konon selendang ngambil dari warnanya yang ijo, putih ama merah, kayak selendang penari. Nah, mayang artinya kenyal ama manis.
0: Dibuatnya dari apa aja sih, Dun?
1: Nah, kalau lu mau tahu nih ya, dibuat dari tepung sagu aren. Ada lapisan putih dari santan, merah muda ame ijo dari pandan. Terus dipotong kotak-kotak, terus disiram deh ama gula merah, sirup santan, ama es batu. Aduh, nyegerin banget dah.
0: Mantap bener itu romannya. Berarti, Dun, kita nih kudu bangga sama minuman khas Betawi. Nggak boleh kalah tuh sama minuman kekinian.
1: Bener banget, yuk lestariin es selendang mayang biar budaya Betawi tetap hidup.
0: Setuju banget. Ayo gas kita beli, Dun, selendang mayang.
2: Ayo.
3: Po, mau kemana, Po?
4: Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
4: Ah, Bang.
3: Ih.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Nah, tadi kan kalau tadi ceritanya soal JPO, dan ini tadi yang Ayu bilang, Abang Po ada updatean dari kemarin ya, gedung Bapenda yang sempat terjadi kebakaran, Abang Po, Jumat malam ya. Dan ini dari Pemprov DKI Jakarta, Abang Po, mastiin kalau untuk itu kan kantor-kantor pajak ya, Bang Po, ya, dan juga aset daerah juga nih. Nah, ini dari Pemprov sendiri, Abang Po mastiin data perpajakan dan juga aset daerah itu aman, Abang Po, dari kebakaran di gedung Badan Pendapatan Daerah DKI Jakarta di Jalan Abdul Muiz, Petojo Selatan, Gambir, Jumat kemarin malam, Abang Po. Nah, data perpajakan DKI Jakarta dinyatain aman, Abang Po, karena seluruh data udah terdigitalisasi dan juga punya sistem pencadangan di server dan juga pusat data di lokasi terpisah, Abang Po. Jadi layanan perpajakan nggak terganggu. Ini kalau dari Kepala Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta, Bang Po, gitu. Ada yang bilang ada kemarin tuh apa namanya pas berangkat sebenarnya gitu ya, ada tetangga-tetangga sekitaran situlah ya, di Tanabang 5 gitu ya, yang bilang wah itu gimana tuh orang-orang yang belum bayar pajak tuh segala macam bla bla bla bla bla bla bla bla. Ada Aiman dalam hati. Nah, kan sekarang udah kayak udah ada server, udah ada digital gitu ya. Kagak mungkin pakai kertas-kertas juga kali gitu ya. Apa namanya? Itu ntar gimana tuh buat nagih-nagihnya? Wah, enak banget dong tuh yang kagak bayar pajak lolo segala macam ya. Dan ini udah dipastiin juga ya, Bang Po ya, sama Kepala Dinas Gul Karmat Provinsi DKI Jakarta juga tuh yang tadi saya bilang, Abang Po, kalau data perpajakan DKI Jakarta aman ya, ini seluruhnya karena udah terdigitalisasi, begitu Abang Po. Makanya penting ya, kalau apa-apa tuh udah terdigitalisasi kayak sekarang, Abang Po, semua tuh gampang, udah bisa dibilang tuh kayak paperless, nggak perlu pakai kertas lagi, udah ada datanya gitu. Paling ya apa namanya, pengamanan ya gitu, dan juga aman, dijamin, Abang Po, ini untuk data-datanya ya lah. Dan memang sekarang tuh kita semua apa-apa udah digital, Abang Po, kayak surat menyurat kalau bisa ya udah di scan aja gitu ya. Kalaupun amit-amit nanti entah ada banjir atau apa gitu ya, kan ada cadangan ya di apa namanya, arsip di digital, Abang Po, kayak surat-surat nikah, surat akte lahir segala macam itu dibikin digital aja, Abang Po, di scan kayak gitu biar aman deh, Abang Po, ya biar pada tahu gitu, Abang Po, kagak perlu sekarang pakai yang fisik-fisik ya, walaupun memang sekarang masih ada yang fisik ya, sertifikat-sertifikat segala macam kayak begitu deh, Abang Po. Yang mau cerita boleh ya, Abang Po, ya di 08121124928, apa cerita nih mau dibagi, Abang Po, sore hari ini ya. Di sore hari ini di jam 17.30 waktu Indonesia Barat, masih barengan aja Jority ya, di Blantek, di obrolan tanpa teks ya, buat Abang Po yang mau pergi cari makan mungkin cari makan jam segini, Abang Po, ya nggak apa-apa ya, kalau aja mau beli pecel ayam depan rumah atau pecel lele gitu kan, kita nggak tahu, atau bebek Madura, aduh, kalau ngomong bebek Madura kayak pengen juga nih bebek Madura, Abang Po, ya. Tapi kita nih hari kita makan sehat kayaknya ya. Udah dikirimin salad, Abang Po. Salad salmon. Salmon alias salmon nih. Gitu, tinggal kita makan aja ntar ya. Gitu. Buat Abang Po juga yang mau siap sama maghriban juga boleh, Abang Po, ya gak apa-apa. Karena nanti maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya itu di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti kita bakal balik lagi ya, Abang Po ya, abis yang mau lewat berikut ini di Blantek, di obrolan tanpa teks.

0: termasuk masyarakat yang ada di lingkungan sini.
1: Perkampungan Betawi Setu Babakan.
2: Bang Juki, mau nyarap apa nih? Nasi uduk, ketupat sayur, apa bubur?
3: Nasi uduk enak kali ya, pakai orek tempe sama semur jengkol ya.
2: Makan di sini apa bawa pulang?
3: Itu ngomong-ngomong lagi nyetel radio apa sih tuh Pak? Rame banget kayaknya dah.
2: Yah, masa kagak tahu. Ini mah kabar Jakarta di RRI Pro 4 FM Jakarta, Bang.
3: Kabar Jakarta, emang Jakarta gimana kabarnya?
2: Ini mah acara seru, acara. Bukan Jakarta kabarnya. Ini acara seru, ada kajian ustadznya, ada beritanya,
3: terus?
2: Ada isu-isu terkini seputaran Jakarta. Dan juga nih Bang Ye, ada informasi menarik yang berguna banget nih buat kita semuanya. Ih, penyiarnya mah kocak-kocak banget, Bang.
3: Wah, gitu kayaknya menarik banget dah. Yaudah, ayo coba dengerin deh ntar deh.
2: Yeh, yang jelas nih Bang ye, gara-gara dengerin kabar Jakarta Sabana Ari tuh ye, Aina makin pintar sekarang, Bang. Abang Po, dengerin ye kabar Jakarta setiap Senin ampe Minggu jam 5 ampe jam 10 pagi di Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.
4: Assalamualaikum Abang Po semuanya. Ayah Bang Yogi, Ketua Komunitas Ondel-Ondel DKI Jakarta. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Nyok, kita lestariin budaya Betawi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 Suara Budaya Jakarta. Buaya mencari makan, di daerah Dadap kita temuin. Budaya kita lestarikan, RRI Pro 4 Jakarta kita pantengin.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Aduh, merdu banget dah suaranya almarhum Bang Vidi ya, Bang Vidi. Kita kalau orang Sunda, orang Betawi kan begitu ya, F V jadi P jadi P, Abang Po. Enak sore-sore jam segini ya Bang Po dengerin lagunya Bang Vidi Aldiano. Gitu. Dengerin suaranya juga enak tuh Abang Po. Di jam ini Abang Po lagi pada ngapain nih? Warga Depok, warga Bogor, warga Tangerang, warga Tangsel, warga Jakbar, warga mana lagi nih? Jakpus, warga Jaktim, ayo, warga mana lagi? Jakarta Utara yang di Tanjung Priok ini bagaimana nih warga Tanjung Priok? Apa kabar? Terus juga warga mana lagi? Jaksel ya. Tetangganya Bumi itu ya. Daerah Kebayoran dan sekitar-sekitarnya, terus juga gimana Bang Po jam segini udah memegrib ya. Kata jangan kelayapan kalau magrib ya, balik rumah ya, apalagi yang molor nih, jangan molor dah jam segini Abang Po. Itu inget tuh pas zaman kapan ya, oh zaman ADAI itu yang bontot tuh Abah ya, masih bontot, masih bayi, masih kecil gitu, pokoknya Abang Po bangunin, bangunin, tuh suruh si Mbak bangunin tuh, jangan jangan tidur magrib magrib gitu. Udah pas zaman ayah gimana ya, gitu ya, dibangunin atau kagak ya, apa namanya, sama kayaknya ya. Siapa dia? Buat Abang Po yang mau cerita-cerita boleh loh, masih ditungguin ya di 0812 11 24 928, atau mungkin yang lagi siap-siapin buat makan malam nih Abang Po, makan malamnya apa nih niari Abang Po, apa namanya, ngangetin yang tadi siang nggak apa-apa, mungkin kali masaknya banyak, kita kan nggak tahu, gitu. Tapi kalau sekali masak tuh Abang Po bisa kali bisa buat 3 kali makan Abang Po, karena kan kayak misalnya pak coy itu kan udah diikat tuh, dia nggak diikat ya kalau pak coy ya, pak coy kan ngambilnya berapa buletan gitu ya, 3, 4, 5 gitu ya, kalau ayah gitu ayah bisa biasa tuh beli 4 gitu. Abis itu tahu Jepang gitu yang panjang tuh Abang Po bikin dah tuh sapo tahu. Nah udahan nih pas jadi Abang Po lah banyak banget nih, bisa bikin 3 kali makan gitu, atau kangkung seikat nih itu bisa buat 2 kali kalau gitu. Nah buat Abang Po yang mau cerita boleh ditunggu ya di 08 12 11 24 928, nanti kita bakal balik lagi Abang Po ya buat temenin Abang Po abis maghrib ya. Untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya maghribnya untuk sore hari ini atau malam hari ini Abang Po, di hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026, bakal berkumandang di pukul 17.58 waktu Indonesia Barat ya. Jadi nanti kita bakal balik lagi abis kabar berita abis maghriban ya. Tentunya di Blantek di Obrolan Tanpa Teks barengan Ayo Joditya sampai nanti jam 8 malam.

0: Cing, udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pake?
1: Nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pake nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Yeah, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Din, tong sampah depan rumah lu banyak amat, warna-warni lagi.
1: Oh, itu. Yeah, itu emang buat nisain sampah, Mine. Biar tiap jenis sampahnya masuk ke tong yang benar.
2: Lah, emang yang warna-warni itu bedanya buat apa, Anda?
1: Nih, asal lo tahu ya, yang ijo itu buat sampah organik. Kayak sisa makanan, kulit buah, ame daun-daunan. Terus yang kuning buat sampah anorganik yang masih bisa didaur ulang. Misalnya kayak botol plastik, kaleng, kardus, kertas, ame botol kaca. Nah yang hitam itu buat sampah residu.
2: Sampah residu? Apaan tuh? Kayak nama udang aja.
1: Ya elah loh. Nih gua kasih tahu lagi nih. Residu itu sampah yang udah kagak bisa didaur ulang, kagak bisa dijadiin kompos, dan kagak bisa juga dimanfaatin lagi. Contohnya kayak popok sekali pakai, pembalut, tisu bekas, masker bekas, puntung rokok, ame styrofoam. Ngerti kagak lo?
2: Jadi jangan asal campur aja begitu.
1: Ya iyalah. Kalau sampahnya dipilah dari rumah, yang masih bisa didaur ulang kagak ikutan kotor. Lingkungan jadi lebih bersih, pengelolaan sampah juga jadi lebih gampang.
2: Iya gitu. Mulai sekarang gue mau pilihin dah sampah-sampah di rumah biar lingkungan kita makin bersih.
1: Bersama pilah sampah, lingkungan bersih, hidup lebih sehat.
3: Halo Abang Po, Aye Kojek mau ngingetin Abang Po untuk support terus musisi daerah berkarya. Dengerin dan request di 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Enjoy terus.

0: dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Kemudian beliau ditanya, "Siapakah yang enggan itu wahai Rasulullah?" Beliau bersabda, "Barang siapa yang menaatiku, dia masuk surga. Dan barang siapa yang menyelisihiku, berarti dia enggan." Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

حي على الصلاة.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pok Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Pak Rete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantengin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8, suara budaya Betawi.

Rapat FM Surabaya Jakarta, Abang Po. Di jam 18:17 ya, masih bareng ada Juri Tia. Bu Alma katanya tadi lagi bikin oncom goreng pedes. Waduh. Oncom gorengnya dibulat-bulat itu ya? Ya enggak sih Bu Alma? Taruhun, tiba-tiba pengen oncom goreng. Ih, kalau ayam mah kebalik, bukan oncom goreng yang kayak begitu. Bu Alma itu pengen oncom apa namanya tutup kayak gua tutup oncom pedes terus pakai lenca bisa nggak pakai lenca juga bisa ya pakai daun kemangi sih intinya jadi biar makan nasi pakai oncom aja gitu tapi ya mohon maaf kita sekeluarga nih yang disco kita belum punya kompor nih gitu jadi kita gak bisa bikin sendiri pengennya sih bikin sendiri ya mau beli juga warteg ya deket kosan kagak ada dia kagak bisa ada sih atau ibu deket kosan juga sama dia juga jual nasi begitu abang tapi berubah-berubah menunya gitu pengen kita request ntar takutnya pas kitanya lagi kagak bisa kagak beli kadang gitu kita kadang request pas dibikinin kita

0: Eh Yat, lihat dia tuh gedung putih, cakep banget ya. Gedung apaan sih Yat?
1: Itu namanya gedung Olve, Mina. Jangan lihat cakepnya doang, sejarahnya juga keren.
0: Oh gitu, gimana?
1: Dulu gedung Olve adalah kantor perusahaan asuransi jiwa. Namanya OLVEH, singkatan dari Onderlinz Leverenzekering van Eigenhout. Gedungnya berdiri dari tahun 1921.
0: Buset, udah tua banget ya?
1: Iya, sebenarnya Olve sendiri nih udah ada dari tahun 1877. Awalnya lembaga swadaya.

0: saya buat pegawai negeri sipil bantu ngurangi beban hidup sekaligus nyediain tabungan sama asuransi jiwa buat anggotanya. Nah, sekarang gedung ini jadi bagian dari cagar budaya.
1: Oh gitu, pantas aja masih dijaga rapi ya. Eh tapi kok lu tahu sih sejarahnya? Padahal lu belum lahir, Ban.
0: Itulah pentingnya kita baca, biar kita kenal sejarah dan makin cinta sama warisan budaya kita.
1: Iya juga ya.
2: Kenali sejarah, lestarikan cagar budaya. Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

Jerawatnya jerawat batu. Masih di Blantek ya Bang Po ya, bareng ada Juriti ya. Dan ini ada WhatsApp dari siapa nih, Bu Siti Masaro ya. Lagi makan coy pan, isinya bangkuang sama ebi, 4 biji 3.000. Wah, murah ya. Lumayan enak, tahu kan coy pan, tahu dong. Dibuat dari tepung beras pakai sambal katanya. Siap. Terima kasih. Widih, mantap ya Bu Siti Masaroh ya. Tapi ya itu tetap sih, kalau saya sih tadi kepengennya tiba-tiba karena Bu Alma juga bilang oncom, kita juga memang dari kemarin sih pengennya oncom gitu Abang Po. Nyari nih gitu kan di deket kosan kagak ada yang jual, ya sudahlah ya. Kita makan yang ada aja. Kalau kata kita mah waktu di Sumatera kalau lagi tarihiri mah kudu di ini, kudu di jalanin daripada ngeces ntar ya berabe. Lagi tarihirim tuh artinya lagi kepengenan gitu Abang Po ya. Dan ini kan kita udah mau masuk ke 17 Agustus ya Abang Po ya, bulan kemerdekaan juga nih kita nih bulan ini ya Abang Po. Dan kalau kita mau flashback lagi nih ke zaman-zaman perjuangan zaman dulu ya Abang Po ya, pas ngelawan penjajah, ternyata nih para pejuang itu ngandalin makanan sederhana Abang Po ya. Menunya dijadiin bekal buat mereka tuh Abang Po. Jadi kondisi pangan masyarakat Indonesia tuh di zaman penjajahan tuh susah banget Abang Po ya. Dan berasa apa namanya, bisa dibilang tuh kayak gak selalu gampang lah dicari Abang Po. Jadi masyarakat ngandelin bahan pangan alternatif. Nah, situasi perang juga tuh Abang Po ngebikin kebutuhan logistik para pejuang tuh semakin berat Abang Po. Dan kudu bawa makanan yang ngenyangin Abang Po dan gampang dicari dan praktis juga dibawanya Abang Po. Nah, ini ternyata ada bekal ya para pejuang kemerdekaan, dan dilansir dari berbagai sumber nih Abang Po. Pejuang-pejuang bawa bekal juga ya. Nggak kebayang kalau sekarang ya. Kalau sekarang beda ya. Para pejuang rupiah ya. Kalau dulu kan istilahnya pejuang kemerdekaan. Kalau sekarang pejuang rupiah Abang Po. Pada bawa bekal juga, jangan salah. Bawa bekal, bawa tumbler ya. Biar lebih irit. Nah ini, apa namanya, kalau pejuang kemerdekaan dulu ada satu namanya nasi oyek Abang Po ya. Ini dibuat dari singkong yang diolah jadi butiran ya, mirip nasi. Nah, makanan ini nih Abang Po, ini jadi salah satu bekal yang dikaitin sama perjuangan Jenderal Sudirman, di mana pas agresi militer Belanda 2 tuh Abang Po ya, pasukan Sudirman tuh ngelakuin gerilya tuh di wilayah Kediri Abang Po. Nah, di dalam perjalanannya itu mereka sempat kehabisan logistik di tengah hutan Abang Po. Nah, terus Suparjo Rustam itu nyelinap tuh Abang Po ke pemukiman warga tuh buat nyari makanan, dan ngedapetin deh tuh nasi oyek yang terus dibawa gitu sebagai bekal buat pasukan. Gitu deh Abang Po ceritanya. Nah, terus juga ada singkong dan juga ubi rebus Abang Po. Jadi di masa penjajahan nasi itu jadi makanan yang gak selalu gampang diperoleh nih buat rakyat Abang Po. Nah, singkong dan juga ubi itu terus dimanfaatin deh tuh Abang Po jadi sumber karbohidrat pengganti beras. Nah, keduanya ini juga praktis karena bisa direbus dengan cara sederhana. Nah, makanan ini juga bisa jadi bekal pas pejuang kudu ngelakuin perjalanan jauh Abang Po. Nah, selain singkong dan juga ubi, jagung rebus ini juga sering dimanfaatin sebagai makanan perbekalan Abang Po. Bahan pangan sederhana ini tuh ngebantu menuhin kebutuhan energi pas persediaan beras lagi terbatas gitu Abang Po. Jadi nurun deh tuh sampai kita ke sekarang Abang Po. Singkong kita sikat buat sarapan bisa, ubi, jagung, makanya sekarang banyak juga kesini nih zaman Gen Z, zaman Gen Alpha itu juga makin hype lagi kukus-kukusan, rebus-rebusan, jagung, singkong, ubi, apa lagi tuh, pisang, nah terus juga nih ada lagi nih Abang Po, nasi jagung ya. Nasi jagung ini atau juga bisa disebutnya ampok ya. Ini dibuat dari jagung tua Abang Po yang ditumbuk sampai nyerupain butiran beras. Nah, abis itu jagung tuh dimasak sampai jadi makanan pokok pengganti nasi Abang Po. Nah, jagung ini jadi pilihan pas beras susah dicari Abang Po selama masa perang. Nah, hasil panen dari padi juga banyak dirampas Abang Po. Jadinya masyarakat
nyari sumber pangan lainnya waktu itu. Nah, buat masyarakat di waktu itu Abang Po, nasi jagung ini jadi makanan yang cukup mengenyangin Abang Po dan juga gampang dibuatnya. Jadi hidangan ini juga udah lama nih Abang Po dikenal sebagai pangan pokok di sejumlah daerah di Indonesia gitu ya. Jadi gak heran ya, banyak juga tuh sekarang ya untuk warga nih, mungkin Abang Po yang di luar Jakarta di Pulau Jawa itu ada nasi jagung gitu ya. Terus juga ada leguk ya. Leguk ini jadi makanan khas Aceh yang dibuat dari tepung ketan, pisang kepok dan juga sagu Abang Po. Nah, ini perpaduan bahan ini ya yang ngasilin makanan yang bisa dibilang juga cukup ngenyangin Abang Po selama perjalanan. Jadi makanan ini juga dibilang praktis Abang Po dijadiin bekal karena dibungkus pakai daun pisang. Nah, caranya ini bikin legok lebih gampang dibawa dan ya enteng lah dibawa di perjalanan Abang Po. Jadi para pejuang di Aceh waktu itu Abang Po itu bawa legok ya sebelum berangkat perang. Nah, makanan ini juga sering dibawa barengan singkong, ubi, atau juga jagung rebus gitu. Jadi pendamping gitu deh Abang Po biar makin kenyang ya. Nah, yang terakhir ada janeng. Nah, janeng ini juga jenis umbi yang tumbuh liar di wilayah Aceh Abang Po. Nah, tanaman ini punya batang kecil dan juga dia tuh merambat kayak tanaman sirih Abang Po. Nah, di masa perjuangan janeng ini dimanfaatin Abang Po buat salah satu pengganti nasi. Nah, keberadaannya yang bisa dibilang bisa ditemuin di alam ya, ini bikin bahan pangan ini tuh berguna banget ya Bang Po, pas persediaan makanan terbatas banget. Nah, janeng ini jadi kebutuhan dah waktu itu ya Bang Po. Jadi salah satu makanan yang dikaitin ame bekal para pejuang di Aceh Bang Po gitu ya. Jadi itu ya Bang Po ya, cerita dari beberapa bekal di masa pejuang kemerdekaan. Ada nasi oyek, ada singkong ubi rebus ya, ada nasi jagung, ada legok, ada juga janeng. Nah, kalau nih Abang Po waktu sekolah dulu ya, atau mungkin kerja sekarang masih pas jualan juga bawa bekal ya ke tempat jualannya, ke dagangannya, jadi nggak beli-beli gitu ya, jadi nggak makan juga apa yang dimakan yang dijual gitu ya, apa yang dibekal biasanya ya Abang Po? Kalau Abang Po ingat ya, yang paling demen juga api biasanya. Kalau Aye, kalau zaman sekolah tuh paling demen, paling girang Abang Po kalau dimasakin sarapan sama bawa buat bekal itu nasi goreng kunyit sama Nya Aye. Waduh, itu udah mantep dah. Kasih sosis iris sih sama telur.

0: Wah, Cup. Bang Jali gak nyangka nih. Dulu tempatnya sederhana. Sekarang kafe lu, wah, udah rame. Pelanggannya juga banyak. Makin maju aja usaha lu, Cup.
1: Iya bang, alhamdulillah nih. Semua berkat usaha, doa, ame semangat buat terus belajar. Kagak lepas juga dari doa Bang Jali.
0: Tapi abang penasaran nih, apa sih rahasianya? Kok usaha lu itu bisa berkembang kayak gini nih?
1: Jadi begini bang, sejak Ucup gabung ame UMKM, banyak banget tuh ilmu yang didapat.
0: Oh.
1: Mulai dari cara ngembangin usaha, atur keuangan, sampai promosi biar dagangan kita makin dikenal bang.
0: Wah, berarti UMKM bisa jadi jalan buat orang-orang yang mau maju ya Cup?
1: Betul banget itu bang. Kalau misalnya nih, usaha kecil kita dikelola dengan baik dan juga mau terus belajar, insya Allah dah bisa berkembang terus dan juga buka peluang baru.
0: Hebat lu Cup. Semoga semakin sukses.
1: Amin, makasih ya bang.
0: Iya.
2: Yuk dukung dan kembangkan UMKM, karena usaha kecil hari ini bisa jadi kesuksesan besar di masa depan.
3: Rompad FM, Suara Budaya Jakarta.

Rahmat FM Surabaya Jakarta. 18.46 masih barengan aja Juritia Bang Po di malam hari ini ya. Di sore hari ini gimana, udah pada makan? Ya, kalau udah pada makan alhamdulillah Bang Po, kalau belum ya makan dong. Apa? Belum mateng nasinya. Iya, lagian lupa dicetetin sih. Tinggal buat ngobrol. Belum masak, ya dah kita temenin Abang Po sampai kelar masak ya. Mau beli, beli dah, gak apa-apa. Mau online bisa, mau depan rumah juga bisa. Enak kali kalau sate nih jam segini biar gampil dah Abang Po ya. Atau yang gampang juga nih, nasi goreng, mie tek-tek, segala macam itu juga gampang ya. Tapi apapun itu makanannya, penting yang bikin Abang Po tuh tetap sehat ya. Buat yang sakit hari ini ya Bang Po, kita doain deh biar cepat sembuh ya, biar bisa beraktivitas lagi. Apapun itu sakitnya Bang Po, jangan lupa minum obat juga gitu. Kadang juga udah kudu minum obat, pada bandel, pada tambeng kagak minum obat deh ya. Kayak mai. Ada obat sih kagak mau diminum, katanya capek minum obat. Ya bagaimana, nama juga kudu minum obat. Tapi ya udah gak perlu minum obat lagi sih emak ya gitu. Dah, buat Abang Po yang mau cerita-cerita masih ditungguin, boleh ya di 0812 11 24 928. Kirim WhatsAppnya aja di WhatsApp kita gitu.

0: Eh Leha, gue liat muka lu tuh kenapa kusut amat sih? Kayak dompet tanggung bulan gitu.
1: Gue dari pagi ngidam bubur cace nih Nab, kebayang mulu dah.
0: Hah? Apa? Bubur cace? Waduh, itu tuh emang dahsyat tuh, bikin perut joget gitu.
1: Iya, manis, anget lagi. Aduh, kalau gak makan hari ini, rasanya hidup gue kurang lengkap nih Nab.
0: Bubur cace kan emang makanan khas Betawi, Leha. Kita tuh mesti bangga, dijaga, dilestariin. Jangan ampe kalah tuh sama makanan viral.
1: Bener juga lu, Nap. Budaya sendiri kudu kita rawat. Mulai dari makanan tradisional ya.
0: Betul. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi coba?
1: Setuju. Tapi nih ya, sebelum ngelestariin, boleh gak kita ngelestariin semangkok dulu? Perut gue udah demo nih.
0: Dasar lu ya emang ya. Ayo dah, sebelum perut lu pada bikin aksi unjuk rasa tuh.
2: Lestarikan kuliner tradisional Betawi. Bubur cace bukan cuma enak, tapi juga bagian dari warisan budaya kita.
3: Ini nih, aneh demen nih.

0: Brite jam 19.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengungkap salah satu jembatan penyeberangan orang Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Keputusan ini diambil setelah Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung melakukan pengecekan pada JPO di kawasan tersebut minggu hari ini. Ia mengungkapkan telah berdiskusi dengan jajarannya dan memutuskan salah satu JPO yang dibangun Pemprov DKI Jakarta akan dibongkar karena tidak ramah terhadap penyandang disabilitas. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Kementerian Pariwisata mengakui besarnya potensi wisata alam, budaya, dan kopi di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Wakil Menteri Pariwisata Niluh Enik Emawati menyampaikan hal tersebut usai mengunjungi Kampung Wisata Kumukima dan Desa Wisata Alkima di Wamena. Menurutnya, kekayaan wisata Jayawijaya menjadi daya tarik yang layak dikembangkan untuk mendukung pariwisata daerah. Penilaian ini diperkuat dengan penyelenggaran Festival Budaya Lembah Balim ke-34 yang tahun ini juga menghadirkan Wamena Coffee Festival dan Noken Street Fashion. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 6 besok pagi.

0: Perawat FM Surabaya Jakarta Bang Po, jam 7 ya waktu Indonesia Barat, jam 7 lewat 9 ya. Di Blantek, di obrolan tanpa teks masih bareng ada Ejuriti ya. Masih ada cerita yang bakal saya bagi di malam hari ini ya Bang Po, sampai nanti kelar ya. Buat Bang Po yang mau bagi cerita boleh. Kak Kungco kenapa? Ada WhatsApp dihapus. Ada Bu Linda Yanti lagi suapin ayah makan, soalnya udah gak bisa ngelihat lagi gara-gara katarak katanya. Oke, siap. Makannya apa itu? Ada kentang, ada bortol, itu apa sih? Ayam atau puyung hai? Ntar kita zoom ya. Oh, pakai endok, karondok eta. Ada karo dan apa? Karondok eta pakai campur-campur kita ya. Salam buat semuanya aja, siap. Salam semangat merdeka, siap Bu Linda Yanti ya. Selamat makan juga buat engkong. Kita panggil engkong dong, cucunya kita atau cicitnya. Siap deh. Buat Abang Boy yang lagi makan malam juga selamat makan malam ya. Aku juga lagi kepikiran apa nyari ini ya, tukang nasi ini, nasi oncom. Ntar mau kemana gitu ya, cari api, cari makan api. Boleh deh kasih tahu rekomendasi deh Abang Po, kira-kira ntar aku kudu kemana ya. 0812 11 24 928
1: tambah 2 sama dengan 4, 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kalau lu pada beda pendapat, semua jadi bakal runyam.

0: udah keren aja nih pagi-pagi.
1: Iya dong, Puli.
0: Ngomong-ngomong, baju ame celana apa nih yang Cing pakai?
1: Eh, nih, asal lo tahu ya, baju yang Cing lo pakai nih namanya baju tikim ame celana pangsi. Baju ini asalnya dari budaya Tionghoa. Nah, nama tikim sendiri itu dari bahasa Hokkien, tuikim, sementara pangsi itu dari kata pang dan si.
0: Oh, begitu, Cing. Terus Puli lihat-lihat nih ya, kayak baju jaware ya, Cing?
1: Iya, emang bener, Puli. Baju ini nih dulu buat orang-orang Tionghoa yang tinggal di Batavia, tapi sekarang udah jadi ciri khasnya Betawi. Ngerti kagak lo?
0: Ngerti, Cing. Duh, Puli jadi pengen juga dah ini.
1: Lah, jangan. Ntar lo dipanggil Bang Puli. Emang mau lo dipanggil abang-abang?
0: Ya, kagak mau dah, Cing. Ntar dipanggil Bang Puli, makin ribet dah.
2: Eh, Po. Mau kemana, Po? Ayo mau ke sono, no, Bang.
3: Dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
2: Ah, Bang.
3: Ih.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Di era sekarang semua serba digital, semua serba apa namanya bisa dibikin video gitu ya, Bang Po ya. Dan pokoknya semua serba ini deh kudu masuk sosial media. Nah, kita yang biasa ngerekam-ngerekam kejadian-kejadian apapun itu, Bang Po, di lapangan, di jalan mungkin nih, itu kita sekarang kudu hati-hati ya. Jangan sembarangan ngerekam orang, Abang Po. Kenapa itu? Kenapa itu? Jadi, Abang Po, apa namanya, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid ini negesin kalau

Nah, selain berpotensi melanggar undang-undang PDP, nah tindakan ini Abang Po itu juga dinilai melanggar etika, terutama terhadap perempuan dan juga anak-anak. Begitu Abang Po. Jadi kudu hati-hati ya. Kalau mau konten, izin sekarang Abang Po. Ayo juga kalau sekarang tuh izin video ya Pak, izin video ya Mas, Mbak, gitu ya Bu, gitu Abang Po. Kalau buat masuk story atau apa, terus juga kalau ada muka orang nih di video kita, kalau bisa kita tutupin tuh pakai gambar-gambar api ke, gambar gambar lope-lope ke, gambar beruang, gambar api, bintang atau api kayak gitu Abang Po. Ya soalnya sekarang tuh semakin canggih, jadi kalau misalnya ada muka orang juga ntar takutnya disalahgunain sama AI lah atau apalah begitu Abang Po. Dan ini lanjutin tadi nih Abang Po, jadi Kementerian Komdigi nyatain juga Abang Po bakal menindaklanjuti laporan terkait konten yang melanggar aturan lewat Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital tuh Abang Po. Jadi nanti ada ini ya apa namanya tindakan ya Abang Po gitu. Ya jadi buat kita nih sekarang kalau kita mau ngerekam-ngerekam apa-apa kudu hati-hati ya Bang Po, jangan sampai dah apa namanya orang kagak demen buat direkam gitu Bang Po. Kalau mau ngerekam izin izin ya Pak Bu gitu Bang Po.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki penulis, dan seringkali tulisannya tersembunyi di balik sampul yang nyaris dilupakan, di tumpukan buku yang menunggu dibaca, atau di tengah kehidupan warga yang mencerminkan karyanya. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: pendengar, Jakarta memiliki penulis penting dalam hasanah kesusastraan Indonesia modern. Ia adalah Firmansyah Muntako atau Firman Muntako Putra Betawi Asli. Ia lahir di Petojo Sabangan 5 Mei 1935. Sejak usia 19 tahun, ia rajin menulis cerpen dan sketsa. Lalu, ia makin aktif setelah mengisi rubrik Cermin Jakarta di Koran Berita Minggu pada tahun 1956. Muntako menggunakan bahasa Betawi sebagai bahasa utama dan humor sebagai fokus narasi. Cerpen-cerpennya hadir dari dan untuk kehidupan rakyat kecil, menjadi cerminan dari dinamika sosial sehari-hari. Beberapa judul cerpennya adalah Koboi Cengeng, Hujan Duit, Bandeng Pasar Malam, Nuju Bulanin, dan Cap Gomeh. Karya-karya ini turut mempopulerkan bahasa Betawi dan diterima luas oleh pembaca lintas daerah di Indonesia. Tak hanya menulis cerpen, ia juga menulis naskah sandiwara, skenario film, dan artikel kebudayaan Betawi. Salah satu naskahnya yang diangkat ke layar lebar adalah Ratu Amplop, film yang diproduksi tahun 1974. Muntako juga mendirikan Sanggar Betawi, yaitu Forum Berbagi Ilmu dan Pementasan Kesenian Betawi. Sang maestro wafat pada 10 Januari 1993 dalam usia 57 tahun. Sepanjang hidupnya, ia telah menulis lebih dari 5.000 cerita Betawi. Sayangnya, hanya sekitar 500 yang tersimpan dengan baik. Beberapa puluh tulisannya bisa dibaca di buku Gambang Jakarta jilid 1 dan 2.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Bang, mau kemana? Udah rapi.
3: Ayo mau ke sono, Mpok.
2: Sono mana,
3: no,
2: Bang?
3: Ke sono, ujung sono, no.
2: Ih, Abang udah di mari aja.
3: Lah, ada apa?
2: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
3: Gitu ya?
2: Iya.
3: Ya udahnya, nyok.

Promot FM Surabaya Jakarta. Bu Linda Yanti, WhatsApp lagi. Kenapa ini? Oh, ini singkong. Oke, dikirimin fotonya singkong ya. Siap dah, biar sehat ya, singkong ya. Itu Bumi, Bu Uminya, Bu Linda Yanti juga sehat-sehat. Buat abang pun juga pada sehat nih. Apa namanya? Di cuaca yang panas juga kayak begini, abang po itu apa namanya, jaga kesehatan, jangan sampai ngedrop ye. Jangan sampai apa namanya, gara-gara panas gitu ya, males gawe, males gawe, mager di rumah gitu, bilang izin nggak masuk gitu, bahkan nitip absen tapi orang nggak ada. Jangan, bahaya itu abang counter ke detect lagi ya. Ngeri ya, mending kita jujur-jujur aja abang po. Di mana ini ada peringkat abang po, kali aja abang po ini termasuk juga ya, karena ini ada daftar negara paling jujur ya di dunia abang po. Nah, jadi riset ya yang dilakuin sama Elaine Cohn dan timnya dari University of Michigan dan University of Zurich di tahun 2019. Jadi metode risetnya yaitu naruh sebanyak 17.003 dompet di 355 kota dari 40 negara ya. Jadi tim peneliti ini sengaja ninggalin dompet di beberapa tempat abang po, kayak misalnya penerima tamu bank, hotel, kantor pos, sampai kantor polisi. Nah, penelitian ini buat nyari beberapa ya persentase dompet yang benar-benar dikembaliin ke pemiliknya, ke pemilik asli. Nah, terus Elaine Cohn dan juga timnya ini kelompokin abang po sebanyak masing-masing 10 negara ke dalam daftar yang jujur gitu ya. Ini yang paling jujur di nomor 10 ada Prancis, Jerman, ini naik ke atas ya. Jadi 10, 9, 8 dan seterusnya. Ada Prancis, Jerman, Selandia Baru, Republik Ceko, Polandia, Swedia, Denmark, Belanda, Norwegia dan Swiss di nomor 1 abang po, negara paling jujur di dunia. Nah, ini negara-negara Eropa yang dengan pendapatan per kapita dan tingkat kesejahteraan sosial yang tinggi, abang po. Bikin mereka tuh ada di posisi negara-negara paling jujur di dunia, gitu. Nah, jadi apakah semakin banyak uang semakin jujur? Nah, hasilnya nggak terduga, abang po. Di 38 dari 40 negara, dompet yang berisi uang lebih banyak, yaitu 94,25 dolar, justru punya persentase pengembalian lebih tinggi 72% dibanding dompet berisi sedikit 13,46 sampai 51% gitu abang po ya. Ternyata ada alasan psikologinya. Jadi para peneliti nemuin kalau seseorang ngerasa lebih bersalah dan enggan ya menganggap dirinya pencuri kalau nahan dompet yang isi uangnya dalam jumlah besar gitu abang po. Dia kalau misalnya ada barang bukan punya sendiri, ya udahlah kita balikin aja abang po. Kayak misalnya ketemu handphone di mana gitu ya, mending di apa namanya, dicari tuh yang punya siapa gitu deh abang po. Ada WhatsApp lagi ini masuk. Yang mau ayo baca abang po, dari Mpo Sartika di Petojo. Ini lagi pakai ada makan malam bang. Ini lagi makan nasi pakai sayur sop, pakai bakwan, pakai tempe. Waduh, mantep banget po. Yo siap dah. Waduh, itu ada sambalnya. Aduh ya Allah, enak kali ya. Tapi itu kayaknya kagak ada makaroninya ya po ya, sopnya. Ya udah sih, pakai diprotes aja. Soalnya kalau sop yang enak buat ayah ya bang po ya, apa namanya, karena kan minyak biasa masak kayak gitu ya, jadi udah kebiasa lah. Jadi sopnya itu kudu ada makaroni, ada sosis, ada bakso. Sosisnya jangan dipotong miring, potong bulat-bulat aja, jadi biar tuh dia tuh ngelengkung ke dalam. Terus pakai tulang-tulang ayam, ih mantep. Tapi ini juga enak kok, sopnya Mpo Sartika ya. Buat abang po yang lagi makan malam, selamat makan malam ya abang po ya. Masih ditemenin ayah sampai jam 8 kurang nanti.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame itu. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Komplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Komplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Ah, ini mah gue juga tahu. Emang komplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semuanya di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti-hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po udah mau kelar nih. Blantek ya barengan Ayu Juriti ya. Po siapa namanya? Po Sartika. Ih, enak juga itu, Bang, pakai makaroni katanya. Iya, jadi kayak gimana biar makin rame isinya, Po, sopnya gitu ya. Sosisnya juga sosis bukan yang biasa tuh yang warnanya pucat, tapi sosis yang warnanya merah gitu. Yang kulit luar itu warna merah. Jadi kayak warna-warni, kan udah ada kentang, udah ada wortel, ada daun-daunan. Nah, si sosisnya itu bikin warna-warni lagi gitu. Cobain dah, Bang Po. Bunda Dayanti katanya terima kasih. Iya, sama-sama Bunda Dayanti. Ini soalnya lagunya udah ada di playlist, kita mau apa lagi gitu kan. Ye, kita tinggal puter aja begitu. Buat Bang Po yang mau request lagu dangdut atau request ya, besok balik lagi ya di dangdutnya, besok di jam 3 sampai jam 5. Besok sama siapa sih ya? Besok sama-sama. Besok sama Mbak Marani Suhendi ya, Bang Po. Jam 3 sampai jam 8. Gitu deh. Buat malam ini ya, Bang Po, buat penghantar tidur, gimana nanti kita sama-sama dengerin gelaran wayang golek mekanik, Abang Po. Ntar lagi. Ntar lagi ya di jam 8, Abang Po bakal digabungin sama Mpo Nopa ya, dan juga bakal dibawain sama teman-teman dari Seni Sunda ya. Ini wayang kulit atau wayang golek sih? Lupa dah. Kalau Minggu apa? Kayaknya perasaan Minggu wayang golek dah. Iya dah. Ya, coba ntar kita lihat dulu dah. Ntar ya, ntar masuknya wayang golek atau wayang kulit nih. Ntar takutnya kita salah nih. Kan kadang lidah sama isi kepala ayah kan kagak sinkron. Gitu, padahal kita udah lihat jadwalnya. Oh, itu nanti gelaran ini wayang golek, benar kok, kita gak salah. Nah, terus juga sama Badan yang bergoyang tuh setiap minggu kedua sama minggu keempat di setiap bulannya, Abang Po. Jangan lupa ya, di hari Sabtu dari jam 8 sampai jam 12 malam. Yaudah deh, kalau gitu ayo jadi pamit undur diri, Abang Po. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ya, entah besok, entah Selasa, entah kapan gitu ya. Pokoknya motonya aja tuh datang sesuai jadwal, pulang kalau udah capek ya. Jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: makan apaan sih? Harum banget baunya.
1: Ini Minah, kue rangi, kue tradisional Betawi. Tahu kagak lo?
0: Apaan? Kue rangi?
1: Iya, kue rangi atau sagu rangi. Itu kue khas Betawi. Dibuatnya dari campuran tepung kanji ame kelapa parut. Terus dipanggang deh tuh pakai cetakan khusus di atas tungku kecil.
0: Oh alah, kayak ada lelehan manis-manisnya di atasnya ya?
1: Nah itu tuh olesan gula merah yang dikentelin sedikit ame tepung kanji. Aromanya Minah wangi bener. Lantaran tuh dipanggangnya pakai kayu bakar. Aduh sedep banget dah.
0: Pantesan bikin gua ngiler aja lu Din. Bagi dong.
1: Bagi-bagi. Beli. Nih gua bagi dikit aja ya. Tapi hati-hati ntar lu bisa ketagihan.
0: Bener kata lo, ini manis banget, gurinya pas. Kue tradisional gini nih harus dilestariin.
1: Ih, kudu banget itu mah. Biar generasi muda tuh kagak lupa ame jajanan khas daerah sendiri.
0: Bagi lagi ya.
1: Ini ambil deh buat lo.
2: Propat FM, suara budaya Jakarta.

0: 104 FM, Suara Budaya Jakarta.
1: Dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Abang Po, Nyak Baben, Cangcing semuanya yang masih tetap setia di Perompat Suara Budaya Jakarta. Kali ini giliran Ayah Bang Po ya yang melanjutkan tutup lapaknya untuk edisi malam hari ini, malam Senin Abang Po, hari Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Ayah Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se-Jakarta yang bakal temenin Abang Po sampai pukul 24 atau pukul 12 malam ya Bang Po ya. Sambil bebenah, sambil beres-beres untuk mempersiapkan segala sesuatunya buat kerjaan besok Abang Po ya. Dari sekarang Abang Po disiapin sebelum tidur, jangan sampai besok pagi kerasa kerusuk, geradak, kruduk, kagak jelas ya. Baju kantornya mana, baju sekolah anak mana, buku sekolah anak mana. Nah kalau untuk anak tuh disuruh nyari sendiri biar dia mandiri. Cari buku pelajaran, siapin bajunya, sepatunya, semuanya, tasnya ya Bang Po ya. Jadi besok pagi bangun jam 5 atau jam setengah 6 tuh ya, kita udah siap sedia, baju udah tahu di mana tempatnya, udah tahu apa yang mau dipakai. Jangan besok pagi baru mikir, jangan. Oke dah, sambil nyari-nyari segala sesuatunya Abang Po ya, tetap semangat Abang Po. Ayo bakal temenin seperti biasa dengan wayang golek Abang Po dengan judul Semar Turun Kamarca Pada Abang Po ya. Kita dengerin bareng-bareng.
0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban dan destinasi, serta pesona budaya Jakarta, hanya di Pro 4 RRI.

Seni Sunda RRI Jakarta mempersembahkan siaran wayang golek mekanik melalui Pro 4 RRI Jakarta. Disiarkan setiap minggu malam mulai pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bukti kearifan lokal budaya bangsa, wayang, tontonan, jadi tuntunan.

0: Rompat FM Suara Budaya Jakarta. Selamat malam sahabat budaya, berjumpa kembali dengan kami dalam acara Wayang Golek Mekanik melalui Perempat RRI Jakarta. Bersama saya Teh Nining Yuningsih, Teh Suwartini dan Kang Atep Gunawan selaku pengarah acara akan menemani Anda dan semoga Anda terhibur dengan sajian kami. Sahabat budaya, sebelum kami gelar sajian dari Kidalang yang akan menyampaikan cerita, saya akan menyapa Kang Atep Gunawan. Wilujeng wengi, Kang Atep.
1: Wilujeng wengi, Teh Nining damang.
0: Alhamdulillah, saya Kang Atep.
1: Alhamdulillah, Kang Atep, ge hibar pangestu Teh Nining.
0: Alhamdulillah, Kang Atep. Ayah Teh Suwartini.
1: Di Pali mana?
0: Eta di sapengkeureun Kang Atep.
1: Ih,
0: di orang Kapayuna.
1: Hari Sugante sane Sri Kandi. Ini sarengan atuh Kang Atepnya. Ini asa bingah Kang Atep teh. Tiap dina mun ngisi mente muni asa janten Arjuna.
2: Arjuna pangkasepna nya
0: sanes dinten Minggu malam Senin wae Kang Atep mah. Dinten Salasa wengi Rebo ge sami.
1: Oh, saminya. Aduh hilap malum tersepuh.
0: Kang Atep.
1: Kumaha teteh?
0: Biasa dina wengi ieu teh urang magelar kendei wayang golek mekanik
1: kan mohon
0: sata acana urang nepangan ka para paniten peropat RRI Jakarta
1: anu
0: nuju mancuk dina radiona masing-masing mugia sing sarehat sadayananya Kang Atep.
1: Amin, mohon leres pisan teteh. Biasa pengintanya dibuka
0: Kang Atep ku lagu anu menggar lagu bubuka urang sanggakeun laguna Kembang Gadung. Suantena Ibu Nunung Nurmala Sari.
1: Oh gitu. Aduh, meni payus pisannya. Mohon mangga teh wilujeng wengi. Wilujeng.

0: Masih di sorangan ku seni Sunda RRI Jakarta. Kang Ate. Teh Suartini.
1: Hai, ya Teh Nini.
0: Ini raos pisan kembang gadung tehnya.
1: Nuhun atuh meni telenggutan ieu.
0: Meni nikmat pisan raos pisan suantena Teh Nunung Nurmasari mah. Nuhun. Kang Ate ka mana nya?
1: Ah, ya eta.
2: Hoyong batuk jenten terdah tebih tina
0: gitu.
2: Upami caket bila dibasihan obat batuk.
0: Usaha
2: Pak Haji Suhanda.
0: Uju usum panginten kaktepnya.
2: Uju usum teteh.
0: Matakna tadi ku Tanining teh didoakan sing sarehat sadayana.
2: Gitu. Alhamdulillah.
0: Aina mah Kang Atep orang guguh pay
2: atuh eta mah naon teh sanes kawajiban urang teh tos ilaharna tos biasana upami dina pagelaran wayang golek mah upami nataan teh ngagupai teh ti A dugi ka Z teh eta teh tutug partosna rada lumayan kita dikasihan waktu kirang langkung urang kan 40 menit lah gitu satu acan prung magelaran wayang golek mekanik. Mangga anu tipayun bade saha.
0: Hayu urang pingsit teteh.
2: Ladies first.
0: Ladies first-nya.
2: Mangga teh tini anu tipayun. Sok sok sok. Bade ngagupai ka saha.
1: Bade nepangan Abah Eko di jampang tengah.
2: Menit panggeula na Abah Eko. Si tutut mantul.
1: Mantul. Aya Kang Wahyu di Cibubur, aya Pak Sulai Sukarman di Tanah Kusir.
2: Oh, Bapak Sukarman.
1: Oh, Bapak Sukarman.
2: Tanah Kusir, teras.
1: Aya Kang Boih di Bogor. Aya Pak RW Warsum.
2: Warsum.
1: Di Kelapa
2: Nunggal.
1: Aya Abah Sobari di Cibung Bulang. Pak Andi Ciomas Bogor. Pak Ahmad di Curug Nangka Depok.
2: Teras.
1: Pak Johan di Bintara Bekasi.
2: Teras.
1: Aya Oge Pak Ali di Cinangneng. Pak Jojo di Cipinang. Nang Jakarta Timur. Aya Pak Eon di Rancabogo.
2: Oh, Pak Eon di Sukakarta.
1: Sukakarta. Oh, mohon. Ada pangan dari Kang Mamat di Lewilian. Abah Agus Rasta di Rawabuaya. Kang Aweng di Ciamis. Oge Kang Black, Bang Black
2: di
1: Bang Jack,
2: Bang Jack
1: di Bojongsari.
2: Aya Bang Blek, aya Bang Jack.
1: Mohon. Aya Abah Akik di Cimanggu Bogor.
2: Aya
1: Abah Mohon, aya Abah Jamin di Gunung Mulia Bogor.
2: Abah Jamin, Bujang Wengi.
1: Mohon, aya Abah Goler di Jombang Ciputat.
2: Ciputat. Sakit heula.
1: Sakit heula.
2: Satrasna Teh Nining.
0: Satrasna Teh Nining bade. Kak Mamah Uut di Tanah Kusir.
2: Tanah Kusir.
0: Padayat di Baduy Dalam.
2: Tebihnya.
0: Panur Opik di Pagedangan. Teh Nini di Cariu. Kang Dadang di Sawangan.
2: Di Sawangan.
0: Pak Wahab di Karehkel. Mama Anggun di Jayanti. Abang Komeng di Pandeglang. Pak Haji Dani di Victor Buaran.
2: Sarajengna.
0: Sarang Kong Dani di Gunung Sahari.
2: Kong Dani.
0: Lajeng ka Bapak Cipto Murdoko di Pandeglang.
2: Di Pandeglang.
0: Kang Beri di Jonggol.
2: Di Jonggol.
0: Bang Black di Pasar Kemis.
2: Bang Black. Tadi Bang Jack. Kalau mau dijikin jadi Black Jack.
0: Teras Pak Jasna di Singaparna.
2: Di Singaparna.
0: Oge ka Panana Sukarna di Nirwana Tangerang.
2: Teras.
0: Mpok Nomai di Cengkareng.
2: Ayah Sadi.
0: Pak Guru di Miati.
2: Pak Guru
0: di
2: Cep-

0: teh mah.
1: Majika dinyanya.
0: Sok ngacapruk.
1: Aduh punten. Hayu atuh.
0: Hayu tuh rasakeun.
1: Mangganya.
0: Laguna daun hiris. Ti mamah cicih cangkurileung.

lokasi dibuat atas prakarsa Sang Hyang Bunisora Suradipati, Raja Galuh 1357 sampai 1371 dan digunakan oleh raja-raja Sunda dalam upacara pelantikan. Mahkota ini menjadi pusaka Kerajaan Sunda hingga runtuhnya Pakuan Pajajaran akibat serangan Banten pada tahun 1579. Saat itu, mahkota berhasil diselamatkan oleh para pembesar Sunda, Sayang Hawu, Terong Peot, Nangganan, dan Kondang Hapa. Lalu dibawa ke Sumedang Larang dan diserahkan kepada Prabu Gesan Ulun sebagai simbol kelanjutan kejayaan Sunda. Sejak itu, mahkota Binokasi menjadi pusaka Sumedang Larang pada masa Bupati Pangeran Surya Kusumah Adinata 1937 sampai 1946. Mahkota ini juga digunakan sebagai hiasan kepala pengantin keturunan bangsawan Sumedang.

0: Enggak ke. Mugi kahiburnya Kang Atep.
1: Insyaallah mudah-mudahan paniten sadayana kahibur. Upami dina acara wayang tesok pada nelpon. Ke kamar ge aduh Kang Atep cenah. Saya pisan cenah duit dalang. Aduh. Gitu. Abah ieu kakara. Nanti sanes duka karan dugi pisan ieu ka bumi langsung nyetel radio icrek aing ngejrek wayang cenah. Ih. Tah ayeuna urang
0: urang ngagupai deui Kang Atep.
2: Acan sadayana.
1: Ngagupai saha atuh.
2: Mungkin bade nepangan Pak Jamal dirangkas gitu. Abah Muksin di Kebon Pedes Bogor. Aya Kang Omen di Narogong. Aya Bunda Alfan di Cibinong. Aya Bunda Irlani di Gorontalo. Aya Bapak Haji Eman di Gedong, di Kampung Gedong. Aya Pak Ining di Ciasmara. Aya Kang Kandar Ciamis. Abah Rusana di Ciamis. Abah Usman Ciamis. Oge aya Pak Tono di Rangkas Bitung. Pak Jubaidi di Sukabumi. Aya Pak Sadit Baso
1: di Cibeasnya.
2: Aya Pak Kadot Bocor di Pasar Kemis. Aya Ibu Titi Titi Dewi Titi di Cilambar, mohon. Aya Pak Mamat Ulung di Bumi Asih. Oke, aya Pak Narisma di Pasar Kemis. Sarang Abah Hani di Cileuksa Sukajaya. Mangga Teh Nining lajeng.
1: Teraskeun dirajengkeun ka Teh Nining
0: mah bade nepangan Abah Rustam.
1: Di Cipenyo nya.
0: Teras ka Kang Mardi Masdi, Kang Mas Dianto nya di Kampung Jaha Tangerang. Bunda Umi di Serang Banten. Kang Arawadi di Rengas Dengklok. Kang Tata Sugiri di Bekasi, Pak Sumarno di Bekasi. Kang Ming di Setu Bekasi. Pak Supriyatna di Pamijahan Bogor. Kang Andi di Meruya Jakarta Barat. Apa Narisma di Pasar Kemis. Apa Pak Haji Amsar di Kalideres. Abah Engkus Oge di Lengkong Tangerang. Kang Doni di Tanjung Priuk. Pak Aan di Surya Kencana. Teh Anggraini di Tanjung Sari. Abah Yayang di Sukabumi. Kang Tatang Suminta di Jalan Bangka Jakarta Selatan. Abah Uyut Oka di Jakarta Barat. Kang Rado di Depok. Pak Nur Kembar di Cileungsi. Teras Oge Pak Hasan di Ratu Jaya Depok.
1: Atau sadayana
0: tak acan Kang Atep enggak atuh lajengkeun ku Kang Atep.
1: Paman Nida.
0: Paman Nida.
1: Apa Narisma atasnya tadi atos etanya nu pali mana
2: pas saja pas saja kalau
1: pas saja teh nu pali mana pas saja di Bumi Asih. Terus abah ditanya di Cilongok Tangerang. Terus oge nepangan ka Kang Entoh Mahrom di Parungnya. Ayo oge Mamah Anis di Pebangbon, aya Pak Aep di Karacak, oge aki-aki gaul di kampung desa Batunya Bogor. Nah, Pak Gogom di Bogor oge, Pak Gogom, Damang. Mamah Rangga di Ciamis, teras oge nepangan ka Pak Sandri di Polsek Parung Panjang. Aya Teh Inka di Gorontalo atos tadi Ibu Ani di Cibatok. Kang Hamami di Setu Panongan, teras Pak Haji Nana di Bandung Marat, oge Kang Alfandi di Baduy Dalam atosnya. Tadi Mama Uut di Tanah Kusir, Pak Dayat di Baduy Dalam oge sami. Teh Nini atos nu dicari yeuhnya. Atos sadayana ieu teh.
2: Atos sadayana.
1: Sok hilap. Atuh nepangan oge nu teu acan kagupai, mohon mudah-mudahan nu teu acan kagupai sing janten naon kitu teh panitia anu selalu setia tekan Atep yang selama ini selalu didampingi dua bidadari cantik.
0: Kang Atep ieu panitian Abdaun ngawea namina Pak Sumi. Salam baktos di grup Abdaun Opat RRI Jakarta.
1: Oh gitu. Alhamdulillah hatinya. Ayo tuh urang
0: ayeuna
1: bade kemana?
0: Ayeuna man bade iya Kang Atep paling terang.
1: Terang naon?
0: Kang Atep teh bade ngaguar carios naon?
1: Wah iya. Kanggo ka para paniten sadaya anu dina wengi ieu pagelaran wayang golek mekanik dalang anu mancen tugas badai mendar ngagejrak ngawayang nyeta dalang Ki Dede Amung Sutaria maestro. Maestro dalang. Maestro. Carios anu badai dipedar dina carios Semar turun ka Marsapada.
0: Tuh. Kang Ateh bocoran tah?
1: Bocoran?
0: Bocoran tetap kumaha cariosna?
1: Kang Ateh enggak pernah bocor. Yang bocor mah di sana.
0: Di luhur kenteng.
2: Kentengnya.
0: Aduh. Kenteng nu bocor mah.
1: Janten dina adegan kahiji nyarioskeun di Jagat Sirulaya sawarga loka. Eta teh Jagat Sirulaya teh anu janten raja tempatna aya di Karaton Paparia Warna. Sajagat Sirulaya teh anu ngagaduhan triloka, tilu loka alam nyata dewa guru atanapi Hyang Otipati Jagatnata. Hyang Otipati Jagatnata anjeunna saweg imbal wacana nuju ngobrol sharing pangintenya sok sanos para dewa sharing oge sami nya lain urang wae nu sharing teh sareng kabayan dewa Panji Narada. Maksud sareng tujuan anak yen ngadugikeun ti Batara Guru Jagatnata ka kabayan dewa Panji Narada nyaeta Sang Hyang Rancasan, Sang Hyang Rancasan teh eta Rai Raka. Sang Hyang Rancasan sareng Dewa Guru, Sang Hyang Ismaya, tilu eta teh anu janten dewa teh. Janten anjeunna henteu satuju ku ayana Dewa Guru atanapi Jagatnata teh ngarajaan triloka, tilu alam.
0: Triloka teh kerajaan di langit atanapi di bumi.
1: Triloka teh tilu alam, alam Marsapada, ayam maya pada. Salah.
0: Berarti gitu. Meliputi seluruh alam.
1: Seluruh alam, gitu. Alam semesta.
0: Alam semesta.
1: Tapi ia di jagat pawayangan, sanis di dunia. Kumaha Batara Guru kakabayan dewa. Sabab lamun ia jagat Sirulaya aya anu jadi pejabat dua. Ai presiden dua sanagara. Kan mah jelas urusan
0: pisan atuh
1: pasti masing-masing teh gontok-gontokan. Nah, akhirna coba minta tulung ka Sang Hyang Ismaya. Sareng ka Sang Hyang Antaga anu aya di Marsapada. Ka Marsapada, anu rek ditugaskeun ka Marsapada.
0: Marsapada teh di ayana di
1: dunya. Marsapada teh Marsapada teh di dunya. Tah kitu nya. Pokona mah langgung Abdul nama taroskeun ka dalang.
0: Tah kitu.
1: Atep mah da
0: mun pingkeun wae kitu nya.
2: Kupingkeun.
1: Mun mangga sapados naon teh upami dugi ka tutug. Engke ku Kang Atep dipaparkeun moal rame. Mangga kanggo ka para paniten sadayana. Dangukeun wae pagelaran wayang golek mekanik ngalangkungan Pro 4 ada di Jakarta. Dalang Ki Dede Amung Sutaria, carios anu bade dipedar dina carios Semar turun ka Marsapada. Ti sideu nyanggakeun, bilujeng wengi, bilujeng ngadangukeun.

0: kaan di dasar nama
1: Eka Sawidi Adilinui
0: Jasa Kapuluh nama jenengan Urwa Wiwitan. Kota Pawon Tening Swarga Loka di Karaton Paparia Warna yang permesti Dewa Guru Jagat Nata. Lengah wontening lembu andana andini ngagem aku tapi lo kate pangrek kate neretet sing sosot yamu biar kate ya pada tiram pinatik inggalipit retak asbabut mendala gelerang seprang wedana ingkang sinebaran satu.

jika kedaling lisan lelegedawis manis mekaten pengantika itu. Bupu mas kakang panjin radakan aladal. Kula diguru haturan sasumpingna sampean kakaraton paparia warna tadi guru pembagai sirap panjenengan ditampi kudua panangan tiba kalawan tengen simpen diluhura dinagun munan dihanap dina pangkonan ditakep tukun takang dina tungtung emutan tegenak obat gengsi saya gunung laksa ketika bingahan oge pun takang

0: malah dicatat ku kaula dina tungtung emutan anu teu kena kowa gingsil.
1: Rebu nuhun laksa ketika bigadang.
0: Oge kali perkawisna.
2: Kumaha kang?
0: Bila aya kapatan ageng sumawan tenalit agung cukup lumur dada jembar hapunteun.
2: Perkawis kalepatan sanaos ti kaula teu aya bentena urang si hapunten be. Margi ilahar manusia teu ditata teu dimenak teu diraya teu diraja teu ngancik dina hiji martabat mibana papasten dua anu moal tiasa dirobah deui upami keur subur urang terakirang anak geus kirang urang terasubur keur susah urang terabungah anak geus bungah urang terasusah.
0: Laras
2: pon kitu ngoning kalepatan sok bujeng sampean sanaos kaula sami be kakirangan kalepatan mah budangna urang siha punten be
0: sami-sami edung oge ping tiga
2: kakang panjin rada badaya kasati malanaunnya urang pun kakang dina iwates saperkawis oyong tepang tinalami biasa petepung lawung patepang larai pamproh jonghok dina iwates
0: laras
2: oge teu weleh urang sasarengan munyungkan maha agung muja kakresana nu maha kawasa kalawan muga-muga kunjung puja urang cingkatampi sangkan urang aya dinu panang tayungan anu ngatur makhluk sakumna sarta aya dina kalancaran jalan babadamian dina ieu dinten
0: okan tenan tenan karna
2: tali perkawisna teu kirang-kirangan nuhunkeun kana jasa sampean anu parantos disurahkeun ka jagat sulalaya umumna kange marcapada malah ti kaula berat nyuhun berat nanggung berat pulang tarima keunana rumaos teu akan aya imbalan mung ukur cekap ku nuhun be kana naon rupi jasa sampean kang.
0: Cariosan adi guru neme tawis ngange kana kabodohan pun kakang. Sapaos kange kabodohan estu teu ngijing sila bengkok sinema bujeng dipundut margani tanaga sanaos pati disangakeun paripaos kolot kontrong-kontrong gadoan kal kana lemah kulit peot.

0: maksad. Tari maksad na kiyekan. Kaulah teh kalingkung ku kabingung kajajar ku kasusah kajengkel hati anu tekening di sisi lihan ku naon rupi.
1: Laras, laras, laras.
0: Bale Bandung asa subung pancaniti sepi jempling karaton asa lalowong pamengkang asa longkewang asa jauh kina sifat kagumiraan.
1: Okan tenang. Tangkos adiburu ayanu diangge emutan. Babiros emutan pun kakang tong didingding clear di sinang sirokanaon anu diangge wening penggalih terus nama mana.
0: Ainu diangge emutan ku kaula, kaula teh kaget.
1: Perkawis naon?
0: Kakang sangyang rancasan teu nampi kana takdir, teu narima kana kadar. Margi sanes kaula hoyong-hoyongan jadi nalendra, jadi raja di Sulalaya.
1: Laras, laras.
0: Tapi aya widi tirama sang hyang tunggal ti eyang sang hyang wenang.
1: Laras.
0: Kaula kedah ngarajaan di Sulalaya oge tekenging aya raja tilu dua cukup kaula sorangan.
1: Katenan, katenan.
0: Tenangin kakang sang hyang rancasan tetumut karena aturan kaula, tetumut karena aturan raja anu kawasa di jagat Sulalaya. Wayah nabe sampean kedah nepangan kakang sang yang rancasan, percanten kasampean kumaha saena sangkan babalik pikirna tumarima karena kadarna. Kedah liren tina raja sanes dihinakin, tapi urang sasarengan ngeheyek dayeh jagat Sulalaya kane kapentingan marca pada umumna.
1: Kakak-kakak adiburu. Saupamina kekeh petekeh hoyong ngarajaan di kahyangan tunjung biru.
0: Tiasa ku jalan badami, badami tiasa ku jalan badami kumaha saena. Anu penting kakang sang yang rancasan kedah liren tina raja. Abon kasebatna upami di jagat Sulalaya aya raja tilu, ieu teh jadi tilu aturan anu akibatna silih gempur jeung dulur pasea jeung baraya silih alapati sareng ahli. Mangga emut upami para pangagung pasea di luhur tangtos rakyat anu jadi wadah.
1: Nuhun aya emutan kitu mun nuhun. Maksudnya di guru
0: sampean kedah miang oge gerap pepek balat turanaka di alun-alun ramat kapanasan.
1: Mangga adi guru dinten mana
0: ajeuna keneh upami balat turanaka teu mampu nandingan kakang sang yang rancasan suhunkeun be bantuanana ka kakang sang yang Ismaya, kakang sang yang Antaga anu aya di kahyangan Sinyalung. Margi kakang sang yang Ismaya mah tumarima paranto sadar malah bade ngabantu kangge kamajuan jagat Sulalaya kangge kapentingan marcapana.
1: Dinten mana
0: ayeuna pisan sampean kedah lumampah
1: rampung dawuh tuntas pangadeg kedal
0: kadhe mati.
2: Rata kapayan
1: sumat ya kemenak.

geratan nirawa-rawa kocap. Panus lampahipun kapayan Dewa Resi Narada sampun kundurhipun saking karaton Paparyawarna. Kocap awon bening, alun-alun ramat kapanasan. Batra Indra mepeg Baladranaga, diantawisna Batra Citra Gatra, Batara Citra Wangsa, Batara Citra Sena. Surat amal-amal lilir bang barongan ditanggap. Kumuruh ir suara wanara kadia lambat jalan. Panindake kadia renggung wayang.

0: baturanaka anu diluluguan ku Betara Indra.
1: Dianta Wisna Betara Citra Gatra, Betara Citra Wangsa, Betara Citra Sena.
0: Giyak mapangka sumpingan kabayan Dewa Resinada
1: alun tinirangan jika Betara Indra.
2: Iya. Ramawa
1: Alatel haturan sasumping Ramawa karamat apanasan.
0: Pembagi hidup diterima ku Siwa Indra.
1: Haturan utap anjirkan Betara Citra Gatra.
0: Diterima hidup Citra Gatra putra panjenengan Dewa Batara Citra Wangsa. Diterima Wangsa.
3: Wangsa
1: putra panjenengan Batara Citra Sena.
0: Diterima Citra Sena.
1: Badaya kasati malanau Ramawa sumping sanes wanci tanpa pewara tiangalna. Aya naon ieu?
0: Aya naon ieu teh, Wa?
1: Cobi, Wa. Cobi, Wa.
0: Mangga, Wa.
1: Siwalain lantung.

0: kawuhan Rama Anjin, bangsa warga goncang ieu teh nyaeta Kakang Sanghyang Rancasan. Can tumut kana aturan Rama Anjin anu sakumaha geus ditangtukeun aturan di sawargalokan. Dawuhan Rama Anjin jagatnata kudu di datangan ku urang ka Kahyangan Tunjung Biru. Beunang ku jalan badami-badami. Teu beunang ku jalan badami kumaha alusna sangkan Kakang Sanghyang Rancasan tumut ka Rama Anjin jagatnata oge eureun tina raja di Kahyangan Tunjung Biru.
1: Upama teu tiasa ku jalan badami,
0: kapaksa urang ngepung papeul buaya mangap Kakang Sanghyang Rancasan.
1: Saya tanaga emutan, nyawa kadikeun kapentingan Rama Ulun sawargaloka umumna. Sayagi tanaga emutan.
0: Tuh, pati jiwa kalawaraga demi kapentingan sawargaloka kangge kapentingan marcapada umum.
1: Bagja kamayak. Dinten mana, Bade Mia?
0: Tong isuk pake tahayu. Ayeuna pisan urang miang ka Kahyangan Tunjung Biru.

kota pawon pening kahyangan tunjung biru sanghyang lantasan di derisan kengkang caprik kakasih betarat sat sumar-sumar kamanikan di kanggangan sanghyang rancasan nah rai lingih akang ayah batami kenen batarat sat

0: pocapawan peningkah yangan tunjung biru sang yang ran sasak dipunadep batara catu anu didamel kapetengan lami-lami ngandika kedaling lisan sungkan pangari bawa sang yang rancasan elatel catri kaula batara catu
1: kaula
0: kaharap diukna
1: nampi kanap membagi gusti ditampi kedua pandangan kiwa kalawan tengen disimpen dina tungtungnya butana anu terkena kowa gingsi
0: bajak kamayang
1: uge tipayun anu kapihatul nyangakin sembah pangabag
0: ditarima ku kaula
1: uge kali perkawis bila ayah kalpatan agung semawan penalit agung cukup lumur dan jembar hapun tenang
0: soal kesalahan sana janti kaula teaya bedana urang silih hampura be
1: sami-sami katil perkawis badaya kerasati melanaun nyauran abdi dalem tindai waktus
0: saperkara kaula tesono kadua perkara kaula ngarasa berat nyuhun berat nanggung berat mulang tarima kenana karena jasa sampean anu disurahkan demi kepentingan kaula kepentingan kahyangan tunjung biru umumna
1: kan tenang sariosan gusti neme tawis ngange karena kabuduan abdi gusti sapaos kange kabuduan esu tengijing sila bengkok sinma
0: syukur bagja kamayang
1: dupi maksana
0: kia kaula teh kaget
1: syuk kaget kuma
0: iya si jagat nata akang make kudu tumut

0: ngagem mustika jamu sayang kali musada sampan jagat satung keping langit moal ayat dua anu ngamilik jimat kajabak kaula
1: kan tenang kan tenang
0: aywa tekna ya mustika jamu sayang kali musada naon pamenta kina kanan bisa sati dumetus sawa jaring nyata cekaula lumpuh-lumpuh cekaula mati-mati
1: percantan-percantan
0: ay jagat napa disboga ilmu naon hayang rajaan disawar galoka oge doraka ngerinkin lancet anu ayah hak gaganti kang cengrama sang hyang tunggal anu dipake alasan cena ayah widi tirama tunggal sok boro-boro akang dirinkin kuno jadi adi ku jagat nata sanajan kang cengrama pisan ngerinkin akang-akang tetap raja kahyangan tunjung biru cena eta yai sang hyang ismaya sang yang antaga distumut etama jama miyuni hayam kabiri mopo memeh nanggung balayar sin kuomak geus ngeok encan dipacok ngoceak memeh dipesan
1: kantenan kantenan
0: takut akang bisa gitu tetap akang raja kahyangan tunjung biru
1: biru nama
0: sabab watak namustika jamusta yang kalim sadak naon pamenta tina kanan
2: sawang imbal wacana
0: sila tatan meda nyepat tatan berem ngaludah turung tumiba
2: saprat tani pun kabayan dewa resin rada mepek baladranaka tiramat kapanasan
0: sama sumar kamanikan tika anggangan alat dalat takang sang yang rancasan bagian

kalantasan kaget kasumpingan kabayan Dewa Rasinrada anu mepek baladranaka. Alun tinirangan jika kedaling lisan. Elah-elah. Yayi Narada, haturan sasumping narayi kakahyangan tunjung biru. Alah-alah. Pembagi kakak.

0: pangestu yayi ditarima ku akan
1: abdi dalem Batara Indra nyangakeun simabak
0: ditarima Batara Indra
2: abdi dalem Batara Citra kata
1: abdi dalem Batara Citrawarsa
0: abdi dalem Batara Citrawarsa sadayana ditampi pangbakti kabeh para dewa oge khususna Kayai Narada akang teureuwas anu taya papadana sumping kakahyangan.

Junjung biru tanpa ibarat yang alna, ia tenang maksudnya. Saperkawis nepangan, oge satu acana. Nyuhunkan dia pun tersamudaya kalpatan. Bilih kirang tata titik, juga perjoga bongong celogok amprotan. Tidak ada halangan. Naun itu maksudnya. Kau tus kuadi guru. Rupina kakang sang yang rancasan langkung paos. Rupina uningan. Yen kakang sang yang rancasan teh disuhunkeun ridona. Adah liren. Tina raja di kahiyangan Tunjung Biru. Oge kedah tumut karena aturan adi guru. Kedah ngabantu kange kepentingan marca pada umumna. Ye jagat sulalai teh urang heuyeuk sangkan jadi contoh, sangkan bisa ngurus ngatur manusia nu aya di marcapada. Urang bawa kana adil jeung makmur supaya nu aya di marcapada sugih mukti berat beunghar, sugih buncit leuit beunghar kudunya berana, sugih ku amati Gusti beunghar kurasaan nyata. Pejar meneng-meneng lara

them afraid.

0: dengan dikang aku lang miraka menengalamun ngemangkat lami-lami nganti tasang yang rantasan.
1: Yai Narada, Yai Narada. Sana janung terwelang lirikat sang ningang kajang diukir dirungarengi sarita direka-reka moa dianggap akan tedulur anu panggedena sarta akan tengah milik mustika jamus layang kali musada payus akan ngarajaan ditunjung biru sabab watakna mustika jamus layang kali musada sagala kahayang moa burung dijabah moa aya jama anu ngungkulan samparing jagat satung keping langit sedangkan jagat nata geus boga elmu naon pang dibedakeun oge wujudna teu sarua jeung urang pedah eta leungeuna opat pedah eta bisa nunukeun lembuan dana andin tetep akang deuk ngarajaan ditunjung biru upami kitu kakang sang yang rancasan yakin bedang yakin kakang sang yang rancasan tenampi kana takdir tenarima kana kadar tetumut kana amanat rama sang yang tunggal tetumut kana aturan adi guru anu mawarna kana adil makmur keur pangeusi marta pada khususna sawarga loka upami kakang sang yang rancasan kekeh bedang kawasan rayi mepek wadia balad tentul ulah dianggap tunggul ngajajar ulah dianggap kalakai yakin kange ngepung kakang sang yang rancasan Batara sabut
2: kaulan
1: kalang ngahuleng
2: aduh
1: iya aya nu deuk ngajak perang kalah olohok
2: kadaya daya
1: teu cukup ku sadaya daya kudu ngabogaan tanggung jawab
2: kan teman kedah ka mana
1: lain ka mana ieu sang harepan musuh
2: ayeuna
1: isukan
2: oh enjing
1: ayeuna atuh ai sampean kumaha
2: Samios, kuning aja sun udah beres. Sadaya napa betara? Biasa kang jeng gusti sang yang raja sandiren tina raja raleng tahan bila ibu gang kau lepas raja tu.
1: Wani kapal turanaka.
2: Rawani tini apa sakar pala turanaka? Aku lah tini ya.
1: Sacapila.
2: Utungalan.
1: Opo jika?
2: Ini bulan.
1: Tega pati?
2: Tega.
1: Tega apa?
2: Tega.
1: Urang cekas sabuk bilang satu
2: silit akal lu kira iya.

0: bubar kasaburan nadi guru. Citra Sena, Citra Wangsa, Citra Gatra, Kali Gata. Bubar kasaburan taya nu mangabulia.
1: Aman.
0: Indra. Bisa so teh ngasuh bidadari 40 karena perang mah teu aya, saya penting ka bidadari leuleus tadi guru. Tobas. Kapaksa pun Kakang. Bade ngadeus ka Kakang Sanghyang Ismaya ka Kakang Sanghyang Antaga. Kan Kakang Sanghyang Ismaya Kakang Sanghyang Antaga anu aya di kahyangan si Nyalurik. Bagiakeun oge ulah kaget hatong kapan hayi panjenengan kapayan teh waras.

diriku. Sang Hyang Ismaya miwah ingkang garwa Dewi Kanastren kidrisan ingkang rayi Sang Hyang Antak sumar-sumar kamanikan tika anggangan Sang Hyang Ismaya. Mas bojo akan

0: serta sembahlah lagi salalamina panutan lagi di dunia padaya tersati malana
1: Rai, Rai Sang Hyang Antaka.
0: Kaulah nun, Kakang Sang Hyang Isu.

0: otapawan peningkah yangan sinyaluri sangyang ismaya miwah ingkang garwa Dewi Kanastren dipun park dening ingkang rai sangyang antaga anu ngantos jauhan ingkang raka sangyang ismaya lami-lami ngantika kedaling lisan nilegedawis manis pangantika bukumas rai kadang akan sangyang antaga
1: kaulan kakang sangyang ismaya rai panjenengan antaga tipayun anu kapi katur nyangakeun semah pangabakti mugia ditampi
0: ditarima ku akang rai
1: oge karah kamok kaulan nyangakeun semah pangabakti rai kuacet ditampi mali dicatet dina tungtung emutan oge kali perkawisna rai panjenengan antaga bila aya kalepatan ageng semawan penalit agung cukup lumur nda jemar hapuntena kakakang sangyang ismaya oge karah kamok
0: sanajan ti akang daya bedana sabab manusia bener wae sanes malaikat salah wae lain setan tecacah temenak terayat teraja geus ilahar nang koda tewar dunya sudagar tiasa benghar liku teweleh kurang ku elmu pon kitu ngoning kasalahan manusia gudangna sanajan ti akang hampura
1: sami-sami kaulanun sana setiacek sami-sami perkawis kelepatan marai urang silahapun tempe sami-sami rakamu oge katilu perkawis badaya tersati malanaun kakang sangyang ismaya nyauran rai panjenengan dina iwaktos
0: akang tas maca aji sastra jendra hayuningrat anu pihartosinana ai sastra teh tulisan lain tulisan anu dituliskeun ku leungeun make pulpen kana kertas tapi hiji tulisan anu aya dina utak na ati sakabeh manusia waktu urang aya dina kandungan indung didinya kabeh manusia nulis pibakatin hirup di alam rame
1: laras dupi hartosna jendra
0: hiji-hijina manusia anu kudu satuhu ka guru ratu wongatua karo sipatna ka inununganung ka bapa nu ngayuga anu nyukang lantarankeun manusia gelarna ka alam dunya
1: dupi hartosna hayun
0: ai hayun teh hirup yakin hirup manusia teh teu cukup ku awasna panondengena ceuli angseuna irung capetang nabi wiram panaleungeun lengkahna suku obahna awak renghapna napas manusia tegening ngabogaan tanggung jawab tas di mana deka mana mawa pancenaun tinu kawasa geus kapanggih acan
1: upami urang ngangken parantos kapenak
0: atuh manusia teh kudu nyaho paeh samemeh paeh kudu bisa nganyang samemeh dikeresakeun kunu kawasa
1: upami urang ngangken teu acan kapenak
0: ulah cicingeun urang teh ngabogaan hak oge wajib neangan guru anu mursyid oge kudu neangan kitab anu teu kena kuruksa
1: laras teu kapino damel aya hartosna ningrat
0: ai ningrat teh lain peda turunan Sang Hyang lain peda turunan Remesing Kusuma Tetesing Andanawari lain pedah anak raja lain pedah anak tahta lain pedah anak mena hartina ningrat di manusia teh sabenerna kudu ngabogaan budi anu luhur kasaluhureun ngahormat kasasama ngahargaan kasahanapeun ngajenan supaya urang bisa hirup di sagala zaman bisa ngamalkeun kamanusiaan sejati ngamalkeun welas asihna nu maha kawasa.
1: Laras eta pinodama
0: malah akang geuka bojo akang kanastren
1: kaulanmun tanda yang keras hati malah
0: sok nanya tilu bulan sakali naharido dipihukum ku akang atawa henteu mun akang teridoeun bojo akang teh dosa
1: kaulanmun rido kirang tumaha palai kumaha kumaha gadi ladenan pada jalan kumaha wae sayagi kaulanmun kange nyawasan pangeresa
0: tamun rido yakin akang teh bisa rumah tangga bahagia bisa rumah tangga anu aman jeung santosa.
1: Laras teu kapindamel ka Sangyang Ismaya.
0: Oge akang dina peuting anu geus kaliwat, akang teh kenging ilapat. Tur akang ngimpi. Akang teu ngimpi jadi sato ucing tapi eueuh buluan.
1: Aduh, kaulanun. Sanes suntut turut ka Kakang Sanghyang Ismaya rai panjenengan gedina wengi tadi teh ngimpen
0: ngimpi naon
1: ngimpen jadi satu anjing sami teu aya buluan ngaduh kaulan rai panjenengan ge panutan naha meni sami pisannya dina wengi tadi teh salira ngimpen janten satu ucing taya buluan punadi ngimpen jadi satu anjing taya buluan airai mah ngimpen teh sanes taya buluan sanes bulu-bulu kitu dina wengi tadi teraya panjenengan mangimpen sawarga poek sawarga teh mungkleng teka tinggal curuk-curuk acan ite naha impenan tebet ka urang tiluan
0: tadina hali urang saring sing pagi kancing saring set pagi ite sabab akang tegis narima sanajan akang irin tina raja tapi akang te bunga urang ngahijikeun tekad urang ngahijikeun tujuan urang ngabogaan cita-cita anu luhur keur ngahayeut dayeuh nu aya di marcapada ku urang-urang bawa kana adieu jeung makmur sangkan sili asah sili asih sili asuh sili asah sili bejaan sili talingakeun sili omean ku jalan badami sili asih nulungkan butuh nalangkan susah nyangan kana poe kencing cara ka diri pribadi ai sili asuh urang teh sili talingakeun
1: laras teu kapindamel
0: parang nuju ngobrol sapatanipun kabayan dewa Rasin Rabat
1: alah-alah Kakang Sanghyang bagiakeun.

0: Dewa Prataka Pain Sangyang Ismaya Sangyang Antaga Oge Dewi Kanaste. Atu Sangyang Ismaya kaget kasumpingan ingkang rai. Lami-lami nganti kakentaling lisan lelegedawis manis mekat. Haturan sasumping nak rai narada kakahyangan sinyalui. Membage kakang Sangyang Ismaya ditampi kurai panjenengan oge dicatep tina tungtung emutan anu tekena kowak ingsit. Haturan rai narada sasumping narai kasinyalui. Katampi pembagi kakang Sangyang Antaga.
1: Haturan rai sasumping narai.
0: Katedak katampi pembagi rakamuk kanasnya. Oge akang teriwas. Rai bangun dulu suhan sumping ya kakahyangan sinyaluri ayanau.

hadayana balaturanaka bubar kataburan kekeh petekeh kakang sanyang rantasan moal liren tina raja oge moal tumut kana aturan anu di tangtoskeun ku tuang rayi Sang Hyang Manikmaya. Nanging dawuhan adi guru, dawuhan tuang rayi, teu aya deui anu kedah ngawawadian kakang sanyang rantasan iwati kakang Ismaya ku anjeun sareng kakang Sanghyang Antaga ku anjeun. Nya ai kitu carana makin be ku akang sugan beunang ku jalan badami piraku datakang Sanghyang Rantasan teh dulur urang anu panggedena anu kudu bisa mere conto ka dulur-dulur anu aya di jagat sudalaya da akang tumarima sanajan eureun tina raja di sinyalurik tapi demi majuna jagat sulalaya keur kapentingan rakyat nu aya di marcapada akang rido sanajan adi akang anu ngarajaan asa akang bae matak naon ku urang-urang bantu sarta urang dukung kakuatanana boh lahirna boh batina laras dan akang anu tanggung jawab antos hasilna beh laras rampung dawuh tutas pangandika sok bejakin kasanyang manik mayakin ku akang kakang Sanghyang Rantasan dik diajak badaminya tebenang ku jalan badami sana jan lantik tapi carekin kapaksa kudu ditindak ku jalan kakasaran nyaraknya

0: mangga urang tepangan Kakang Sanghyang Rancasan.
1: Mangga Kakang Sanghyang Ismaya.
0: Oge bojo Akang Kanastrin.
1: Aduh, kaulanmu. Atuh rayi sareng-sareng kaulanun isinya luri.
0: Nah, inbe doakeun Akang. Dik berjuang keur kapentingan jagat sulalaya marcapada umumna anu wajib ku urang dibawa kana adil jeung makmur aman sarta santosa sangkan rakyat nya di marcapada tiis pikir paripurna moal aya karaman anu tumiba
1: terus kapina damo duka ulahun. Ya, kurangi panjang dengan besar-besar.
0: Wayahnya, Be.

0: bocah pawon tening kahyangan Tunjung Biru. Sang Hyang Rancasan kaget kasumpingan, ingkang rai Sang Hyang Ismaya lan Sang Hyang Antaga.
1: Yang Ismaya, yang Antaga, lingih yang
0: pangapunten.

0: jika kedaling lisan sang yang rantas.
1: Yayi, haturan, sasumping narayi,
0: katedak katampi kakang.
1: Oge yayi antaga, katedak katampi kakang. Oge, akang terewas, sumping sanes wanci, dongkap sanes bangsa tanpa ibaratnya angalna, ayah pikir sana.
0: Saperkawis koyong tepang pinalami, oge, satriacana sasangem tipayun anu kapihatul, rai nyangatin semah pangabak.
1: Ditampi ya, ditampi, ditampi. Oge rai panjenengan nyangatkan semua pangabakti ditampi yai sang hiang antaka.
0: Ai maksad na tekiyika. Rai panjenengan parantos ngecakin kerajaan demi dulur urang bungsu na sang hiang manikmaya. Oge aya amanat di Kangjeng Rama sang hiang tunggal. Di jagat sulalaya teh teu kenging aya dua raja komo bari tilu.
1: Terus lajeng
0: tarayi teh Vido margi dulur urang jadi raja di sulalaya. Sanajan bari teu urang asa urang be anguruk ku urang-urang bantu supaya adi urang manik maya bisa ngapung, bisa nerus bumi, bisa napak sancang, bisa ngapung supaya ngebogaan cita-cita luhur kermawa jagat sulalaya marca pada umumna karena adi jeung makmur, nerus bumi supaya adi urang bisa neliman karena isi sawarga isi marca pada umumna atau bisa napak sancang supaya bisa napak bisa galak golongan di boh di sawarga boh di marcapada demi kepentingan rakyat sajumlahna manusia anu gumlit di alam rame. Lajeng taina kakang disuhunkeun ridona kedah liren tina raja mangga sareng rayi urang sasarengan ngabantu dulur urang anu bungsu sanghyang manikmaya anu parantos gelar raja triloka tri tilu loka alam anu gelar jagat nata jagat anu ngeblak nata ratu ratu sajagat wayang wayangnya
1: teu bisa.
0: Akang tetep raja kahyangan tunjung biru sabab akang ngabogaan mustika jamu sayang kali musa watakna ya jimat saci dumetu sawo jaring nyata asa aku akan dipenta kai dicapak bisa rungkan batu bisa bentar besi bisa hancur komo munditibankin ke manusia bisa tamat riwayat hancur lebur ngabale bangke ngajam panabuga. Punten salaresna eta mustika jamu sayang kalimusada kakang lepat ngagunakeun anak sabab mustika jamu sayang kalimusada teh kedah dibaca tos dibaca akang cing apal tos apal kedah dihartoskeun tos dihartoskeun akang cing ngarti tos ngarti ku kakang kedah diamalkeun kange di jagat sulalaya di sulalaya kamar capada sangkan manusia nu aya di marcapada nu aya di jagat sulalaya bisa iman takwa kanu kawasa sumujud kasepuh nyah kadiri bisa nyumponan syariat hirup
1: teu bisa tetep mustika jamu sayang kalebu sada keur kagagahan karungkahan mata akang teu hayang eureun tina raja. Kena raja maksa disapongkolkan jeng jagat mata ku akan
0: wajah nakang kedaliran
1: tebisa dek maksa bisa akan ngerentina raja lamun geus sabah dadah kiwa kalawan tangan.
0: Pangapunten sanes nguhak camplak.
1: Deuk kalawan kakang.
0: Sanes ngalawan kakang. Tapi lain deuk nyingkirkeun setan anu ngaranjing di kakang anu pedang turuang kelang. Teu narima kana kadar, teu nampi kana takdir yen kakang dugi ka dieu jadi raja. Amanat tirama tunga
1: tetap akan salilara jadi raja.
0: Urang ajar pangapunten kang disingkirkeun kabedangan kawang kelangan kakang. Anak itu kakang teh ali maju jagat sulalaya, ali maju marcapada, kemajuan teh ngan ukur dicekal ku kakang sareng.

sangsara balangsa sok sanajan marane luhurung ku elmu jemar ku pangabisa elmu mua mampu pangabisa mua mempan pangarti mua mati marane mua bisa ngagunakeun eta elmu lantaran marane doraka ti dulur.

lampahna mangsa harita dadak sakala sabuder sawarga maniloka kwek mungkweng butaraji telami ayak wawangsit neta sang hiang patrawan alon tenderan aja Ismaya.

atau dua dewa sami mios ka Gunung Mahendra. Bari kaayaan sedih anu taya papat oge ku ayana poek ngan ukur nuturkeun pangajak inung suku kamana nya ngalengkah tinana ku jalan diraraba miangna katutugan Gunung Mah.

Sang Hyang Ismaya sareng Sang Hyang Antaka sami muja kana pusaka Jamusayang Kalimusaka. Kersaning lumaha kawasa teu weleh nganter kana karep manusa asa tanggung jawab drina pribadi. Nanging titis waris tiajali kulak sangem bagja awak teu bisa diponah deui. Munajatna Ismaya sareng Antaka dijabah nanging salirana gentos ilang Ismaya jangelek jadi satu kucing teu aya buang. Ilang Sang Hyang Antaka jangelek jadi satu anjing teu aya buluan. Oge ngadak-ngadak ke sawarga saang deui sacara pihari saparantos saang sawarga silih sawang jasad antawis ingkang raka miwah ingkang rai Sang Hyang Ismaya lan Antaka sedih anu taya papadana tina jasad satria jadi satu anu tepuguh rupana ingkang raka Ismaya salerna hideung raraina bodas kukuncungan patuangan anak bucitreu

0: Bayi Raka. Ngandika Sang Hyang Ismaya oge gentos wujud, gentos sorak. Pun kitu antaga gentos wujud, gentos sorak. Aya nu ngaharewos Ismaya teh diganti ngaranna Jadisman. Sempangangan-ngangan marnge maraken Dat Kang Mahasuci. Sanot sampean sami lengkahna renghap napas daya bentna. Ngandika Sang Hyang Ismaya anu digentos Jadisman. Rai,
1: ya. Ya, Kang Ismaya, senengan abdi jadi tokongnya. Panakang jadi semar. Ayi lain, kedate bedate anjing. Ngaran togong teh. Lo Kang Semar jadi gitu heukeun wae aya Kang meureun baca wilai. Awak Akang jadi hideung beungeut bodas. Itung-itung ngaliwet we dina pariuk kajen pariukna tutung lamun sanguna bersih nikmat dituangna. Kajen Akang juga sato tapi tetep tekad ucap lampah. Anu hade ku Akang geus karasa geuning urang sakit dorakana. Tak ayeuna mah urang teu tinggal maju kana kajujuran, kabeneran jeung kaadilan. Loh, leres Kang Sma. Atuh ku kuncung keur mancegeun elingan eling ka Gusti, cinta lemah cai nyaah ka sasama hirup. Ya, leres. Tak ayeuna, ieu musti kajamu sayang kali musada deku Ki Adi dibawa atawa deku Akang. Ya, abdi mentoyong cimat. Mati abdi tos kakok. Jadi abdi makan Semar, ayeuna di marcapada. Dahar hayang subuh. Pake hayang pageuh. Kajen abdi nonte lah. Jadi kajen abdi ulun kamu kumaula karajaan murka anu penting beunghar. Kajen menang naon-naon, kajen barang haram barang naon nu penting abdi mucekil. Besi pejit bungkus kulit sarang saja dina. Oke, abdi teh Kang Semar hayang aya batur Kang. Teu ari ilaing hayang boga batur mah bisikeun meureun ilaing dipapisah jeung Akang. Urang munajat teh. Urang mujak

0: tetep eh kanu kawasangan urang make cukang lantaran karena mustika jamu sayang kalimu sangat sok lo mangka Kang Semar.
1: Semar sarang togog rap sidakep anak sinuku tunga babahane catur dia
0: catur opat dria mamanahan sir budi sita kalawan rasa maksudna ginuruan maksadna dijabah mengahing numha kawasa teuleh ngantur kana karep manusia deuk hade deuk goreng asal tanggung jawab dirina pribadi saharita ngadak-ngadak aya manusia dipayuneun Semar sareng Togung

Togog oge sarimbang sareng Togog. Atu kaget Togog sareng Semar alun tinirangan di Kasmar.

0: Pagening di Jabah. Ilain hayang boga batur, taye keur batur ilain. Urang aranan we, Jang Ujang ku uwa di aranan. Ngaran Ujang teh Sarahita atawa Jaka Tamelu. Mang kaulanun uwa. Putra panjenengan Sarahita. Oh, Kang Semar, boga budak itu laras, itu laras.
1: Eukeun kelati serupa nama ku ilahi.
0: Mana ibu anu-anu sareng bapa nu ngayuga? Lo bapak iya, jangan bapak iya. Uing teh anak selo anak bapak kening boga bapak teh coba ke bapak Ujang mual ayah Ujang mun eueuh bapak iya tah aya nama pegong ilaing deuk ka mana. Kamana ilaing lumampat elo Kang Semar bade milari hiji anu babali kajenting jalma murka kejem telenges menang itu menang iya nu penting abdi mah ngedahar situ pake wutus imah pagi pamajikan jarang reuneuh unga peuting ngeureuyeuh heuheuy teh urang sewang-sewangan. Mangka Kang, ya Kang nyepisah jeung ilaing teh. Pasti urang sile doakeun. Akang madeg neangan jalma anu bisa murak eusina mustika jamus akang deuk ulun ku maula teu pamrih ku harta bana dunya berana. Tapi akang mah mamrih ku elmu Gusti. Oge akang mamrih ku rasa anu nyata. Keun akang deuk ka mana we akang meunjit. Lo Mang Kakang Semar ulang sewang-sewangan teh ka.

oge syaharita hujan anu sakitu agingna. Oge disarengan ku anginna kelebu. Atuh Semar susah bade ngiuhan-ngiuhan ka mana nanging ningali aya saung. Sanaos tepih engal dibujeng ku Semar ulah kuda pawana mah geu upami terumpat tangtos baraseuna.

0: Ayo dewek naon
1: gitu. Ya, ya, perawas lah.
2: Ilain teh manusia.
1: Beda.
0: Ayo manusia teh naon?
2: Jelema.
0: Oh, ayo jelema teh merejal tina beuteung emak.
2: Ih.
0: Ayo didinya, eh tong nyebut didinya.
1: Sama.
2: Iya teh. Bapa anjeun, anjeun teh anak bapa.
0: Ieu teh bapa kuring.
2: Saha ieu? Semar. Hay kuring saha? Ilaing deuk diaranan ku bapa. Ngaran ilaing teh Cepot. Cepot. Tawayahna kudu ngaku bapa. Sabab payus da geuning dijabah. Urang teh jadi lamang. Atu bapa hideung minangka bumina anu jadi kulit bulu Adam. Atu ilaing beureum minangka anu jadi getih daging Adam. Kurang keneh lamang bapa dua deui. Hayu tuturkeun. Gatlak.

0: kumaha gerengkak dewek anu payus cing urang kewer samping nah cing cing cing cing
1: mah yang payus itu tah
0: tuh

0: aing genah ya. Naon eta teh anu dungtak-dungtak teh? Ya. Ai harusna teh dicakol ku tuhur teh. Geuning di dekeman bae. Oh, tina naon teh?
1: Tina kulit asal makan.
0: Tina kulit di lemak.
1: Tina kulit
0: tuli,
1: kulit
0: alam. Kulit alam
1: makan.
0: Ai eta nu cekung naon teh? Rengong
1: namina.
0: Aya ta geuning aya awewe saurang.
1: Itu pan juru kawi, kena dikawinan ieu gamelan mah karaos ka kupingna.
0: Hay juru kawi teh eta awewe teh. Nuh,
1: mun istri teh.
0: Hay awewe beda jeung rewe.
1: Eh nya bentar mah tua akang mah pamegat pan namina ulin. Awewe.
0: Naon bedana?
1: Lah,
0: bedana naon?
1: Aja bentarnya diantarisnya.
0: Naun.
1: Angkanya akan terakhirin halah.
0: Oh.
1: Isi tentunya kemana.
0: Bisa jadi ayah lelaki mah boga daging lewis. Meren awewe mah boga daging kurang. Hayu ah.

Kumar, Kumar Girusuh, Taya Patok, Katingali Kusmar, Ati Katajong, Oge Semar Nak Labu. Aduh, mun siksa sama manusia piraku teu molotot. Katajong, kude. Muga-muga be sok sanajan ieu patok sing jadi batur kaula deuk di aku anak kaula anu kadua keur batur ngamalkeun eusina mustika jamus ilang patok jangleut jadi jalma jangkung leutik sami beuteungna bucitr irungna panjang nange kupluk kukuciran panangan anak nyala leprot lemes.

0: Lajeng Semar nyanak kerente. Ieu monyet digebugan ku rerenteng sadayana kabur. Saparantos kabur monyet ti rerenteng dipuja ku Semar. Bari ngedak kanu kawasa tukang lantranana ku jalan mustika jamu. Ilang rerenteng jangelek jadi jama. Ngeluk oge kukunakanana agung digolep bolotot waosna hiji nanging agung sami patuanganana bungkanya nyariosna kasar tapi hatena bersih.
1: Meredia pukare aja.
0: Ujang teh anak bapak, bapak teh Semar, tak ujang ku bapak diaranan Gareng.
1: Aduh, jadi ngaranin teh Gareng, Pak.
0: Gareng.
1: Nuhun, Pak.
0: Malah ilaing teh boga lancik Dewala jeung Cepot.
1: Mana Kang Udel?
0: Dewala
1: Udel. Mana Kang Cepot?
0: Cepot. Waduh. Teng manuk teng anak meraku kuncungan bapak kieu. Boga adi gorengna leuwih ti dewek ieu bungsuna geus kieu dina. Teu panye mah bodas. Minangka aci cai anu jadi sumsum balum adat. Jadi urang teh lamang opat kalima pancer, tak urang mah opat kalima kuncung. Hayu bapak cantama perjalanan.

0: beneran euy boga budak teh jigana bisa ngahibur-hibur dewek ka karata da karere jeung ilain
1: teh
0: kot sapa wontening kakiangan andong kuning Batahira kagungan putri kembar Dewi Kanastri sareng Dewi Kandilaras. Ieu dua putri kuingkang rama betara kira diutus ke daenga kagungan Caroge tengah waler karena patarosan ingkang rama atu benu betara hira karena Sri
2: kaulangmu
0: kan dilaras
2: kau langun.
0: Nah, ditanya ku kalau terkalah ngabuge. Amateh nyanya nalek ka hidup. Hayang gancang boga minantu. Tapi hidup ditanya bener-bener ku kolot. Teubeus nu ngajawab boh kana Sri boh kan dilaras. Beda pisah atau ditanya ku kolote padahal tingawal karena patarosan ingkang rama parantos kalebetan Dewi Kanastren anu ditinggalkan ku Sanghyang Ismaya Kusmar saparantos disupata ku ingkang rama tebeda pisah atau hilang dua putri Dewi Kanastri sareng Kamilaras canggelet tatos mau kacaj.

0: dua maung kadadaden lompat ti payun ingkang rama. Saparantos lompat ti dua maung kadadaden sapraptanipun raja ti nagara Guha Baru. Eba geaken betara hila ilkau.
1: Sahai.
0: Kaulah ti nagara Guha Baru.
1: Maksan
0: deuk ngalamar eta putri sampean Dewi Kanasri sareng Dewi Kanilaras.
1: Kaulah hayang

0: sangat kawin di pesta tujuh petinggi lana segala kasenian di pitabe mangkanu oleng panganten segala bagugan ker panganten muntuang silih waban munmani silih kosokan meren kaulah teh bahagia. Hanya kau anak kaulah teh geus jadi mau kajajadin dua nana kaulah kalepasan nyarita mata pupujih sarebu kali keheul ka anak omat bapak ulah sok ngaluarkeun kecap anu teu pantes kaula ge kaduhungna ayeuna disupata teh beda jadi satu ai geus jadi satu bet ngarajang kalas Pandawa sapringkat itu
1: kamana lumpat
0: kalas Pandawa sapringkat itu
1: kumaha pami kumpul panjenengan bade disusul
0: sahanu bisa menangkan anak kaula tapi jodohnya nak
1: kalas kan dilaras pipo jodoh si kan dimana ayana kajan jadi mau eko si kakang di cipo dimana jadi putri di kiwi.

0: waktu nalam pagi pun betara kira oge raja tiguha barong anu milari dua mau kajajaden nyata Dewi Kanastri Dewi Kanu dilaras kocapawan pening Semar cepot dawala garing bade milari jama anu tiasa ngamangken ye jimat layang kalimusak saprabtanipun Semalura kuda pawana Sapala Putra kasana kudua mau kadadaden Semar kaget ningali mau dua ansak itu aragung
1: epon
0: iya pak
1: bapak
0: iya pak
1: itu mau ayo pak

Halim, Halim, Halim. Halim. Waktu ku kada ketuk kada ku kada kelap suara ku kada bulu duku pangabaran gelap sajuta. Sima aing sima mau. Nya aing mau nalah nung adag di bawah napan cetang. Sima aing sima mau. Mau kasih makuai. Mau kasih makuai. Mau kasih makuai. Aing kasih makuai.

0: di satengahing jalan aya Resi kakasihna Manumayasa bade nulungan Semar anu diudag-udag kudua maung kajajadin alun tinirangan dikeresi Manumayasa dedetei aya jama diudag-udag kudua maung kajajadin pangapunten di simatipun Semar dipayun anu kapehatur nyangakeun Semar bakti diterima oge bilih kirang tata titi duduga peryoga mugia salirang apunten sana janti kaula teu aya bedana saha sampean di simabi teh Semar ayo eta nu make baju hideung
1: aya pun cepot awas
0: ari eta nu irungna panjang
2: abdi teh pun udewa putrana bapa Semar anu kadua

0: Sesep putih. Asa di jero kereta api dewe ku.
1: Corona di kiri.
0: Punten we ieu teh punana kada bangur. Isawios ai eta nu tukang. Abdi, abdi garing. Anak Semar Padamaya. Diterima kunaon nu lumpatan ieu teh semapena teh udah dua mau kadadaden. Saling ku kaula urang pentang aya maung gede-gede ting sarta ngancam.

0: Resi Manumayasa maut jamparing di pentang dua maung kadadadeun
1: muncang labuh kapuh ke pemulih pakan dengan keris mancing merangkat
0: hilang dua maung sangalek Dewi Kanastri lan Dewi Kanastri.
1: Kang Rama Petara Hira itu geus jadi putri deui wayahna anu ngasalkeun anak kaula tina maung kajajagan jadi putri deui wayahna ku kaula dipulung mantu.
0: Aduh ayahna katening salira sampean bisi teu apa ngaran kaula Resi Manumayasa gening urang tedek dikawinkeun urang hiji ewang be sampean Kang Semar Kadewi Kanastri sawios kaula Kadewi Kanilaras
2: dewe Kadewi Kani naon nya
3: Kani kalaka ya Kang Semar
4: lan bogoh kapapana
3: air nyari
4: bogoh kapapana bogoh kana lonceng
5: nah saya tahu lonceng aja
4: sarung bogoh kana Kang Kalunga tapi kana jemperna kilang bogoh
5: ben tapi nak kelir kelir jamu
1: gening salira nyanat eta jimat-jimatan
0: numawi eta mustika jamu sayang kali usaha isi mabit teh sumpah saha anu bisa murah teh sina ye jimat bade ulun ku maula
1: kumaha mun ku kaula urang buka sina eta mustika jamus keur kapentingan manusia sakabeh nu aya di marca pada
0: mangga
1: tadi ning ujar saparantos nikah
0: Semar ka Dewi Kanastri atur Resi Manumayasa ka Dewi Kanilaras mangke ieu carios teh aya prasanana ngawitan Semar ulun kumaula ka Resi Manumayasa tangtos kedah meser kaset prasanana Semar lungsur ka marcapada sakieu kapihatur bobo sapanun carang sapakan kacaletot omong ti seuneuh teh dina

0: Kosem.
1: Nggak tahu boleh ngaring kuklinya. Tapi punten gulingnya lagi bisa nak pula.
0: Ngatur kenunnya, katetnya. Nah, orang ngatur kenun.
1: Ngatur nun, kanggo kasa daya nakaniten. Simpuring sapara kanca sejarah musur di Jomantara. Walagri dimacai. Walagri.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Hari ini Minggu tanggal 9 Agustus 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026, dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, berjumpa lagi kita di Kabar Jakarta edisi hari Senin tanggal 10 Agustus 2026. Ya, barengan sama Bang Arif yang nemenin Abang Po lagi di Kabar Jakarta sampai nanti jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita awali perjumpaan kita pagi hari ini dengan kajian hikmah pagi ya Bang Po. Bersama dengan Ustaz Rukhain Mudlor LCME, kita akan mengangkat tema Doom Spending, belanja impulsif, pelarian stres di era modern. Ya Bang Po, yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Dan nanti jam 9.15 waktu Indonesia Barat, Abang Po bisa ikuti juga obrolan komunitas pagi hari ini. Obrolan komunitas akan hadir bersama dengan Bang Mulyadi. Bung Mulyadi ini adalah Ketua Komunitas Peduli Anak Pesisir. Abang Po yang mau bertanya juga silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Dan nanti juga akan dirangkai tentunya dengan beragam informasi terkini seputaran Jakarta dan juga lagu-lagu yang bisa menemani aktivitasnya Abang Po di sepanjang pagi hari ini. Membuka perjumpaan kita ada lagu Ya Maulana dari Opik, dirangkai dengan lantunan ayat suci Al-Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 34 sampai dengan 45 sebelum kita ikuti kajian hikmah pagi.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Fir'aun berkata kepada pembesar-pembesar yang berada di sekelilingnya, sesungguhnya Musa ini benar-benar seorang ahli sihir yang pandai. Ia hendak mengusir kamu dari negerimu sendiri dengan sihirnya. Maka karena itu, apakah yang kamu anjurkan? Mereka menjawab, tundalah urusan dia dan saudaranya dan kirimkanlah ke seluruh negeri orang-orang yang akan mengumpulkan ahli sihir. Niscaya mereka akan mendatangkan seorang ahli sihir yang pandai kepadamu. Lalu dikumpulkanlah ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang maklum. Dan dikatakan kepada orang banyak, berkumpullah kamu sekalian. Semoga kita mengikuti ahli-ahli sihir jika mereka adalah orang-orang yang menang. Maka, tatkala ahli-ahli sihir datang, mereka bertanya kepada Fir'aun, apakah kamu sungguh-sungguh mendapat upah yang besar jika kami adalah orang-orang yang menang? Fir'aun menjawab, iya, kalau demikian, sesungguhnya kamu sekalian benar-benar akan menjadi orang didekatkan kepadaku. Berkatalah Musa kepada mereka, lemparkanlah apa yang hendak kamu lemparkan. Lalu mereka melemparkan tali temali dan tongkat-tongkat mereka dan berkata, demi kekuasaan Fir'aun, sesungguhnya kami benar-benar akan menang. Kemudian Musa melemparkan tongkatnya. Maka tiba-tiba ia menelan benda-benda palsu yang mereka ada-adakan itu. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, kita berjumpa lagi di kajian Hikmah Pagi. Edisi kali ini bersama dengan Ustaz Rukhain Lur LCMA, kita akan mengangkat tema Doom Spending, Belanja Impulsif, Pelarian Stres di Era Modern. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Assalamualaikum Ustaz Rukhain.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar Pak Ustaz?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat insyaallah.
2: Alhamdulillah, amin. Ya Pak Ustaz, ini fenomena doom spending nih. Kalau kita lihat orang yang belanja atau membelanjakan sesuatu yang sebenarnya gak butuh-butuh banget gitu, tapi karena terpengaruh media sosial, ngelihat influencer beli ini, beli itu gitu ya, atau ngelihat temennya habis check out barang, jadi kepengen gitu ikutan check out juga, atau kayak terpengaruh karena ih kayaknya barangnya lucu nih gitu, pas dibeli ternyata nggak kepake itu, atau bahkan yang dibeli nggak sesuai dengan gambar yang ditampilkan karena terdorong oleh impulsivitas itu tadi ya, membeli karena emosi, membeli karena dorongan hawa nafsu gitu Pak Ustadz, sehingga lebih cenderungnya kepada pemubaziran gitu, pelarian dari kondisi stres di mungkin karena banyak tekanan hidup dan lain sebagainya gitu ya Pak Ustadz. Nah, fenomena doom spending ini kalau dalam pandangan Islam seperti apa sih Pak Ustadz? Orang yang membeli barang karena dorongan ego gitu, karena dorongan emosi, bukan atas dasar kebutuhan Pak Ustadz. Silahkan Ustadz Rukhain.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa ad-din wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Suara budaya Bambok yang dimulakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dimulakan Allah? Dahulu orang pergi ke pasar karena membutuhkan sesuatu. Sekarang pasar datang sendiri ke kamar kita. Saat sedang lelah buka HP, saat sedang kesepian buka marketplace, saat sedang marah scroll barang, saat sedang stres klik check out, saat sedang tidak punya uang muncul tawaran pay later. Akhirnya persoalannya bukan lagi apakah saya membutuhkan barang ini, tetapi apakah saya sedang membeli barang atau sedang membeli rasa nyaman. Inilah yang menjadi renungan kita dalam belanja impulsif sebagai pelarian stres dan era modern ini. Belanja tentunya mubah. Islam tidak mengharamkan menikmati rezeki Allah. Yang perlu dijaga adalah ketika konsumsi tidak lagi dipimpin oleh kebutuhan dan akal sehat, tapi oleh dorongan sesaat, dorongan emosi dan juga gengsi dan apalagi hawa nafsu. Belanja impulsif adalah keputusan membeli yang muncul secara cepat dan spontan dengan pertimbangan yang minim. Orang melihat barang lalu tertarik, lalu merasa harus punya dan kemudian membeli. Baru setelah transaksi selesai muncul pertanyaan, sebenarnya buat apa saya beli ini? Masalahnya semakin besar ketika belanja menjadi cara mengelola emosi. Stres, lalu belanja, senang sebentar, uang berkurang, menyesal, stres lagi, belanja lagi. Maka terbentuk lingkaran, stres, impuls, check out, kepuasan saat, penyesalan, masalah keuangan, stres baru. Islam ingin memutus lingkaran tersebut dengan sabar, dengan qanaah, pengendalian hawa nafsu, syukur, dan pengelolaan harta yang benar. Islam tidak melarang belanja, tapi melarang kehilangan kendali. Oleh karenanya Allah menggambarkan karakter Ibadurrahman ini dituangkan dalam sebuah ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaktru wa kana baina dzalika qawwama. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah-tengah di antara keduanya. Allah tidak mengatakan orang soleh tidak membelanjakan uang. Mereka tetap yunfikun membelanjakan hartanya. Tapi ada kendali. Lam yusrifu, tidak berlebihan. Dan lam yakturu, tidak pula terlalu menahan. Islam mengajarkan keseimbangan konsumsi. Jadi kesalahan finansial bukan berarti tidak punya baju bagus, kendaraan bagus, rumah nyaman, atau makan enak. Pertanyaannya adalah, apa kita memiliki barang atau barang yang mulai memiliki kita? Apa-apa yang dimulakan Allah? Mengapa orang stres sering ingin belanja? Ada sesuatu yang menarik dalam kehidupan modern. Ketika hati sedang tidak nyaman, manusia mencari hadiah tercepat. Belanja dapat diberikan sensasi. Saya mendapatkan sesuatu, saya pantas mendapat hadiah. Setidaknya hari ini ada yang membuat saya senang.

0: ghafura. Janganlah kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Sungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Ini peringatan yang sangat keras. Mengapa pemborosan dikaitkan dengan kekufuran nikmat? Karena harta pada hakikatnya adalah nikmat dan amanah Allah. Ketika seseorang mendapatkan 1 juta, pertanyaan seorang mukmin bukan hanya saya bisa beli apa dengan uang ini, tapi juga Allah ingin saya gunakan untuk apa rezeki ini. Ya, ada kebutuhan, ada pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ada zakat, dan lain sebagainya. Maka setiap rupiah memiliki tanggung jawab moral. Kita bisa membedakan antara kebutuhan, keinginan, dan pelarian emosional. Sebelum membeli sesuatu, biasakan membaginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada yang disebut dengan kebutuhan atau hajah. Barang memang diperlukan. Misalnya sepatu, kerja, sudah rusak dan perlu diganti. Yang kedua, keinginan, rohbah. Barang tidak terlalu diperlukan, tapi kita menginginkannya. Tidak otomatis haram, selama halal dan kemampuan keuangan mencukupi. Menikmati rezeki diperbolehkan. Lalu yang ketiga, pelarian, escape. Kita membeli bukan karena membutuhkan barangnya, melainkan karena sedang marah, kecewa, stres, bosan, lain sebagainya. Kategori ketiga inilah yang perlu sangat diwaspadai. Tanyakan, saya membutuhkan barang ini atau sedang membutuhkan ketenangan? Kalau sebenarnya yang dibutuhkan adalah ketenangan, jangan mencari obat hati di keranjang belanja. Apa membawa ini melakukan Allah? Oleh karenanya, di era digital membuat nafsu sulit beristirahat. Dahulu untuk membeli sesuatu, keluar rumah, pergi pasar, melihat barang, menawar, membayar, bawa pulang. Sekarang sangat mudah. Lihat, klik, bayar. Bahkan pembayaran pun dibuat semakin tidak terasa. Diskon, gratis ongkir, flash sale, voucher, countdown, dan sebagainya. Karena itu orang modern membutuhkan kemampuan mujahadatun nafs yang lebih kuat. Karena Allah berfirman, wa amman man khafa maqama rabbihi wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Wa nahaa nafsa 'anil hawa, menahan jiwa dari hawa nafsu, ini sangat relevan dengan tombol beli sekarang. Kadang lihat hari ini sederhana, barang sudah masuk keranjang tapi kita mampu tidak menekan check out. Apa-apa ini melakukan Allah, jangan mengobati stres dengan menambah masalah keuangan. Ini bagian yang sangat penting. Misalnya seorang sedang stres karena pekerjaan, untuk menghibur diri ia belanja. Kalau tidak punya uang ia menggunakan cicilan. Setelah barang datang rasa senang bertahan sebentar. Bulan berikutnya tagihan hutang. Akhirnya stres pekerjaan plus stres cicilan. Masalah lama belum selesai, masalah baru sudah datang. Karena itu jangan mengambil keputusan keuangan besar ketika kondisi emosi sedang tidak stabil. Apa-apa ini melakukan Allah. Oleh karenanya, harta bukan sekedar milik, tapi amanah. Rasulullah bersabda, Iqlul abdu mali mali, innama lahu min malihi salasan, ma'akala fa'afna, Ola bisa fa'abla au a'ta fa'aftana. Seorang hamba berkata, hartaku, hartaku. Padahal yang benar-benar menjadi bagiannya dari hartanya adalah yang ia makan hingga habis, yang ia pakai hingga usang, atau yang ia berikan sehingga menjadi simpanan pahala baginya. Hadis ini mengubah perspektif kita. Manusia sering bangga, rumahku, mobilku, tabunganku, barang-barangku, padahal pada akhirnya semuanya akan kita tinggalkan. Maka persoalannya bukan barang banyak yang kita miliki, tapi untuk apa yang kita miliki. Demikian tausiah pada bagian ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk penjelasannya ya. Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Ini ada Bang Gilang di Kerawang bertanya, Pak Ustadz, kalau di zaman dahulu kala katanya kalau mau belanja sedikit royal kita harus ke mall atau ke pasar. Tapi di era modern sekarang karena belanjanya online, segala macam 24 jam sudah tersedia. Nah yang jadi pertanyaan

0: Pertanyaan saya, Pak Ustadz, bagaimana caranya menurut syariat Islam supaya kita terhindar dari sifat yang impulsif? Saat ini jangankan mau beli barang, mau beli token listrik aja tinggal klik langsung dari handphone sudah bisa kebeli. Ini tadi sebenarnya Pak Ustadz sudah menyampaikan di awal ya, bagaimana kita menghindari menghindari impulsivitas menurut syariat Islam. Nah, tapi Pak Ustadz, mungkin nanti bisa di perdalam lagi jawabannya, tapi setidaknya begini Pak Ustadz, kadang ada orang yang masih kesulitan membedakan antara kebutuhan dan keinginan Pak Ustadz. Sepertinya butuh padahal hanya ingin ya. Sebenarnya ada juga yang butuh banget nih, tapi akhirnya dikalahkan sama sesuatu yang bisa nanti deh gitu ya Pak Ustadz. Nah, bagaimana nih kalau menurut Islam sendiri, ada nggak sih ukuran ketika misalnya kita memang benar-benar butuh sesuatu itu meskipun sebenarnya secara finansial kita lagi nggak tidak ada kemampuan, tapi karena ada fasilitas yang namanya pay later gitu ya, bisa bayar nanti meskipun yang dibayar akhirnya lebih mahal dari harga aslinya gitu, karena ada tambahan biaya lah, ada biaya admin, ada bunga dan lain sebagainya. Ini bagaimana tuh Pak Ustadz, butuh banget tapi nggak punya kecukupan dana untuk membelinya sehingga menggunakan fasilitas tadi tuh yang namanya pay later tuh Pak Ustadz. Nah, gimana kalau dalam pandangan Islam sendiri Pak Ustadz?
1: Ya, Abang Mbok yang dimuliakan Allah, tentu kita pasti ya bisa mengukur dirinya masing-masing ya. Kalau yang disebut kebutuhan kan tentu sesuatu yang diperlukan agar kehidupan, pekerjaan, kesehatan, pendidikan, atau kewajiban dapat berjalan dengan baik. Jika tidak dipenuhi biasanya ada dampak nyata. Ya, kalau kita makan karena kita lapar, obat karena kita sakit, biaya pendidikan karena kita sedang sekolah dan sebagainya. Tapi kalau keinginan, sesuatu yang kita ingin miliki untuk menambah kesenangan biasanya, kenyamanan, bahkan gengsi atau kepuasan. Tapi jika tidak terpenuhi, kehidupan tetap dapat berjalan dengan baik. Ya, kalau tidak beli pun tetap jalan, artinya tidak merugikan diri kita sendiri misalnya. Itu baru namanya keinginan. Nah, ketika saya bilang saya perlu dengan saya ingin kan berbeda. Ada fungsi yang jelas kalau saya perlu. Tidak dipenuhi, ada masalah nyata. Cenderung terbatas. Ada dasarnya manfaat. Nah, sehingga kemudian harus diproteskan. Tapi kalau keinginan, aku kepuasan yang dicari. Tidak dipenuhi, biasanya hanya kecewa. Cenderung tidak terbatas. Sering dipengaruhi selera dan lain sebagainya. Nah, keinginan tidak otomatis memang haram atau buruk. Islam tidak melarang seorang menikmati rezekinya. Kul man harama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wattayyibati min rizqi. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah Dia keluarkan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Yang harus dijaga adalah ketika keinginan berubah menjadi nafsu konsumtif, sehingga seorang berlebihan. Wala tusriku innahu la yuhibbul musrifin. Janganlah kamu berlebihan, sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih. Jadi cara paling mudah membedakannya, sebelum membeli tanyakan, kalau barang ini tidak saya beli sekarang, apakah ada fungsi penting dalam hidup saya yang terganggu? Jika iya, kemungkinan besar itu kebutuhan. Jika jawabannya tidak, tapi saya senang kalau memilikinya, kemungkinan besar itu keinginan. Contohnya, kalau kita lapar kan butuh makan.
0: Betul.
1: Tapi harus makan di restoran mahal, keinginan. Nah, ini kan bukan keinginan. Butuh pakaian layak, ini kebutuhan. Tapi harus tertentu, nah, ini baru keinginan. Butuh HP untuk bekerja, ini sebuah kebutuhan. Tapi harus diganti setiap keluar seri terbaru, ini baru keinginan. Nah, itu maksudnya.
0: Iya. Baik, itu dia. Mudah-mudahan terjawab ya Bang Gilang ya. Bisa membedakan mana yang antara kebutuhan dan keinginan itu ya. Nah, orang stres juga kebanyakan sekarang ini kan karena tekanan hidup ya Pak Ustadz, karena juga faktor ekonomi. Tapi kenapa yang jadi pelariannya justru malah belanja, padahal secara ekonomi mereka lagi tertekan nih Pak Ustadz. Dengan belanja kan pada akhirnya justru makin menambah tekanan, makin nambah stres nih Pak Ustadz. Nah, bagaimana ini sesuatu yang menjadi penyebab stresnya malah bukannya dicari penanganannya, malah makin ibarat kata tuh makin jadi ini Pak Ustadz gitu, makin tertekan urusan ekonominya nih Pak Ustadz. Nah,
1: Nah, ini tadi ya, pentingnya bagaimana kita mengubah ya, membentengi dengan tadi apa namanya rasa syukur, qanaah, sebagainya. Karena kalau kita tidak bentengin, ya tadi kita hampir tipis sekali ya, hanya membedakan kebutuhan dan keinginan saja kita tidak bisa gitu. Sehingga yang terjadi justru malah seakan-akan semua yang kita mau itu menjadi pelampiasan gitu. Nah, karena sebagian orang belanja bukan lagi sekedar memenuhi kebutuhan, tapi menjadi cara cepat untuk mengalihkan tekanan hidup. Nah, ini malah justru rugi dua kali sebetulnya kan. Sudah nggak punya uang, dia belanjain yang nggak perlu. Gitu. Ini yang kalau kita sebut sebagai retail terapi, belanja sebagai pelarian emosional. Ya. Ketika seorang sedang stres karena pekerjaan dan lain sebagainya, nah, atau merasa hidup tidak berjalan sesuai harapan, artinya menjadi sesuatu yang memberikan rasa nyaman dan kepuasan dengan cepat. Membeli barang dapat memberikan sensasi senang, rasa memiliki kendali, atau sejenak melupakan masalah. Nah, karena itu muncul, ya, kalau dia stres, ingin merasa lebih baik, melihat barang, membeli, senang sementara, masalah sebenarnya tetap ada. Nah, kan persoalannya jika pola ini terus diulang, belanja dapat merubah dari aktivitas ekonomi menjadi mekanisme pelarian, bahkan dapat terbentuk lingkaran. Ya tadi ya kita sebut belanja impulsif, uang berkurang, menyesal, stres bertambah, ingin belanja lagi. Nah, jadi pertanyaan bukan mengapa orang stres harus belanja, justru orang stres tidak harus belanja. Maka dalam Islam kan hal seperti ini dulu lebih ekstrim kan, orang minum, mabuk, kemudian itu kan karena pelarian tadi itu yang sehingga merasa ingin menyelesaikan masalahnya kan. Padahal yang sebenarnya butuh istirahat, tetapi yang diperlakukan adalah check out barang. Yang sebenarnya butuh didengarkan, tapi yang dicari diskon. Nah itu malah justru akan berlebihan kan gitu, sehingga memang ini yang harus dicari terapi sebetulnya ya. Maka prinsip yang bagus tentu belanja impulsif sebagai pelarian stres di era modern itu jangan mengobati luka batin dengan barang. Atau barang mungkin memberi ketenangan saat, tapi tidak selalu menyelesaikan sumber kegelisahan. Ketika stres, tanyakan bukan apa yang ingin saya beli, melainkan apa sebenarnya yang sedang dibutuhkan jiwa saya. Gitu. Maka ya tadi, tentu lainnya adalah ingat kepada Allah, kita bersyukur dan sebagainya. Jadi artinya hal-hal yang positif itu yang kemudian menjadi solusinya, bukan hal-hal yang sifatnya emosi gitu.
0: Baik, artinya perilaku impulsif ini adalah bagian dari tindakan israf atau berlebih-lebihan, dan tabzir atau mubazir, begitu Pak Ustadz ya. Segala sesuatu
1: Betul.
0: Yang mubazir tidak disukai Allah, segala sesuatu yang tidak disukai Allah tentu tidak akan mendatangkan kebaikan untuk kita jika kita
1: Betul.
0: Melakukannya. Kesimpulannya kan begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi
1: Ya.
0: Tahan-tahan diri kalau mau beli sesuatu karena memang nggak butuh-butuh banget, jangan ya. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz kalau dalam cara Islam sendiri mengatasi impulsivitas ini ya? Karena ini kan berkaitan juga dengan stres, berarti kan berkaitan dengan kesehatan mental Pak Ustadz. Ya, apakah misalnya dengan berdoa, zikir, atau ada amalan lain misalnya berpuasa? Karena kan kita tahu berpuasa itu juga menahan hawa nafsu kita supaya hati kita tenang dan terhindar dari sifat mubazir tadi Pak Ustadz. Apa yang bisa kita lakukan Ustadz?
1: Ya, Abang Bo yang dimulakan Allah, tentu kalau kita bicara impulsif, Islam bukan hanya mengatakan tadi ya, jangan belanja, tapi dengan mendidik hati sebetulnya. Mendidik hati, mengendalikan nafsu, mengatur harta, dan mengatasi sumber stresnya. Jadi pendekatannya ya tadi kita hitung dulu, bedakan kebutuhan, keinginan, dan dorongan sesaat. Ya tadi kalau kita bilang sebelum beli, tanyakan saya benar-benar membutuhkan ini, menginginkannya, atau hanya sedang ingin merasa senang saja. Kita harus ingat, wala tattabi hawa fayudillaka an sabilillah. Janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu di jalan Allah. Keinginan tidak selalu salah. Yang berbahaya adalah yang ketika keinginan mengambil alih keputusan akal, itu yang paling penting. Jadi terapkan prinsip wasatiyah, moderat, ya. Boleh menikmati tapi jangan berlebihan. Islam tidak mengajarkan hidup tanpa menikmati rezeki. Islam mengajarkan kendali. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu tadi. Orang-orang yang apabila menjaga harta, mereka tidak berlebihan. Dan jangan kikir. Jadi lawan impulsif bukan pelit, tapi proporsional. Jangan berbelanja ketika emosi sedang tinggi. Saat marah, kecewa, sedih, kesepian, terus stres, tunda keputusan belanja. Buat aturan sederhana, barang yang bukan kebutuhan mendesak, jangan langsung check out. Masukkan ke keranjang, kemudian tunggu. Ya. Prinsipnya sejalan dengan kemampuan menahan diri yang dipuji. Kata Nabi, laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal khatab. Orang kuat bukanlah yang pandai bergulat. Orang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Walaupun hadis ini berbicara tentang marah, prinsip malaka nafsahu, menguasai diri, sangat relevan dengan pengendalian perilaku impulsif. Ya. Ini ya tentu ini yang paling penting. Nah, kemudian qanaah, merasa cukup, itu senjata yang paling ampuh seseorang yang bisa mengendalikan itu. Nah, salah satu akar konsumtivisme adalah perasaan saya Pak masih kurang. Padahal Rasulullah bersabda, laisal hina an kasratil arati walakinal hina hina nafsi. Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta benda, tapi kekayaan adalah kekayaan jiwa. Itu yang paling penting.
0: Baik. Ya, dari kajian kita pagi hari ini Pak Ustadz, apa kesimpulan yang dapat kita ambil dan mungkin juga nasihat untuk Abang Po pendengar Pro 4 yang mungkin sudah terlanjur terjerat utang atau pay later akibat doom spending ini nih. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa lepas dari itu dan apa nasihatnya Pak Ustadz? Silakan Ustadz Turkain.
1: Ya Abang Po yang dimuliakan Allah, belanja pada dasarnya bukan suatu yang salah. Islam membolehkan manusia menikmati rezeki yang halal dan baik. Yang menjadi persoalan adalah ketika belanja berubah fungsi dari memenuhi kebutuhan menjadi pelarian. Ini yang kemudian menjadi salah. Karena itu kita harus mampu membedakan tiga hal. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dan apa yang hanya didorong oleh emosi saat. Tidak semua yang ingin kita beli adalah kebutuhan. Dan tidak semua yang mampu kita beli berarti harus kita beli. Yang tadi yang kita harus camkan adalah sebuah ayat tadi. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawam. Ada orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir, tetapi berada di tengah antara keduanya. Oleh karenanya, kita ketika hati sedang bersedih, jangan buru-buru buka marketplace yang paling ampuh sebetulnya itu. Bukalah saja dah. Ketika pikiran sedang penuh, jangan langsung mencari barang yang bisa dibeli. Carilah apa sebenarnya yang sedang membuat hati gelisah. Ketika ingin membeli sesuatu, tanyakan kepada diri sendiri, aku sedang membutuhkan barang ini atau sedang membutuhkan ketenangan. Sebab terkadang yang kita perlukan bukan barang baru, melainkan hati yang diperbaharui. Itulah kenapa Rasulullah bersabda, laisal hina an kasratil arati walakinnal hina an nafsi. Kekayaan bukanlah karena banyaknya harta, kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Oleh karenanya, belilah karena butuh, bukan karena rapuh. Belilah karena manfaat, bukan karena ingin terlihat hebat. Oleh karenanya, tentu kita berdoa. Lalu merasukna qalban qani'ah, wa nafsan mutmainnah, wa rizqan halalan thayyiban, wa barakan fih. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang qana'ah, jiwa yang tentram, serta rezeki yang halal baik, dan penuh keberkahan. Amin. Nah, semoga harta tetap berada di tangan kita, bukan menguasai hati kita, dan semoga setiap rupiah yang Allah titipkan menjadi jalan menuju keberkahan, bukan sumber kegelisahan. Oleh karena itu, ini yang menjadi landasan kita.
0: Amin. Baik, terima kasih Ustaz Nurkain untuk waktunya pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya ya Pak Ustaz. Terima kasih amin. Juga untuk Bang Gilang di Kerawang, Bang Haris di Kalianyar, Ibu Agung di Bekasi, dan juga Ibu Ani di Depok yang ikut menyimak kajian kita pada pagi hari ini. Pak Ustadz, sehat selalu. Insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wilayah Jakarta.

Jejak peninggalan Islam di Tanah Betawi. Kiai Nuh. Kiai Haji Muhammad Nuh lahir pada 5 November 1909 di Ciputa, Tangerang Selatan. Ia meninggal dalam usia 57 tahun. Kiai Haji Muhammad Nuh adalah pendiri dan pengasuh pertama Pondok Pesantren Al-Muawanah di Ciputat. Ia juga pernah menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Agung atau DPA pada masa Orde Lama dan Orde Baru. Ia merupakan ayah dari Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024. Kiai Nuh, sapaan akrabnya, adalah ulama yang memiliki keilmuan yang luas dan mendalam. Ia belajar agama dari beberapa ulama besar di Jawa Barat dan Jawa Tengah, seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Sanusi, pendiri Persis, Kiai Haji Abdul Halim Hasan, pendiri Persis, Kiai Haji Mas Mansur, pendiri PSII, Kiai Haji Ahmad Rifai, pendiri Nahdlatul Watan, dan Kiai Haji Hasyim Hasyari, pendiri NU. Beliau juga pernah belajar di Mekah selama 10 tahun. Ia dikenal sebagai ulama yang moderat, toleran, dan berwawasan nasional. Ia banyak mengajarkan ilmu-ilmu agama yang bersifat universal dan aktual, seperti tauhid, akhlak, sejarah Islam, politik Islam, ekonomi Islam, dan dakwah Islam. Ia juga aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan keagamaan seperti NU, MUI, PERTI, Muhammadiyah, Persis, PSII, Nahdlatul Watan, dan Hizbullah.

0: benihi wa Ya'qub. Ya baniya inna Allah astofa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun.
1: Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam." Surah Al-Baqarah ayat 132.
0: Qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam qawlan la aslak anhu ahadan ba'da qol amantu billah fastaqim.
1: Aku berkata, ya Rasulullah, katakanlah kepadaku tentang Islam dengan suatu perkataan yang aku tidak memerlukan bertanya lagi sesudahmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah, aku beriman kepada Allah. Kemudian istiqomahlah

Abang Po, Wakil Gubernur Jakarta, Rano Karno memastikan layanan perpajakan dan comment center Dinas Perhubungan tetap berjalan pasca kebakaran gedung teknis di Jalan Abdul Muiz Jakarta Pusat pada Jumat malam lalu. Rano mengatakan pihaknya hingga saat ini masih menunggu hasil penyelidikan kepolisian untuk mengetahui penyebab kebakaran. Selama penanganan masih berjalan, Pemprov Jakarta sudah menyiapkan opsi kepada sekitar 1.000 ASN yang selama ini berkantor di gedung dinas teknis dengan menerapkan work from anywhere maupun dipindahkan ke kantor suku dinas lainnya sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Ia juga memastikan layanan perpajakan tetap berjalan karena data Bapenda Jakarta sudah memiliki sistem pencadangan digital. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Warga Kecamatan Pontianak Selatan, Kalimantan Barat memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Indonesia dengan menggelar jalan sehat sambil memungut sampah di sepanjang rute pada hari Minggu kemarin. Camat Pontianak Selatan Wulanda Anjaswari mengatakan, kegiatan tersebut menjadi ajang olahraga sekaligus mengajak masyarakat lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Sementara itu, Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mendorong warga membiasakan memilah serta mengolah sampah dari rumah. Edi menilai kebiasaan menjaga kebersihan dan memanfaatkan sampah bisa memberikan manfaat bagi lingkungan. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 7.

0: Jakarta.
1: Misi bang, kojek nih.

0: Dari lantai 6 gedung RRI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Abang Mpok. Ketemu lagi barengan sama Bang Arif di Kabar Jakarta edisi hari Senin 10 Agustus 2026. Yang pakai kendaraan ganjil jangan lupa hari ini ganjil genap ya. Jam 6 nih udah mulai berlaku. Yang jalanan mau masuk tolnya lewat arteri ganjil genap, hati-hati juga. Karena di aturannya sekarang kalau walaupun kita cuma melintas pengen masuk tol, tapi kalau jalan arterinya adalah jalan yang ada aturan ganjil genap, tetap gak boleh. Tetap kena, jadi ya muter agak jauh dah. Cari jalur-jalur yang gak kena ganjil genap. Atau naik transportasi umum aja ya, LRT, MRT, Transjakarta, Jaklingko, apalagi itu KRL, udah banyak sekarang pilihannya ya Bang Po ya. Jadi gak usah pusing-pusing, parkir aja kendaraannya di stasiun atau halte terdekat, atau parkir aja di rumah. Naik transportasi umum ya kan. Mau keliling Jakarta, mau ke Jabodetabek, sekarang semua udah ada ya. Tinggal kitanya aja ya, kuat-kuat mental aja deh ya, rebutan sama penumpang yang lain. Karena kalau pagi-pagi begini, apalagi hari Senin ya, luar biasa banget nih. Kayak si siapa tadi, Sinta kesini naik apa, Sinta kereta gimana pagi-paginya naik kereta, Sinta coba ngomong. Sinta di sini, Sinta nih pagi-pagi berangkat dari rumah ke RRI naik kereta gimana tadi? Ini mikrofonnya nih.
1: Kalau pagi tuh nggak terlalu ramai banget Bang.
0: Jam berapa tadi nggak terlalu ramai banget?
1: Jam 5 kurang.
0: Jam 5 kurang, oh masih lumayan sepi ya.
1: Tapi gak dapet tempat duduk.
0: Tapi gak terlalu rame.
1: Gak ada sebesakan, iya gak rame.
0: Oke, berarti dari stasiun Cakung.
1: Klender Baru. Sampai Sudirman.
0: Dari terus, Sudirman naik Transjakarta.
1: Transjakarta, dari Duku Atas turun Monas.
0: Dari Duku Atas turun di Monas, jalan kaki sini dikit.
1: Betul.
0: Ya. Betul. Sehat banget itu dia kan. Berarti butuh waktu berapa lama tuh perjalanannya?
1: Ya. Kurang lebih 1 jam setengah lah.
0: 1 jam setengah. Oke. Berarti kan naik KRL tuh dari mana tadi, Klender Baru sampai Sudirman berapa duit?
1: 3.000.
0: Naik Transjakarta 3.500.
1: 3.500 ya.
0: Cuma 6.500 dari Cakung sampai Monas.
1: Enggak macet lagi.
0: Enggak macet, enggak perlu mikirin bayar parkir, enggak keluar bensin.
1: Iya.
0: Iya kan, itu enak banget tuh Abang Pok, berangkat pagi-pagi.
1: Dingin lagi Bang.
0: Ya itu dia, masih adem ya.
1: Betul.
0: Itu dia. Udah pokoknya gak usah pusing-pusing deh, tinggal naik nyampe aja pokoknya gitu ya. Udah gitu juga pilihan kendaraannya banyak ya. Keretanya banyak, Transjakarta juga banyak gitu, gak usah lama nunggu ya.
1: Betul.
0: Dari begitu nyampe stasiun langsung ada kereta.
1: Ada.
0: Langsung ada kereta nih.
1: Kurang lebih 1 menit doang.
0: Tuh, 1 menit doang nunggunya.
1: Karena udah tahu jadwal ya.
0: Pokoknya udah hafal jadwalnya.
1: Jam 5 kurang 2 tuh udah datang. Jadi kemungkinan sebelum jam 5 kurang 2 menit udah di stasiun.
0: Nah, itu dia. Karena dia keretanya jam 5.
1: Jam 5 kan.
0: Iya betul. Jam 5 tank keretanya, apalagi datang. Sekarang enaknya jadwal KRL itu juga termasuk yang on time ya.
1: Iya betul, dan gitu. Udah bisa diakses di handphone Bang
0: gitu.
1: Jadi
0: kita tahu ini jam berapa nih berangkatnya keretanya gitu. Terus begitu nyampe stasiun Sudirman.
1: Sudirman.
0: Stasiun Sudirman naik
1: TJ.
0: TJ-nya dari stasiun
1: Duku Atas.
0: Dari Duku Atas. Oh, jalan dikit ke atas.
1: Jalan dikit ke atas, betul.
0: Jalan dikit ke atas dari halte Duku Atas langsung ada juga tuh.
1: Kadang ada, lagi beruntungnya ada, kadang nunggu.
0: Paling lama berapa lama menit nunggu?
1: Enggak sampai 5 menit lah, 3 menitan lah.
0: 3 menitan langsung ada bisa.
1: Karena kalau pagi masih banyak armadanya yang datang Bang.
0: Okay.
1: Kalau udara dari siang kan macet
0: iya,
1: ya,
0: betul,
1: jadinya
0: betul.
1: Nunggu.
0: Mereka baru pada keluar ya,
1: betul.
0: Jadi masih banyak pilihannya. Nah itu dia, kalau pengen murah banget jalan kaki katanya. Buset, jalan kaki dari Cakung sembarangan aja Bang Gilang. Jalan kaki dari Cakung jam segini, dia baru nyampe Cawang Bang. Itu dia. Nah itu dia. Terima kasih. Ini kayaknya Pak Pramono mesti terima kasih sama ayah nih, karena udah mempromosikan transportasi publik di Jakarta. Iya kan. Nah tapi nih Cinta,
1: apa Bang?
0: Kalau bepergian selain handphone sama dompet, barang apa yang wajib dibawa?
1: Dua itu doang. Charger handphone gak
0: charger
1: sih?
0: Charger handphone.
1: Apa enggak powerbank kalau enggak mau ribet powerbank.
0: Berarti selain handphone sama dompet, kalau nggak charger, power bank yang dibawa. Kaca.
1: Kaca enggak sih Bang?
0: Enggak.
1: Lebih ke
0: apa, bedak?
1: Itu lebih ke include di dalam pouch aja sih, tapi jarang digunain gitu.
0: Oke, tapi jarang di, maksudnya enggak selalu dibawa tiap hari.
1: Enggak, kalau lagi pengen dibawa di karena berat juga, Bang, bawa-bawa kayak gitu. Yang penting udah kan udah makeup di rumah juga.
0: Oh gitu. Kayak misalnya di entar lagi ke mall gitu enggak udah di retouch lagi gitu enggak usah ya.
1: Lip tint doang sih. Oh, gitu. Karena kan buat makan ya, makan kan hilang ya. Iya. Kalau bedak kayaknya enggak deh.
0: Iya. Iya,
1: susah Bang kalau ngeritas lagi dari ulang lagi dari awal.
0: Repot ya.
1: Repot.
0: Oh, berarti barang yang wajib dibawa sama Sinta kalau bepergian selain dompet sama handphone adalah kabel charger atau enggak power bank
1: itu.
0: Oke, karena enggak bisa tuh ya kalau misalnya udah batas minimum baterai berapa persen? Aduh, kayaknya udah khawatir banget harus ngecas lagi.
1: 50.
0: Di bawah 50 tuh udah enggak tenang.
1: Enggak tenang. Karena waktu itu pernah Bang fun fact lagi pulang kuliah kayak 50 masih lumayan lah. Ternyata waktu itu ada kejadian yang dikena yang di Bekasi Timur,
0: yang
1: Bang.
0: Yang kereta itu.
1: Iya, itu aku kejebak sampai jam nyampe Klender Baru jam 1:30.
0: Ya Allah, 1:30 pagi.
1: Iya, stuck di Manggarai karena di depan-depannya tuh ada masih ada kereta gitu loh nunggu.
0: Nah, terus akhirnya gimana itu
1: akhirnya
0: maksudnya?
1: Akhirnya itu keluar. Tempat penunggu itu kan ada kabel charger ya. Itu minjem ke sebelah cuma sampai 5 menit buat ngabarin.
0: Yang penting ngabarin ke orang rumah.
1: Iya, betul.
0: Ngabarin ke ayah nih terus akhirnya nah itu kondisinya pas waktu itu bisa lanjut kereta lagi atau akhirnya milih kendaraan lain?
1: Bisa lanjut, tapi harus nunggu karena pergantian jalurnya itu bahkan bahkan yang udah di Manggarai pun ada kereta yang Bekasi, ternyata dia balik lagi ke Duri karena enggak bisa.
0: Kenapa enggak minta jemput aja? Dari Cakung ke Manggarai kan enggak jauh-jauh banget daripada harus nunggu sampai jam 1 malam.
1: Tadi udah disuruh naik disuruh naik Gojek, Bang.
0: Iyalah.
1: Tapi pas udah mau ke atas tiba-tiba ada yang bilang announcement kayak ayo kereta mau jalan, akhirnya turun lagi aja deh naik.
0: Ternyata di kereta. PHP.
1: Betul. Karena sebelumnya udah 3 kali bolak-balik kereta katanya ini mau jalan.
0: Oh, iya bener nih, bener nih kayaknya.
1: Balik lagi gitu.
0: Oh, gitu.
1: Sampai orang-orang tuh kayak marah-marah yang kayak ini gimana jadinya
0: di
1: gitu.
0: Di PHP mereka ya. Iya, tahu gitu kan mending gua dari tadi gua naik ojek.
1: Iya, saya dari tadi naik ojek.
0: Berarti itu dari jam berapa?
1: Itu saya kebetulan dari kampus tuh ada acara organisasi jam 9 baru keluar.
0: Oke. Nah, kesalahannya sih kejebak di Manggarainya itu dari jam berapa?
1: Dari jam 2 belum 11-an. Jam 11 sih ya.
0: Dan jam 11
1: setengah 12-an lah sampai jam bisa jalan jam 1.
0: Jam 1 malam lumayan kan 2 jam
1: lumayan.
0: Ya. Harusnya mau udah di rumah ya kan udah tidur.
1: Betul. Ya mana besoknya harus bangun pagi
0: lagi. Nah, itu dia tuh Abang Po tuh. Iya berarti emang penting banget ya yang namanya kabel charger sama atau power bank itu penting banget. Nah, kita pengen tanya juga sama Abang Po ya. Kalau Abang Po gimana nih kira-kira? Ya, Abang Po kalau misalnya Abang Po bepergian, selain dompet sama handphone, barang apa yang wajib dibawa kalau bepergian? Mau itu perginya jauh kek, mau deket, sebentar ataupun lama. Kalau misalnya nggak ada barang itu rasanya nggak tenang atau nggak nyaman buat bepergian, ya. Ayo termasuk salah satunya juga itu kabel charger sama ini hand sanitizer.
1: Oh gitu Bang. Oh, itu penting.
0: Itu penting banget hand sanitizer karena kan kita maksudnya ayah kan termasuk orang yang ketemu banyak orang salaman kan.
1: Benar.
0: Kita tangannya bersih.
1: Bersih
0: ya. Orang yang kita ajak salaman belum tentu. Ya kan kalau misalnya lihat tangannya dia habis megang sesuatu yang kotor kan tangan apa kuman bakterinya kan pindah ke tangan naik kan gitu. Habis itu pegang makanan gitu.
1: Iya sih benar sih.
0: Jadi selain chargeran adalah hand sanitizer kalau ya. Hand sanitizer tuh enggak boleh lupa deh gitu. Kayaknya itu tadi kalau misalnya enggak bawa tuh kayak enggak tenang aja gitu.
1: Iya sih benar-benar Bang.
0: Sama ini sih parfum sih.
1: Itu penting itu ya sih benar itu penting itu ya
0: kan?
1: Sih benar-benar.
0: Parfum, hand sanitizer sama chargeran.
1: Iya benar
0: itu. Tiga itu tuh selain karena kalau kita enggak bawa dompet pun di handphone kan segala macam dompet digital udah ada nih. Cuman memang biasanya kenapa tetap harus bawa dompet karena SIM kan ada di situ, STNK juga ada di situ kan, KTP segala macam ada di situ. Tapi kalau buat belanja-belanja emang udah jarang banget sih megang duit cash.
1: Bener
0: gitu.
1: Sih,
0: iya nggak sih?
1: Iya bener. Sekarang udah ada curious. Gitu.
0: Ayah aja nih hari ini bawa duit cash di dompet nggak nyampe 50.000 tau?
1: Saya juga Bang, saya juga.
0: Karena segala macam apa udah
1: betul.
0: Buat bayarnya tuh udah
1: pakai kris
0: ya kan? Bener. Ngapain juga bawa duit. Akhirnya kan makanya gini kadang kalau kita mau beli sesuatu kita nanya dulu nih sama yang jual bisa pakai kris atau transfer. Nggak bisa Mas, cash doang. Akhirnya nggak jadi beli.
1: Bener lagi.
0: Iya guys. Oh yaudah deh kalau gitu maaf.
1: Bener
0: ya.
1: Lagi. Duit tapi kurang. Kalau gitu. Saya lebih ngeliat Ada labelnya nggak ya? Oh, ada label yeah. QR yang kelihatan yeah, gitu.
0: Itu benar-benar yang apa tuh yang stiker itu
1: iya,
0: ya?
1: Iya stikernya.
0: Itu dia Bang Po. Jadi kalau misalnya ya tempat penting lah sekarang itu ya. Pergi apa kalau misalnya kita belanja-belanja gitu ya? Kalau pakai uang digital kayak ngerasanya lebih ini aja ya, lebih praktis aja gitu. Fleksibel. Apalagi kan katanya, apalagi semenjak pandemi orang kayak urusan kebersihan kayak jadi makin peduli. Kan katanya uang termasuk salah satu sumber penyebaran bakteri. Iya, ya, ngasih kan kotor, kotor ya dari tangan ya, ke tangan kan.
1: Kita
0: enggak
1: tahu tangan uang mana kemana gitu.
0: Itu ya udahlah pakai uang digital aja lah gitu. Yang kita pakai kan juga handphone kita sendiri, yang megang kita sendiri kan. Gitu. Kita tanya sama Abang Po, selain dompet sama handphone, barang apa sih yang wajib Abang Po bawa kalau bepergian? Mau itu perginya jauh atau dekat, sebentar ataupun lama. Kayaknya kalau nggak ada barang ini, rasanya nggak tenang atau nggak nyaman buat bepergian. Ceritain ya ke WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
2: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, katanya Menteng ini pernah jadi tempat tinggal mantan Presiden Amerika ya? Itu Barack Obama.
1: Iya Sophia, Menteng tuh emang terkenal jadi kawasan elit Jakarta. Tapi ternyata nih, sejarahnya jauh lebih panjang daripada itu.
0: Hah, masa sih? Emang dulunya Menteng kayak gimana, Din?
1: Nih, gue ceritain ya. Zaman dulu, sebelum jadi pemukiman elit kayak sekarang, Menteng tuh masih berupa kawasan hutan yang dikelilingin ame pohon dan juga dihuni ame hewan-hewan buas. Nah, daerah ini nih banyak ditumbuhin pohon menteng. Dari pohon itu deh tuh, nama menteng berasal.
0: Wah, jadi nama menteng itu ada ceritanya juga ya?
1: Betul tuh. Jadi nih, sejak dibuka buat umum di tahun 1810, menteng mulai berkembang. Terus, sekitar tahun 1912, Gubernur Jenderal Willem Herman Dendles ngebangun kawasan perumahan buat pegawai pemerintahan Hindia Belanda.
0: Pantesan sekarang menteng jadi kawasan bersejarah gitu ya?
1: Bener, Sophia.
0: Jadi, ternyata jalan yang sering kita lewatin ini punya cerita panjang juga ya, Din?
2: Kenali dan jaga sejarah kota kita, karena mengenal sejarah berarti menghargai warisan bangsa.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Langsung aja kita buka line teleponnya 021-350-4510, 0812-1124-928. Ngomongin soal kebiasaan ya, barang-barang yang biasanya dibawa kalau bepergian ya Bang Po. Biasanya apa sih ya barang yang sering Abang Po bawa kemana-mana nih kalau misalnya Abang Po bepergian? Kalau nggak dibawa kayak nggak tenang aja gitu hatinya. Kira-kira apa ya Bang Po ya? Kita ke Kedoya dulu dah kalau gitu. Selamat pagi, kabar Jakarta.
1: Selamat pagi, Bang Arif.
0: Iya, Uni Linda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda, kalau bepergian kemana-mana, apa barang yang nggak boleh ketinggalan, Uni Linda?
1: Ya, pertama handphone ya, sama charger ya.
0: Handphone sama charger.
1: Sama power bank.
0: Sama power bank, dua-duanya itu dibawa.
1: Iya, bawa dua.
0: Terus?
1: Sama ATM.
0: Kartu ATM.
1: ATM. Dan sama uang kas ya.
0: Uang kas, apaan kas RT?
1: Uang cash.
0: Oh, uang cash. iya.
1: Takutnya kan kalau ATM kosong kita kan balik lagi kan capek ya.
0: Lalu,
1: kan?
0: Lalu yang kosong ATM-nya apa? Duit di rekeningnya yang kosong nih.
1: Duit ATM rekeningnya takut kosong. Makanya siap-siap bawa duit.
0: Oh, maksudnya duit di ATM ada cuman di rekening kosong gitu. Gimana nih sih?
1: Pokoknya kalau ATM ada isinya berarti kita enggak usah pakai uang cash.
0: Oh iya, yeah. Kalau gitu. di ATM sih duitnya udah pasti ada isinya. Di rekening kita ada apa kagak itu yang penting.
1: Oh iya, rekening ATM-nya.
0: Di rekeningnya ada. Tapi di ATM-nya kosong. Jadi enggak bisa ngambil duit. Oh gitu, makanya perlu bawa duit cash. Berapa duit biasanya kalau pergi-pergian gitu dibawanya?
1: Ya, sekitar 300-an deh.
0: 300 banyak ya. Saya pinjam cepe boleh gak?
1: Boleh, silakan aja datang.
0: Oh ya udah, kemana alamatnya?
1: Ya, alamat Kedoya lah.
0: Kedoya. Ini buat Abang Po yang butuh duit bisa pinjam ke Uni ya. Ini enggak ditambahin kan, enggak ada bunga kan Uni ya. Aman ya.
1: Ada bunga bangke.
0: Buset, bunga bangke. Bau dong tuh duit. Iya. Oh, berarti gitu ya.
1: Bunga Bang Sito lah, Bang Sito.
0: Bunga
1: Bang Sito.
0: Berarti Uni paling enggak bisa ketinggalan kalau tadi tuh apa namanya kartu ATM, handphone, charger sama power bank. Itu charger sama power bank dibawa tuh dua-duanya ya.
1: Bawa dong.
0: Rajin banget.
1: Kalau enggak bawa kan nanti kalau kita handphone kan handphonenya lobet gimana? Repot kan.
0: Nah, itu dia. Berarti kalau misalnya udah pergi-pergi nih, udah di jalan nih tiba-tiba baru nyadar ada satu barang yang ketinggalan dan aduh, kayaknya harus balik deh nih. Apa tuh kira-kira?
1: Ya, kalau balik lagi sih enggak mungkin kali ya kalau jauh mah ya.
0: Iya.
1: Terpaksa lah pinjam sama yang
0: gitu.
1: Dekat gitu.
0: Kalau duit gitu ya udah pinjam aja deh sama yang deket deh gitu ya.
1: Iya, duit kayak charger kayak pokoknya pinjam aja deh.
0: Oh iya.
1: Gitu.
0: Oh iyalah, chargeran mah kan handphone mah chargeran mah gitu-gitu aja sama kali.
1: Enggak juga sih,
0: Emang enggak. Emang handphone Uni chargernya pakai apa? Pakai aki, setrum.
1: Enggak sih, kan lubangnya kan ada yang tebal dan tipis.
0: Oh, lubangnya ada yang longgar, ada yang masih rapat lubangnya.
1: Iya,
0: itu kalau yang lubangnya udah longgar mah yang sering dicas kayaknya itu.
1: Iya benar.
0: Iya, yang masih rapet lubangnya mah jarang dipakai kali buat ngecas kali.
1: Iya, enggak pakai ya.
0: Ini lubang apa sih sebenarnya, saya juga bingung nih. Lubang hidung. Lubang hidung. Ya kali ngecas di lubang hidung, hidung gajah. Iya dah kalau gitu. Uni Linda, makasih ya Uni.
1: Nah,
0: sehat selalu ya. Iya.
1: Selalu. Bang Ari, hati-hati.

0: pulang. Dadah.
1: Iya, iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unilinda, iya kan kita bingung dia apa ya ngomongin lubang dari tadi. Lubang charger ternyata. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Bang Arif. Assalamualaikum Bang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Girang banget romanya ini baru dapat duit kali.
2: Ngapain sih pagi-pagi Bang ngomongin masalah lubang garis?
1: Tahu sih juga bingung. Lagian sih, lagi saya tanya emang beda-beda chargernya. Apanya yang beda? Kata saya perasaan sama aja semuanya.
2: Iya yang saya bingung dia kan bawa uangnya 300 terus kosong katanya.
1: Lah iya makanya.
2: Kalau ATM-nya isi rekeningnya kosong itu mah namanya bok.
1: Iya kan. Di ATM ada duitnya tapi enggak bisa diambil lantaran rekeningnya kosong. Lah ya emang berarti rekeningnya yang enggak ada duit bukan ATM-nya. ATM-nya mah ada duitnya, rekeningnya yang kagak. Apa yang mau diambil rekeningnya kagak ada isinya?
2: Iya. Nih Bang Arif, ini terkait topik saya mah unik beda sama yang lain Bang Arif.
1: Apa tuh?
2: Kan biasanya kebanyakan Bang Arif atau siapa tadi yang Sinta atau Unilinda itu kemana-mana pasti yang dibawa dompet.
1: Iya. Yeah.
2: Dompet tuh isinya segala tek-tek bengek, ATM, uang elektronik, KTP. Saya paling gak suka Bang Arif buat dompet.
1: Terus?
2: Jadi alasannya malas aja gitu, kita misalkan mau jajan buka dompet, uangnya kelihatan orang, enggak gitu, saya nggak suka. Sampai ya, tapi nggak gini juga, bukan berarti saya dari rumah bepergian, nggak bawa dompet pulangnya, bawa dompet, itu namanya.
1: Temannya nyopet namanya, beda ceritanya itu ya.
2: Makanya sebelum diutarain takut diponis dulu sama Arif. Jadi pernah saya punya pengalaman Bang Arif tuh, pas ngantar anak ya kan, di stasiun Cilegon, cuman saya orangnya gini Bang, memang jarang bawa dompet. Nah itu waktu itu keburu-buru karena waktu takut ketinggalan kereta, KTP ketinggalan Bang.
1: Iya.
2: Nah begitu nyampe stasiun nanya dong, minta KTP untuk registrasi tiket. Saya bilang, Pak maaf saya KTP-nya ketinggalan, lo nggak bisa. Untungnya Bang Arif, saya hafal nih KTP-nya.
1: Okay.
2: Dia bilang, Pak catat aja nih, ini maksudnya gimana Mas? Ya udah catat aja, ini kan harus pakai KTP. Iya, ini Mas butuh KTP-nya apa NIK-nya kata saya. Terus dia bingung lihat muka saya. Dicatat tuh kayak bingung dicatat kan 16 digit bla bla bla. Terus tat dibuka di scan. Bener juga tuh dia bingung. Ya juga nih orang kok bisa hafal gitu. Tapi dapat saya Bang dapat tiket karena kan yang dibutuhkan nik gitu kan.
1: Iya betul.
2: Kayak gitu Bang.
1: Itu. Saya termasuk yang juga hafal nomor KTP gitu. Jadi saya juga heran kan orang-orang pada kadang suka heran kok bisa hafal ya nomor KTP lah ya emang hafal orang gitu disering pakai tuh KTP.
2: Iya benar Bang itu penting banget memang KTP apalagi saya jarang bawa dompet gitu tas-tas kecil nggak suka saya Bang kalau kemana-mana paling bawa uang cash misalkan mau ke RRI nih butuh ongkos 200.000 ya paling bawa juga lebih dikit lah gitu 300 gitu karena kayak ribet gitu bawa uang banyak tuh Bang nantinya gimana gitu nggak nyaman aja mendingan yang pas yang penting kan di uang digital ada gitu Bang gitu.
1: Iya. Terus KTP enggak dibawa-bawa juga KTP?
2: KTP itu jarang Bang, jarang kebawa karena saya kan emang enggak suka bawa dompet aja, mau simple aja terus kayak bawa chargeran, casan enggak banget saya. Saya mah kalau kemana-mana bawa handphone full penuh. Kalau misalkan habis dimanapun, oh ya udah gitu, memang udah waktunya habis karena saya punya prinsip handphone itu enggak bisa sedikit dicas. Jadi harus habis dulu baru dicas full, baru gitu. Kalau saya gitu Bang.
1: Terus kalau kayak minyak angin, minyak angin dibawa minyak angin.
2: Minyak angin, nah minyak angin itu jarang Bang, takut kayak kakek-kakek gitu Bang.
1: Oh, enggak ya.
2: Sekarang ada yang kayak itu Bang ya, ada yang dioles adem sembriwing gitu enak juga sih kalau misalkan ke busway bau-bau kurang nyaman ya bawa, tapi minyak rem enggak sih takut kepleset licin Bang.
1: Minyak jelanta enggak dibawa minyak jelanta, enggak ya.
2: Enggak digerumutin semut Bang.
1: Ah gitu, berarti Bang Gilang termasuk orang yang enggak pernah bawa dompet kemana-mana. Paling bawa duit cash aja sama handphone udah cukup ya.
2: Iya Bang gitu. Jadi intinya simpel aja gitu kan. Jadi mungkin kalau misalkan darurat banget bisa kan ada chargeran yang
1: amit-amit nih Bang terjadi sesuatu di Bang di jalan kan Abang enggak bawa identitas ya, enggak bawa KTP segala macam. Nandainnya gimana Bang kalau biar tahu ini ini nih Bang Gilang nih bener nih misalnya ada tompel kali di kakinya gitu misalnya.
2: Iya itu kadang bener Bang itu bener kepikiran Bang kadang saya kalau di jalan walaupun ini suka aduh gimana ya tapi kadang-kadang iseng Bang saya suka nulis aja di buku karena kan kemana-mana yang penting saya ada pulpen secara kertas gitu kayak note gitu Bang ditulis tuh kayak nomor NIK KTP atau bagaimana alamat gitu kadang-kadang saya gak suka banget bawa KTP tuh apalagi gak bawa dompet takutnya disimpan di saku belakang kita duduk di bis atau kereta jatuh gitu Bang ya udahlah gitu. Tapi kalau acara penting banget gitu, mau ketemu gimana-gimana, perlu ini, baru saya bawa ATP gitu, Bang.
1: Oke, itu ya. Gitu. Jadi ya, tetap dibawa tapi lihat kondisinya, acaranya memang mewajibkan kita bawa KTP atau enggak gitu. Berarti benar, berarti iya, Abang Gilang enggak bisa nih masuk ke gedung-gedung yang ada di sekitaran Bundaran HI nih.
2: Wah, iya, enggak
1: bisa. Orang bawa KTP gimana mau masuk? Kan biasa kalau itu kan mesti nuker KTP dulu buat dikasih kartu akses kan, ya kan?
2: Iya, kalau misalnya ke Bundaran HI kita enggak bisa, Bang, disangkanya mereka, wah ini orang aborigin nih, suku pedalaman Australia.
1: Gantengan juga orang aborigin daripada Abang.
2: Iya, ini keren banget, Bang. Topik ini jadi mengingatkan kita hal kecil ataupun sepele bisa menyebabkan besar. Contoh KTP,
1: iya,
2: betul, Bang.
1: Benar itu.
2: Ini kita nyawa nggak tahu, umur nggak tahu di mana. Jadi intinya semua para pendengar mudah-mudahan teredukasi dan teringatkan dengan tema dari Hari Perempuan Jakarta, Bang Arif.
1: Oke.
2: Terima kasih, Bang.
1: Terima kasih, Bang Gilang.
2: Kita bisa ngobrol bareng. Semoga sehat selalu, ya,
1: amin,
2: Bang Arif.
1: Amin, insyaallah. Amin, amin, amin.
2: Sehat buat semuanya kru RRI Perempuan. Semoga RRI tetap nomor satu dan jaya selalu di udara. Demikian, Bang Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arif.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Gilang yang ada di Kerawang. Nah, kalau Abang Po nih, selain dompet sama handphone, barang apa yang wajib Abang Po bawa kalau bepergian? Mau itu perginya jauh, kayak deket, sebentar atau lama. Kayaknya kalau nggak ada barang itu, kalau nggak bawa tuh rasanya nggak tenang gitu atau nggak nyaman buat bepergian. Kasih tahu ya Bang Po ya, di WhatsApp 0812-1124928 atau ke telepon studio 0213504510.
3: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Eh Nan, lu tahu kan Bu Rio yang anaknya disabilitas itu? Masa pakai disekolahin, buang-buang duit sama tenaga aja?
1: Ih, jangan gitu. Dia juga anak, punya hak yang sama kayak yang lain.
0: Yakin bisa belajar? Palingan juga kagak bakalan nyambung. Kasian emaknya, capek doang.
1: Justru karena dia anak istimewa, dia butuh belajar, butuh didampingi, dan butuh kesempatan. Pendidikan itu hak semua anak loh.
0: Hak sih hak, Nan. Tapi kan tahu kondisi juga kali.
1: Beda bukan berarti gak mampu. Banyak kok anak disabilitas yang berkembang, berprestasi, bahkan bikin orang tuanya bangga. Karena mereka diberi kesempatan, bukan dipandang sebelah mata.
0: Iye. Dari tadi kayaknya gue cuma ngeliat keterbatasannya aja, bukan masa depannya.
1: Yang mereka butuhin bukan rasa kasihan, tapi kesempatannya.
2: Setiap anak berhak belajar dan meraih masa depan yang lebih baik.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8/4 FM Suara Budaya Jakarta. Masih barengan Bang Arif, Abang Po. Selamat pagi buat Pak Budi Kurniawan yang ada di Pontianak. Selamat pagi Bu Ponijem yang ada di Meruya. Yang katanya sih kalau saya selain dompet, uang, air minum ya Bang, payung sama kartu buat naik bis, dan juga siapin tisu, permen, obat-obatan harus ada, gak boleh ketinggalan. Terima kasih Bang, salam sehat. Banyak di bawahnya ya. Ada air minum. Air minumnya segalon lagi katanya yang di bawah. Air segalon. Payung, iya, takutnya kalau panas juga butuh payung sih, gak hujan doang. Panas juga butuh payung ya. Kartu buat naik bis, ini berarti imani ya. Sama tisu, permen, obat-obatan juga harus ada. Di kayaknya Bu Ponijem, kayaknya saya curiga dulunya anak PMR ya. Tegala-gala dibawa. Oke deh, terima kasih. Ada Pak Lutfi di Tajur Halang, Bogor. Siang perlu dibawa kalau misalnya bawa kendaraan sih alat sholat. Iya udah pasti. Kalau alat sholat sih kayaknya, kalau saya itu selalu ada di bagasi, nggak pernah turun. Paling turun tuh seminggu, nggak juga sih, seminggu sekali. Orang perginya juga jarang ya. Sebulan sekali dah ya kalau alat sholat yang ada di mobil tuh. Sebulan sekali tuh. Kalau ya kalau lupa-lupaan 2 bulan sekali kadang baru turun. Ganti sama alat sholat yang baru. Soalnya pergi naik mobil juga jarang. Saya paling cuma Sabtu Minggu doang. Ya itu dah alat sholat kalau Pak Lutfi katanya. Handphone iya juga. Dompet berikut sama dokumen pribadi. Air minum sama obat-obatan pribadi. Itu dia. Oke, terima kasih Pak Lutfi. Salam buat Neng Sinta ya dari Pak Lutfi. Siap. Nih udah disampaikan salamnya, langsung dengar orangnya. Ada Pak Yanto di Sukatani, Depok. Kalau sekarang ini beberapa laptop USB-C bisa on saat laptop mati. Jadi diaktifkan sebagai mode buat charger. Jadi selain laptop bisa sebagai cadangan buat charger. Oh, jadi dia bawa laptop fungsinya buat ngecas juga ya. Jadi laptopnya sekalian jadi power bank gitu maksudnya. Bisa sih. Iya iya iya. Pak Yanto di Sukatani Depok. Terima kasih Pak Yanto ya. Ade, capek lagi nih. Abang Asben di Asben Jamaluddin di Bandung, selamat pagi. Barang yang barang yang selalu wajib dibawa itu parfum sama jam tangan Bang. Kalau nggak bawa serasa ada yang kurang. Oh iya sih. Kalau itu kan bukan dibawa, itu mainnya dipakai. Kalau jam tangan, ayah pasti selalu pakai. Kalau dibawa tuh kan nggak harus dipakai, bisa disimpan di dompet, di tas, itu namanya dibawa. Tapi kalau jam tangan itu dipakai ya. Kalau nggak pakai jam tangan emang kayak ada yang aneh aja gitu, biasa kemana-mana pergi pakai jam tangan. Nah tapi kalau Abang Po termasuk yang pakai jam tangannya di kiri apa di kanan? Nah ya, kalau ayah pakai jam tangannya di kanan. Abang Po termasuk yang pakai jam tangan di kiri apa di kanan kira-kira nih ya. Ditunggu ya komentarnya Abang Po, ceritanya Abang Po lagi nih di WhatsApp 0812-1124928. Selain dompet atau handphone, barang apa sih yang wajib dibawa sama Abang Po kalau bepergian? Mau itu perginya jauh, dekat, sebentar atau lama? Kayaknya kalau gak ada barang itu rasanya gak tenang gitu atau gak nyaman buat bepergian. Ditunggu komentarnya 0812-1124928.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Abang kok udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih. Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
2: Halo Abang Po, aku ini Susan. Stay tune terus ya di Pro 4 FM.

0: Brite jam 7.
1: Abang Po, Festival Budaya Betawi untuk pertama kalinya digelar di Kelurahan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat akhir pekan lalu. Camat Cempaka Putih, Igan Muhammad Faisal mengatakan, kegiatan tersebut lahir dari aspirasi masyarakat, bukan semata-mata program pemerintah. Menurut Igan, aspirasi warga kemudian mendapat dukungan dari berbagai unsur hingga Festival Budaya Betawi bisa terlaksana. Ia berharap kegiatan tersebut bisa menjadi agenda rutin dan dikembangkan hingga tingkat kecamatan. Selain pelestarian budaya, Igan mengajak masyarakat meningkatkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan. Ia juga meminta warga untuk ikut mengawasi titik rawan pembuangan sampah dan menerapkan pemilahan sampah sejak dari rumah.